0: Yusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luena muburi seni luma buri milagru, le nadigubai lau lubafu sifiri sandu nida, luna nigni ha mama bai huriyu lumu, lau I gabri le hosta gudanali la pulicion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itala lenya afa aguad na la lung na pulicioni uganu lagu tia salbaragile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabusa iruntina nuadigi maridun lung Kristu li da fulasu lenyen lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungio.
1: Ha magabu ni haji yebayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iruna digni. Gwetoti kei gumuna li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei luma ge la binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa genu bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagua murusunro. Agura batina lun hidera gubadina la luago nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangua. Luhona hani hon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maba in huriyu. Luntigine tihida iraguni afinyatinya ha maba in huriyu. Afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangilu itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegin Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hum. Dame le tachildin humo resibi humo buidu lida liri wabureme keisi lun tila la digun hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru. Lugundu tuguya sarago hea tideragun iderago taad na gini. Mabu igania tun purisika luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari. Tenkinia lubai tihon, ani mamarigu au, sungie waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumi ebe afinye luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mingharubu saragu huagu, Huguya Romana, mabu iganinya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iganinya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iganinya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iganinya lun apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lun nupaisanu erodion luma hon tila na luba narusisu hafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iganinya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iganinya lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iganinya hon asinkritu fulegonte eru mesi paturo basi eru masi luma hon wadugun ha hamabanya mabulga ni agnia lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu lun olimpasi luma hon sun wadugunyo luegi kristu ha hamabanya busugwa huma hungwa lauchuti lesanduti lidaliri waburemi mabulga hanya sun tilana liligli sin kristu hun ni duhanyo ayumra wat na hun lun harihin niña katanya la ha afari na guagu du banya grigia ruha gi achugira guagle lun hafinye muwara ti le hadugubai luma le arufu da hobai hun disa kuma hawai grigia hagia lugundu grigia hagia meseri bidun ti lun obune me Jesu Kristu hongwa guana rigu heseri bida heyede ti grigia ha una bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma Gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi lo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese, binila wabure me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, le nupana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterus yu. Le aburi habaru gara da to, mabuga niye ginye haun ni duhenyu loege wabureme. Mabuga linye gayu hun, nagano ya ti da luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se ilubungyu, le gayarabe iladigunu luntima derigdagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva orni le napulichi abai. Lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungi u lagu ti wa salva orn lumagien lubaragien lagumesen ubou. Lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levime abai lun sun da. Subudi gda waali lagu wa salva ragile hon sun grigia. Lugayara laha finye u lagu gagamba di hageme lun bungi u. Uwerigu ni lu bungi u le aban rigiti. Leligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungu lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhanyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisin bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu. Luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha libungi usun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu ni kata dame leliabi wabureme Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwaradun Lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhenyu, lugundu arinya ganya ha hada ginyabanyo liduhenyu kuloe, luago imihi ilanege muwara ni haganagua. Amu ya goyina regulanege kate ilarinya gukada aba hidange, anyahi nege hidange arinya gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinyaga au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagia Kristu? Da waguati na funagia luagu guruwa, luagu hufulesei? Odilida niri habadi seira? ten ki niya lubungi lago mabadi se iragudun na niyaba hidange loidege kurisipu lumagayu. Itara uwati ni aba lun lariye gulago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengu eto lago badisek da nani ginye esu tefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahin badisek da nubay amu. Mauna halumut na krista badiseiha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lago ti la salba runinya grigi. Mama lawa apuriche ani lau lichu hau ugerinya. Lwe lagida no lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua. Ke ilibidio niga au hon ha lumba ya heferidu. Ahin won wagiele lumba ya wasalba no lubafu bungi. Laria haretida lerenu bungi.
4: Nagini chukubwa ilijuu hawa chukubwa ya au. Nagini kwa gafrenya gafrenya ya luni katana.
0: Kati un hula le chukubwa ya au. Ole ya rufa dahabai liludu Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungi lichu lao ubo, lelun libidio niga ame au. Lugundu linda lichu lao bungi, migiru lumutin ya grigi ya lun hasubu diruni lao guanarig lichu hao. Lubarege lira, abalaranse uni lun lesefuru ninya lao hafinye ruluagu ugandu buitele wapurichi abai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu lichu wao. Ahi wagia wapurichi anulagu kristu, le adara waguba ilau guruwa, le aba mba idubu achugira wagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa in huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lani guhama dandu huriyu kei griego, kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Le hamuga gajara bai lenege la, libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani le hamuga lenege debili lida bungyu, here timati sigur lao ere le uboa gubei. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungi uhun, lao sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubou, ni wairi gutinya, o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungi uha ibidi ya wabanya au segun ubou, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua diralanya ginye ha debili banya segun ubou, lulichugun busigan hon ha kabafu banya. Anua diralanya bungi uha unabugu banya uboa gu, ha au banya mebere sawala, ha ni kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwa tilubaiti ni aba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wao. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei tania guni lerenu bungyu.
4: Le businya tila nana kudungu, paduko la lungu logo le latigu be Kristus.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo da meha le nidi bai luna dimure hajun, luago linare bungyo, adiga numuti mayusro ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napuriche a luago amukate loidige luago Jesu Kristu, le adara wagubi luago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufudei. Da meha le nadimure habai hun, aba napulicha ni lereru bungi hun, malo hati na naganyi runu lauburi dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare ge lira, lauru gulubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye, lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu au ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu, ha madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lao bungiu le aramu da guabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung, wawai igu meme lumagie lubaragine ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga, gumfaranda hamani, madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile magambu wanyagiri, lebo limebedu gilititu nganiki grigia, ikie buri laranse hapoi bungyu, onhajise hapo kwenye lungu.
0: Aba la subu dira gudani bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gun bungyu. kahadang grigi gayara bela sub di unikalati da bela ni gaba grigi loi de gesifir le lida bai grigi aligia itar linya ginye lani de gunye bongyu sifiri asub di reisun kate le lida bai bongyu wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai sifiri le nyumbi bai luma ge bongyu lige veresi birubai lungun faranda mani le rula le bai bongyu won laularein adimuri hatiba lagu larein ni bongyu laubri dimuri le larufu da bai sifiri won Mama laubri dimure le wafulen de irun lau li chuwahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu, wafuna aguaga de linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ilaburi le, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, Gabafuti lugun faranda lani sunkate gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani griga ligi. Kesi larinyo agutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamali beli sami na bungi. Kaa gayara abu ingarufu taha lumbungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seribidutinya lung Kristu. Ha ichugubanya lung harufu dhani linaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lung tila digini buidu lung larufu du niluagu gadina lan lung le menigidu liyubu di niluagu. Ahen luweginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lung bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubowaguna, ni awa narigi sinyati narinyagu ahen buidu lubai neseribidun lung. O ahin inihin lubai megi tiluagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lun madunu badina la. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai tiluagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiribudun wabuleme Jesu Kristu bowagu. Lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai. Lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le ladina maikada abalu. Nibirigu, nadimu ni haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu wa weiginye. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungyu bung. Ainti bungyu lubai ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadun. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagano nu luago igira laadi wa lambungi wagi apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luago chun la hau lida kate luago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule, afagadiwa ilamu, magrabu, luma madaira guni. Uribati hose urniwa grigia, mabatiwa. Weriti wawadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuriha uriba wawagu, ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu busiganu. Naburuhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile. Luka yara baila hafinye luluagu. Amuri hatina lubai tikuma lung haje hanina. Lige nona habali Timoteo lung lidera gunu. Nireu hinsi yetinu. legun fuli bayil duma bungiu. Larita gua gudu badun luago ligabri na bagari dun keisi afinyeti luago Kristu. Lung haje ikhani, le meme luwujeri igabri le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage, apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bay barugu watungu hagi adiga. Mama rigile kayara habay alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kate itihime hubay, lunabay chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiyani, luma lau sifir lanna nyurugu.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari meiviye le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunghonda ragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resig dalanu murusun lebi ni sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebi ni hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebi ni. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein. Magana tu lebin. Mama lungwe feduha ni lau uribani luma salufuri le itara bay keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondara gun hamaha ahoru habany. Mama meha nariya gunya hun lung hadise dun sun suina gubay haway sun lirahun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura gutinya hon sandu. Lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinya guhun, lumondara guhuma luma ni aba le aninya gutu lagu iduha ila luegi Hesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kabage wagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odi bidia tihun lagu hagusera gidubai la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lani naibagari le? Ahi inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gidutinya ha mama tila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Hesu Kristu. Lung tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hung agusera gidutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lung hawandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagein dagun luegin. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini hawai hibiri guguanarga. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha marita banyalida larui ha bungyu. Meye da guag da huma hongwa, ni ha agamari du banya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabar hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari du tinya wuginya haledigu, ni hiveru tinya, ni igaadua tinya, ni bacharua tinya, ni ha nugubali hala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, siyaba ihebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumag dawadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe lani bungyo sifi. Aniewa guati, gayarat nadig nile nabuseirun, inara nilira, gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegun. Gayarati nadig nile nabuseirun, gamalumu mon lumuti nigira guagudu nungua, lun lamudira gunina nikata. Lungin egini uragirugu. Gama lumo lagumu chagwagi dubai bungi ubiangu baikate le, ainti wagubu madigun ti lung ahoruhani, ladigun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itara kei, lasara gudini bungi u Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide di san hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya, nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigun nubai. Odi bidia tihun luagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bungi.
4: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lueya horuhani furume gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadugi nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu gubai bungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganyi halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungi lao wagubu.
2: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halig dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoruhani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun tigie tagunfiru wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusura gun huma hungwa luagu atiri dan lung. Hija gun hungwa lundugu hafuri idu. Larigia lira lunti ya hayusura gun hungwa. Luai lasinyaru hagda gun hungwa. Afigongo dalinyalung mafia. Mama nariyangu ya lwagu lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagida gunsun grigia honguwa, lumu magamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lwagu sinyala litaradu. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lumu kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari, aninya gatina hon lwagu, buidu la hamuga lun herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu bai hagudagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanyabanya aniegati na hon lun migiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligiru nu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri tu afinye tulau Kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiru ni. Wugiri le mafinye bai baruwa ti kaisandu luegine taubadna. Lumari to afinye bo luagu Kristu. Wuri ti toma finya tu barua tu kaisandu luege lobo na tumari le afinya bilago Kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lombongyo. Ayin busai lubai umari le mafinya bai lago Kristu lun ligiru nu lumari o wuri toma finya bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinya bai ha mafinya banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangil. Abagnye kate, kage babusai rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusai rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luguyeri, lunti labagari dulkada aba kei lichu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun lani gulan, itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi ulun aba grigia le resibilalbe seini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Anya aguara lun aba le meresibinu lagle seini tuagu loustanu rede laginye itara. Mebere se wati ahen resibilubali seini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busen abe lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lun tele rederun lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi ulun lun lani gulan. Ahi meha idamuni bubai dan le lagua lubai bungi ubun. Madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai. Bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubogu. Dan le lagua lubai lun la finyeru lagu Kristu. Gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Kristu. Itera me meginye. Le meha mao bai idamuni lun aba grigi ubogu. Dan le lagua lubai lun. Lidamu hali Kristu. Ligia li labure me. Agani haladun bungyu luago onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri lemeha gadan balun danle lagua rubai hun. Hawau grigye ha mamari ginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finyeruni wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagu lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou lausun lira. Nyeimbe isaragu lene guga honha Maria Ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irubo inariyago. Murusu ilgali dan waba lumage lubaiti gweto ha Maria Ibanya lunti hesari bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Hagadan lubanya kata ilan na ubole, lunti habagari du kamaha muga madan lumuti, ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ilan haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangwa nyinkata ilun leteniru lun. Amu tiginye tauserun uri maria itu toito mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun tito maria ibon taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseribi dumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dereye guanyu hungu wa lun maritagun gasaragu laukate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya lagu buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniniahen buiti mati lubai lira. Lun tihadigunni le wagu bai haritagua lagu buitu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idun luma. Mama figou lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Dereg dagwatinya lida haritagu. Luago mon lumutila lu tamari idu haru. Gayarati hadugni le habusa irumbai. buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu buiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga hamichuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sunwiwa agilila ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamari dunya ta. Ligia narita gumboi ani afine ti luago inihi la lani bungi usifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori haluago igini le adagara wagduti hon guario. Inaru ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon wingi da lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungu ai insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ai lehisi abube lubungi subudi lumuti bungi grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubaiti legi egi ni le adagara wagduti hon guariwa inaru ni luago ni kataha ma guariwa ubowagu. Mama hama bungi gu ladiga subudi wa muti luago abarigni la bungi. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungi gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahi lubai sarago bungi gu hama sarago abure megu. Ahin won abarigni bungi le wagu chibai ligia digibali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigni ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebe ladigu wa sunkate ibini wagia guanarigi. Gama lumo masutinya subudiruti inaruni. Anyahi ha meha hechu banya ahudura guwa hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibugia bungi. Inaruni leharinya guwai luago mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungi. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungi luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu luntiriglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debilibanya afinye lau igabrile. Kei hamuga gueto, buguia le subudia bubai luago gayara la baigi furumio garugu eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debilite la finye luago burikate le nyei. La nigba gurasu buago lunginye leginye lidange eginye le adagara wagduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longwe Kristu. Dan lubaiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon ha nyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabere gida niduhe lidon figo, la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figu agudani.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi keisi aba apostolu? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu. Lugundu lau hafinye luago Kristu, larufu duwa luago aba na apostolu. Ani ha nona magleba ihon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha luago wadigi maridu luago hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu luago Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa luago oye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolu. Hama ginye hala mule no wabuleme. Odi harita watun luago auri ginye la luma Bernabe maricha lume resibiru ni lebu ina wabagari humagi. Kagi sudara fai rubali kate leburi la yusu rubai. Kagi abu nagubai baibai lumaigi bain la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu aliyega lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
4: Michika huma abusari logu liyuma pulu baga sotane mwadu maridu lida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguri gubagasu, lariya gunye ginye keisi yaba hempulu won. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandule awoha balimua, keisi le efere habalin lila nad, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi, gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi, ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira, afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu lun hala apulichi abali uganu lan na salbaruni luginya lida gen la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusunu gidna ni apa lidange iricha le. Mama gien na burhanye le hun lun hichugun somu kate nun. Hime inumuti nowe lubarege nadigni. Mama kate lun ti napantaha, lun napulicha ni uganu lagu ti asalbaru ni hun. Lugundu mosu nadigni. Fugiabu au ahi mapulichiha na uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda, gafaye ruahatina hamuga. Gama lumu ahi nadiga lau sun magundani, nagunflira rigunya la wadagima no le lichu bai bungi nu. Kati na fairu ahabai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marg dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lausun mama na lidamu ni aba ja ubowagu, rugu adna nungu wa hadamu me sungu bai, lunaganyi niru sarago grigi alo kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, lunaganyi niru ninya alo kristu. Dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine baya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lu naganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan leha mana ha, lugwa banya finye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri grigia lugajara la neseforun fiu hadagi la ufurumi ye guwaregu igaburi. Ani nadigni sun le luagu linsi nye ugano le lanina asalbaru ni nu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri lunga yarabu ila haganye iru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatinya lun madigu hamani kata le gayara abai lasinyara gduni hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru abar ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya lun wabihin abar ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu nainarihin luagu ubuiduni le lunbe lichuguni bungi nun sielu. Mitarantina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugun. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu, labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Houti ya ginye sun hagia lida ge aba meme egini lelichu gubai bungi hon sialugi. Gurati ya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwa reinabai hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danaru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won, luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigini. Ligia mahudira guwa huma lubai hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage kei sitania guni lerenu bungyo.
4: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adaha guwa maricha raguni.
0: Mon lumuti wahoruha kei meha hadiga fiu hadage. Aba larufudni bungyo lagu uriba lan le hadigubai, lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba wein. Molu muti ginye walua hani lebe lugura sun wabureme, won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadage, aba hawegu lau lagra gudni hong hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba lona hani bungyu lani angeli lun lafara gunia hilagu bay. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburgu tida lerenu bungyu kei si arufo dahani won. Wagia lemiwa bay lidan lagumuhon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila abiru hadiga linyen. Masufri rungi dunia ba ocha baguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiru bayi luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubayi gien bungyu hun ida luba la hafri dulidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubayi ti, niduhe nhisinya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ayin buidu lubayi le nariyangu bayi hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bayi wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungu bayi lidage aba meme fein.
5: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egi ni leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago winwa hama gwario, marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinye gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwario hon mafia nu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi eluei? Inari nile arinyo wagubai, gayara tinadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Kayara ti nadig ni le nabuserun, gama lumu, mama sun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha ni le buidubi wongwa, lun ti waloha ni le buidubi hong amu. Houhuma lina ge sun uwi le alugura hoube magi durugu. Malig dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu ti dahanigi, keitania gulereru bungi.
4: Lugundu lani wabure memua lau sun le lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malig dahanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reiha dig damichi lun le aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
4: Tasa wago lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie wago hatimu rehanuango loige neji ni le wago we nichi kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadigu mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bay huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sunkate. Mama ruginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, lumo luagu falahu mani arufu dahani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bayi kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bayi Kristu. Nibusi garidina ti lung la dauragun aba wugiri lau li chigu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugiri ligi. Ladiga lau lira, li chugunya minebesei, lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madaura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengirei bungyu lida hadamuri afinyatinya. o dan la le la dimuri ha bungi yu tiumlu uginye la diga lau lira kei sigu bairi ga hamuga la sarun tidiburi kei wagari. Aho madoura gu aba wuri lau tichugu bui timati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugu ata lau tichugu. Mon lumuti la doura gu wagari lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya lugundu liyawa bungi yu ligia. Ani arifu da lumuti luweiri gu bungi yu. Ahun ti wuri arufu da tumuti luweiri gu wagari. Lugundu dan le ladigun bali bungi wagari mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wagari. Adiga lumutu bungi wuri lun wagari. Mama wagari tun wuri. Luagu luwaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wagari. Lau sun lida lida wabagari keisi afinyatinya. Mege lumutu wagari wuri. Mege tumuti ginye wuri wugari. Keisi narini la luago lidange la wugari tadigu wa wuri. Itara linya ginye inarini la luago wuri la ichugubalini wugari ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti. Samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamurini madoura gunga lautichugu. Ibini gabi le aube ladiga I bungyu sun kate. Arufu da hati won luago nibusi garidu na la lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lun tila subudiru ni luago ni la wagia ni hahibi tila na liligilisi bungyu, ma subudiru tiwa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luago aba kate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun uribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luago anihin la inarini lidan le aniewa gubay. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigin luago lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin luhaigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwabay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu wabure me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nalibay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay wabure me. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu, aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu, aba lariyagu.
1: Oku, nugu gule, lene terege lukui luagu kufule se, adika mimi humui kati ile, arita kwagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigin nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivein luka burugu, aba lariyagu.
1: Kopu le taudivi to, liseini iseri le dara de bungi huma, le shoro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adegu me lungarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wagun, sago me heigin fain, gurahu guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarugle egi tu fain, tu guya, Guralo divain tolani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figou lau lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarege leigunu fain luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luago, laninchigu lugubu wabure me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. ibini dan le la baituni wa wabulem la degne lida lun wa folende irun loi meme wa feri dirun uwa rahama lidahun ubo itara linya lubaitini duhani dan le honda ragun lu haigin agura bagwa huma hungwa halamatinya hoha mahabi mabaitu lamu ganye bungi lagu luriba li gabri honda ragun.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bame mesifiri, ani en saragu luyeri, ligabri eseribidoni, gamalumu abameme abureme. Lidagi en saragu luyeri, wayusure, ubafu virle, rua libai won. Gamalumu abameme bungu, adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi, lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la videra guninya sungubai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon, lugayara la hadimureha, lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani, lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahen resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lung ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lung hasubudiru ni ahen lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lung hadimuri ha dimure buri terencha. Anyahen ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lung hafuna guagat ni le aninye wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalumu sumburi kate le abameme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuseru. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalumu sun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau abameme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti abameme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luago. Ain hamuga aringa ugudi.
2: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
2: Mama au libiri ugubu. Lugundu mama na agu.
1: Mama luegin lira lung mama baila libiri ugubu. Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olung hamuga arige gula sun ugubu. Ida linya hamuga gya virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
2: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginya larinya gu ichigu lung ugudi.
2: Memege iru numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoira wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoira gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anikala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumie tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagu baya milagru, larigi ha reida wagudu baya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihu baya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funagie sungubay? Profeta gu funagie sungubay? Arufu da hatinya sungubay? Odi sunhagia adagwa tia milagru? Gabafu tinya funagie sungubay lung harida guagu de sandi tinya? Adimuri hatinya sungubay dimure buri terencha? Gayara hamuti funagie sungubay lila buri dimure ligia arinyaga? Uwa, afa agwa huma lubay iti lung ibihini lubuidu agay buri ubafu. Gwetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afagua humalubay.

0: siluhisi habhuma hocha huma ginelu lichugumbungi ubafu lidage sifirisando hum leti malanna ladimure habungi hayum lugi grigi le adimure hati dimure buristerencha lubungi ladimure ha mama hon grigi lugundu uati gun farandati lila dimure le ladimure habai le larinya gubai lidage sifiri larinya ge ainti laniche gu aramu dagwati loi hasubune grigi ainti le iyum luginya bai ladimure habungi adimure hati lau hereron ha gambu balin lun lawanse ra gud ninya lida kate lan na bungi lun lichu gu dugu da go hon luma gurasu le adimure hati dimure terencha lun gu regunya le seribida ainti le iyum luginya bai ladimure habungi awanse gud lumutu ligilis busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lun hadimure hadimure terencha gama lumo busent mati na hamuga lun gayara la ladimure ha bungyu hiyum lugu ginya. Lugundu buiti mati lira sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo. Ahana nyandu bisidon na dimure ha me hun lau dimure terencha. Meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyati bungyu. O arufu dahani la. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amu ya guayna tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu. Arupa, ida luba jebegie wasubu diruni kala hafaru be. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburu gu uwa bai miaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara ti gun faranda wala, ida lubagi la subu dirunu aka la waniya gu bay, wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nun. Ligia, kei wairi lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawanse ra gudu ninya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudu ni le larinya gubai lida dimure iligia. Aha na furia ida lida dimure iterencha inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumbay wadigni, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu, sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gumfaranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubai lubungi lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gumfaranda wati lida hondara gun tila na ligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubare gen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwati gun faranda lani ni abad. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huguya me kei si wainna muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hare tida li liburun lurudu.
1: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure, luma hayumu lugugya terencha, ani ni itara nebele sebanya nao. Linya la linya gung abone mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi ha yomru gugine gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidinya gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahin la dimuri hanya lubai bungi hiyum lugu gini, aba lebelur aba le mafinyanti. La dari ragu balungwa lau gafikon la dame le la gambo ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudung kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi, aninya galegini me lagu inihen la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiyo, nyin banya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna agwa guduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humay lun meme hawan serutilana ligilisi lida kate le lo aguti bungiyo. Dan le la adimuri hun lida adimuri terencha bian rigu hama grigia adimuri ha o urua ani aban aban la ginye hadimure ha. Lung tigin anihin la aban lung la funa guagudun le harinya gubay. Ain uwa lubay ni aban le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamure ni. La dimure ha kada aban lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia hadimure ha. Ha hibiri lung harihin ahin lumaginyati lubay bungyu le aninye wagubay lumu mama la lumaginyati. Ahin asubudira gida bungyu abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichugu ni lung gririgo lung ti lama ni chung le adimuri habay lung lichugu dang lung lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bay ladimuri ha bungyu gayara bay hadimuri ha aba lung hafurinda iru sungu bay raguhu guya megurasu. Ha iyumu lugu ginya banya ladimuri ha bungyu, lung ti hagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lung kata ile. Lung ti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, algida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudiruni luagu mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito gobei lagu gabafu la lun la dimure ha bungi liyumu luku ginye. O harito galan luagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu, busente na lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anali behun, lagu Jesu Kristu lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginye be ha salvara, ahin hafalara le wago be na apurici ahun, ahin ginye lau lubei hinari hafinye, ahin mitara lubei lagu ni kata hafinye. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be lagu wa salvara gule hun, lagu hilala Kristu lagu wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungyu lagu lunti lala so seredun. Larigi meha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, lagu luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungyu lagu le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengu wa saragu hadange, viwa ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninyan la kei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negun keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani merede ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagi men hadi na segu hau hibiri apostologu lausun mama na au nadagi men bei bungi le numa bei lau lareni ligia nadagi men bei nidagi me bene setina ka lantima nadagi men hanya banya hagia la o aula aniha uganu le wa pulichi ya bei lagu lasaru kristu lidagi oveni ananiha ginya le uagu bei hafinya Kaisi wapuriji hea lwagu sarala Hesu Kristu lidage oweni. Ida linyati ya nyaha ya lubai hitagie alinya gatinya lwagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristu lidage oweni, malati ugano le wapuriji habai lwagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la lwagu saragda lani bungyu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga. Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu nikata lidagidu hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridinyu hanya ginye ha Owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le we menigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bay. Gamalumo le inaro niti bay. Sarati Kristu lidage oweni. Lige furumia ti bay asaru ti lidage oweni. Itara ke lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun. Itara ginye lidagen la aba wagiri liabi hasaron hilain. Itara ke howe gu sungu bay la diga lidage la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larige me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larige ya dame le la giribudu Kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me lederegeru ni aruiha ni lubungi ugusili. Ladega laruiha ba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugi on lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate ilabugi on lubafu Kristu. Dan letarie gulere lubungi lwagu rua la sun kate labugi on lubafu. Subudi wati lwagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame ti le Reide halisun kate labugen lubafu Kristu, aba melerederu Kristu leliro bungyu labugen lubafu bungyu, le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungyu rugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yerafa wa malung wongwe, inaro ni ti lira ni duhini. Keisi ugundani le nasandiru bai huwagu keisi afinya tina lwagu wabure mhesu Kristu. Agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napulichi ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ai hamuga inaro ni lubai lwagu uo bai la ibagari larigia oweni richatinya hamuga ha arinya gubanya. Meyeda go huma aniye waguati.
1: Feri digida hamuti agubu itumada go lubuidu dabu.
0: Inaru ni lira. Darigo huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidia tibungi hong, nariya gunyele lun hanago busigan. Hafuga nyimbe aniye guti.
3: Ite lubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira. Dan le labunu aba ilu. Gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe ilahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumye gwarugu luwujeribe. Larigin labu nuniwa hilali gia. Aba lichugu ni bungi ugu bule labu senrumbe lwagu ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumba ikada ile. Mama aba labu sun ugubu. Amu luhuyeri hagubu grigia. Amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru. Amu hagubu uduru. Ania inginye bulikate isieluna keisi veyu, hati, waruguma, keisi guberigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni veyu, lui laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu yegoinarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, Labu nua aba ugubu le ganyala da dibai, lasara me le manyala da dibai. Labu nua aba ugubu le mabahu dungwati, lasara me aba le weiriguti. Labu nua aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nua aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idabala wabagari da yagata sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itera linye taniye gulereru bungi.
1: Adhan lefrile tibuduri, apa meha uduri yima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libye ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilir babeyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay ni duhenyu. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon larueha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, tin viruba fidu, aba me hasarun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digiya anyala. Aba me hasansira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawagubu ile gayarabe ilanyaladu, lasansira guba lidun aba, luguye li lesinyabe ilanyaladu. Wagubu le gowe dadibai, lasansira guba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, Gowe da dibai, lidon le, mowe da dibai, aba meti lagun flerun le buruan beti da lerenun bongiu.
1: Ulula adanye mihi luban foweni. Oweni adanye buba fulu baganye li, adanye libir agu.
0: Figo limir agu lebai, oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragu duni wa lidan sumburi kate le, lau lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo, hisinye tinyanun. Itara meme kuma deregi dagu lida hafinye, meredera gunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregi lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manu le hadigibe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu lai ginya. Hafuga neredera gun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida nuwe yesu leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chulugu erigina arihan, busentina neredira gunfiu dan huma, ahen busen wabureme. nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostes, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achildera Timoteu, haucha humalun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinha luagu wabureme Jesu Kristu keisiao, manega humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma, hidera guaime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi, nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura wadna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hicha agun hongua hong, luma hong sunha ideha banya, nadagi meihagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi uhawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo garada to hun huguya le tila na beiligilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le luguchi bai wabureme Jesu Kristo. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, ani aran senyo linya lun lichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukuriru, lun ginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri la lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti rasibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufuriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun wairi la hasufurirun. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu le rengu gale wasufurirubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala, sandi guatiwa yebe wongu wakai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemenigidu luago bungyu le kabafube lun lasara gudininya hilanya. Mama lun wawogu wala wemenigida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiwa lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefu na meme badiwa la. Aha wahidera wa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lumbungi. Sarago ba echu gutia tengiru ni lubungiu, luago fulese ilani ba lao e dieve se ile, veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri ha wanigi won luago lubuidu ligabri wabagaridu, hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu gubai bungiu won lao lareini, mama lao lichu wao, lidan le waburi ha bai hun tida wagarada, uoti ni kata ramu da guati nyen, le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lida meweyu le lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itarani hamuga gayara la itara gunina lung nasigiruni nweyesu judeon. Madigo numuti itara. Lau funagie lofu dagun wadiga ikate. Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun. Luago nadigubi la kata ile. Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou. Ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru. Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamino. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapurichi abai hun. Au si lubanu luma Timoteo. Mama aha luma ua. Larinya gubai. Sunwa da ladigini le larinya gubai. Lida Kristu lagun fira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dan la le walawa hani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumaku wawagu. Rula isi firisando tida wanigi. Kesi ya choru ni luago veresi birubai la sun le laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunu L'ultima lagamondu hugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda na nyabanya. Ligia naburiha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda la guagudunina, Ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nu lichiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luwuyeri. Narinya gubai lida aba luwuyeri, luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gweto, lunti ferudna humani, ruhuguya megurasu lun luwe ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Aburi hadina meha hun, lagu kate le lunginye, nasubudiru ni, ahen gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Gwe toti, le unti ferudna huma furumi egwaru kate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yoro gubo ihon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega waweginye la subu diragudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itarawanya kei kupa.

0: Yume me le ichu kubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagudu bali li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagin la bungi li abiyonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweiri le nguga madaru tibena wawe. Anihin da, weiri lawa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunga wahan laa bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu loegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibai. Itara lian lubaiti lau ladigi ni oweni luadigi mari wada ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
1: Afinyati, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini le meha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu ridage oweni lasara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba mela negniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bungyu. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweiri guni le magumucha diti la negubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gas girati gamalumu le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga wahan la abagrida la ugu bule wawagu bay. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun veredenu kei uwani uoga ugu butahu. Le wabusa irumbe lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe gawagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyero luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lausun hamuga himi wamani lun wigiru ni ugu bule ja ubowagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wabureme sun wada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigube dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyu. Afa agwati walun wafinyera gudu ninya sungirigia. Subudi lali bungyu kata wala. Aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa. Wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugayara la haunabu ninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wawu, luagu lufulesen bungyu. Ain ti malu ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, la diga chorwa muti hilala aba wawagu sungubai, hilagu ati walubaiti sungubai, hilati kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu anarigu habagarida, lun habagaridun lunle owebei hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigini ya lirahanya ubo, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha kristu kei hanigini lirahanya ubo, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma kristu, aba hali grigi iseri, gumuha sun kate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gagani guati o meha luma bungyu ladiga wafigun, Abalona ni Kristu lun lachibuni wafigon, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumu ti wadagmunu ligie won lun waranda ragidininya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, launa ha banya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumuragu bungyu guanarigu hun wadagia. Ayumura guati wa lubaiti hun luegien lobadina Kristu, arandera huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawago, lugayera abeila veresi biruni lirita bungyu lidagin.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idehatina lida luadig maribungyu, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani, La reini itara guarega, la rihane bungyu tina lererun.
1: Chiluti taulo na rufu tini na reini bungu, aba nono bungu. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nitere guni.
0: Chilika lilidani bungyu, lun la rufu tini la reini, aniha lue yuri esefru ni. Michuti wa lebu na, la chugera gun ni aba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busen irigutiwa, wa rufu tini lida sun kate, luago eseribi tutinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufuda wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura sun luma wareini. Lau warufuduni lubafu sifirisandu le wadabai. Lau winsin habu le tima timati. Lau uganur lana inaruni. Luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wamuti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luodi habaron waganinyo kei lun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihen da ibihati wa inebese. Anihen da Anaba wagua tiwa. Anihen da adimere huwa ti buidu wawagu. Anihen da adimere huwa ti uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun aniega wa mani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudi wa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lun oweni. Aniren houseruni wa kama hiruti wa. Gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi guali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsin habu huma won kei si winsin habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga. Gayara tifunasa nyin la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempulu bungyu hama guariu. Ani li tempulu bungyu lebima aba iwagia kei larinyagu bungyu guanarega.
1: Naka naubwa hagana gua, eibu gaume hagana gua. Augo habugiu te hageme mutu.
0: Furihuma lubaiti hagana gua ginye hama finyabanya.
1: dice huma hawe linya abure magura huma nika tabiye aba meneresu irunu
0: aba me aba na uguchili hun
1: uguye meneranu yu linya larinya gumo abure misufi kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Iteralinya lubaiti, ni dujeño hisinye tiñanu, aniha aburi farama seile la digi baibungi uon, ligue lunti lubai wachibu nisun, lubuyeri, ibiyei wawariwa, dandu loi wagubu keitoi wawani, haucha wama lu sandu wama ligi buge bungi, la luweniri inebe seile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi, madungu ngidi wadamichi luni aba, mariba dagadun wagiya ni aba, meye dagun. Mama narinya gunyele lun nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna gwa sunle nasufri rubai, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya, aba lichugun gurasu won lau lachilunu titu. Ani mama rigu lau lachilunu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habusa irun harihiniwa, abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagunda arun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun, masakri hanti na lagu gueto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiu dan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru nindigia lida aba igabri, le auba ilagunda rabongi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagubai lung wasakari ha. Barulumu tiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligie won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadurun bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau grigi ya le digu ban livuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, laon sungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya lunleresi binongu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wama alibai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinya gubai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau, ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri habai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
2: Segunda Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, nidujeño. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubu Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigi lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hederegera gun hongwa le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hederegera gu hongwa won keisi lugunda bongi. Weli tihabuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agumeserubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubudin luago lerenu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni won. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubudiru ni hayumaha hahibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu, lau hichugun tau sunghanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariegei naritagun hun luagu katei le. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mamarig lau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige ina segun le humati. Lugundu ahen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyo.
1: Migi agotu luma le gibe boyabudu malomu guantuguya luma le mibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu luagu wasalbara gile. Ani mama rigulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye warufudu ni luagu busen hama afinyatinya lun hida naguninya haduhenyo. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa luege londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarigu ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadange waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuserun leseribidun lu Kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bai, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alge dahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alge daha habugiru bia iduhanyo luege Jesu Kristu ha luma banya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italia lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insia buni le huago bai hadiange ugirinya hagia.

0: Akeichoru nani lwagu subudi nani linaru Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni lwagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimure haitara, ladiga funasa hinsi nyenu, subuditi luweiri hinsi nyenu lu bungiu. Nadiga mewe bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la eseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterencha tile lugundu arufuta guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichugumbalin larugonga. Lige ginye ti hafama rubai ha eseri bidubanya lung keisi grigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lung heresi biruni le hadina bai lwagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba aritagoti lwagu ladiga la lili la nao na dimuri habai hon itara. Ain haritago hubali itara igira humana lung na dimuri ha hon kei aba lili tau. Lunginye gayara la napantaha murusu. Dan le nadimureha buitin wogwa, madimureha tina kei ligabri ladimureha Kristu, nadimureha kei hadimureha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuta hatinya haganagwa, lauburi kate lelan na ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha, afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua. Gayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lili tau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun na dimuri hanyala kei siyaba lili tau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, baywa adina sigu hau, dawa adina sigu hau, saragu haliweyasu jarafa na lun nowe. Sengi hali weyasu habaitu ni nahuriyo lau darandi nefu baiti. Uruwa weyasu hicha agun Roma na wewe nwagu. Aba weyasu hachamu na gunhuriyo dhubu nwagu. Uruwa weyasu tabulu chunguna ito idhabu nadiga weyasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweyasu hadi na saragu lwagu luadig mari wabureme. Ani lwagu buri weyasu ligia. Darigu adina nungu walida denchu dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida denchu uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida denchu hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigu luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le, le arufu dubali ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabule mehesu Kristu, le umbai lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lagu inari ni la narinya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligi ya lun, hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: maganya iruti grige ni kata lau la dimari habui do luogo, lau sun lira, nabahe da guahun gueto, lagu budikata ile meha la rufu dove Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa lidon luru wa cielo, au le afinyabai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidi, lumu mama la lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudirei. Nyen cielo, le meme gilbe paraiso, arufu dati bungu kata inu leburi uagubai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubudin grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, na dimure hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, na dimure habuidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumu, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bai nariyagu. Buiduburi tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuna usielo, dari hamuga lungu gajara la na panta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gile mafia lungu la sufuri ragdanina. Uruwa liweya su namuri ya haluma naburi ya mekristu lungu, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga naburi ya menu.
1: Anani guma lau nisi hapa, anikuipi weti lira lomba watu nisong asoferu ni, weti mati lari hindu bafu wago na ale debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lungu larufu ni kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debilina abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimure habuiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau apostolo lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu hagana gua. Arufu duwati lau seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lida. Gueto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagie lau aba hadage grigie ha nouna habanya hun? Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutun funagie titu? Ma aba lau wosenun wagia biangubai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luagu wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nyatinya nu, warinyagu nyolunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agenda gua lau gimugo, iganyi, gagani go, marasu walugu, achuragu ni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budaguduni nya hiduhanyu luege Jesu Kristu lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hiduhanyu lau pantu luma lida chagagu. ni dikeri tina loe lida alame nidi ya bisidam. La nega gudu nina nobongi yute busiga nuhau. Loe gunye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama o uruwa gefentinya luago. Luago meha libiyama nu weyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disen na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luagu hila la luagu guruwa keisi debiliti, gamalumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyu. Wawiyo adubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi yulun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyongara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun suni suni nagubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinyani hun. Resibi huma ilabini ya gile hesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
3: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua dirun bugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua dirubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalbanu lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Wairiguni lu bungyo lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie igwo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichi ya aba ugano luago tia salbaruni amu luwa ili apulichi ya wa maalibai inyera wa guwala. Kei meha waninyaguni aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun loele resibi kumali bay reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugu nya nerede no buidu hagibu nya grigie, busenti na nerede no buidu ligibu ge bungyu, busenti na funagi ya nerede no buidu hagibu nya grigia, lunga muga ligie la nabuse rumbay, mama adina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bay napulichiha, mama la hada nge grigia liabi, mama luma ge niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu na gumu chagwago du ninyo. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange no paisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega Dereg datimati na meha lida na gunfliru lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege na gurahon luneseri bidunlu. Aba lagua nunu lagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini lirunu lunapulichihani ugano lani na salbaruni honha mama bayi huriyo. Ani maleg dahanti na nika uma. Midi au Jerusalem ariga nyaha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lariginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye ligye nidi Jerusalem. Ligye ti nasubu diruni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ni naru hau ligibu ge bungyu luagu I naru ni la le na buruha boihun. Larigen lira apa nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan baya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la purishinye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichu uweiri guni lo bungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu daguni hon idalinya la Napuriji ha hon ha mamba inkuriyu, lwe lerederu nafago kei mikata. Ani ni titu le nobabwe, mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu, lausun mama lankuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya, Hadigin lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun, migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu, lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubuyeri arufudahani nun. Lubaragin lira, subu dirugu Hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapuriji yon uganu luagu tia salba ni hon ha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun lapuriji ni uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali luagu bungyu meme la le na dagime bei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime bei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago. Feduru luma Juan ha anugu banya kei weiri gutimatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu aba hichuguni hahabu won au luma beru nave keisi hanigu lida luadig mari Kristu lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu sunga nyaha la nadagi me hada huriyo. Amuri hari gitinya wa malun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate ile nouchubay nadigun lausarago gounigi. Dan lelidi bay federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundun mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bay huriyo. Ainti larigi hachildin grigia lonha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bay huriyo, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bay harinyagu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristo, aba huwara dun luma federu, lao biangwa la ligibu, aba ginye luwara dun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bay uganu luago tia salbaruni, aba nariyagu lu federu, ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyo, babima dunya kei ha mama bay huriyo, idali nyati babusa irumbay bafosur niya ha mama bay huriyo, lunhabagari du kei huri? Aba nasigiru arinya gahon, huriyo wagiye lumagi wagura hon, mama wagiye gafikon tia kei ha mama bay huriyo, ha agura hou banya bogu di loy lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luago uo bay lani aba arichara guti, luago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gubay la finyeru lago Jesu Kristu la richaragua. Ligia ginye lebu bay wa finyeru lago Jesu Kristu, lun gayana bay la wa richaragun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uo bay niyaba a richaraguti luago rugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay verederun richagu ligibugye bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guwe, au guanarigu gadunubay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lubungyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubayti au meme abagarida, Kristu kali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyaha bubai nu. Aba le deregira gu lungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayti na maharun lun lareini bungyu lugundu lunha muga gayara la larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapulichi ya hun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuli ruluma lurudu heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinye luluagu le hagambu bay luagu Kristu. Ida linya sa itara lubay humaga abadin. Gumesetu eibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubay hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milaguru haganagua. Kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibay. Harita gwa huma luagu abramu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubay ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun abramu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubaiti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarin har lelenu bungyu
5: tari chago banyan logu hafinye habagaridu
0: ahin lurudu mama lwagu afinyeni la nyura la diga la niña hari
5: le agufu liruti sun lurudu le la bagaridu
0: sefu lumuti wa kristu loy linye la gun lurudu aba la nagni inyera waguni luo gun bebenya guwa lida le lomwe bay lwagu guruwa lugundu tarin har lelenu bungyu
5: inyera waguwa tisun le adara wagu bay lwagu guruwa
0: La suse le tuve lira, luka yara la guiñe, jerezi biru ni jamaa bai kuriyu abiniruni le framase lo bai bungyu lun Abrahamu, lida ge Jesucristo. Luma lun laula wafiñe, jerezi biru si filisandu le framase lali bai bungyu. Ni duhanyo, ni chiga aba jempu lujun lida guiñeti habagari grigye. Dan le la degun wugiri aba daradu, aba la seiniruni, uotini aba luka yara la La gulu luduni ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anriga grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubay, adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, Aba la chouruni gamalumu gadir san darandi irumu larigin aba lichuguni lelurudun lu Moises lu lafuna guaguduni hon grigi ligia daradu le meha la digu bai bungyu luma Abrahamu sinyati la gulu luduniwa lau aba lurudu le nyumbu bai gadir san darandi irumu larigin lun ligiruni lani bungyu framase lun Abrahamu mebegiga lun hamuga lina ginyela Agun fulurini luma lelurudu Moisesi le framase luboy bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu boy bungyu lun Abrahamu. Rulumuti lun ladiga framase la li la meha lun. Kati un le seribda lurudu. Nyumbiti lurudu ligia laligin lun. La rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu. Leginye umbe lichuguwa framase ligia. Rulumuti bungyu lelurudu kong angeligu. Lun hichuguni lun Moises keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida aba arigunye la grigi ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luago mura dun la lani bungyu faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won. Gayarati hamuga hayabi grigi ya lun harichagun lau hagun flirni le luboybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungyu tida lereru.
5: Sun krigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungyu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won keisi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chilihari lubai afinyani mama adi wa labu gine louni ginon lurudu. Lirahu ibongyu sunhu guya luago hafinyo luago Kristu ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri La diga lao linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubay Kristu, la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubay ginye le framase lubay bungyu lun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4
0: Aniha le nabusei lumbay naniyagu. Isani nirugiri le lumbay leresi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hao lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun leresi biruni. Itara linya ginye lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu lurudu le aguma diha bay ja ubowagu. Dan le lagun fuli rumbay dan abalona ani bungyu liru le agura hobay titage aba wuri aba liabi kei kuriyu labu gen lelurudun Moisesi. Liabin bay itara lun la saga runiwa labu gnyeginye lurudulegia, lun leresi biruniwa bungiu kei silirahin. Kei tilirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
4: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu, ayin tilirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dam meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi laden la bungyu, ida ya lubasa kayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damuni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga veyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule nadigi ubai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai nerederu huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bailun ugunda ni le meha hasandi rubainuago? Gayara ti hamuga narinya gu luago ufulesei, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari ni la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gueto, haga ni hadina funagie, Luei girigu nariyaguni inayu ni hun. Weri tihuama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai, lun hadisida gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera hau amu lau lubuidu haritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidinyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubai bungyo lun abramu. Aniha larinya gubai sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai, lige agarubai lida flasu le giribai Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
5: Gunta goba wuri maruhu itu to maruhu. Wago aba lau gundani bugele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba nya tirahi to mebele se wabu ngawo sugu tau wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura honi Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fuladio a Cristo, lun libre badio la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamuni me. agamba humana. Au Pablo aniyanga tina hon luagu ahan la ichagwa hongwa labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hon. Naniyanga yali lun furumi ya gwarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lumtila lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Kuguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfliru ni lurudu igira huma ali Kristu. Dise edin lue lareini bungyo. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu leaguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sunfuluwa ruto anyonda wa gubun lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyu, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labiri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahi ti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun honguwa. Ahin ti huguya, niduhanyo, agua ti bungyu hun lun libere badun la. Manega humayirigu linyati libere lun lebu name gayara la hasigiru ni ugundani burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinya gua bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadigni kate le habuse irubai yebe hadigu. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun, mama adunginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga nigo luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya guni lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri lelichugubai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye gwarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insinye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunfulirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamina ragrigia luogua, lagu weirigula ani ni kata ligia leyeda gunya lungua. Kada ba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahenti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lagu le la digubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kada ba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu lunti la farinha ni sun luwujeri kata ibuiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa ti adigiti bula la ubungiu. Le labuna gubay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lana onwe ni lun. Ahen abuna gwa aba girigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lana ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adigai kate le buidubai. Lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le la chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la. Honti mawaduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwaina muletara le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigia lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwaigini hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigu hamuti sule larinya gubay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigin kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyu linya kate le lana ubou, nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lu iseri wa magrigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, lumagudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sung huguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesun, capítulo aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Naburga nyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lubungiu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungiu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbi ladiga ni Kristu wa wagu. Lun sandu badi wa la ligibugi, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lunti lubay wichugun uwerigu ni lubungiu luagu luwairi lareini le lichugu bay won lidange lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu dubay bungiu won lau lichugun sun luwujeri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bay won. O arita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lun buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai, keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie. Lunti wichugun uwerigu ni lubungiu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru Maka watun lau lisei ni sifiri sandu le farama sewali bay. Sifiri sandu ligia, achoru rubalini won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugu ni bungi won, dame la salbaruni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni wa liri luago luwayirigun. Ligia dan le lubay, nagambu bay luago afinye ni le hidan bay luago wabude me Jesusu. Lomo luago nisi habuni le huago bay hon sunha lani gubay bungiu, Masu tine tengiru ni bungi huwago dan le narita gong huwago lida na furi idolo. Amuri atina luma lubungi te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gong subudi inyu ginyati hun lun gong faranda kumani le la subudi ra gudubay hun. Lun ginyi ha subudi runi tima bungi ubuidu. Amuri atina luma bungi u lun larugon gadagadini hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bay laguarun bungi. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi ya lagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun la subdi ragduni hun ida linya lan luwairi lubafu le mebe habay le nadagi meimbe wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufudu bay bungyu la usarago ere idan le la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura guduni luwairigin lonwere yagita sielu. Rulu muti lowge sungu madi ubafu Ere luma aruwe hani leburi sielu bay, luma lougien sun le gayara bay liridun, dandu lida dan le keisi lida le lumbay liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigu dinautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2
0: Ilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bay haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bay garaba lirgu. Le nadagi me bay hadan gi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagiya luago abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe laburi ha lanari me liganyi bungyu wa wagon. Heisi ha hibiri. Gama lumo weiriti wagude me luma winsinye lu bungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidiwa la ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. Ladigubali lida lun larufudni luweiri wisye lun luma lareimi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubay liabi. Ladiga luago lareini bungyu wa salbara, luago wafinya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubay adigubali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luwegi. Lugundu bungyu adigubaliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, Luma dengu kate yubuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidara do bongyu hama lanigo, Luma farama se le labu gine bay daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidi nga bungi hun. Ahin ti gweto ke lida nyadun lubay aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bay loy bungi gweto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bay huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringu wa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriju hama haa mamabai kuriju lun ababanya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu laugurua. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadambai kuriju hama haa mamabai kuriju. Aba laranda ragudu ninya biyangu bay luma bungyu, adiga inalanya biyangu bay lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha disa banya kei won, wagia hameha jarafa banya, gayara ti wayara fadulu bungiyo lidagi Kristo sun wagiya dando huriyo kei hama bain huriyo laulu bafu sifi di sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiyo, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristo guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristo tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababon la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muria haba y juma, au lea deiruba y luay gen luadig mani Cristo. Lun hosera gun hungua kei lun ti la hadigni ha un banya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua run hun. Una bugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya me hon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubay. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba rigla emenigini le idon bay hagua rua. Aba aburemei, aba afinyeni, aba badisei. Aba rigu bungu haguchi sungubay, le hougin bay sungubay. Nadagimin ligia hau sungubay, ani anihen ligia hada sungubay. Kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubay Kristo lichugun lung. Ligia larima gubay tida lerenu bungyu.
5: Mute tiinyu baru nala nyadu ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hongbrigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabay ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amude rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranse runinya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimwe habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwejeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubai tikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagari du keiha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi hada lugundu ibidi ya tini kata hun ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwijei la ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulida huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lida mbae. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun hali bae. Ladiga hayuma hale geyera guadi bae. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digu wa ibungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibirigu lugundu lumege gu abameme ugubusun huguya. Ahu aganyida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiverubai hebe liveruha, luadigi marida la arumani, lun la griya gun lungua, lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubare ge lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya abini runi legie mehonha agambu balon miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai igira humai sun magundani sun iyeri habuni sun aguar hani lana iganyi sun anabahani luma sun uribani buidu huma kudeme buhuguya mehuma gua ferudna.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: No bungu lida.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueja Kristu loma bungi. Uala niaba ayedetun laudimure malati. Lugundo la diga burikate i uribati le, labri halanari meligani bungi hawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati, lehadig baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligia larinya wagubai.
2: Agaku duwa ba buku yale arumu bai. Saraba kata gilinan. Aba me larugonga dagudu nkristu bau.
1: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hausenu. Mabagari da huma ke ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumei kidani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinyatinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsi ya ta lumari ugiri lun kei luwenri wisi ya nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata mege itituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu butan, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya dituma luma. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
1: Anihi aba onwe bu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi agatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hinsi ya ta lumari lun kei linsi ya gualungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo, le lun behadigani keisi afinyatina lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungun, lugwiku la tabun ani wikife ligia mebibagari ya wo.
1: Huguya agubirigo, magani da gida humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya

0: Buidu sunwa da kei eseri bitu tinya lo Kristu. Adige ina lugunda bungyo tausun hanigi. Adige humai huwadigi marilao ugundani. Kamaha muga lung wabure mehadige mama hongirigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage dandu idamuni kei libere tinya la fayiru bai la wabure mesegun buitile ladigi bai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseru niya hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabure mele sielu bai. Ani aban la lau lanugni ya bungyo sun girigia. Gwetote ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabure me, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun dogu uto lichugu bo bungi hon sun lani gulun, deregu dagu huma lue leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigi ya ha lau tinya ugirigu luma abun wagindagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uriba ni jagata inyu wagindagua. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lani na asudarahani to, lichugu bo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adouragu bai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugu bai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mai hafinye kei larigu dani sudara li dandina ligibugin. Lungharara munu sun gimara durungu watuto la chuha bo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai me lerenu bungyu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau saragu ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dagiruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le na digubai. Ligie nauna habali hun lun laniyaguni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun. Rula bungi uguchili luma wabule me Hesu Kristu darangila luma insiyani lau afinyani hun waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsiyan bubanya lun wabule me Hesu Kristu lau aba insiyani le masansi raguaditi. Itarala.
1: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, luma Timoteo, e servido tinha o guia lu Jesus Cristo, o abuda nho gara da tohum, o guia iduca nho ha Filipo banha, luma guia honsum, ali diha tinha hama tabutigo ligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungio, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gon huago netengiru ni nubungio te, sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguagu de uganu lelan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi ingile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huagu lau luweiri insi habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lu bungyu huagu luntima la weiri du hinsi habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumani. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugu bai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilangu dile susere bai nu, nyumbu inhalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luago na doirinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi hani uganu luago Kristu, ragukanya nigi lun hapurichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago anyahi la adimuri hatinyo luago Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigninya, Grigia hanigume, ahanya hibiri, hapulichi ha luago Kristu la lubuidu aritaguni. Grigia hagia, luago insi habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu, lun nagendagu luago ugano, le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarin hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadige, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama lumo uati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, anigunda atina luago lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luago esefuruni bei la sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuago luma ladiga lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ilena buse erubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari dunibai nu. Aganyi iruni ligie oweni. Ainti gayara lubo inasigiru nadagime luago ulufulesei nabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme balab huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaruni hun, ani luma ge bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigulun hafinyeru luagu, gayara ti ginye hasufirinu luegye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayin ti rukhali lubai Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lira laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huwai guanargi. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lausun nibusi garidu na la oweni lagu guruwa. lige lichugun bali bongyu linyu age uweri guni lung, luma iri le weri gutimabe lidage sungube. Lung dame la hagambu ni sungha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu gine banya mua liri hesusu, lung hakuduragun lung, gufese tuguya mesung inyanye, luagu Jesu Kristu la wabude mebay, lung luweri gu bongyu uguchili. Itara linya lubai tini duha nyu hisinya tinya nu, itara ke agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dinala, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumai nebesei dari hasubudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungu yichu gubali lubuidu aritaguni hun lung haibugun luma, idera gualon lung hadigani kei labuseiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wala muga duru huwagu ni megeiti. Liranga ni humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugu ngadaga datung hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu. La unasubu diruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu nauna habai Timoteo arihon madise. Luga yara baila nagunda arun dame le lagiri budon la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabari hun luma ida linya la le seribidun numa lida la pulichi hun ugano le la nasalbaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon lari ginye me nasubudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyu, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni, le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hagieme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe ladiga leseribidun lun Kristu, derege guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kata iniduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburuha ile aburuha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa Hawaii only, haburi adaagu banyavuribani, ha ibaagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungu la lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abai la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kata ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tinya luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kate le gayara abe hamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagubay na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kate le ladiga na subu diruni Kristu, anibarunu mutisungubay kei ifei lu nagani runi Kristu. Lunadari lagunungu alida aba luma, gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibuge bungiu, luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudun. Lugundu barila adina bungiu, richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kate ile lida agieti bungiu, ani luagu afinyeni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyan luago chiluga dinala lumu lebe hasun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadugubay, Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun ladiga ganyan ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibugnye bay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungu yo sielo lun le aganyan iruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubay ginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri, lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibay. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun, la diga gibetinya eibugutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uboogu na harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun, Litu ni sun kate labuge laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligel wei tini duga nyu hisi ya tinyanu, hau wagu banya weri la nalugu, nugunda luma na fairu waha, itara meme huma direg dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hama guwa keisi iduga nyu luegi ya Kristu. Ahimbun, nauba buiti lida wadagimanu, Amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamada guwa hama. Lugundu afa agwati ya naubagian lida la puliche ugano le lana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida liliburu na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sun wada ladiga lida nyadun la aba luma wabureme. Agu yugwagda numuti gunda huma subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madihari da huma lagu ni kata, anyaga de go huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ibungi ulidara gilan hun, le weri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imiduganyo, samina huma lagu sun le inari nibay. Sunle gadina bay inebesei, sunle richabay, sunle haruma bay, sunle gundawa bay lao, sunle uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma luago sunle buidu bay, luma sunle gadina bay uweiriguni. Falahuma sunle rufu danali bay hun, luma sunle resibi humali bay numagia. Gunfli huma lao le nariyagu bay hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungyute darangile. Onwe bunugunda lida wabureme luagu harita guayadun la nuagu, Maria gutina luagu buli ikumadina laayebe, madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabuse irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati, subudi numuti labagari dunu lida gudeme, subudi neginye gama wala gibe, furende ihadina lawanduni wa furumi ya guargu igabri ilamu yebe o kimulei, ani ha laye bedari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu le ichugube ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Ke isiginye hasubu diruni huguya Filipuna, larigye meha napulichani uganu le lan na salba unihun, aba nafridun Macedoniage, huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidun hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, auna hatunge debe hani nu lun le nemegi rubai ani mamarigu aban weyasu. Mama hamuga na saminarun lun gubairigu nibihi somu katei, le nabuse irumbai lun ti malagawun dun le lunbe hibihi ni lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idebe se ile le resi birubai lau ugundani. Licho gubai lubai tinu bungi te sun le hemege irubai kun kaisi buri luwe irigun lirisi lidange Kristu Jesusu. Uwe irigun ni luwagu chi bungi lun sun da itara la. Rukume inu mabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwege Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwe hun, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru nyo gara da to hun, huguya iduha nyo ha kolosa banya. Ha gunfli banya luma Kristu le wagu bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangilu luma ge wagu chi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu le lugu chi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lagu hafinyar lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungiu. Lidange emenigi ni le huwagu bai lagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le lagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi houba ihun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimo rehon luagu linsi habu bungiu. Aba hasubu diru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara lan meka we meningidu luagu le seribi dubala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu lagun lubungi huwagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diraguduni lugunda hun buidu. Rulige me sun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu deina sun luwiri igabri buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wala lun weresi biru ni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Kristu ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai. Dandu buri kate le marihin bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigu ba. Lubare ginye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungiu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungiu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige. Ladiga kate uriba tile hadigbe. Ahin ti gueto. Arandera gdaladun bungyu. Lumagua lau longwe Kristu lung. Larufudunun sandunyu. Madasa irunga animadurunga ligibungi. Gama lumun lung ti herederun. Diregda gulida hafinye. Migirunga humei. Emenigine le huagbe. Lelichugbe ugano lan nasalberuni le hagambube. Lege ugano le apurichi hobe lida sungubo. Leginye na purici abai au Pablo. Gueto gundati na lau le na sufri rubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nederagun lau nugubu guanarig lung laustarag duniwa le lungi lebei la sufri uni Kristu tuagu le liglisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lung ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagmano le lichugubai bungyo nun luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumu gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Lago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni lago weile la nafago huago, Luma hawago afinya tinha ha Laodicea banya. Luma hawago sunga afinya tinha ha marihin hamagid nabe. Weri tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi habuni. Lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdago huma lidan le wagwe hafinyera. Gajara alamu ghasubudiru ni laransi habungyu le meha aramu da wabe le luaguti Kristu guanarigu. Le ida bay aramu danyu la sun lichu au luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyon la dan sun kata huma ani deregdagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, Itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sunha finye luwagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luwagu, direge dagu lida hafinye itara keizi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sunwa da. Goni gihuma, migira wagu da huma hungu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, Lida ginyeti binadu yechu ni lumaburi ligabri harita gong grigia lani na ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigidu na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gresibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lanna figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lidahi figo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agunflirei na luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi waduwe ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le lonwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudun ninya ligibunye giridigo, aba lanegu ninya kei adairutinya lida laganyeru. Uwala ni aba anyawari hatun luagu burikate le lumbai heigini o lela lumbai hatuni, o luagu lamburi fedu le harita guagu le luagu iseri rumu, luma iseri hati o luagu lan luwe yuri emera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liyabi. Kristu ligia linarumbi. Migra guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya ha ahudura gubanya hong angeligu lunga negni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikate le ayawa da guti hong. Aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara keisi labuseruni bungi. Ainhiladun lubai luma Kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo. Ichagwa hongwa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
2: Magura baile, meiga bailira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru duburi ligi ya lun le redderu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alu ahumai burikata ilalana sielu le nyen lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ilalana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramudanyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari beile timati, dameti lagiri budun, hachila agubaginya luma, aba mei gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate le labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya, adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun buri kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungu yuguanarig le adigubalin, darime hasubu diruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai, ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lu bungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lian lubaiti abagari da huma keisi lanigu, lagudeme habu, areiduni, unabuguni, gagambadi, luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna guahuguya mehuma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lege kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruei halali darangi le Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Buingida lau luganu te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremuka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awari kate le hadiga ole la harinyagu, adiga huma ilun hichugu inebese ilun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungi uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate ibuiti le lumbe hadigni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga lige hinsi ba ilun bungi. Agubrigu masigra guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate mama de gdanle ariya guhanya la hun lu herede no buidu hagibu ge adiga huma isun wada tausun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun furmyo garu kate le hadiga adiga huma la ugundani kama hamuga hadigen lungwa bude me kristu mama hon grigi subudi huma li luagu lichugu baila bungi alaga hun keisi hafai ruaha Ladega lungwa bude me Kristu le habude me le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru bai la fairu aha uribati le ladigubai ani aban lau la nignia bungyu sun girigia.
3: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu. Ousira humanya la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe ila ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapulichani uganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadaruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha mafinye banya. Yusu humai hidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu suwa da. Lunti ginye seme la. Lunti ginye hasubu diruni ida luba la hauna buninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti le ginye eseri bidubei lungwa budeme Kristu numa. Ligia nona habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurasu hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwara guati le hinsie bai won, le hupaisanu, hagia baabahu da guhun luagu sun le susere dubai ja. Mabui galinya arisu taruku le nouba furisu nguhun, mabui galinya ginye marukosu le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua le hun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu galinya ginye Jesusu le ginye giribai justu hun. Hagia rignanu hada ge huriyo afinya tinya ha nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu galinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia tsuwa da la furei dun huago lun derege dago huma lida hafinye ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefent na luagu harita gola epafurasi huagun, luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyolwege Kristu ha uburgu ban la Odisea. Ruhu maginye mabu igotun ninfa, luma hon sun afinyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me haliganu garda to humagua, houna home lun haliganu tila na ligilis la Odisea, aliga humou me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun airu kipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, haritago huma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, luma silibano, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguia, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Kristu. Recibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungiu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, Lunti seremi omani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungyu, Lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidun larueha le uagubai hasufurire. la diga richati guinye lun, la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma guinye lun lichugu emera aguni hun, uguya le a sufri rubay itara kay wagiye. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu, siyelu gye lida watu gemeti, haulani angeli guha gabafu banya. Liabi balun la baychu niya ha masubu dirun balin bungyu, ma digun hagiye gasu la uganu lagu tia salba runi luma gye waburime Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihin bungi. Lueirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya. Hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Ligie lebu bay sunwa da la wafuri du huagu, amuria wagia luma wabungi te lun, Arufu din lau garicha huma lun hada badin la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun haritagun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigunni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigunni hun luagu lareini wabungyute luma wabure me Jesu Kristu.
3: Segunda Tesalonicenses Capítulo 2.
0: Wetoti ni duhnyo libugiru lagiri budun wabune me Jesu Kristu. Lun wondera gun luma. Amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu. Malou chun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure burile uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu. Ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama gienetu la. To harinya gubu luagu chiluhari la lue yuri. Lagiri budun wabore me ubo wagun. Migira wagida huma hungwa lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childinu weyu ligia, gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chila aguba ginye laga ni Kristu, le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo, le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru ba ginye ichige, lala na larue hatida li tempulu bungiyo. Icha agwe na lungwa kama bungiyo. Marita gu humuti sa luago ania ganyaha nani meha burikate le kun da meha le humagidina. Subudi humuti ginye anihi la erede hati. Miabi la mga lubara gen lidani. Luwadig marinya vulibani kweto. Aramu dagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gen gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame lagiri budu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia. La childiru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweiri uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresi biruni inarani lagu Kristu lun hasal barun. Lige lichungu balia bungi yo lida mpoli ego lun heye duniwa luma lun hafinya yo lagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bayi hafinya yo lagu inarani. Hinsi nye regu ligia uribani hon. Ainti wagia, waduka nyo hinsi etinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungi huwagu. Lugundu anuwa da halumutu lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inare ni le wagu bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbanu lao uganu le wapuliti ya bay. Lun gafara abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tiniduhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luay buri, arufu dahani le ruwa malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guana rigu Jesu Kristu luma wagu si bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruligie ama lihoni le magumu chajitiwon luma aba emeni gini buiti. Rula digidago tun hanigi derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigini sun le buidubay.
3: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate iniduhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile furese lida sun fulasu. Resibi baligie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugajara la wesefurun hawei ugirinya salufuriti. lugundu masu tinha grigia ubo wagu afinye rutinya lwagu Kristu. Gama lumu ngunfuliti bungyu anilichu guba ere ikun arei dalong me lwe vuribani. Hemeni gitiba lwagu wabune me bungyu lwagu adiga humani le waninya guba ikun ani lwagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lung hinsi inhabu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma lwagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wabune me Jesu Kristu. Lunha disa dun lwe furumi aguadegu hitagin le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uaragua luma arufu dahani le hibihubai wamagin. Subudi kumuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunha falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei lubaragin lira nadagi meitiwa afagua wagia ari ebuweyogu. Lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicho ama yebe lung wa muri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi me irigitiwa lung vichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha be luadigi maridun maigala. Gama lumun agamba tiwa luagu anyahin la hidagi maha tin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata. Etenia lun le mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya hon buri grigi ya hagia. Lau luguma din wabune me Jesu Kristu. Lun hawadi gi maridu darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo mabucha da la huwagu adega buiti. Ahe ni aba le madigunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to. Ariha humai kate ila. Mondara huma luma bari lamu ga busiganu. Managa humai kei agani. Erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luwuyeri suwada. Huma la sun huguya wabureme, lung suwada. Au pabulu, naburi hanye mabu yigo le hun lau nukabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni lwagu au la auna habaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni duhenyu, memegen ru wati na burihan hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame nyaha la grigi yarinaga.
2: Lida yin darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabin gringuo hawagon sodini ke liabin agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti hesefurun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban lwagu Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lwagu kate lwagu tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabin Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogon ke hibiri. Lung tegago dunwa yu wama suru anyu wagiyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharwa du banya ariyebu habacharwa da. Ahin wagiye leweyu aguna. Lung ti suru anyu wama. Lung ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigwa gu lung lounigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itera bay kei bunidi le aubei. La daure sudara litigu lung lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabure me Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwa la luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma ere huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyo, ayumura wati wa hun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lwagu wadagwanu le hadigubai. Abagari da huma lida darangi le humagua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun haa mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubai. Uwalani yaba afaye ruti buribani lwagu buribani. Ocha rigu huma hadigun buiti huni wagwa luma honsun grigia. gunda huma sun wada, afuri da huma lubung yu sun da, ruku ma sereme ilun luago sun lesu sereduti, ani hale labu serbe ibung yu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadi gmanisi filisandu, michiga huma me beresen ilun dimure lelarinyo gba ibung yu hayum lugnye hiduga nyo luegnye Jesu Kristu. Houcha gwa huma isun arufu dahani, aba me herederun laule buidwe. Dice huma loi sun luguyeri uribali. Bungi guanarig le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyu luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhanyu, afuriye da huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniyaga tina hun lau lugumati wabureme. Lunhaliha nukarda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalba ragile luma wabureme Jesu Kristo, le wagu baiwe menigida. Naburu hanyongarada to bun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chaditi hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barudugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsi ngwa hama hongwa, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire iru tinya loi burikata ile, aba hicha agun hongwa lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungi lun Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guanarigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau sarago acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subudi runiwa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai ladigu wa luru du. Luru du honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba ebay bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagubay, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugirin hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinye rubanya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalba runi le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nun lun wadagi manu le. Luagu lanigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digbei. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyeru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la lasalbaru niya Jesu Kristu gafigontia liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lubungiu, lugayara bai la larufu dini Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lumbanya hafinyero luagu. Lun habihini ibagari magumu chaditi. Lige ruo malubai uweirigu ni luma inebesei lubungiu le waruwa itebai lunsunda le moveda di bai signal di guia la rihiniva le bungu le aban riguti itarala Timoteo niro run muticumati le bun lupagenda guni luburi bun bungu buidu lau affinieni luma lubuidu arita guni che meha la linea guni bungu hayumu lugugi profeta gubuago anyahin grigia feri di hamuti hafinie la diga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai lu.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada lirahanyo bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bay lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigeneruni ba luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
1: Arufu dagwati lungu wa kaisi grigi. Richagwa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi waligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafalara me sifiri guha eyeha tinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu. Yee tinya hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia aninyaga tinya luagu mabuidu la lun hagama lidun grigia. Aninyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma afuri eiduni. Ahin barufu da hakate lekon waduka nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu dhani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungiu. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungyu le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Lige burikata ilumbay barufu dahani lun hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luege ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lun ti aba ba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouseru. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirin, rugwa ba bungu wa lun balihanu lererun bungyu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sunkate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
2: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera guabanya vininya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahingarahu nyutubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni insinye habuni le haduwa irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun tito edegera gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lung kata iluagu tibungyu la usun wiwa agiru la. Aninya gabay buriginye kata ile hon ma den hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu tihawagu lanigu hatima liduhanyu jegwa li lau la finye uriba timati sigur lau ama grigye le ma finyeti. Lung laburi duni watiri wuri to hilali baitumari tida garda lanna idera waguni, tori gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lung ginye abar gugi lila meka tumari. Lung tita subu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achiliru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumi ya gwaru amu kate buiti. Ahen ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigu, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungyu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hai hayuma lidon sun katei, adimure hakatei le mung lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu. Lung garangani hama, lung honigiru nukhaba, lung michugun hama lugaru honka mafinye banya lung hadimure ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungyu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia me lung aba hama ihirugu tung ligilisi. Itara luba gajara la hidara guninya tila na ligilisi urinya ha busen banya hidara wagun. Abu tiguha adunde habarun ligilisi, ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harelereru mbungyu.
3: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu kumaridu lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
3: Garicha tinadagi meiti lulibihi ni lafaye iruaba.
0: Madiga bagasu lwagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago liduru. Ahanya ha asigiru banya lida figo, lunti baden ha hon hagibu ge sunga finyetinya, lun hanufu de dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibu ge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibu ge angeli gu ha lanua dirubanya, lun bagonfli run luma burigumadi le, lun aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofu dagun. Lunti baturia ni ligabri buidu luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon. Diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buraga irugu. Mata ba dunarugu. Guraba ginye muruso divain. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye kate buiti le hadigwe grigia arihua ti furangu. Ahin ti le mabuidu bai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
2: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinya ha musu banya, lun ti wairi la hinebe hayubu dirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungyu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahin anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu diritinya afinya tinya, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri bidun ninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya, iduka nyuginye hisinya gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba grigi ya kata imarichati, animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu, le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu, aba barugu wa tungu wa grigia ligia, le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tila sigene haa luagu buri dimure, lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo, gani guo anabahani mafinyani hawagu grigia luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyagini ya lung inaruni harita guatinyo lagu lebu na la lagani niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi lule gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manegu tiwa ni kata wa magua nyahu ubogu sinyaba iginye wanegu ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadaira gun lunti gufuru mawama lau lira. Ahanya habu sembanya harisi dun mawandu hamuti ocha waguni aba habri hatidon lisadara na sarago lagubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lila glebai sun luwuja rivunibani. Anenyaye sarago grigia ladiga hauchun habihin sensu aba higiruni hafinye lagu kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahen ti buguya Timoteo keisi aba luwugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibai ligibuge Pilatu. Busenti na lu bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago laden hoa bun darili yabi wabure me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu bungyu rugunye wairigu sunti gabafu haruwa ite uruwa igu, habureme abureme igu. Ligia riginye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigi ya bungyu, sinyati ginye larihini wa, ruwa la uwerigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itara la. Ha gama banya irisi ni lana ubo le, anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yun hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungyu itara la.
4: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsin bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahu, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinya ni inari niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinya ni le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenaniya gubaibun lumbayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumbapulichi ani le larufu da habai Kristu mabuzi garida ba ginya nau au le adai rubai luwa ginya. Lubara ginya lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundu, lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegin anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga ita ralinya la laranse runi lubaragin ladiguni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidangin Jesu Kristu. Gweto, larufudu bay insieni le lau launa hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun wibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungyu lun napurijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumba linsun kata ile, lausun lira, uwa tinibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, anichoro numuti lau gabafu lan lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insia ni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gouni gibai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anehe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu one siforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari lan lao na doi ruinya lan. Lubare gen lira, dan le liabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari lamu gei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya lan lida raguniwa uburigu Efesu.
2: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le wibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai hongu girinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate lue le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, siyaben laganye nun ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidange alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gudalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag da lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilun nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie nawandu bali sun kate, luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
1: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufri luegye, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ha hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisun bubafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Dise ba lwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido nguribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinyaga luagu sigihali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti nye wabure mebuingi ulani, ani sumha aguar ubali liri buingiu lunti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe gine le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi eguare gujusu. Gamalumu ahen aruma da guaga da grigia lungua, aba abai weru lanin uweiri guni, lederege guati lungua lung bungiu, huligia lung, aransenyo lung furumi eguare guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti loe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalini wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sungirigia, lunti aba la arufu dahati buiti ligia. Lunti gagura sulla, lunti larufu daha honha mabucha banya tau anigi una bugutu. Lung gayara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kanha nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
2: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guña bun ligibu guña bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni mabuse erun, afinye gdabanya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da anik harumati, lubare geme lira, Halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung arufu da ni le rig habu serung bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lago inairu ni aba me hadegan gasu lau sun luwuyeri uraga. Ahin buguya buidu la bisamina sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugwa ba bungwa lung bapulichia ni ugano le lalina salbaru ni gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu lichige, lichugu baiginye honsung ha, Aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi abi nyariha na furese. Igira ladi na demasi, hinsi nyatimati kata ile lani na ubo ule lung, nyunduha ti uburugun Tesalonika, nyunduha kuresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, Lucas irigunye numa ya, alu wahabai Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke ligabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guale luagun uganu le wapuritia bai. Dan le furumia tinadimore hanwe ginye gua ligibunye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, abalichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaruni, agamba gudanei hon sung grigi ya hamaba inhuriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sung uribani, areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduha nyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabudame Jesu Kristu, bini laume bungyu sunhugu ya ha aliha barungara da to, itarala.
4: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, e serbi duti lu bungi aba gnielani Jesu Cristo apostolo, o na halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungiu ke ilanigu lun gnie gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungiu. Bungiu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti, ke chiliha li la da, subudi gidala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungiu le wasalbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, Titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le luma gen waguchi bungiu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le, wasal baragile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lun baranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lun bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lun ti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lun ti aba anigita lumari, lun ti afinye hama liranhu ni lulagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lun ti lubei labagari dun aba ibagari richaguati. Lun ti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me igadua la luagu sensu. Lubarege lira lun ti aransenyu la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lun ti aba la vugiri le hinsi habuti lun le buidu bai. Lun buidu la lichugu. Richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungwa lo bungyu. La ubafu lun larga da gun lungwa. Lun ti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digu da gu hon amu lau arufu da ni le richabai. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya. Hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au ye da hamanya garigi lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni lemon lubai lunhaganya iru sensu lau muwarani anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu
1: garigi ya kuretan suanda je hama machila angunti haliluati magua lihagi
0: ani inairu ni larinya gubai lige lubai ti badenga hon here, lung houdi lau arufu daha ni le richabai luagu wafinye. Lung gine meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luagu inaironi. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate hon ha haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagu inaironi, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina. Vije tuginye hanigi, alinye gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburikate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinye la hon, lugundu misinye habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinye hongwa lung hadigani le buidubi.
2: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu ni le uaraguabi, alinye gaba hon alidi hatinya luago lunti la derega da gula hauserun, inebe wahagie me buidu hachigu, derege da gulida hafinye luago Kristu, buin lau insi nyabuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni, ibi ni ginye uninya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagie me, lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon uninya nibune inginya lun hinsi hama hamari guhon, hisi harahu ni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bure nginya, lun buidu la hachugu, ruba haba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerigu inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimure heina lau aba igabri harumati le uaguti la sinyaruwa la darirun megeiti. Itar luba hanegun baga ninyo busiganu anisinyamba ihadimu reha uriba wa wago. Veri dibanya ubuwe igu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate ilu buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hama nyame, lun miveru hun hama, lun haruma la hagabu di legu muti hama hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabu di habagaridu, luagu buidu la arufu da hani le luagu tibungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la rey ni won, le ida agnyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, lugu bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luweirigu. Direge guati lungwa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida ge sun uribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bai. Ani haa burikata i lung bai barufu da hani. Ichi gai na gurasu. Erere hei na lau sun ubafu. Michi gaba lugar luba neguni wa kai mi kata.
2: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung ti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigu furumi e gwaru i kata i buiti. Luma dimre ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagieme, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigie. Lugundu ibidye guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri digo, lidamo meha sun luwiri lagubri aritago ni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da le la rufu dubali bungi wa salbara gil la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kate ibuiti. La diga wagude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zaniwa bungi ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahanibu ni kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bain lagu bungyu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loi sigene iburi le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, Luma buri uribu luegen lilurdu Moisesi, sun kata ilira maniganti buiti luni aba. Ahen anihen lubai aba tila naligilisi le ada aguti fare nguo, erere ba lun aba o bia weyasu, ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi ba li luago igira la li lan ugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la li figon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun, Buset na biabi arihana Nikopolisi lugundu nyemba nasigre lidani luriboga. Idera gobei senasi le subudi habubai lun lurudu. Luma Apollosu lida sun le biarati. Rubai me le hemege irubai kon lun hasigiru ni haweyasun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege iwala. Hu lamu gahabagari lida Kristu. Mabui gahanya sunha numa banya bun, mabui gawanya honha hinsi ya bubanya won keisi iduha nyulwegi ya Kristu. Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luwegi na purji ya luago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, Le waduhe luegi Kristu bun. Filemon, le wairi bai insinye won. Le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu. Le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwada lida le narita gun buagun, Lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungyu luma bafinye luago wabune me Jesusu. amuria tina luma bungiu lun halan afinye banya lagu Kristu la diga bafinye luka yabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bay luma gi Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bunugunda luma digdago le nidavoy lagu binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya lagu Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu luna niye guni le lumba ibadigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun lagu insi ya bun le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawa nyu bay luwegi na purisina lagu Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihalibay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubayti lau ugundani kama hamuga au guanarigu beresibiru bay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya, lung hamuga leseri bidun nu bevenyegua, sun anahala adaurua, luege napurijani uganu lelan na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digu nikata magundaga buguya lau. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru bay onesimu bay, luagu atirida, lung buma bay la gueto lung sunda, gueto mamarigu keisiaba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lun ti hinsinye ti ma la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gin aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi biru bai. Ayin adiga li lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bun guwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun, le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
4: Gara da honra adimure habali ebureu. Capítulo aba.
1: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liro. Le ida geboi ladugai ubo. Aniru le luligie bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba lanyuru luege longwere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubu halilire buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyu kutimati Hawaii. Maria nguti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire uguguye. Ugunye, buku chihada.
1: Maria kuligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina buku chinu. Ligie me, aba isani ni.
1: Ahi tida meha le, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Butuko huma, sunani angeli gunu.
1: Lania gahawago angeli gu.
5: Adugati, lupitera hama lani angeli gu, kama garabali. Adega ligie lu itera hama eseri virutinya lu kama watu gemete.
1: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha ni le lani na richatu. Hisi eti le buiku buipun. Yere go ligie le buipa buipun. Lige niki bubai. Au le bubungi ite. Gibe ti ma ugunda ni bidun. Zudu hau bibiru.
1: Arinya ga tiginye.
5: Buya abore mi. Didala kome sera. Adaga pumuti bobo. La buha buba dagi sebe. La gumu chuba sielu lumo bobo. Ahi buya. Bera yo wadu sundana. La waya tu publike idalu. Babaru chabuboy. Ke ya babi dalu. La sansi luba. Ke idalu. Ahi buya. Aba meme madiku. Magumu chuba ibibahgana.
1: Marinha guti bunji unia ba woyasu, lunia ba angeli.
5: Yoruba lege nomere, dari nichu kunye baga ni labu ni ubudi.
1: Sung angeli gu, sifiri gu eservi duti nya lun bunji hagi. Auna huti nya lun, hidera guninya ha lun banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
2: Hebreos capítulo 2.
1: Lun ti luboiti, veteni runtima lun uganu le agamba wa maliboy. Madire iru wamamu ga luwe imu. Chowru wati liluru dubu ingi ule meha ichugubo ihada agi angelegu lita meha amudan. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu bu ingi hawagun lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigon ahi imunigiru wama onwe basalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu watimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari ginye ha agambu balin aba hachowru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse runi. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabwi. Le meme wagubwi wadimure ha labu hagumati ha angali. Lubare gelira Larien gente dan lerero.
5: Kata yang nusa ubi elu basa nuner balahau. Kata yang nusa kiri elu beber sebalahau. Atu gak bumbu dia enggak bubah hawai ngahe. Gamalum gak gua gak bumbu tiada hawai ribuni lu mainnya besi. Rubu mutinya lawu jisun kata.
1: Dan lubai ti le licu guni bunju sun kata ilabu ginyo lagu matinya grigia. Migi rutini kata lu le mama bayilan labu gini. Lau sun lira. Ariha wamuti logo, mama gilila sunkate nyundu tilawle luboi boi wuguri. Gama lumo, ariha wamuti Jesus. Le adigu boi unna bugu hawe angeli. Dugu, lao weri guni luma inebese ilogo, owe nile la sufuri boi. Lao lueri lisi habubungi wong, anha tilun lomwe Kristu hawago sungrigi. Sunkate anihe ilu buingi, anilida jeti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun lire buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le onaha boi kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu na kwa kwa wakukoni biru, neremo kwa wakukweli kulina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitupa wakukungi.
1: Arinya gati ginye.
5: Anaha ama isani uhalichi kumayukungi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba idunyenyo. Itara liyengi, wigiri la meha ginye garawu wiguti Jesusu. Lumeha gayara abayla longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi oweni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha aganobo nyakai idamuni. Ladiga hanufu de luwe oweni. Miabinti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya ladiga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lao le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le wawucha wagun.
2: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento luboiti, kaya nihe kwa la bena hurenyu wong lungayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun do apurich ho algin yuganu logo ta salbaruni won kaisi gubairigu hon wagachagu gamalumu meseri miti hon hagambuni ladega mafinye rutinya luago aiti wagele afinye liboy bebelu balido ngamera gunile wagu bailarinya kapwingi
5: ligena finiro boy dela negani logo bebelu boyela lidon flashle emera gwagle
1: Lausun gumulani bwingi luadig meluma geveyule lagumu chubali ladigni ubo kaisi laburu dunu ati dalere rubungi logo lisedungweyu
5: aba lemera gumungi ulida gesun lodi mari logo lisedungweyu
1: ariya wagoya ligi ati dalere ru itar
5: lebelu gwenyi dun fulashu le emera gwagoi
1: laudimure burile subudi wa muti logo aransi ruwa lan fulashu lani na emera guni aba agrigia ha wagichago ha frume tibanya agamba yugano lani na salbaruni mebelu tiyan ladiga magamba dile ha wagubay lubu ingyo lige la ranse rubay bu ingyo amu dan lunga yara abaylan hebeluru isay grigia lidon hemeragun lugundu adimur hati bu ingyo lida gyan le meha lariyan gubay davidi saragu dan lari gyan tidan lere rubu ingyo
5: kugunyi ahi agamba le lariyan gubay bu ingyo metara gata homo muhani gilu
1: Ladega, lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emeragu ni hongu israeli na madimura hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubayiti, anihi ingua aba emeragu ni le gumuti hongu lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragu luma buingiu, emeragu wati luwe iluadigumari itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubayiti wafagu luwe ebeluru lidung emeragu ni ligia, Falad gliyanli aba wadage hani hame ha mafinye rubali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyangu wati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagu loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbe laguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu, le beluha libe sielu, ligia wafati eboin le tima tima. Ligia lunti lubei, derega da gumeme wama, lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebulan Hesu Kristu, le wafati eboin logu wedebili. Lugundu ligia guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiku unhati. Ligia lunti lubei, wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruen habuingiu le, insi habube won. Lugudeme hebulan won, idere go lawame, lau larein ilida vemegeirun.
2: Hebreos capítulo 5
1: Ladiga sun fadiri le inyu timabwe anua da houro giti, wada agen lun ligia balan, wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye, lichuguni ideve se ilu buingiu loi ginye, hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu kai furumi guarigu grigia, Gayera ati kudeme hebulan hon kafiko utia hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarugu kaisi furumi gwarugu gurigia. Gasu ginye ladaga ragadun luogu lifiko nguanarugu kai gubarigu luogu hafigo hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigia lungu fadrime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Itara linya lasuseredu luma krispu. Mama ligia icha gube lungo fadiri me inyo tumati lau lani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairi guti le lung, kaibu galarinya guni lung.
5: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibari.
1: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingi.
5: Fadiri uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
1: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwa ligia meha lau umala lihereti, Luma sarago agu iro lubu ingyo le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni bu ingyo ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda bu ingyo. Lausun liro la bu ingyo Kristu. Chiluti dan lun larufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuri ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gubai lau la sufuri ni. Nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha dit hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. ani herengu tilariya wagun frango lugundu sinyalangu frande humani sugali sarago da lumage hasal baru lunti hamuga gayara halila harufu dhani lereru bungi hon amu gama lumo mege gidu narufu dhani ya burikata ile tima merengu boy tida gelereru bungi hon irahi gidu lida hafinye kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile dugdat afinye tiya ha guragi ya banya miligi kai irahi nyu uwa gili kufranda hamani lereru bungi buidu gama lumo aiki nile dugdati haunti ha waina muhayabanya lida hafinye Asubuti habubanya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6
1: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mgai arufu dahani le mere ingubai le buguru Kristu. Marita go wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingi. Arufu dahani logu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya hasa aruhilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiyo grigi ani ligi ya ba wadiga ahi businye buingiyo grigi ya ha resibi hamali beilarugo uga aba ya weyasu ha haucha hamali beilubafu buingiyo ha resibi hamali beisifiri sandu gefen tinya logu ugunda nile hasandiru bei lau halihanu leleru buingiyo luma lubafu ubo ule lumba iliabui Ahanya abruha here guboya hasakriha ladiga kaisi guboyri ghamuga hadara gunyenya la Kristo logo guruwa hadugu yaginya lu ehere ha grigi lao ladiga muole achuru bali huya le au yubailwagu ruligi aba alubhani buiti honha na degi me bali recipiti wabini runi lumage buingi gama lumu ahi ahishagda hi yuluma lagubri hidru uati kula lunikata Laburi haba labu linya ragu buingiu haba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa ti buingiu, ani mabule idu lubay le adiga humalibay. Loma isi habuni le arufa da humalibay, Lun lau hidre gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ele ahungo lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aban hidagen. Arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la hibihi ni le hagura bubai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinyan banyan logo buingiyo. Awada hamai sun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingiyo hon. Dame hale frama selubai buingi ulun avran logo labini rubaila finyuti logo gwanarugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati luwa ilu lafinyuru logo abalariyangu
5: nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
1: agura bahati avramu lao gurasu abaleresi biruni le frama selubai buingi ulun dale hafinyuru grigia logo abale wairi kutimati hawa hafinyuru Ani choru hen lige ti aban kate lau finyo uwa le amu kate ilun la kuti hon. Lige lubo iti la choru bali buingi ulereru lau finyo. Lugundu busien la larufu duni furangu won. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu li rubo ila lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru won. Rule la finyo luago kayarati vemeni gidun luago biyan kate ilige. Ladiga sinyala leye habuingiu. Ani lau kata iligia, sunha nyumbu ibanya lumbu ingiu lun hasal baru, gayara ati harigu dungurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai won, agda halumuti emeni gini le wawani, deregdagu, kaisi lagda hanu onguru guni, ani emeni gini ligia, inyugu ati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Anihe nye ngueto afadiri ha wawagu ligibu gebuingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
1: Melkisedek le urue lida meha fulasu le giri bai salimo lufadiri nginye buingiu le inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwego aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuni Abrahamu aba lidage lidisi farenti lidage le lagayin rubo lidan uribulu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gamalumu subuti watimeha kei luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilo ibidi wati kata yala meha lagubri kubanya ibidi atikinye kala lagubri.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Fadiri guhagia, hadugni hawadugrumai, lumburi kate liyawaruguti leburi siyalubai. Subudi wamuti logu iyawa ula, lugundu lubabai ladugnu moisesi luba buingiu, aba larinyagun buingiu lun.
1: Adaga baitia, sunkatei, kisi iyawa tona lufutu gumbu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Kristu, sigulau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogu bai labuye ihaluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele lichu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buidu lan furumi eti daradu le sun sun ina gubai, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumi eti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarinya gutida lereru.
1: Ladia nanyari habule mebungiu, lakilu bawenye, lunadudu iseri darada, amalila na hula luma Israele. Mita abai kai daradu lena dudu bai hama hagichagu, lewe yule, nare dudubo li hahabu, lunasadaro niya ehitu gie, magufuliru hamuti meha ni daradu. Ligeti ligi rubani ya hongua,
0: Niha daradu le lumbai na duguni hama linasiun Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lariyagu abureme.
1: Nichu kubai niluludu litong hasajuna. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagiye menana. Memege nuo bai lularufu da honi wanuaku. Maria mubai wugiri lulituhe. Nilulibini subudi bai bungi le abureme. Lugundu hasubu diruba na sungu bui. Lumo vyele jiri timaa gibi bui. Dari lumo le weli timaa bui. Adagi. Ferudu na nukoi. Guriba nile hadatu bui. Marita kutugi adiname. Lwaku hafigo. Lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba isari daradu. Rura le rugu. Linya le furumiati. Kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia. Yarafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga li luru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo, segun li luru no Moisesi. Sianti meha uwara gohama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la, la ruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gama lumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu niya luagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingyu, dale lebelu rubai ubo wagun.
1: Mapusa lutibu adagaragdu ni iberesa, ruru kutibu aba ungu bunu. Mabuna tiko lango ni adagare kutini yungu dawaribu. Nibu ni lango adagare kutini yungu wako fiko. Aba tindarinya gu, miyupi hatina upo wako, luna dugu ni mbunda mbungi yote. Itarakesi furu yunia la mwago tita mbelengu.
0: Furumie, larinya ga luwago mabuse erun la mbungiyo, magunda aligia lao adagare kutini ni hao anima alugu ichukuti ya lun. Ni adagare kutini gudawaguti. Logo fiko. Lau sun ligye la burikata ile uogu bai larinya ga buingiu, lida angia Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ige.
1: Nyubi hatina lo nadugani bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lan Kristu bo wagun, lung lagumu chagwa guduni igaburi ile lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Ligye lugunda bai buingiu lung larumada guduni wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu aban wei asu lu sun dan logo wafigun. Sun fadiri guhuriyu sagu weyu hadugni aban meme adagara guduni lau sun sinyan la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu abar gunye wei asu lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lungi rebuingiu. Ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba naguboy yasu, aba labu idura gudun niya lani gubuingiyo sunsui naguboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle larinyagu.
3: Andi agara to le lube na bibini hama lari kepri me layu liki dinya lariya huwa kore. Nechi kubayi ni lulu du tito hanigi abame na bulit ni lita hasamina.
0: Lari ginye lari yanga.
3: Marita ku bibi adine me logo hafikon ni logo kuri uribat le hadugu.
0: Dan lubayi le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu atakara gudini logo figo. Lige lubayi tinitu hino. Laulome Kristu logo guruwa, kayara haliwe belu rumlidu mfulasule santu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri ima wong lumu mbuingyo. Aba ima le anikibaliwa lidu ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyu tumati tida luba buingyo. Lige lunti luboe, wayara fadun lubu ingyo, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma santi ragun wama wongwa lau duru logu figo, lari gen la chibunua lau duna harumat. Itara meme wama derek dagulida wafinye, masansi ragun galida wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, Hechu banya lumiti ama alida wadamu ridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu. Gwentoti malao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabure me Hesu Kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani, lulaguse raguduni wabuingyo Lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha guninya laga niyumbwingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama o uruwa gefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi luago lunti lan longwe angrigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubwingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Hesu Kristu, Lige acho urubali lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
3: Aulalubu ilabai cha biduni ya gerigi, aulalubu ilafayere biduni ya lagu hafiku.
0: Ariyangatiginye.
3: Nagusere biduba ya numutunye.
0: Fugi abu gerigi ele waguti laburi haliganyu bungi ule vingu abai. Haritako huma logu buriwe ule Sigu halibai dan meha le heresi birubali larugonga. Wairi ti meha hasufuri run lidon dan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agien anabuwa tinya. Ouse ruwa hagia uriba ligibugien gurirugo. Ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Gude meha butun meha hon ha furisurgu banyo. Igira gwagda tun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boihuwe. Subudi nyu humoi loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboi lagidarun huwe. Gwentoti meferi dire humoi lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo. Kayara la amuga herese biruni frama sele lumbwe lichungu ni buingyo huu sielu. Tarinya hene leneru mbuingyo logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Maana hali, aha ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isarani tanga. Ahi le nariche wadu lubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaidurige haa agiri bidu banya hari gon. Aba heferi diru, hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kata ile meha ari huo bai la diguwa. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara guduni buitimati sige lau le la tagara gadu bai kai lu buingiu lige la res biru bali buingiu kaisi richagwat aba la res biru ni la tagara gadu lau sun lu bai ti hilala weli ani agua adimre ha lau la fiye enoku la nugu wasielu muwing ani madarin wati lugubu lugundu buingiu anugu bali ani tarin he lereru buingiu logo lubara ke boila me hala nugu enoku gunda la buingiu lau ya ubo ani siente la gunda ru buingiu wau ahi mafinye wa boi luago lugundu lu wa yara fa du lu buingiu gasu wa fiye ru logo ani hila ani lichu kubala afaye ruaha ha alu habali lau la fiye noe na le la visa ru bali buingiu logo la daga ru bala aba onwe bugura lau su marihi gili la gura aba la dugu ni le lu bai bai buingiu aba la daragun aba onwe buguni lun la salbaru hau suntila na luba itara linya la siya diruni noe ubo aba lubo ile resi biruni buingyo kaisi aba wagiri richagwati logo lafinye lau lafinye abrahamu dale laguwa rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun aba ladigu ni le lubai bai buingyo aba lafu idun lagaire gine ibidi uga lun halinyo mbai ila aba lagana un lida iseri flaso ligia lau sun terecha la nye la diga la finye aba lagana un tida ankiampo ligia meme ginye la diga ba isaku le liro iluma hakovu le libari la diga resibi hamuti la furama se meme ligia luma ge buingyo adiga lumuti abrahamu sun lira la diga agura bahala lebeluru lidon lubuidu uburu gule derebu gubai ebu uburu gule la diga be buingyo lau ginye tafinye sara lau sun mehe waiya rutan lu tagarudu resibi tori lumage buingiu lu tagarudu garudu aba irahu ladiga tafinye rulogo la gufuli rubai la buingiu le frama se lubai la usun lubai ti waya le la abrahamu lu garu la nyubu iti lu gadiga wagumbu la sarago kai waruguma hasia lubanya kai ginye lagu burisago le larubai beya le sinyabai labahudu hilagu atian sungurige ha meresi birunga hamo isun le frama selubai buingi hon. Gama lumo, ari hamuti liabu indisege, ani aba hasubu diruni. Aba ati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu irigunya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luagu halu hameme ya la aba agairu lu hagaira me. Lu hamuga flasu la le nyinge lubai hafuri da hagaira boi, le halu haboi gayara ati hamuga hagiri budu hari igon nyehi. Aba ambuga agayre bui tumati habuse rubai. Agayre ule sielubai. Ligia uwa lubai nibuse gari la buingio. Lu habugi ute boi la. Aba laranseru aba uburugu haba. Na mehale la ucha gubali buingio abrahamu. La ularia gulun lu lafaru ni lira ule isaku. Hilagu bailun la takara gudu ni lun. Afinya memeti luagu buingio. Rugu atiebe lungwa lu ledere geruni lira ule aba naguti. Lausu ariya galila buga puingi ulu luago sarago mela la dugo ogun li dange isaga subudiri gulinyali abrahamu logo gabafu la puingi lu la sarago dunia hilanya li dange oweni ani itagaro yebe la dugo ni puingi la uli chugu ni isaka la rigo lu abrahamu lubaregen yebe la faruni la ulafinye isaka framase lubai abini runi lu hakowo luma esau la ulafinye hakowo da mehale lowe la bini lumutika aba hada ge lirahun yose aba ladimure han luago lueri gu buingiu ragunyu luago ligiri lubadu la ulafinye hose lubare ge boi lumi ariya ga ti luago hafri du bala israel na hiptugi ariya ga ligia lu hanugu ni labu hamagwa damele igiruni fulasu ligi la u hafinye lagubri gu moisesi dale lagri hobi aba haramu duni luago iru hati ladga harihi luago buitu mere la manufu de tiyan loi luru dule lichu gubai uruwe lau lafinye moisesi dale wugri hali ma tilu la nugunu akaisi tiro liro luruwe te hibdu hime lumuti la sufri ru hama lumutu ni buingio lubare gen la gano buitu tita luba uruwe to lani na figo risi timati la sandira gulungwa lau la sufri ru una buguni loi gen kristu le lumbai liabu sigulau la gano lida sun lirisi ehipt lugundu loga faye ruwa hule lumbe lichu ni buingyo lun, lichi gai larita gu. La ulafinye Moisesi logu buingyo, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lue iliga nyurue. Rei deiti, derek dagulina larita gu, kama hamuga, ariya gulinya lu buingyo le marihimbe. La ulafinye Moisesi, la digi fedu le giribe lue yiru esefurini. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafaru la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasugru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagu. Lau hafinye Israelina logu buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo sedu veyo. Aba leiguadun, loba lubarieru uburuguligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, mowe tubai uwa rahama haa, magamba dibanyo. Laduga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Baraku, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawagu profetagu. La hafinye, Ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhongu. Darulu mutibuingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinyaluwe hafara wagun hilagu baitao efengi. Aba here dun, hamere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyala uriburugu, aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuhurinya, saragu dawatinya hadunhenyu lidange owe ni hongu. Anyehe gine hibiri, Hilagwa tinya leda lueri asufuri uni maha tinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lido ngaba ibagari le buitimati. Hibiri afaga tinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairuni friso. Afara wagua tinya lau dubu asira hoa tinya hamida hamagwa. Afara wagua tinya tau efeng rede itinya eibu ganyahadugu darugu hau wagua. Larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha. Ouserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyadugu hanya meha lidan buri fulasu magairawati. Arabu, lidan buri lagadabu gendubu wainamuti, luma lidan buri huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boy, ligibuge buingiu, Meresi birun hamuti le meha frama sewa liboy, laduga aranse libuga buingyo aba kati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidula sunsu ina gube.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi luhebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia, Ruha nya ubaru hon angelegu lau hadugni kate ile ibidiyon hon. Harita ko huma hawagun adurutia kaisi kubairi gu hamunga genye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufri ubanya kama hamunga hasufri ya uwara hama. Inebe la marie hun sungube. Lunti genye hagufuliru umarigu hama gwa lao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya nginye buingyo ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Mishika huma hinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundu, lichu kubai buingi ule, emeke irubai hun. Arinya gali.
1: Naume irubadi gu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti, warinya gu, lau afinyani.
1: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama agiriga diganalu.
0: Harita kwa huma, hawagu, ha adundi habalu, Haapuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma alibuguru idalinya la meha habagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwagda huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere laulisi ya habu buingyo. Mama lau wagufulirun lauluru duburi. Logut egini. Echu ni ligia miyabu iti lun la digibala bu iti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widu banya lida hatem pulu huriul lida agen adakara gaduni le ichugu beluago wani latar belugu dalumuti hafadini huriyo le inyutumabe ata animalugu lidon flasu sandu timat barulei adakara gaduni luago figo ahenti hagubu animalu hagia bogu ditu ikiampagai lagudu italalinya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogu di tui kiampagai asufuru reina una buguni logo liri keisi la sufuri run wawagu lidan ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lusunda walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le ligi ya lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida nge Yesu Kristo etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi ruwa malubai ti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugini le buiti bai luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bai lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi kakamba ti huma hon haa arufuta habanya hun Dereke kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia auni kirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingyu logu hauni kirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ita huma lu buingyu wawagu. Choru wamuti logu darangi lanyu linya lan waritagon. Kei busien wabai buidu lan wawuseru lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingyu, lunga yara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Yesu Kristo, lidange oweni, hauniri mudun le weri timabai, le achoro rubali lidara dubu ingyu laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Yesu Kristo, lunga yara abaila hadigni lugunda, weri guni lung Kristo, lun sunda itrala niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburha na albe hun tida murusun gara dato nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese na nugubu numagwa damele nidi arihon mabu iga ninya hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun Binela ubuingyo sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
4: Niduhinyo kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu wabure me Yesu Kristu le weri gubai mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamaga lu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lun harien gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harien galule gudeme bei.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugu nya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyu hinsia tenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banya lida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani le frama se lubai hon hahinsi habobanya lu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba luagu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru ni lubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tarinya guni lereru bungiu.
6: Hisi ya lagirigia bile di bungu, ke bisi yango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu ni afigo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagumfuli raba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele arinya gubai.
7: Magaba rahaba.
4: Arinya gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti lau le lubai belurudu. Huguya luti hadimu reha. agabri da hugeme kaisi lunti hagusira gudu lau luru dule seferu baliwa loi lubafu figo. Ha, magude mehabu banya hon amu, magude mehabu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin hagude mehabu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logo afine la, ahin madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afine niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. La ringa aba hidage lu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu aba baugwa, ho bugeme.
4: En michu lumuti lele megi rubai lu. Kage hula lira. Itra len la susre du luma afine. Ahin marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itra linya ke aba kate hilali. Hafu ganihe bearinya guti.
5: Buguya afieti. Au waduga numuti ile buidube.
4: Au warinya gati na lui duhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti ile badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti ile nadigbe.
4: Afieti blogu aba rigunye la bungio. Buiti badiga. Gamalumun afinya te gie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafinyeru, ibidio go tau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le la digbe. Resibi lumuti bungio Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la digbe dan le laharu bay luye be lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye lau kate le la digbe. Ani nyimbu iti lafinye luda yari bay la lau kate le la digbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida lereru bungio.
6: Afinya timenga Abraham luago bungiu. Aba labahu du keisi gukiri richagwati.
4: Nyariya muguati luago Abraham lumada bungiu. Ariya humali lubaiti luago richagwa labu giri luago buiti lela digbe. Ani mama regulagu lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan lesiguhalbe. Resibi lumutu bungiu keisi richagwa tuluago kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hosue. Aba tidire gunia luha giri budu lida ge amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu lia gine hafinye ahi marufu du huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhenyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tien hongu arufu da tien melereru bungio. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusir wagudun. Wagia la arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahe anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubu. Dalewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayarati wabuguru ni sun hagubu. Ariha humu buriginye uguni. Lau sun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumuti labusera. Itra tia ginye mwanyenya, aba kato nyuru tu, gamalumu gayarati tadugu saragu kate wenamuti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itra tia mwanyenye ke aba watu gemeti, aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu, aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sun hawuye rinima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gama lumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibutungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafri duduna bimeti luma duna gifiti lida ge aba me melise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma, odi gayara titagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lida ge aba me melise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubaiti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. lelani na hasami na grigia. Lelani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugo luma gaga ni go. Anihi chagago nye luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha gama balilichu au le luma ge bebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sun grigia. Furangutia. Halu habali darangilo. Bunagwate ilo lu la luba honu aba ibagari le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukati. Kesi siya humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukati. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseruni lu hevesiruni luagu laguburi hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luago anhi la gamadago uba ilumo bo, hagani ila bungiu. Haritago tunsa luago mala la le tarinye gube lereru bungiu luago burikatile. Hinsia tisifiri le lichu gube bungiu wada lum. Kama lumo, weri timati ide mo le lichu gube bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba me lanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ahi tihuguye biango tigibu haruma gida humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Aba rigunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lumu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerede runyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lua wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera neke ihemere dule salira guboi luagu murusu da larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiu wabagari du. Aba me wadugu nile o lir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubaiti subudi habubai lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai katele, ugie risite ha vuriba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya rang. Aba meha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubaiti fayiti ligia ichiga hiduru. Ania gamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi metia hagia huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Lige lubaiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumu ho huya luagu lu lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha me hadimu rehebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu lwagwa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu lwagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gie ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida tibungiu gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinyira huma ni lwagu liri sielu ni lwagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiruni lunga choruru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu uwa luginye uwa la. Masie diru lamga ubungiu. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guoro hon tabuti guligili si lunga furi idu lwagu. Luma lunga huru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lao afinyeni. Aba me la reida guagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua lu hareida gu. Wairi tilubafu afuri iduni le la dugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan yale la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Nidu huyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luwani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Fedoru. Capítulo Aba.
8: Ao Fedoru, Aba lani Jesus Cristo apóstolo, namburu hanyongara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi luei hageira, loubo guponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungi uguchili, luma giameha binaru, La diga ligia la la busa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubai ti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudini Jesu Cristo lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lube la dura rulusunda. Le sinyabi la dasairu. Sinyan ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wa maluagu. Luginyana be la, Wabihini asalbarune le aranse lalibe waba. Lenube larufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Ladiga itare linya la hafinya kei golu. Lunti louchunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha waguni ligia. Gebegi timati sigi lau golu. Lugundu gagumu chaditi golu. Lau lubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gini. Hisi ati Jesu Kristu hun. Lau sun humanihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome mo gundani, le sinyahu muti ariyenga lau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinya luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profetego lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebuga lumbe ilichigu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu honu guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine larigia. Hagia ti, abahou tu hasubu diruni in kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilaria nga sifirisandu e hada abaihon. Abala subu diragu din imbungi hon luagu, mama balala lida hadani, lagu flirua burikate ile. Wagu lida balava dani. Asalba runi le meha wagu beha dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hon lidon buridan le. Aulu bafur sifirisandu te nyibu beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aransa nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei ni damele la giribudu Jesu Kristu ubowogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari dahuma, kema haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari dahuma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguarbe ikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu,
9: sandu huma, lugundu au, sandu tila.
8: Ah, aguara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababay, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia, lun tihuwaru du luma lau inebesei sun da le lubay habagari duni ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinde rubay hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, bui du lagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha le begi asalbarunile. Kei buri golu o pulata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie mbuga la digne ibungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gile. Luagu lubei ti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi luha finyelo luagu bungi le asara gudubale in Kristu lida gie oveni. Ruligia weri guni lun. Itara linya hiabi, lun hafinyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lau gagamba di huma lu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhanigi lu ganyana bela hisi nyendun, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le timati. Lun tilbeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha, gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimuri le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, bianguala igibu, gimugu. Luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana baila hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana baila ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa huma lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lun. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu siom. Dubu le timati. Aba dubu anua da honti lege begiti. Ani haafinye ni tiyo logo. Buidu beli li hon.
8: Weli ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Aenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
10: Dubule augo me vere se hama abuno utinya. Ligia le dubule timati.
8: Arienga tiginye.
10: Aba dubu achuge wagle ligia. Aba dubule ego da vitu tigirigia.
8: Hama dugu banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni. Tugego tiyen luago. Feri di hagu ya lusunda. Keisi laranseru ni bungiu. Ahen tihuguya le afinye biluago Kristu. Aba rasa nua da honti e huguya. Fadiri guha esere biduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigbe bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueri larugunga le lichugube. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, Lumutu niya hadun. Uwa tiya meha gudemeha butinya hun. Ahen gweto, gudemeha buha li bungi hun. Nidunhe yuhisi tiya nun. Huguya keisi terencha lida ubole. Aganoa tiya bongu di luei hageira. Ayumura guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti le hadugu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungiu, daime la chiri nuveyu, lu lagusara gudun. Keisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma, lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyu timabei ubara. Luma hama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga nile lubeibei. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusien banya hadumane havuriba huwagu. Abagari de huma keisi girigia livre tinya. Gamalumo mousera kumei livrei lunha digi ni leburiba bei. Ubara gen lira, abagari de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hema sun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, Inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu ha buidu banya huma, ibi niginye ha salufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu, ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumu, ahun aduga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbe havandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira lueginye hadugi kati buiti. Aba hawandu ni lau gurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu lau gurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugi nti Kristu ni aba figo, mayeha ligia ni aba weyasu. Alehanabu ni, mona buti lo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragi en lira, derege gwari guti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarugi wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Luwa bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feri dihanyo. Ahen gweto, nyubi hadun lung Kristu, le oni giru balen kesi honi di mudun, goni gilou huani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya burinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asal baruni. Kayara lamu gahayabi lung hafinya nulwago Kristu. Luago rigu husa. Laurugu me harikini. Lubuidu houseru. Lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei. Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila ligia katei gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamari. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba taguwa rulung na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humari. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hong lau lareini hon. Adiga humai itara ua lamuga nikata lularedarunung lida hafori idu. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia me hanangu hungu. Mangu yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundu, lungheresi biru abini runi lumagie bungiu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
10: Lebuseti, la bagaribu abai bagari buiti. Lumagini abai bagari lani nan kundan lunti lumi giri nubi nyenye wila dimuri amribani marinya galiginya me iyeni di sela loi uribani aduga lele budi bani alu halai terangilu abu me lafala bani la diga gongi giri monti ya wabore me bubi haru chago bani agamba lai hafori ya idundu anganya ha adugu bani uribati magunda ti bungi ha
8: kapagi ganyana la diga uribati hun. Ahang ichago hungwa luha digane buiti sunwada. Gamalumu, flesi watu ahang asufirira la diga suru la hikaburi. Mandufu de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebese ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransanyu huma sunwanda lu honabunia ha algudutun. Kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Lunhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanariga. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itaralian lubei labuseruni bungi. Sigulau la luha sufriru luegi hadugun muribati. Haritagu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagia lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagubai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lidabanya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi ulueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bo hasalbara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia. Italalini hamuga kei liduna ribadise igueto. le ida giembei wanangua lu wa salvaru mama lu la ruma du ugubu badisei arufu da regulumuti luagu haruma ruta wanigi ligibu ge bungi la wafinye no luagu Kristu luagu ginye salva diva la lau lasanu Kristu lida ge oweni munda iti Kristu sielu eni anihi nyu luegi lowere bungi.
11: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Son híbridos.

0: le ligi bugi bay la la bungi aba la mode no lugum le likupal ligi ya ore luma a furi igi no mutu ni bungi luha burugungi angeli lu ligi bugi bungi aba tilanu ni angeli ligi ya lagai kupali aba la buicha gudu ni lau le yegura watu lida ge watu geme tile luagu bay latar aba la churi ni ubogu aba la gabu wayuhuru arrange ni la bir haniga luma bahara baganali aba tihara seru sedu angeli guha tauba ya sedu fidulu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lufidu. Aba la sari lagun lubara huye le deregu ati luma watu gemeti. La ugiye hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa muruso lidage obo. Luma liru wa muruso lidage buri tidi buwewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lufidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durugu ati barana hon. Aba la sali rago liru wa muru solida ge barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida mai barana le a sali rago bailu hita ime. Gringwa tugi en sung ugune ito nyei bo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe bu warugu maksiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi ha luago luru wa muru solida ge duna luma lisense i duna. Igifi diribe warugu matugi. Aba la gifi du liru wa muru solida ge duna. Aba hove go saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angen li lifidu. Aba lagini chagu liru wa munu solida ge li biriwey. Lau sunghati hama warugum. Leobo le agini chagu bayi hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la hama la mida ago sielu. Ariyege ne ligi lau umala li hereti.
1: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urua angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regi. Aba laburi gadagudu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida ge gumule ligie. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba lania wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidi buwewe loidi ge hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uhereberu. Gamalu maumaha wati lu hafara guni ya chagagaru hagia gurigia. Loidi ge lu hasa ni gurigia luagu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi wei ligia halu habai gerigia oweni. Gamalumu madari habai. Busea haki yebe hovegu gamalumu la dise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata i habulugu kamahamuga aba ridi le gol. Itar linya hakibu kai hakibu gerigi. Itar linya hadiburi kai hadiburi urinya. Liabi hari kai hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kati kama grabu. Italia lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hau tu gabayu na le teibagu muriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiritu. Nyenye ubafu luagu hali no hadungu muriba ni hon gurigi ya luagu sengu hatu. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribu ya angeli ligia. Lida ebreo. Lida griego apolion o agrichagut. Suga furume tila misel, mege gili biyama. Aba liviri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tari golu le ligibu ge bai bungi. Aba larinye gu umala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
3: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya, laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladiga araseruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba na gambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia saa yanu miyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha waniubay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata ge kada uru wa grige hilagube. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumulugunye gabayu hagia habafu. luma luagu hali itrali hali kama heve gachigutia laugin haduga uribani hahibiri grigi ha mowe gumbanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadug ni kate leburi meha hadugube migiru hama ihahu durugu hon sifiri guribatia luma hon guariwa ha lautia golu plata bronze dubu wewe hasiati harihi ni hagabu ni heibugu masakri ya hagia luagu hafana ha habiyana ha hahoru ha luma hiveru ha.
2: Apocalipsis capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewele amisura gule aba lariye gubungi yunu
4: seraba amisura hundi templo gubungi yu luma latara abau dobanyame atri yanula ahuduro gudini gamalumu mamisura abai gurilu le bon udiboy tibiti templo le degaderege wali hongi betu kumbiyute halugo nye hagoni chaguni uguru gule sandboy lagu biyan vein biyan hati aba menona ha biyan gefetia daudogu ususutu luhapuri chiyani huganu luma gebungi yu lagu nidu biyan sa uru wa vembele biyan gefetia haguya hagega yawa wali biyan tidu bewebe to olivu luma biyan lebu sanude lule ligivu gebay bungi yu lela bude mesumu bo ahengi abuse luti la tidu uriba tihon higi regituba watu gemeti hayumu loge aba menhagu dunia hagani yu Sunsui na buwe, itala ti lobe wa furumi ya gwari ni, lebu seti la dhugu uriwa tihun. Gabafu ki yege fenti ya hagia, luhadolo ni siyele, lumamu yu la huya, sunda anina la bugi yu adimure hayu luguginye. Gabafu ki yeginye, luhadugu ni tu na hitume, luguginye, hasukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriwa ni, sagu habuse ru. Dami megumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wa buihama aba mehefere de nuribu aba melafaro ni yahila gubwe aba meherede ruruwagu dida lebe rifumbe bu uguru gule Jerusalem le nyilubo ilada na waguwa Jesusu lagu guruwa flashu memele kama Sodoma luma ehiki aba mekarie gumie gerikia alida geti esun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu guru wa meyu dimi, ani migi rubanya luha bunu. Aba meha gunda na luha ubo ubanya, lau hao begu, darine luha tewe mukata ihamagwa, leha gunda. La diga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagui.
0: Kama lumu, lari ya uru wa meyu dimi iligia, aba lagu yu guagda niya bungi yu, aba ya hasara. Ani suha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule, arinya gubai.
5: Warihu mayano.
0: Aba hamuda inu sielo lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba umebu haraba ganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagu di sito uburugu. Aba howe gu sedu milu grigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri grigia aba hichi gu inebe se ilu bungi yu le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselu madise bai le aba. Aba limi ni nuhasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
6: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchuga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
7: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Buguya le wima bailuma gen lubara gen frumia tida. Wima buguya gweto. Tenki wa mutibu la dunga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulum babayha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bainhon guwabu. Ama sun hawuye rigu grigi ha ichi gubanya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba ti tadaru li tempu lubungi to sielu. Aba tanihi gafu to lagi li dara dubungi u hama lumutu ni anye itida li tempu lu. Aba anye ila labiri haniku arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi ha lubara huya deregu adile wainamuti.
2: Apocalipsis capítulo 12.
0: Abad la sali reguaba ome buse inicial. Aba uri darugu liye weyu tau kama hamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu mal tabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba taguwa na ha lau igari le lani na agari duni. Laduga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragun funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo. Le dera gudu la guma di halina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile lau ti grab. Aba lagi daruni wa tira tuwe. Aba lanugu ni wa lumbungi luagu lala. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di na nyei lubai arase lila bongi ubaru tuba. Lutoni giruni wa nyei lagu milu bia sa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai lagendo gua arkangeli migeli hau lani angeli gu luma dragon. Agenda gua ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uri. Aba mabara yala siel. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas le yeha bani sun ubo ligi hau sun lani angeli aba hachaga numuwaru kum aba ti nagabu lani ya guaba umala li here ti sielu ye
3: shumilha li asal baruni hon grigi ubo wago jiriha li narui hapungi uluma laguma di ha kristu adiga sagawa li le ichigu me haduru mwadunga nyure ichiga ya hape haduru weyo ugu aria bulikipu ge wabungi ute gani hamali laulita mudungu Luma lau ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti enlu ile feri di roni habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda la lumoi tiseli. Gunda huma huguye le aganobo nye. Gama lumu fugi ya muha aganobo nye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafia humo la omwe bu iganya. Laduga sugudi lumuti la urusu rugali la nidana.
0: Dati larihi bai dragon. Lugu fui wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumu, aba lichiku biya larina agila tu uri tuguye luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugiye tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churuti. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tuguye. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba lahore chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu lugiye. Gai timati dragon tuma uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahan yaha nyudu me laule lubai be bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ. Aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi lamudiru aba mousturu barana hagi. Sedu yin lichigu. Disi ligachu. Nyenye ridi luagu kala ligancho luma iri burile au bai la naba goi bungiu luagu kala lichigu. Mosu ligia lenege gaigusi. Itara lia lugudi kai lugudi osu. Liabi liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichigu mosu ligia. Wairiti luyebe lafaru ni hilaku bai. Gama lumo aba lareita gu liwungu. Wairi tihanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lo monstru aba haniyago.
8: Uwa tini aba kai monstru le. Kapa gayara lafaru ni.
0: Igiruwa tige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu la nabagu ni bungi. Luma lu lagumadi ha luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. A dimone ha tiwuribati luagu bungi. Anaba lei liri. Lani sanduari yu. Hama haa sieluma. Igiruwa tigi elu la genda gu hama lani gubungiyo dari la ganya inu ni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lu monstru ligi. Haa uwa banya hiri buriwa yu luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu le owebe.
1: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba larihua, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
0: Lari gye, aba inarihi aba monstru na muda ni muwa rukungi nyenye biya ganchu luwagu kama ligachu mudu kama lumo italine latimu niha kama aba dragon nyenye sulu bafu furumeti monstru luma linyuwa aba ladigu lu hau dragon sungerige hau bogo kubaya lu furumeti monstru le larei da guagi dubai lidage chanti le luwagu adiga tigie onwe buburi milagu aburigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rukungu hagibu ye gerige aba leyedu ni haubo ubaya lauburi milagro le ubay lichugo ubafu lu ladug ni linyuwar furume guarg monstru aba ladug gudu aba liyawa monstru le gawago bani chanti ani moment aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichugo ibagari tu liyawa furume tu monstru lu tadimune ha lu malu tafar guni ya sunha mahu drogonti yato adiga tigia lu sunla grigia wayna muhanya nyuburi ginya risitia gudemetia idamuni mama idamuni lulichugu aba maku luagu hahabu le honwer o luagu la herep luginye uwala ni aba gayarati laganye ha ni kata ni lalugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumeru liri luagu busitite kate lelichu au le gufura andati aturi ya hele linumeru monstru laduga linumeru la uguri ani ha numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi
2: Apocalipsis capítulo 14.
0: Lari gelira, abanarihi ni mudu rara labulu gubu lesion. Nyenye nu sabia we gather milu grige lum. Ha, buru wanyu bai liri, mudu luma liri, luguchi hereber. Lari yaba nagamu, aba amuri, nyumiti, sielu ge kama lamuri barana. Kama gine la dirgu daba wayuru le heret. Itralia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei luma hagibuge gadri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu. Uwati niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawai digia saa biyawei gadri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu lenyihi lumuti lidi. Dire watia. Ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ya tiaidewe se ilu bungi yu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iye ni lagu hayumaru laduga haruma tia ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida go siel. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sun necha anigu rasa luweri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
3: Inebe la bungi umu, rugu kuye mewei mwenye lumu, chinduza tanu la kusira kudu. Kutubo huma nule atiku palisiye lu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
9: Heigua, heigua, Babilonia to weiri kubongu, la diga tabacharo da gudani, sumnecha ni, la udiven le lanina, liwie ligabili tosenu.
0: Abaliabi aba ya hauru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti,
7: Leau do raguti lu monstru, lu matun liava. Igi da digieme lu laburi dinu a liri monstru, lu agu luomo o le reberugu. Latu bei divin le lanina, lanarime ligani pungiu, le lesero bei lidun li copo na ligani. Aba me la sufriru, lau atu lu ma sufru ligibugien mutum, lu ma hagibugien angigu hasanduba. Lawari ruba, Lugumu le niwakule asufu le rudubalia, lu sultan. Uwa bwe emera guni ni veyogu ni ayyebu, honha awudurugubwa ya lu mosdu, lu matuliawa, ni honha gawagubani liri.
0: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma hesusu. Abati nagambu laniye kuwaba umalali nyubi itisielu geno.
10: Aburu habile. Fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesu Kristu. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawati mai, aba melidi leha duwe uwar hama, liya sifi isama.
0: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewe wargiti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafri du aba angeli titage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala li hereti lu le nyeibe li jibo guduwe laniye galo.
11: Dabu mba luba gule, la diga chiliha daa lua luba hani, la diga funali nadu.
0: aba lasu kraga dunu lenyi bay lagu duweri lalu bagle muar gugi aba lalu bah aba eti lafri dua baya angeli tidangeli templo bungi to sielu montau gie lalu bagle hamanat aba lafri dua baya angeli lidangeli latar angeli ligia gabafu di lagu watu gemeti le lagu bay latar ligia aba lagu warun nule tau bay lalu bagle lau umala li heret aba laniya gulu
1: dabum balu bagle to hamanat Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
0: Aba lasu kerak itu nuang heliligia lalu bagel muar gugi. Aba lalu bahanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lidong agai dinale lanina ligangi bungi. Lainnya lu bayi tari bica wago. Aba tari bica wago bayi bayi lida agai dinale bau gudi libiti buruk. Aba lafri duhita lida agai dinale ligia celunumo linyo afuna nu gabai. Keburi irua 100 kilometru geyego walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Abanarihi abaya ome buseini cielo. Weirig datianigi ani hanufunati. Sed angeli guhau hagumu hon sed ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihet nagie kamahamuga aba baranale bidri ulau watu gemetilida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tumaliyawa. Luma luagu linumeru liri Rara hanya lubadu barana le bidriu Ligia tau aripato lichi gubombungi hon Aba heremu honi leremu Moises Lemeha lubuwe bungi Luma leremu mudu le itarabe
7: Weriti anibuiti sunle aduga balibe Wapure mebungi sunti gabafu Suruyu liya sunle madudube uwarabu Bukuye le luwe te sunle asha Kabasa manufu de wei wamundi Kabasa madimu reha buiti buwabu Bukuye le bire liusana Hayabi ba lila na sumfulasu Haba mehahu dorago mungu Laduga harihu aliluangu buitu la sunle badudube
0: Larigeti sunkate ile Aba narihini fulasu le standu tumabui Tida le templo bungi siyelu Fulasu le nye lubai le redera bungi Daragu lubene Aba hafuridun sedu angeligu Ha haubaya sedu igei hagi Templo rugugi Tau yenu hadagragu Tau tulinu to harumatu Ani miri tugui Leabi lagur gara nagwa gol Chilu luagu hanigawa Aba leabi aba hada ge kate ga bakariti hagia Aba lichigu aba kopu lauti golu Lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi Builia kada kopu lau luweni ligai bungi Le ga bakari bainu sunda Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Aba tinagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeli guhagia tida ge templu.
1: Heiba aturi sedu kopu le lau bai lanari me ligani bungi ubo wago.
0: Aba lidi furumi ya tiangeli, aba latru nilikopu mbo wagu. Aba lasali yego gumei gari tihawagu sunha gawagu baliliri monstru. Hudugu wa hagia lo. Aba latru ni habia maangeli likopu barana ho. Aba lasali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sun kate ya haa gabagari bayalida. Aba latru ni huru waangeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba lasali yego hita una. Aba nagabu lani yego waangeli le gabafu bayi luagu duna.
3: Uwaragwa tibu lau bagusa ya gudungi ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumia tita ani mima buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu wei. Gweto ati kurako da adibu hitu hong. Eres birunye le hadina bu.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
11: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agusa ya gudadi blau isuru ni luma richagwe.
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu weyu. Lausunlira masakri hatia michi guhagia weyri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latru ni hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lerete nunu weyri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya laduga hagari. Gamalumu ni itara Masaa siraguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubai Anaba gorugu hamai bungiu le sielu bai luagu hagari guluma hagumai Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates aba la mabaydu lu ñey la ëma lu hasgëru ku ruwe gu ha ñibbi ma ya loyge obo la ñege lu bay la bawcewe aba nari ha fridu ëwa sifri gu riba te limlu gu ñe dragon limlu gu ñe monstre lu ma limlu gu ñe profeta le yebe itra ha ya sifri gu riba te hagiya kay uwa sifri gu hagiya mafia nu ha adagu ma ya milagu aba buri ha fridu on dragon ya su ruwe gu How bo gubanya luba uribu le lanina onwebu luwe yuribungi le sunti gabafu.
10: Goni gihumatia, daduga sonyu bay niyabi ke iliabi hiwerti ario. Fulese wabele agagu duwa nyubay, anuha ladore gong luago, lumaibu gong lasu rusu luwe larihun libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uruwe gu lida flasu le giribay ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu niha sedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali, Lita ke lala uruwe tida temple, larinya ka?
12: Ate kuruwaan.
0: Aba yin laba la piri hanika. Arenichu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichu muwa lau aba haraba kanali heret sidi lau suu haraba kanali le dakali be luma ke nyeyi kama giriki likibo kupo. Aba la fari na kuhu onwe buburu gu lita uruwa murusu. Aba puri la gullu du uburu gu le ubowa kubayi. Aba larita gubungi luagun. Uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le launa habai lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie labri ha onwe buburi lubara huya deire guwati sielu gie hawagu gurige. Hiriburi ti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abat liabi aba hada ge sed angeligu, halau ma sed kopu, aba lanie guno.
13: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manye uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigunina angeligi ya lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liu ya ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golo tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
14: Babilonia toweidu. Hagu chuhoru masunu weye liye mbogo.
0: Aba nasubu diruni lwagu bacharu wanyo lao wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya loige hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariye guwanga liligia nu.
13: Kawagu taweiri tabanigi. Nasubu deregidali mini tawuri tobun, la usun mostru le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le bariru bai gabaga ritimeha, gamalumu kwento uwali, la usunvira lamude rubalinda gefusu le mebe habai lubara gelidi lido unlagumu mulume. Hagano banyobu waguha uo peihiri buriwa nyutida liburu tolani na ibagari, luma geladugu ubo. Tawiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uwali. Gamalumu aba yaliabi, mege itileli chuu au luma gufanada. Sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bai miu tawuri tubuya. Sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, guhungali haruweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, lameliabi hagumu hon laruweha baluahu murusu lugudana. Le monstru le meha gabaga ibe ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede ani lidi nyalido lagui cha wagu susu ina gubay. Disi ganchu le barihu bay disi uruwegu ha makume saruki nyebanya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubay habafu luma haruweha luma monstru. Hagenda gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure me sun habure me ligia harui tegien sun kuruwe. Ani hagani rubagien sun lani uha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie larinye guanghe li ligia nu.
13: Duna le barihi bay le gibo gubay tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bay luagu monstru le meme disi begurubigo te yere guduba horu hon aba me higi nunufiwa ino surusu heigi beitugurugu aba me hagudu nula watu gemeti rula libungi utido hanigi lunha dugu nile labuse rube la huwara dulu hedere geroni habafu kaisi urube gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larie gubibungi vuri toparihibo tuguye omibu uburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubou.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Lari Jesús Kateile, aba nanihi aba ya angeli, la rari no cielo y el lao saragu bafu, aba larungo gatu ubo lao limiri. La guara guati lao umala liherti, la riñega.
1: Abre a Babilonia to wairi, hueto hapi en harumafia, harajo de guante de su, abuya de sefri gogulipate, hadi budinuru hiete, ane hiere habuti. La dega sun la necha nego bacharo ni alau diden le lamina tahoro ani agano wanya iluru itego ubo utuma lita tahoro risi hanya alubur hatinya boriha ubo wa gubanya lida ye luwende tosera utungu
0: abeti naga bulariego abai umalali nyibiti sielu ge
9: furika mababi loyenge hugile nanigo mafara hamamu lalida tifigo lumalida tabai chunwa La tega kibe kwa litifigo, dariru la chini lusielu, ani harita kwa lipungi lwagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita dega hum amu, fai humu doble lo ile tadegubi. Ruha maba unini lehere timati, bia uwea fitum, figulo le tichibwe hum amu. Sufuri yududa humu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numalu uende bini, la tega alia gata tida tanili.
14: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru ilal tumari, masufuri nungu badinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaicho, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Kuteme kwa tugemeho, dame harihini, lugumule ni takutu. Aba me heredenu, disu, le hanofu delue itabaicho. Aba mehariego
6: fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay lidar gumusu ora liabi babaycho
0: ayahu hategie alugur hatie buriha ubo gubanya gudeme goligie uburu guligie ho ladiga uwayala kabala aganye he ebegidina lehana habu ebegidina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati Lumagiye sun luyeri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu lumadubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwe garaba fuluaru finutu lumaturigu baruti agia anima lughaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu Ibini musu o grigye lo halugu na hon. Hariye ko balu uburu guligia.
12: Uwa alfuru da burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sun irisini luma wende ile buma nyahapoy. Feri di bali lu sun dan.
0: Hanya halugu na habani burikata ile ani risi ye lida uburu gule heredur badise le hanufu deloi habay chun. Ayahu wa heina asakri heina abame hariye ko.
12: Fugi abu uburu guwairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa toko loru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buiduburiti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
0: Sumbri tarune ugune pasaheru madulugu hama sungha nadagi meibanya baranaha aba herede rundise. Dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
12: Kasa meha amu uburugu itara beike yonwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki hablu ayahu waha asakriha aguwaraha.
9: Fukiamu Babiloni lewe weiwe risi enyaybe sunha kakune bain waporu. Barana lauli risi anilidara dumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susir duboi du Babiloni. Buguye siyele, umuhuguye apostolu, ama profetegu, ama sunlani bubungiu, la dega adiga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba duble itarabe ke aba amuli gle aba laguruni barana ho aba laniego
15: itara luba la radi de gdiniwa babiloni uburu gle weyibe mari digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayame gie nadai metie bida nika uye magambu waline gie lomuri tubu le amuli gle bida Madura guhalime larugu galambu bida. Magambu wa digialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu. Hama ha lanigu bungiu. Luma hata suha akwara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis capítulo 19.
0: Lariye katele abana gambu ni hamala lisara gugrigi haguana ha.
6: Alleluia.
7: Lani wa mungu ya salvaruni. Weri kuni na ubafu. Kadiga abusira kudaki lani wa ni luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadi ubali ubo lau kadalukuri. Hagu ya kudalali hapara wagu lani kutuaku.
0: Abaya haguana ha.
16: Aleluya!
6: Aleluya! Magumu be la muda irutukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mucho, chile muorugu. Hudugu wa tenlo bungiyo, le nyu be luagu lala. Aba harinyagu.
9: Itarala! Aleluya!
0: Aba ti laga bu, lariya guaba umala li yarafa, luige lala bungiyo.
17: Rukuma uweiri kundi lukungu, sungu guja le esezi dubali, ani inebe la kum, weyanya nimbrigini.
0: Agamba ya tina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, aguara.
9: Aleluya, gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue, gunda guwama, guiwa malau gundani, ruwa kie meweiri kundi lukungu, La tega chiriha lidani la mari etumo gu. Aransa yu ladani. Tau ta daura gu lino to finu. Haruma ani miri tuguya. Mini ta lino finu gu. Ibagare le suruti le habagare lani gubungi.
0: Abad lani gu anhe lino.
11: Baburka. Fulesi batinya ha misru ako banya. Lido fedu le lani na la mari idu mudu.
0: Abad lani gu no.
11: Dimuri buri inaru miti. Le laria gubungi ule.
0: Aba nahu durangu ligibu ki angele ligia. Aba laria gunu.
11: Madiga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya. Hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu. Lula bungi bahu durangu. Uganu lela nukube Jesusu. Lido ularubunga. Ligia uganu lelichu kwe sifri hon profeta.
0: Aba tinari inisia luhurenyo. Aba la sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu liti luma inarani, lejia liribay. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendago. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie regunye asubu direi. Fendi watadogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribay. Hafala reiti sudaragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finutu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamanatu, afriyatu liumu lugugie lu, lachu hagunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribisho golome baiba ilida lagai, lanari melikahi bungi. Baruwa yulia iri ile, tuagu lida, Luma logo liyadi.
12: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, habure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le aguwa ragubayi, lau ere ihon sun dunuru haa, ahama habaya sielu, lariyega.
3: Higo ugu, ondara kwa kuma lu ome waladina ragudu buingi. Hau kuma amaga hagaru uruwa igu, kumati matinya ama bugunya ganyatinya. Hagaru idu gabayu hau sun haa awahi habalini. Hagri gusun hawuye rugu girigia, dantu ha idamuni kari ha mama idamuni, dangu nyuguri ginya kai waina mu
0: abat nari ni monstru ama lurui te gubo hau hanigu ondara gwaya lu agenda gu lumale wari be lo gabayo haruti hamalani aba la dangu monstru uare lu ma profeta yeti lebuga adiga we milagru ligibu ge monstru dauburi milagru ligia eye dalaya me profeta ligia ha igere gwagdo bay ho wolu labur de lili monstru hawa Hudugu hagia tu liawa. Dandu ti monstru kei profeta yea ti ligia. Aba hagunu viwa yunidon lagunu le laubei watu gemeti luma sufur. Ahibiri aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai lau gabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis capítulo 20.
0: Larige aba nanihi aba angeli larai no cielo ge lau ligele infuso le mebebe numa aba onwebu gri gri luhabru aba larige duni angeli ligia dragon le binad heve le mafia baile satanas aba lagre guni logo milu irum aba laguru ni lidon fuso le mebebe le nyei lubai la dure aba lichigo aba sei logo bena Lumeye dudugye la yalla nechanigu dari las gunu milu irum. Larige me milu irum ligia. Ligire gdu ba logu murusun da. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusere gdu nyu haya luagu. Ariye numutugye hawani ha meha adiriruba yichigu luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma luegi hadimu neha luagu Jesu Kristu. Ha mahudura gumbaya lu monstru ni tun liyawa. Migi nuhagia lo lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage oweni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibiri hila guanya masa aru te lidage oweni darime larige milu irumu. Aniha furumi ya tibai asa aru ni lidage oweni. Fulese watia suha gafara baya lida furumi ya ti asa aru ni lidage oweni. Mabafu tilibia ma oweni hawagu. Lubarage lira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugu li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la daruniu. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu brile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luguribu. Ani jibe baya kei lisako nte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye dagu niflasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abai lu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inagubai. Mafia dile ye dubalia, aba laguru ni walidon lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru wa monstru luma profeta yeti. Asufuri lubanyei arie buweyo gulo sunda. Abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba iluaku. Aba lagumo chagosielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waine mwaya hama nyibiriginya rara ligibuge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lari na ibagari. Aba hagusera wakudu hila guanyi. Logu brikate ileme hadugu bai. Segu leburi wanyu bai tida buri liburu tugui. Deregele muti ya barana suha oiku baya lida. Deregele ya gie oweni luma habara hilanya sun hila guanya halabu gembanya lubafu. Aba ti hagusera wakudu logu brikate ileme hadugu bai. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le lao bai watu gemeti. Lagunu lao ti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lao ti watu gemeti.
2: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larige, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu, luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari nusieluge, numa gebungi. Arasa yulia, keyaba adari, dagunyu lubata dari aba nagabu lani guaba umala lihere di sielu nye
12: ari haba agana wati bungyu hada grige gueto lagana u bahama ani hagia balumutu nye bungyu meme bahama luligia la habungyu te laraga haba isun haguira uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni ni igairigu ladega sigha furumi ya tiburikate
0: abati lani yago bungyu
9: ari haba adega dumuti sunkate iserile
0: ari yago tigie
9: baburiga ladega inare nuti dimuri brile ari ganyara ti lafie nunu waluwa
0: lari gie aba lani yago nu
9: sunha nadegu ni sunkate le au alfuwe dumo omene lagume seha Luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichukubalu lulatu lida agenlise seduna le ichukubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agaye lubayu uriboni, heresi lubay sune lubay habihini ke halagate, ke nirahi. Au me habungi te, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
13: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini onwe buburu gu sandu dile Herusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itara liya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli lagu kaga bena lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa yon lagu buri bena iruwa yon bena loige ubo ila nyenge lubai la baucha weyo iruwa loige norte iruwa loige suru luma iruwa loige ubo ila nyenge lubai lalida weyo Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buriwa yuluagu Nyenye haba maburu golu luma angheli le Adimu na habai numa Lu la misuru hani uburugu Lubenari luma lubariye ilu Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu Bia milu bia saa kilometru luweiri Aba labu limigife luma linyo Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wa wei gadri meturu, luweni segun ha misura gile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la digu wa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gudawati lebo bariyeru ligia, la usun luweri dubu buidubiriti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisitu. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Kada bena lau abarg perla la degua. Le tiburi lemeri uburugu ligia, lau tigolu harungu ngoti kei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. La degua wabure mebungiyo, le suti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia, la irungu nga, luma gie weyu ni luma gie hati. La degua le guanarg luweni gubungiyo, ruti la irungu nga lungu. Jesu Kristu ti li lampu ba iburu guligia. Heibu guba sung nechanigu hasal ba wanya baya lida li lampu iburu guligia. Aba mehanigu ni luruwe itagubou hawairi gunyehi. lulichi guni lubungi. Madora oguba ilubena riweyo, uwa baigie arie bunye. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi, mebele baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati oge ye ragwaditi. Hari guba ya buriwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie guba ya belu.
2: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do ángel iligia abadun harumatinu, leishi kube ibagari. Harubongati kei biduri, lidage lala bungiu, luma lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia, lamida golemeri uburugu ligia. Ani luago bia aloba duna ligia, nyei lahichaburitidi buwewe le ishi kube ibagari. Le agii dubai, dus weyasu, lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana, serini tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nye ilu labu genla lenyera kubungu. Nyeibi lala bungu, duma lala mudu lida oburu guligio. Abame, haukudurogu lani gulu. Hagagi budaguba, luma bungu. Nyeibi gine liri hereberu. Ualime arie bunye. Hagana uti yenyei, memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungonga dagaduba, wabune mebungi yu hao. Abame haruwe iha, sunda. Lari gie, abalariye kungangheli ligie nu.
13: Inaru niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubei dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere duhon lani gumadise.
10: Ariha huma, anate matisa. Polese watile dugu baikasu lau lugano te bungiu, le buru yubeti da liburu to.
0: Au huwa, agamba numuti, ariha neiburi kate ile. Ani lari ye narihi ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angel ile, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
13: Matika paile, lupui bungiu au kei bugui hama bibiri guha profeta gu. Hama sun ha duke banya gasu la ule bolimu nyi baiti da liburu to. Lun la bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigi enu.
13: Maramu da bai lugano te bungi le bolimu nyi baiti da liburu to la duga yarafa li da anun la gufriru. Igira banya ha uribe banya lun ha sigiru adago uribani. Havie banya lun ha sigiru lida havie. Anha ya te ha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
10: Aha. Madise liniabi, anibarunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le ladudu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lidagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
10: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasum teregudu ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au ladugo wagu uruwe Davidi, auginya warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
8: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
8: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busiati gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichugu tilamu kate ile, la gawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, la buru hoa tida liburu to luagu. Le gini agidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to, la gidaru bai gine, lufana lidage li, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, le buri wagu bai, la buru hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu bali liburi kate ile, aninya gati,
10: aha, madise liniabi.
0: Itarala, higabu, wabure me Jesus. binilang wabureme Jesus Kristu sung huguya itarala.
18: Ugano buiti lela buri habay Mateo luagu Jesus. Kapitulu aba.
19: Aniha hiri bay lagucha gu Jesus Kristu le hada gebe mehe ladigwa gu Davide lumo Abraham. Ayaha lagucha gu lumage Abrahamu lumo Davide. Abrahamu lugushi bay Isako. Isako lugushi Jacob.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés

0: Ramu da guarga, aba lalga dunia luagu ti ma dan le tarufu da guaga le warugu matungu hon. Aba ti lona hania belen, larinha ga hon.
1: Hei ba, aba me halu hani irah le buidu, da me le darihu mali, hawisara name, nyundu namu aginye ahudura gualu.
0: Lari gea, hagambuni aturi hete warugu ma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labauche weyo. Aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyenge lubai irahile. Dale harihinu wugiri ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton maria. Aba tihahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kupali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawise runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gong luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia, aba larufu dogu aba lani bungyu anheli lun gu lun hose lida luene di, aba larinya gu lun,
2: Saraba, waruba irahe le tausu nubuchu, anua haba hau ehiki. Aba meherede mnyeni, darime nabisa mnyeni. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafarune ilakabe.
0: Aba ati lasaru hose, aba lanugani irahe tausu nubuchu aria buligia, aba lidi hau ehiptu, aba herede mnyeni dari longwe erodes. La susere dubai sun le, lu lagun fulirun, le larinya gubai bungyu liumu lugugye profeta.
2: Sagana mutimiru, Egiptu gini.
0: Dan le ladari ragubai erodes lungo, luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba launa ha afara guanya sunyirahin, ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai belen, luma sun fulasu geyegu lo, segu dan le harinya gubai chuto, Lagri honu wa irahe ligia. Itera lia lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias.
2: Aga buwaki, lagura ha aba umala li rama, la uome bu igari. Umala li ligia, tumala li rakele. Toyahu bu hari ki irahe. Mabuse runtulu tama li hon, ladiga hilagu wa hamana.
0: Lari ye lowe erodesi, Aba liabi aba lani bungyu ahen li lu hose lida luene di yagata Egiptu. Aba larinya gulun.
2: Saraba, barubai iragu le tausun lubuchu. Giribu humaha geiru Israelina. Ladiga kilagua haa buse rube ya meha afarni iragu le.
0: Aba lasaru hose, aba lanugani irahu tausun lubuchu ha geiru Israelina. Danle la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo erodes le lugushi. Aba lanufu dedun lidi nyehen. Aba larinyo wagunu walun lida uwene di lu lidi galilinyon. La chilirenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe nazarete le lumu arugu bay galilia. La susere dubay sun kate ile lu lagunfuliru le harinyo gubay profeta gu luago nazarete na la Yesusu.
3: San Mateo, capítulo 3.
0: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
4: Asakri ha huma, ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
0: Huang le, ligia le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
2: Agambu wati lumala li aba kirigia aguara halida flasu mageira wati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karagu ma uma suruti lubaba.
0: Lautu lura kameyo la dera kuhuang, liabi la griga lirana wa gueru. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambu la puritiha. Danti hale hagufe saruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Danle larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama sadu seugu nyubu ite luha badi seirun. aba larinya guhon
4: arasa hewe huwiele kasa visa rubalun duhanura halu ileneri me abai chuni logo figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihuwa la mga furangu logo asakri hadu la masami naradugu huma idagwa ladugu wagun abramu wagi ladugu narinya he hun logo gayara la ladugu buingu ladugu wagun abramu lidage dubule aranse ruharawa lo lachwa hon titi buwewe ani sumwewe le mabuidu tili chenwati aba lagudun au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbu ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemeti gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau anui haru lichobu li luhaburu la rumata gduba itirigu aba melanua tahani lida age sagadi mabuihel aba melareidu ni tirigu Udalei me sagadi le maboi hali, lidan watu gemeti le menyi kuchadibu.
0: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai hordan, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
4: Au lungu bai babadi seirunenu, bugu ya lu bai nyumbu inu lungu na badi seiruni.
0: Aba la riengu Jesusu lungu.
5: Itara luba gwento, la duga lunti wadugu ni le lubai bai bungi.
0: Aba labadi seiru gduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu, aba lafuri duduna rugugie. Sodi ni aba lahunre chagu sielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariengu aba umala li sielu gya.
6: Ani haliru mehisi ya bainu. Le awi ome bulanu munda.
3: San Mateo, capítulo 4.
0: Aba la nigu ni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magire watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachun. Aba ti liabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
7: Ahen lirahu bubai bundiu. Saligo ke tapai tebu le feime.
0: Aba launa bu Jesusu.
5: Tari hare le neno bungiu. Mamar gubai tau fei ha bagri de grigia. A bagri tu bagin e lau siun tumore le larinha gubai bungiu.
0: Aba ti lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu. Aba larinha gulun.
7: Ahen lirahu bubai bungiu. Chuba bayage luhunabu. La diga tarinha lereru bungiu. Larinha gubo bugi hon lani angeli gulun huni girunibu. Hanegu batipu haha burubu. Lung machuge rabula bugudi luagudu.
0: Aba lunabu ni Jesusu larinha galun.
5: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha goboi babure me bungiu.
0: Aba laniga ni mafia Jesusu luagu aba ubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun luma buri luwairigu. Aba la rinya gulun.
7: Nichi gubai sun lebun ahabu ahudura huanu.
0: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
5: Dise ba noi mafia. La diga tarinha re la rinya bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
0: Aba ti la dise du mafia luwai. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Afetali. La susere du bai sun le, lu lagumfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
2: La keira Zabulon luma na Afetali. Lida uma no bagu barana, luegi ergo le nyengi e lubei la boccia veio libiti cordana. Galilea, le nyengi lubei agana vaca mama banya curini. Cui ha meha lida bi lupuriga, ariha di aba ome bularubu. Cui ale meha lida bi la munyonga, lanina ovene, arugonga guda valihau.
0: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga,
5: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapungiu.
0: Eibuga inelia Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri be Pedro le aba Andresi. Esenia ni habagari be haguri eti. Aba lerenya gu Jesus hon.
5: Fala humana. Aba me meseni hadu la udre. Ana harugado me guri ki anu lo nani kume.
0: Frese frese. Aba higiru nu heseni. Aba houdi luma. Lubaro ugu memere Jesus. Aba ya larihi biama gamule nu guati. Akobo luma huan direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesus hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba houdi luma Jesus. Aba he leibuguni Jesus sun galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulaso. Aba hala puriti ani ugano buiti luago ti larue habungio. Arei da guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus lida sun siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina rigo sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama haderege danya ugubu aba larei da guaga danya. Saragu hanya grigia afala ruti galilea gya. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, lobo agogia judia luma, loege obolen yenge lobo la bocha weyu libiti horda.
3: San Mateo, capítulo 5.
0: Dale larihi balnia Jesus sungrige hagia, aba lawariri luago wub, aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disciplu gugeye gulo, aba lagumesteru arufu da hon itera.
5: Ulese watinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene go ben hon lu hebeluru lidon la ruin habungi cielo. Ulese watinho ha ayaho banya. La diga lichi go babungi u kuras hon. Ulese watinha ha uno buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi rubai mua keisi alaga. Ulese watinha ha la mabanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La dega líder go banya bungi lu hadugani. Fulese watin ha go deme habu banya. La dega go deme habu bay bungi yo hon. Fulese watin ha haruma banya anigi. La dega harihi bay bungi. Fulese watin ha watik mari do banya luago darangi lo. La dega lagu aru banya bungi yo kaisi lirahi. Fulese watin ha sufri ru banya iba ho ni luago hadugani lugunda bungi. La dega hebele ru bali don laru ha bungi yo sielo. Ulese watun dale hanabago nugurigia, eiba hahamon, arinha gagia son luyeri yeni huago, luegia, nani guhuma. Gunda nyuhuma, la diga heresi biruba aba ume bufaye ticielo, italalinha mehaginha eiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginha.
0: Aba la sigiru Jesusu arinha ga,
5: italahinha keisalo hon lila no boule, gamalomon, ahin leferi dira salo lubasuan. Kabagi un hula, o alume hula ni ka un loidige lu la gruniwa, aba me hadigre gu ni gurigia. Itera hinya ke lampu hon lila no boule, aba uburu gu le luagu ti aba ubu sinya ti laramu dagon, furangu ti larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichi gu nu atabu gine aba gafu, luagu dabula lichi gu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itera huma gine, Durungu wago da humei hi lampo hata gurigia. Londame la harihi ni buiti leha digu bai. Aba megi ni hadimure ha buiti luago wago chi bungi u lesi yelu bai. Marita kwa humati ya luago ni abia la agidere liluru du Moisesi. Ni le harufu du bai profeta go. Mama ni abia agidere. Ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao luago anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarun wabay ni aba punto, ni aba lectura, lida gine liluru do Moisesi, darime lagunflirun sun katei. Ligia lelu bay ishigu ti mebere seni, luago furume warga kumadi lida gine luru do. Ibi ni le la nyura uti mabay lida gine. Arvu dah ligia hon gurige lun hadugu ni libe le ladugu bay. Nyura bay lanugun wa yagata sielu lida laruin habungi. Ahin ti le nyudu bi lau sun buri gu madi li dan lu aragun. Itaragin ya la rufu dahan, wairi bi la nungun wa yagata siyelo. Narinya hare hon luago ahela ma buido liga brehoser on sarago weyaso awe yarufu da hatinya liluru do moisese ama fariseo me belba don lidon la rue ha bungi yoselo agamba homale luago rinya wagu wali lame ha hon hagoche go lu mafar ha homa la diga furume warg la le afara hati la sia deriwa bala kama lu monarinya hare hon luago furume warg la le gain de te luma grigi lile di Lagu sera gudua ba. Leyane guti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luau inye uma lungu mafi ugati. Itara linye lubaiti, ahim banunga bidebe se luagu unlani bungi yu latari, ba unye in, ababarita guni luagu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inye ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunsera aba grigi la nungu ni buligibu gion lurutu. Beluba lidun uwari ni luma, luago hei buguni wago luwai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaru bau, mafri dupo di gulain yingi ya dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame haa. Magabara hahuma, au narin hare hon, luagu furumi wargu lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abun lubaiti la fuigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lun beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bonwene a fuigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deroni aba lida ge omega guni le buwago bai siga lau bidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinya waguwa ti mehe ginye luago furume warga la le igiru tu lumari lungu ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari ahimama lubai la duka tagamure don ligibu wagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furumi yate wuguri aga barahane. Leginye, aga mariditu wuri igira wargu la duginye ginye aga barahane. Aga mbaad nginye luago harinya wagu wa lame ya hon hagucha gu lun hagunfliron lau lel harinya gubay lau afinyeru ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mon lumuti la hafinyeru ni kao wago. Ni luago sielu la duga ligia lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la diga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem la diga ligia luburu gu tabai waruwa ite bungi yu le weiri gu bai. Ni luago hichego la diga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La diga furunya gwarigu amu kate harinya gu lue lira lumaginyati mafia. Agam badun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwegen hisimisen. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosera aba grigi ya luha nunga aba nunguni luago aba maile. Baruhu mi luago bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu mi luo. Michika humai igine hanaga luago le afure de hati huma. Agamba dungi ya luago warinya waguwa lame ha. Hinsi ya labu madobu li yere gudame bagani bu. Au narinya hare hon. Hinsi ya huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba inya hon. Afurita hugia melu bungi yo awago ha anaba gubalo. Ha uriba bai au serono. Itara luba liraha inya huma hugu chibungi yo le siyelo bai. Leona habali weyu hon buiti ya hama uriba ti. Ona halei huya dando hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi ha bubanya hon hinsi da hon kabagya fayeti heresi biro luago lira Adega hamu tigi asa lufri tin hagu brahban le license na guma di iter. Ahen hono gini lubai hamada go habu serwa. Kapu itu haruf tu belau lir. Ibi ni ha ibi ni habu banyan lu bongi yo adega hamu tigi. Uwara gua huma lubai ti kesi uwara gua hagu si bongi le siya lubai.
3: San Mateo capítulo 6.
0: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubwa guginya, larinyaga.
5: Gonigi huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hiyun. Liga dame lube hidara gong aba gudemeti, masubu diragu da humai lunsum ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagiya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidinwa, lishi kwa ba hafayiru waha. Taginya le hafuridun lubungi yu. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsi bain hon lon hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lwago lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ta le hafuridun lubungi yu. Belau mahirumu rugun, daruhu maime hubenari aba me hafuridun lon hagu chibungi yu le labu go bai huma nyi. Hagu chi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishu guba hafayi ruwaha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habu banya lu bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumri ha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuridu lu bungi yu subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubaiti hafuridu. Wawuchi bungi ulesi ya lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo kukela dugunu wa siyalu. Rubo wega feng to lani na sagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uwan. Migira bawa lu wabur halidu wawucha wagunye. Dise gudari gubawa loe. Laduga buguya le aruwa habai. Buguya le sunti bai gabafu. Buguya le weiri gubai lun sunda. Itara la. Itara linya lubaiti. Aha ya ferudna huma amo luagu uribati le aduga hamali bai hon. Ferudna lubadu ginya uhagu chibungi le siya lubai. Aha ya uwa ferudna huma amo. Uwa bai ginya ferudna lani hugu chibungi yuhifigon.
0: Aba larinya gu Jesusu.
5: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itara lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya la. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, da leha yunaro, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagiriga lau hayunaro ya la. Ugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fen luagu hayunari ya la. Aba meti lichugun hafaye ruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la hahi chun hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la he belurun hiveru tiyan lu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chun hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Mebelu hagia hiveru tinha hiveru ha nyen. Ladiga le nyen lumuti hirisi, nyen nyonginye hanigi. Agu le lampu bai ugubo. Ahen lubai ti buidu lubai bago, harugu ga bai ginye lau sumbugubo. Kamalumu ahen sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubo. Ahen lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwati ni aba gayara tile selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linsia doba aba hadagi lun liyere gudame le aba lun. Uwara guabe luma aba hadagi lishika meme beresi ni luagu le aba. Siyate le seri du nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala heiga o kabala hata lun habagaridun. Ni toago dawgo to lumbo hadoruno. Mafuna ke begi timati bagari sigo lau eigini. Ke begi ugu bu sigo tag dawgo. Arihe huma hontu nur haa ma banya garaba lirugo. Mabuna guhanya, ma lubaha, ma reidun hamaya lubaha ni lida alagay. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna ke begi timati sigo hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gumbia ugudi laun lugubo ka laebe lanarme be lafa gun luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma hida linya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila madugu ligia kamisa. Nime huruwe salomo lausun luende gun mewende timeha la dagra gun kei fuluri. Ainti dago gada lubali bungi yuhidru itara leo uguinye be lahucha. Haruga yebe lagu dunya, gubu mesa litero guan logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yariaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadara. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahi huguya, anihi hugu shibungi yu sielu le subuti hebubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kuni sunle hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Latika barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
3: San Mateo capítulo 7.
0: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
5: Michi ka huma haduro amu. Michi guwa lamu guginye hiduro. Ladika kaili gabiri hichi kwa haduro amu, ita la roba ginye lishi guno wa hiduno. Le au bai ha misraha, lau baginye la misraha mbongiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagarau ti hongonli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Dukugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gun hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Danhuma luagu bena, aba meladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alu hati dariti, le adan hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishiku ti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichugon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubaiti lau lubai son uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichiga hugu chibungu le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligia larinya go beliluru do Moisesi to mahalibru profeta go. Beluhu malida gen bena le burura bai. Ladiga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Kabaru ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, murugua, mibetinya adariruti. Goni gihuma hawe profeta gujetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyitinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba houtu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti lin. Wewe le uribati, uribati lin. Wewe le buiti, sinyati uriba lan lin. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan lin. Sun wewe le mabuitu tin lin, chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun harinyo gitianu, nabureme lun hebelu ruba lan lin don aruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubai belura. Dame la chilurun weyu lani nagusere guduni, sarago banyarinya kutia nu, wabureme. Apurichi hati wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tia lidan biri, adiga wagia sarago milagro lidan biri. Aba meti naninya kuhongi, ibidinya kubayinya dun nu, disi kumanoi huwia le adago bai uuriba ni. Leagambu tina, adiga li le nubai bai, itra linya kei aba uuguri kufuana dati, le adigo bai luban ligibo kudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigwa dutu la diga luagu la dubu tabunua. Ahintile agambu tina, gamalumu madungulu muti lenu baybe, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubi ligibo kusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, malanari metaburi ha.
0: Dan lasu rube la dimure ha Jesuso, Ma luweiri hani grigia laule la rufu daha bay. La diga laula ubafu la rufu daha. Mama kei arufu daha tia luluru du Moises.
3: San Mateo capítulo 8.
0: Dale la rai rubai Jesus luwege wubu. Saragu haya grigia afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinya gulun.
7: Nabureme. Abu busing gayarati barei dagua gedinina.
0: Aba ti laguru Jesus luagu lo luhobu. Ariengei na ligia.
5: Busentina, arei dagua ba.
0: Kei lariengu itera, aba larei dagu sandi ti ligia. Aba lariengu Jesus luon.
5: Maniga baitia nikaun, nyudur go barufu dagua bungwa lu fadri. Rubei me idebe se le wagu bilariengu Moisesi. Lu harihi nigurigia luagu arei dagua dibula.
0: Dale lebelo rubai Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
8: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregdu luma sarago gari ti luago.
0: Aba larinya gu Jesus lun.
5: Neibuga agara niha lun.
0: Aba luna bu gumada.
8: Nabure me madinat na lu bebelo runubiu. Adinya gugubai dimure ya aba melarai dago nubuwi. Narinya gubali lera ladiga au labu ginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye nagumati ha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyibuiti. Dale narinya gulu nubuwi lu ladiga furme gwegu katei adiga lumuti.
0: Dale lagambu bali Jesus le larinya gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
5: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuru eiga luma aburamu, isaku luma hakobu. Lida aruwe hani le sielu bai. Ainti haya belumba nye lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba melakirin hahari le lueri hagarigu.
0: Aba larinya gu Jesus lugumada ligia.
5: Bai babubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
0: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesus lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lo abiruo. Aba lagururu loago tuhobo, aba lagidaru abiruo tue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dubai, aba hanungu sarago grigia ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanya sun ha sandi bai. La susare dubai sun le, lo lagun fuliru le mehe wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gu bai luago Jesusu.
2: Barulu huti wa sandi, gi dale bagari.
0: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lau, aba lichi gu dimure lu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufu da hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilumutu bide.
0: Aba launa bu ni Jesusu, larinya galun.
5: Dari tinha gasiga mohu yu lun hagano nye. Gadi botinha ginha do nuru. Ahinti aule uguri garau urgati. Madari tina ni halia bala na bala shagodei nichiga.
0: Lariga aba hada gelani disipulu gulun.
9: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
0: Aba luna buni Jesusu, lariga galun.
5: Falaba na gwento. Igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
0: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugu di barana tido ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
9: Wupure me! Sefubawa wadibira gua.
0: Aba lona buni larinya gahon.
5: Kasa wagu hanugu deta. Logu watafinya hugi ele.
0: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinya gu.
10: Kata isa wigirile, agamba lubale ngaraba li luma barana?
0: Dale la chiliribay Jesusu lo bafurugu duna, hagero gadarana, aba hafridu biyama wigiri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bay hagia. Hau yanu sifirugu uribatia, ani hanari metiti hagain, darilu sinyala hasigiri grigia lidage umaligia, aba ti haguara hahariaga,
11: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu lire ubungi. Biyabe sanga sufri la gidwa, lubare gilibane sufri luni.
0: Yenye nusaragu buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru gu uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
12: Awa basagara, ikira ba lua beluru hadu mbiruha.
13: Awa bure meifule saibawa.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
5: Hei ba ti hadon.
0: Aba hafuri du sifri gu uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun. Aba hanufu da dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun. Danle hachiliru udubu, aba habahu daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hongu uguri habuga hawagu banya sifri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gian.
3: San Mateo capítulo 9.
0: Aba ti ladinu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahin uragun lou bafuru gu duna, aba latiliri lagairo, aba hanigu aba uguri maibugu tilun ron tida lubarari. Danle lari bali Jesusu lueri hafinye, aba larinya gulu sandi tiligia.
5: Ragu bagurasu, nirau, ferudu na wati bifigon.
0: Yenye nuti hada gyarufu dhatele lirudu Moises arinya guti hongu warugu.
14: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le larinya gube?
0: Keiti subudi lubali Jesusu, le wagu bai hasaminara, aba larinya guhong.
5: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene gube ilarinya waguniwa, ferudu na wati bifigon o disaraba baibuga. Naruhu daliti hun lwagu gabafu na haule uguri karewu waguti lumferudu na nafigo.
0: Aba larinya gulu sandi tiligia.
5: Saraba, udabu mbubarari baiba bubion.
0: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ile, aba tawairi duhanigi. Aba hichu guweri guni lubungyu lwagu lichu guni ubafu le hon ugurinya. Aba lidi Jesusu nyengia, aba larihinina, au le giribe Mateo, le aburiha baluon libruto. Agubriha tina meha lisensu na gumadi, yu niya lida nubara lanina agubriha ni weyu ligia, dale lasigribe Jesusu nyengia. Aba larinya gunu,
5: falabana.
0: Aba nasaru, aba nafalaruni. Larigia, yu liya Jesusu eiga, Sarago haya gieti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amu gafigo uti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya guhon lani Jesusu disipulu gu.
1: Idalia salegi bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amu gafigo untinya?
0: Aba lagambu ni Jesusu, aba larinya guhon
5: amagati banya me mege ruti surusia asandi banya agia mege rubanya surusia kurende hume kala la nichi go bele wago belarinya go bungi yo ti dan lerero usent ne lugu de me habu huma mama lu hadaga ra gudu ani malugu no mama niya bi alu hanya harri chago banya ligibu ge bungi niya bi alu hanya ga figo ti alu hasan sironi helicopter hausero
0: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gulu hesusu.
15: Asa wagi ya hama fariseu gu ayunara wabai saragu. Aha yabani disipulu gu mayuna rutinya.
0: Aba lichugu ni hesusu hempulu le hon, larinya ga.
5: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan lea ni hala adari ya hama nyi. La chiluruba weyo lun luwa dun adari hama egi alime ayunaro. Sinyati tafa da honga misa nyulugiru tau murusu to deregiru. Ladika dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta heiri da gun to nyuluharu bon. Aba ti mame ti laweri dun heiriti. Sinyati ginya teserunu diwen to isergiru li dun gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonchi gueru dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia me ti gueru, feri diwa diwen. Ligia lunti lubay teserunu diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi do biango bai.
0: Da nyenye lubai hesusu, arufu da hei sumburi kate le, lige liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
16: Sun le towe ni sani, gama lumo ahabu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
0: Aba lasaru hesusu, aba lidi luma hamalani disipulugu. Nyenyong ti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agi. Aba tayara fadulu Hesusu lanaga agi, aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinya gatungu rigu.
17: Lahurugu laguhuru, tagu la dairagu, nareida guba.
0: Aba lagara ragu Hesusu, aba larihinu, aba larinya gutung.
5: Raguba gurasu niragu. Arita kwa dibu la duga bafinye.
0: Luma ge ora ligia aba tareida gu. Dale la tiliri bai Hesusu lubion bugo abuti ligia. Dale la rihi balia inya hatinya aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuwa ha aba larinya gu hon.
5: Urihi mayagi mongwe giru irahu to tarumu gu.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia. Aba lebeluru, aba larga duni tuho buirahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Hesusu nyengia, aba hodi biyama ugurinya, marihi tia larigi agura heina itara.
18: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wagu davidi.
0: Dan lebeluru bai Hesusu munadon, aba hachiliru marihi tia hagia lumon, Aba larinya guhon.
5: Afinya tu sanluagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
15: Aha, afinya tuwa wabureme.
12: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Hesusu hagu. Aba larinya guhon.
5: Itara la keiligaburi hafinya.
0: Aba lefegechu hagu. Aba leredu Hesusu hawagu lu hauchu lu masubudiruni wala luagu ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunye ingia, aba habahe da guni le ladigi bai Hesusu lida sun fulasu geye gulau. Dan le afri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Hesusu. Lari ye lasagaru ni Hesusu sifiri uribati lige luwe marinya gaditi ligia, aba lagumeseru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia, aba harinya gun.
19: Marihi nyahagi divalipele, hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu luagu mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugubai ubafu lu Hesusu lu lasagahania. Eibuga lumuti mehe Hesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihurio, apurichi hei uganu buiti luagu ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagudeme dagulun. Ladiga nidihe rihama, magura asuhagia, kama mudun hamoni ritin. Aba larinya guhun lani disipulu gu. Habugri grige hagia.
5: Sara guhanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinare katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagmi itinye lun haluba ha.
3: San Mateo, capítulo 12.
0: Luego aba weyu le mera guagle, eibuga ina le Jesus o hama lani discípulo go labad na guanade. Aba halama chulani discípulo go, aba hatu halile we trigo, aba heyi ni lile. Dan le harihi bali fariseo go kate le, aba harinya go lu Jesus o.
1: Anya hati abani discípulo go adiga wadagmo no le mon lumuti la digan lida luweyu le mera guni.
0: Aba larinya go hon,
5: Mali hangidun san lagu leme haladugbe David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligi hama ha uwarabanya luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigi tida ge finto sa agrobun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwarabanya luma, fadiru guruguya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugbe David, ligi buge bungiyo. Odi maliha gido tidan liluru du Moises ilwagu na dagi miha mafadri gu tidan loba bungi yu lidan luwey yu emera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luwagu anihi la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi yu ya. Ugu ya, uwagili gufuranda humani le larinha gu bai bungi yu tidan lereron. Hime inumuti lungu demeha bu huma sigu lau hadagara gudun anima lugu no. Luhamuga gufuranda humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banyani kata uribati. Kabafu tinagin yaule wugiri gare wargutil, lunanye guni kabalaga yara la duguni walidan luweiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebel rutida uhaligili sihurio. Nyengye aba wugiri hilali aba luhobo, keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
14: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
5: Kahita gen ahin galungu lube aba mudun, aba tegu do lidan aba fusu lidan luwey remera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigi tau aba mudun. Gayera ti lube ila dugu bui ti lidan luwey remera guni.
0: Aba larinya gu lugu giri ligia.
5: Tulebe ibu habu.
0: Danle la tule rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bai. Dan la subdi ruba li Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu ni sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani kate nyengila. La sustere dubai sun lira, do lagumfuliru lemhe larinya gubai profeta Isaías.
2: Aniha, mi buen lena nua dirubai. Le seri bidun nu, le hisi ya bainu, le au bainagunda, le nyamungiu. Michi gu bainari sifi nduwa. Aba melarufu da ahon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magei ndagube, maguwaradun, marenchu bai umada. Gudeme ya bubei hon girigi ha gudeme banya, keisi aba mamuru le barugu wali. Luma honha debili banyalida hafinye, keisi aba lampu le nyegu meme. Itara meme lupa darime adiga lali larue hale uwara guabe, aba mehichuguri necha nigu hemeni di luago.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, mari hilia madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agye, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayen baya, aba harinya gu.
9: Ani hafunasa aladiga wagu bai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
20: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gu bai, aba larinya gu hon.
5: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gendo gu hama kwa. Lagunye cheguba, ahi ya gini afani raguwa lile na aba uburugo o aba lai duhenyu no laduga uribu, sin aba ihadura no. itara linye ginyati ahin la sagara mafia liledi ligia kwa nari gafani ragubay anide lubati ladura no lubafu itar uguya alinye gotun luagu laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifi ruguburibati ahin itara linye lubay kati ichi gubay ubafu hon ha hani gulun ha saga hani mafia odibungi agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bule igwa huma au lau lubafu lani bungi yusifiri na saga ha sifiri uribati aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila larue ha bungi yuhumo ida lubagi ya gayara lale beluru waba gurige lubi waba uguri hereti lun la nugu ni lilago ahi magurago la furumi itara rugin luga yara lala nugu ni lilago le mama bai numa ginye naga niye le mondara guagudu bai numa chagagu guagudati kuguya Aniye gotun luagu laula lubafu mafia na saga sifiri uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hen. Ligi aniye gubai hun luagu gayara la ferud na wala sun figo luma sun uribati le aniye gubai gurigi. Ahi to lunha dumre ha uribati luagu sifiri sando. Sin abi ferud na wala figo uligi. Furume guarga ginye le aniye guti furume guarga kati uribati nuagu. Au le uguri garo uriguti. Gayara ti ferud na wala. Ahin ti le dumre ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bai. Uwa bai ferud na wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidu bai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidu bai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwu yeru bai. Harasa hewe hugie le, siyate dumre hakati buiti uribati nga, kati le bui bai tida anigi ligia le niegu bai iyumau. Grigele buidu bai kate buiti le riego bai la dega tida in la nige u buidu ni. Grigele uriba bai kate uriba te le riego bai la dega tida in la nige uriba ni. Nari ngane hon, luago dame la chilero luweyo ya guseru ni. Son grige ge feba nye luago son timuri mala te le hariego bai. La dega luago ba le bariego bai bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bu bai luma umadunu ba.
0: Aba hariego hada ge fariseo gu hama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
1: Maisturu, busenti wa warihi badigaba seini ya rufu dei luago lumagi la bungi ubiabi.
0: Aba lariangu Jesusu hon.
5: Gurigi ya uribatia, ani magunfliruti ya amuri hatia seini, gama lumu michi gubayamu seini hon luaidige lea susertubi lumu profeta honase. Latika keilerederu honase uruwa weyu, uruwa aribu loragirugu udu. Itara lubagi ya nerederu aule uguri garuwarguti, lida anumuwa ha uruwa weyu, uruwa aribu. Hami haga nubanye nini ve, haa sarubalida luweiri ya guseruni, dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gun haduni ula duga sansi kwati hagabri nini ve na, dale la purish habali honasi lugane te bungi hon. Ani ana haa, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru, lida luweiri ya guseruni dame la gusera guduni wa guriki halani na danle. Aba mehichi gun haduru. Laduga nyubu ito lida gye lidisi age ubou, luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha, aba weiri gutisugu lau Salomon, ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lida gye aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwa halemeragun. Damadari lani, aba lanya gulungu warugu, nagiribu datidon nuba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, Aba ladari ro ni gurigi ya bugaligi ya kisi aba muna to malato. Abuita howa ro, aranse ro. Aba tilidi, aba liabi hau sedu sifiri guribati nisi gulao. Aba hebelu rusun hagi ya gana guwa lida gurigi ya ligi. Guribati maha liti, legada aba li si gulao meha furumi. Itara luba ginyeti la susere do hon gurigi ya uribati ya halani na danle.
0: Nyengi li Jesus ya dumri ya hon gurigi ya, ligi ya tiabi lugushu hula mule no. Aba herede rubogudi, businya teyebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu walu Jesusu.
19: Anuha mbuguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
5: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu du hawagu lani disipulu gu, aba larinya gu.
5: Anyaha nugu chubanya, hagia ginya namule nubanya. La diga furumi warigu lea diga ti lugunda nugu chi le sielu bai. Lige namule bai nitu nugu chu.
3: San Mateo, capítulo 13.
0: veio ligia aba lafri do Jesus o mundo de guia aba lanyuro laro duna que hagibe da gugrige lenha em lubei aba ladino tido aba ogune aba lanyuro aba herederu sungrige laro duna aba larufu da hasarago kata ihon lo hempulo aba larinha gum
5: nyanyi aba abu na guti ila aba lafri do abu na gu lida afro rei na lani lila nade aba labro han lida gen luagun uma aba hayabi.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Palabras alabadas.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tuguya, subu digu de la li bungi son kate aram da wati le luagu ti la ruwe ya hon. Ahin hon, masub dira gudu lumuti. Le gamati, li chigu ba laun lum, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo, la duka ari hamani le nadigu bay, abah redaru kama marihiti. Agamba hamay le nariya gu bay, abah redaru uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu la unfli ra le meha larinya kubi profeta Isaías da le larinya kubay. Ugu ya, agambu ba gama lumo ubay kufuranda huma. Harihu ba, gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Ladiga deleru hanige gurige ha, daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitana ti, arinya tiya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufanada tiya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugia le nani gubay. Uleisi watun ladiga ariha ton lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, Sarago hanya meha profeta go hama amu gurigi ya gufuli tiya lumo bungiyo abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bai gweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani. Itra hanya kei lila nadu le abu habi lidon uma, abaliabi mafia, Aba la sagaro ni uganu buiti le abu nube tida hanigi. Ila le abu rabai lidon dubu, italenya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumu kei malagu le la madura tihadan. Dati le la chilu na dan lun hausha wagun luma haiba hon luegien uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italenya kei gurigi hagambu bali uganu, gamalumu, Wiri te mati hafudun luagu kati le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisi ni. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migirun titi lun laluba hon hata agarigi hagi. Gamalumun, ilo le abri hobi lidun mua buiti, itara linya kai girigi haagambu bali ugan, aba kufuran da hamani, aba hichigun aba aluba hon ni buiti. Anyahin itara hanya kai lele ichigu ba isa agu luagu aba. Hibiri kele ichigu bai uruwa wen, hibiri kele ichigu bai daran.
2: Aba ya lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya ruwa ya ni le lani na sielu, ke aba ugure le abu na gubai ilo buiti li shari rugu. Da le anyaha lubai sunha nyeba nyarumu ga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na gwa turigo, aba lidi. Da le lawinu mudubai turigo aba legele weha, aba ginya la chula agon hidu uriba te. Aba haudi muso, aba hainya gu lun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumu anruko. Liya jinsa la sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. Ladiga aba aga ni le. Aba ti hainya gu muso lun. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa, ladiga dame hahu la hani hidru uribati. Ulahinya lingi ya turigu uwar luma. Igre gubai humai lun lawina mudun uwara darime li dani aluba hani. Aba me narinya gu hon na dagi meitinya lo hahu la hani hidu uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duni wa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagai.
2: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
1: Itara linya arui hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubai aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da la bochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun, aba bila wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
2: Rulu mutigie hempulu le hon.
1: Itara linya arui hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri tida uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
2: Lau hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon ma Yesu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi li umulu ge profeta.
3: Na tindri haba lau hempulu kun.

0: kura gwagu tu wikate lebu di meha arabu ta gwagu ifu. Numa gie la dugu ubo.
1: Aba launa hania Jesus grige habion. Aba lebel rumunado. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinha gulun.
2: Furango agu daba ejemplo le lo agu te hiduru uri batibon.
1: Aba lerinha gu Jesus hon.
3: Aule uguri garo urgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua lige ubo ubuiti. Ilo ubuiti agia grige halila na larui habungiu. Hiduru uri bati agia grige halani ku mafia. Aga niti le abu nubali hiduru uri bati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda haunu wa hiduru uri bati abalaguru wa watu rugun lo lagu dun. Itra lubagi la susre dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garo uargati. Nona habanya nani angeligu asaga na yason ha afigo gudubanya amo ha mahadugu banya uri bati lida gya naruweha. Aba me hachara guni lidon watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wa hanyi. Aba me lakuni hahari. Ame te dugba lile lubai bi bungi yo. Aba me hamiri dun kei weyu lida la ruwe ha wagu si bungi. Agamba humana huguya le garigo ilugubi lu hagambo. Itara linya ruwe ha ni le lani na siya lo kei irisi ni le ramu da guanyu bai labu gien mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyi ha ni fulasu ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba alugra hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluru ni sun le lumabe, aba lagani hani pero la ligie. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hati ya larun beya. Aba hanyunu nye ya nuwa da hanya udara, aba haredu ni ha buidu banya, aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya li gulu hafani ru ni ya ha buidu banya hada gen ha uriba banya. Aba mehadaru ni ha uriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni ha mehari.
1: Aba tilalu gaduni ya Jesusu larinya gahon.
3: Kufuna da hamuti sanson kata ile.
1: Aba harinya gu.
4: Aha, uaburemi.
1: Aba ti larinya gahon.
3: Danila aba ruhu dati li luludu Moisese luku furanda lani luwagu til aruweha ni lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le reida hale ani lida gele la reidu bai. Asaka hati kate iseri luma kate ibinadu.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba la chiluri lagairon. Aba lagume seru arufu da hatida haligili si huriyo. To lida abon fulasu ligia. Aba laweri du hanigi grigia aba hariyago.
5: Haliasa la furendere ugirile sunlichu waule. Ida liasa gayara lubali milagru brile adiga.
6: Iroga sarafu angele. Maria lugu shugon. Libu kanya Jacob, Jose, Simon luma hugasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Halia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
3: Gunda tinha son gurigi lau aba profeta. Mama regali ligi lida gien fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nye ladiga mafia hama luago.
7: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambu erodesi, le aguma di habai lida fulasu le giribe galilia, luago Jesusu. Aba larinya gu hon ha luma baya.
8: Hua le abadisa hebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubai lu lada agun milagur.
1: Lem hesu sere li bai, deulu muti mehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinya ga ali mehe Juan lu Herodes luagu mon lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo, Madugati Herodesi gasi lao. Gusinya ti yebeti Herodesi lafore ni huang hilagubai. Gama luma madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te loagu profeta lan huang. Danti le efeduhani loagu lagumfuliru Herodes irumu. Aba mehe tiabi tire Herodiasi aba tabina ha hagibu ge amisro hotie leti lisia tabina ha lu erodesi aba me lariye go tu lo fiu lo ago lichi go baila frume guarg kate le tamure ha lu matu aba ti tarie go tu shutu lo tamure ha ni labu lo guang le abadi se habai lo lichi go tu lida aba asiet
4: aba tamure ha ni luma ita
1: aba liru do go erodesi loige kate le Gama lumo kai ariega lali la lofio agamba hamu ya Mr. Hotia aba larinya go luli chiguni watu aba larinya go lun ladirun walabu lugu huang furisirugo aba hanuga ni lida aba asiedo aba lichiguni watu irahi tuguya aba tichiguni tutugusho aba ti hayabi lani go huang aba hanuga ni lugugu aba habununi lariye aba hodi awisere yesusu Dalagambu bali Hesusu katele, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubu diruni grigi, aba hafuri du lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Hesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigi hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Hesusu disipulu gulu.
9: Dari galitia, aniwote grigi agana ute lida fulasule, ona abaya grigi ha, nidu hamamu galido bulirahi fulasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
1: Aba laria gu Hesusu hon,
3: midi manye, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulu,
2: sengiri ginyo mfei wama ya, ama bia udiro.
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
3: Baruhu maunu nya hon.
1: Aba larinya gu hon grigia lu hanyuru luagu hidu. Aba laniga nu sengi feng hama biyama udre hagia luha burugu. Aba larihi sielo. Aba latengiru ni bungi utuagu. Aba ti laguba chagunu feng. Aba lichigu nu hon lani disipulu gu. Aba hafare nhanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragu. Sengi ya nu milu uguria egitia, bogu di hawe uguria ama irahanyo. Aba launa hani Hesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahin urogun lubafu rugu sun aniha la ona hani grigia agoyo. Lasuru launa hani ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, nyenye in Hesusu labu gua. Sun anuguru ta ugune ilamida aduna. Aba lafara halugudi barana tuwago gune ladiga tubara wenye la garabali. Aba liabi Hesusu hawago lubala ruga, eibuga iniligibu waguduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga iniligibu waguduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulowa hanufude.
9: Ufio!
1: Aba ladimure ha Hesusu hon, aba larinya gu hon.
3: Gagura su humawe, aule manute tu humawe.
1: Aba larinya gu fedro lo.
9: Abureme, ahim buku ya lubai, ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bai.
1: Aba larinya gu Hesusu lu.
3: Igabu ti.
1: Aba larairu fedru tida ge ugune, aba lagumeseru ebuka le nyehi lubai Hesusu ligibu kuduna. Dan le lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago, aba lagumeseru abuluche, aba laguara gu larinya ga.
9: Se, fubana na abureme.
1: Aba larga duni Hesusu luhabu, aba larinya gulun.
3: Logwa tiginye bafinye, kawa ula logwa dumbi bafinye.
1: Dan hadi nubay tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu go tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Hesusu, aba harinya gu.
2: Inayru ni luagu lirau ba bungiyo.
1: Aba hahin uroguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Hesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehi lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatia.
7: San Mateo capítulo 16
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Hesusu. Do habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba seni le siyelu gieti hon. afinha hamamo galuago luma gia la bungiu liabin. Aba la rinha guhon, rombo weio a rinha gatun.
3: Buido peidan la duga funati cielo. Bina afin a rinha gatun, uribo peidan ugunha la duga funanyu linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugui ele, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi etin hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigia uribatinha, muaratinha ha. A muri hatinha sei ni lunha fienro lago au la anugu bai asalbaru ni hon gurigia. Gamalumo, marufu du bai amu sei ni hon loi li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin ragu bai disipulu gu lume Jesusu lo bafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fin, aba ti larinha gu Jesusu hon.
3: Gonigu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu gu arinha gu hama gua,
9: La dete manuga o mafen, la rengo baitara.
1: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba la rengo hon.
3: Kawago hatihere da luago ua tafen huma, logo atiginha hafinha, ua galigofuna da huma. Marita gon huguia tuago sengo feito na fani rebon rata sengo milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gotu. Bule guado funasa toi sedo feito na fani rebon rata gadaro milu uguninha, luma atrinha la faninha tau igre gotu. Idelinha que me fez roubar logo mamba lá tua o fim na dumreha, da lenderinha que põe rum, lunha única rogo rongo loi halebi ni fariseu go ramassado seu go.
1: Aba gum faranda ramani logo mamba lá logo tilebe ni fim larinha ga rum, luei lá harufu da fariseu go ramassado seu go laueridiha. Dan le hachilo rebei Jesusu uburu go seseria le Felipo, aba lalga dunia lani discípulo go, larinha ga rum,
3: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwaru guti.
1: Aba harinya gu.
2: Anyahe ngarinya gutinya luagu huan la le meka abadise habai buguya. Hibiri harinya galuagu Elias ba. Anyahe ginya harinya gutinya luagu Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba tilarinya gu hon.
3: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
10: Kristu le lirau buguyu le viva bai buguya.
1: Aba larinha gu Jesus ulun.
3: Fulesi watibu Simon, lirau honas. Latiga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebu. La subu dirag du nugu chibungi le sielu vaibu. Narinha harebun luago fedru la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituavu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gu ya ubo wago, lagura wago bakinya sielu. Le bafara gadun ya ubogo, la fara guduba sielo.
1: Aba tilerinha gu Jesusu hon lani discípulo gu, lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arinha gu hon lani discípulo gu furango, luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufurira guduba e lan ugurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu, hafadi reninha gu hurio. Ama rufu dha tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba larinha gu lun tosun lanigi.
10: Mambusera lei bungi ulira. Nabureme, siati la susera dukati lei bu.
1: Aba lagarara gu Jesusu. Aba larinha gu lu Pedro.
3: Dice ba noi mafia. Babu serun ya beredaru ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami naritu bukei bungi, basami naru kei uguru.
1: Aba tilerinha gu Jesusu hon lani disipulu gu.
3: Le busenti la falaru ni na, gule ili kati nye la. Awanda le sun luwuya re sufriru ni le nubi liabi lu nuweginye, keisi lanugu ni aba uguri luguru wa falalana. Ladiga le busenru ti le sefura gu lungu wa ya ubo gu le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabe le feridero ni li bagari yago bogo nuegi, di bihu bai I bagari le magumu cha diti sielo. Kagi ya huu lan lungu rigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le feridero me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi ha gurigi ya li bagari. Nagiru buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ya gurigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luaguanyahin la hata ge hayaba nyo wento, mowi banya darime harihi ni liabi naruweha au le uguri garo warigote.
7: San Mateo, capítulo 17.
1: Tisi weyu larigya, aba la nigene Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi houluago aba ubu inyot, hagi ariginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibugin, aba lamiri do ligibu keweyu, aba taharu do ladegrago ke larugonga, sodini, aba harihi ni Moises Luma Elias si hameha abagari do banya lida danle segihalibay, ayanu ha Luma Jesuso, aba larinya gu Pedro lu Jesuso,
10: Napureme, lida dan wahala ya, aha bubuse, adega oge me urwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubei Pedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobragonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
11: Aniha nire lehisi venu, le aube ome bulanu hunda, adude humile lubei wei.
1: Da hagambu bali disipulo go, aba habulu shagu lo hagibu muwara go le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawago, aba laguru hawago, aba larinya gu hon.
3: Sarahuma, manufude da huma.
1: Dale harihi bay, marihi haya amu luweidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
3: Mbahu da gwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadi na awle uguri garo wargati ili dange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tiharia gu disipulu gulu Jesuso.
2: Gwento subudi wa maali lwagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi lwagu lunti la liyabin Eliasi lubarege liyabin Kristu.
1: Aba larinya gu Jesuso hon.
3: Enaru ni lwagu liyabin bala Elias, aba milishi kunsun kate lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luago nyubu inhalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adega rigu hamuti sonle habusi anobe lao, itara luba ginye hasufri raguduni na awle uguri garo warguti.
1: Abati hasubdi roni disipulu gu luago huang la lemhe abadi sehe bay, ligia la Elias bay le wago bay la dimre Jesuso. Dan le hachiliri bay nyehe habay gurigia, aba liabi aba uguri lumo Jesuso. Aba lahudrogu ligibudu, aba larinya golo.
6: Mbureme, gudeme la nisadubu, gome dihati, weiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, aninda dunarugu. Barunu mutinyaho, haumbani disipulugu, senha muterida guaguda.
1: Aba launa bu Jesusu larinya ga.
3: Gurige mafinyati, gurige uribati, atribaisa adalo nareda rohuma lubaga yara la hafinyaro nuagu. Ida mesa lagumu cha mafia ni lehida bay. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri buriba ti ligia. Aba la saga bu ni lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gye aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
9: Kasa wau siyamu bali sifiri buriba ti ligia sagar.
1: Aba la rinya gu Jesusu hon.
3: Ladiga li logu wa hafinye. Ni naru hau luago ahila ibiha hubai afia ni ibi ni yura rau na kei aba tagu mausutasa. Aniye gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wubu ligi. Uwabai ni kata hasi enron ahi ibiha hubai afia ni le tima timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
1: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luago le derege ruo balan ligia le uguri gare uguti. Haha burugu uguri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bay. Gama luma un lasaru balan lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliri bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Pedro. Aba harinya gulun.
2: Ma foi hati sa humoistru tisensu na templo?
1: Aba lona bu Pedro, aba larinya gulun.
10: Afai hati.
1: Dante le beluru Pedro munado. Aba lalig duni Jesusu Pedro lubara ge gayara la ladimreha. Larinya galun.
3: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanyo uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Pedro lun.
10: Haterencha.
1: Aba lariya gu Jesus ulun.
3: Hati lila na fulaso molo muti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungiyo. Molo muti na fayeha tisensyo na luba nuguchi. Gamalumon, lumagayin dagudu wamani aba, baiba. Aba me bachoro nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi yati udaro le eigi tipu. Badari ruba aba sensyo li yumlugu udaro ligiya. Buidir gu bai lumba fayeha wawoguwa. Barubai aba me bafayeruni.
7: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi discípulo gu lumo Jesuso, aba halgu duni harienga lu.
2: Kata isan weiri gu timabe lida larue habungi.
1: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamidagua, hamagua, aba lariengu.
3: Inari hau, luavanga la miabi lu hitara don keirahini, mebelba don lido larue habungi, itara lia lubaiti, Le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligie lo itara bai la ke yaba irahu, ligie wiri ti mabai li dan arui hani le sielu bai. Gurugi agin le resibi ruti abba irahu li dan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg le fuo gudu ti abba hada agin hai seri gen yaba nye li dan hafiyan nuago. Buiti mati amuga lun laguruni o barana hon lau abba ome budubu le amuli gulei guranyu luagu ligina sigur lau ladugu nikate ilira. Uribatu lumbo, aninye laburi katili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu wuguri le lebu nabai. Ligi ya, ahi lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai dise buwari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabo luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadibu, sagabai, fuibai disya buwariwa, buiti mati lubebelu no sielu maguga sigalau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gatun. Manunga humani yaba hata yake hauna bugutinya hakei nikata. Nariya hane hon luago haria gunyin la hani angeli gu ligibu nugu chinle sielu bai sumada. Ladiga salbari le feridi halibai niyabi, au le uguri gara uwarguti. Ida liya harihi ilu, Ayanyahe lubai samudu luma aba uguri te feridir aba hadagie. Maligri ubanya hibiri luagu wubu, aba melidi alwa honto ayuru da gubon. Ahonti ila darira, choru ti luagu gundabu ila tau sigu hau sun hau mayuru da gubanya. Itara linye gieti, mabuse ruti hugu shibungi le selu bailu le feridiru ni aba hadagie una bugutinya ha. Ahinyadiga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluma habu warugu, Aba me basubu dirag duni liduru lu. Ahin adiga gasu bau. Gamada wayadun. Ahin madiga gasu bau. Aba me banugu aba obiyan gurigi haun lu sun lalariya woguti. Anyahin hamamoga amuge fenti luagu. Ahin madiga gasu hau. Aba me barinya guni lu ha damuri afinyati. Ahin madiga gasu lau adamuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati lagu bungi. O ke ilan aba agubra hati lisensi nagumadi. Gayara lamgo la sansiru ni luriba ligaburi. Ninari hau, luago lela hagura gun yao bowago, laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay. Lishiku bay hon, ladiga lenye hamuti biyama, uruwa ondranyo lidan niri anahi inye hamidango.
1: Aba la yara fadu fedru lu Jesuso, aba la rinya gulu.
12: Nabure me, atri boi sa woyo so la digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu woy asu.
1: Aba la rinya gu Jesuso lu.
3: Manya gu tina bun dari la sedu woy asu lun ti ferudu na bani, dari urwa woy indisi woy asu sedu. Ligia itara linya lubai arui hanile siya lubai ke aba urui le nyubi bai lunga laransa han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in saragu minyo nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye han, aba ladinya gurui lunga laluguru nwa idamu nime ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma bai lulafayru ni laduwe han. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen urui, aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, Gaguran su ba nuba, na fayiru bai sun le na duwiru bai bun. Aba lagude me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligira gudu ni. Kelafri do musu ligi anyingi, itera la duna ku luma aba musu liledi le aduiru bali atri fiadru. Aba largu du ni luegi ligina, aba lagumesero achokre, aba la nyegu lu, faye bi le baduiru balina. Aba te laudro gun ligi bugia, aba la yumro gu lu laringa lu. Gagura so ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisuru gun dari la faye ru ni la duenha. Dan le harin bali ha hibiru musu kate le, Aba lagari don hon sarago. Aba hodi, aba habahu de goni lu uruwe. Aba lona ha uruwe oge aba larinya gulu. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoe ha la duga ba yumura gulu. Luti ye begin ye gudeme ha bu ban lun boba, ke gudeme ha bu na bon. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fairu ni sun la duwe ha.
1: Aba lasuru Jesus uriengena.
3: Itra lubagi la duga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
7: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun judia le luwe gya obo le nyenge lube labau teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri gu duni tido sadara. Aba hali gu duni harinya galun.
13: Segun barita gu, kayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
3: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, dan le ladugu balinya bungiyo grigia, aduga lani uguri, aduga wuri, harinya gatiginye. Ligia ligru bai lubai wuguri luguchi, toma luguchi nu laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kei aba rigu grigia. Mama anya lubai ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubai lafani ragu ni wuguri le ladona wagdu bai bungiyo.
1: Aba ti hali guduni, harinya galun.
13: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiragu ni tuwuri luntigiru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: La diga ti dere ha nige laharu bi bungi lun higre gon hama humari. Kamalumu mama liyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari do amo. Mama regali ligia la diga tagamari do ligi buagon. La diga ya agabara hane. Legia agamari tu wuri to igira waru. La diga ya ginya agabara hane.
1: Aba ti harinya gon lani disipulu gulun.
10: Ahi itara linya lubi luagu ti wugri tuma lumari. Witi mati lubai luma gamari duha magirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Amya gwendarga ti lebu na magamari duha mawugunia. Anyahin itar gubanya nu luma ge hagara hon. Hibri aduguwa riguti hon. Hibri reidi itiya magamani duga lo hedere geragun hon kwa sun suina gubai lo heserebi du lo bungi. Lega bafo bai lo magamari du la. Magamari dala.
1: Aba hanuguni wa iranhi lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago, luma lu lafuri edu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Igira huma lu hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe hani lesia lugwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhi hagia, Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
14: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Kawagu banega nu buiti, aba riginye buiti, bungiyo. Ahibusembu bai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba luma gumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
14: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madiumri haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiri gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
14: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupai.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
3: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le pegi hongu demetin, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunila.
1: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilaregu Jesusu hon lani disipulugu.
3: Ninarun hau, lagu henegu lan lule belurun aba risi tilidon arui hanile sielubai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala la sigru aba kameyu lidange luhunyu aba agusa. Sigla ule belurun aba risi tilidon arui hanile sielubai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukata ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo haringa.
9: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyagu ni Jesuso, aba lariyagu hon.
3: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kata yadiga.
1: Aba ti lariyagu Fedro lun.
12: Wabure me, wagiya, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Aba lariyagu Jesuso hon.
3: Ninarin hau. Luago lida la me dan ligia dame iseri la son kate dame le na nyuro au le uguri garo urguti luago nala yegata sielu lun narue ha lau son nuairiko hugia le afala rubalina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu son tiha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha moa nuaigia eresi birubasa uwe ya sulawo Resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haanya haa furumeti ya banyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
7: San Mateo, Capítulo 20.
1: Abalariyangu Jesusu.
3: Italiya arui hanile lani na sielu, kayaba labure meishari le afritu baybinafi kwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu wali naduru. Aba ladugu daradu hama na dagimi itinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona hania na dagimi licharurugu. Larigine, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisi jatinya magidurugu. Aba lania guhon, heiba agine na dagimi inisharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umarihon. Aba haudi, aba ya lafredu amidirugu furilige ladanru uru wa rabon veju lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi ipara kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nyengi. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahu beisun wei mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagilini aba alugu tiwa. Aba laniye gohon, heiba gena dagime inichari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure meishari lon habuti na dagime itinya. Waba hon na dagime itinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banyanadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye iti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiru bayi hadani ha atatiru banyafurumi. Abaharito kon luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagien hibihi ni kara aba hafaye iti luagu rigo aba weyu. Dale heresi biruni ha senso. Abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luma aba hadagia. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhu. Mafuna gia luagu fayi iti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Maricha ti nafunagi ya lun nadugu ni le nabusa rubi lau nisenso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya haagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye hafurumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. Laduga gibe tine aguwa rutia. Gama lumu mibe tine anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinyuru haulani dusu disipulu hawei ha hibri grigia haluwagu banya ima uwarahama. Aba lariyagu hon.
3: Kelubai harihini, amude reina wanya Jerusalem le nyemba lubai nadere geruwa au le uguri garuwarguti haun habutiku hafadiri negu huriyo luma haun arufu daatinyo liluru do Moisesi. Halun banya hasiya durunina lun nowe. Aba mehedere gurunina haun hamama banya huriyo lun henhera hanau. Afara hamana me. Aba mehadara gunina luagu guruwa, Gamalumo na sarubali dange oweni luagu lurunwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lo huang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
3: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
6: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bomere, aba loige bubon na yag talidan barue ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ibinje ti hon kala hamureha bai. Gayara tesa hawanduni lueri aga igari gule lube na wanduni gayara ligeme huwarudu numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
2: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
3: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lube na wanduni uwaru hugeme numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube nishiguni liishuguba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele, aba hagayin do hama biyan mule nuguo hagia, aba laguaru Jesusu hon, aba lariyangu hon.
3: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wainu mbanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibri. Furumi warga hidagi lea buseruti lun ligia bala furumi yati lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garo warguti lun neservi duni wa niyabia lun neservi dun luma lun nishiguni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu guheri kogia sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luwagu Jesusu lan le asigri bai, aba haguara guharinyaga.
15: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba hadeng hangrigia hon luhama nisho, ligia tima haguara gu.
15: Wabureme, ladiga wagu David, gudeme wamabuo.
1: Aba leredera gu Jesusu, aba laguaru hon, aba larinya gu hon.
3: Kahabusen robe nadiga hon.
1: Aba harinya gulun.
16: Wapureme, buseti wawarihi.
2: Aha wapureme, flese bawa.
1: Aba hagudeme dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumagia ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
7: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe. Le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
3: Heba lina lirere fulasu le wagibu genbei. Adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahi nyen adumurati hon luegen hadugini. Aba meharingu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yuku dubanya lan.
1: La sustere dumbo e lira lo lagun filiru lemhe laringo bei profeta dale laburi habai itra.
17: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba murigi. Wariu lo aba aba lirida burigi. Anima lu anahati ira.
1: Aba houdi disipulo go. Aba hadiga ni kei laringo ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tuguya lau sun tira. Aba hichigu nuhadigre guhawagu, aba lawariru Jesusu, saragu hanyati gridia, aba habudu nu hadigre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe, aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya, aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
15: Uweri guni!
18: Tuga wagu uruwe David!
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunhanyemba. Aba harinya gu sarago.
2: Kati sagrigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
2: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungiyo. Aba labuga gunye sun alugru hetinye hama agayin hetinye hanyen bayo. aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sen sunye luma hala ha alugure hebanya unhu aba larinya guhon
19: larinya hare bungi yoti dan lereno luba na furi duni ligie batiri nuba ahi huguya baruhu marukei haba hiwerutin
1: aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo yesusu nyen tempulurugu aba larei dagwaga dunia dan le harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai luma dan le hagambu bali haguara hai iraha nyen tempulurugu
20: uwerigi nilu ladiga wagu uruwai davidi
1: aba haganyi dun aba hariyangu lu yesusu
21: agamba bumuta le hariyangu bai ha
1: aba lariyangu yesusu hon
19: Aha, agamba no muto. Malinha humagi ni santi da lerenu bungi lenye lubei halarinha wagua lo bungi yu. Chiluti buweiri kujagono umeme loi sielo. Ani irangi nyinyuburi ginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligiru niya, aba lidi uburu guginya lu betanyo, aba lasigri ni ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madariti nikata tuagu luedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
19: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri duhanigi, aba hariengu lu Jesusu.
21: Ida liansa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba lariengu Jesusu hon.
19: Ninaru hau, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseredon. Son meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempu lurugun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habutigu fadirigu hama ugurinya abutigu lida hafinye huriyo, Aba harinya gulun.
21: Harinya gabay won. Kala biriche bay luba daga ni kata ile. Kay ichu gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Nal gadan daga ni aba kata. Ahin hou na ba aba men narinya gu hon kala a ubafu na daga iburi kata ile. Kauna abalin huang abati seha. Bungi yo o di wugurinya.
1: Aba hagume seru adimure en hama gu aba harinya gu.
21: Ah warinya ga. Logu bungi la o na habali. Larinya gu wong kala wogu mafinya bailun. Lagu hon na hala wagiriya, pausari gu wadi wagirige wuriba la daga afinya tiya sun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
21: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
19: Marinya gu nubay ginya ti hon kala au ubafo na daga iburikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Na baku dagwa aba akate hon. Harinya gu imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyamu ya nulisani kwa. Aba larinya gulu aba hata yye nirao baiba na dagi miungunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gulisani lo mabuse nruti na nidi. Lari gye aba la science regularita kwa aba lidi na dagi miungu. Lari gye aba lidi uchi liarihi ili aba arinya ga inale ili meme larinya gubaibu galu le furumi ya tilo. Aba lona bun le larinya ga aha nidi ba kama lumu midi iti. Aniye ko humaiti no kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugu chile
1: aba hariye go
16: le frumiet
1: aba tilariye go Jesusu ho
19: ni naru hau lagu shorti mala he belo no agu ber hatin ali sensu na gumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la duga nyimbi ti huan le abati se hebe ya rufu ta ho idalu bala li gabri habagari do mafia no tolo ahya ti ha guber habain li sensu na gumati hama horu Afinya tiya lo, huwia lausung ariga humani sun lira masan siragunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hemplu le, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na guntidi bu bebe ilichari rugu, aba ladiga bariya ro lao, adiga ligia aba age lo labiri cha waguntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha ya hani ichari hauna dagime tinya, Aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagmi itinye. Aba riga, harigudu niya natagmi itinye musu haguya, ulese hemei aba,
3: afar homai aba hilagu bai chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigo hao haa lona habanya furumi ya ligia meme hadiga nadagi mitinya hong lagumu hong aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hong dale harinyi bali nadagi mitinya lira aba harinya guhamagwa ani haa bale resi bire alaga wafara li hilagu bai rede wa mamu galau alaga aba tihari guduni aba hasagaru ni lidagi ichari aba hafaru ni hilagu bai
1: aba lalaga daha hesusu larinyaga
3: dame tiliabi labure mechari kaba gela daga hauna dagi mitin hage
1: aba harinya gulu
9: lafara gubai salufri te hage hilagu bai magude me habu bai hon aba me laha yani ichari hon wa muna dagi mitia halutia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lidada
1: aba tilarinya gu hesusu hon
3: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba melishi gunu wa hongrike ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe habungiyo. Ahinti au. Le dubu ligia, furumi warga le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusera da hong grige ha mahabanya no.
1: Da le hagambu bali habuti gu fadirigu hama fariseo gu hempu le burile lichi gubai hesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuseru ya behari gudani, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawei grigia, La diga afinya hama grigia luago profeta lan.
7: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesaru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
3: Ani haya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya diga ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba elona haamu musu, aba larinya gu hon, aninya ka kuma hon wa misuro houti ya luago waransi ya lila eigini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibune tiyan. Aransi ya lisun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan a misuro houti ya gasu. Aba lidi aba hadaginya lichari rugu, nyudun aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigudaninya lumusu ni uruwe, aba housaru ni uriba. Aba hafara guniye hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe sarago. Aba lona haniye lisudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse lisun kate ilumari. Ani amisira houti ya hagura maduna matinya lon hamisira houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba me hamisira haniye sun hauma banya hadunragwa. Aba houti musu umadarugwa. Aba hondaru niye sun hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama wuriba tiya. Aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba tile belu nuruwe ariha ya misiru hau tiya. Aba larihi aba wuguri le masansira guti kei luba aba mariye nyei. Aba larinya gulu, numada. Idali nyagi ya bebelu nube inyaho masansira guga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha. Akuni hamelari.
4: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bale.
3: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon larui habungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houwaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lu haniya gaguduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwara hama hadage lanigu erodesi, ariyanga lu Jesusu.
0: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labariyangu be. Luagu gina rufu dabani leme ribungi lau inaru ni. Manufu deuga nika wei, ladiga nikata la luweri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
1: Ariyangu lia Jesusu lun luriba haritagu, aba lariyangu hon.
3: Biyangu watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube lafaye hoa le sensu na gumadi no.
1: aba hanig aba gawanu lu dan lari hibali aba lalig dunia
19: kaya wale lau bay sensu le lumaire le buruwanyu bay luago
1: aba harinya gulu
13: liava luma liri uruwe roman
1: aba tilarinya gu Jesusu hon
19: ruhu meti lani uruwe lu uruwe ruhu meme lani bungi lu bungi
1: da hagambu bali le aba taweri duhanigi aba higiruni aba hodi weyu meme ligia aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu harinya here sadu seogo luago uwala asaruni lidage oweni aba tiharinya gulu Jesusu
2: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gata ulumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube ita ulumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larigen lun haruwa, dari lumon hasede. Larigen aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larigen marie hamasun hagie tuma.
1: Aba larien gu Jesusu hon.
19: Bule guatan, ladiga libidien togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, Michu con jamaya me hasani gulu marie, que si mamari don jamá ángel y gusielo. Ahiti luago sara jamá hilanya luña habagari don, malinha humagili sale la niña gube bungi uguanaru gujón, la niña jare, au lubungi te bei Abrahamo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, etera linha lubeite, ahi jamuga hilanyo hanya lubei wuguni en hagi elun sonda, marinha guti jamuga bungi luago habungi te la, la diga mama habungi te hilago anya bungi. Abungi yote mi wanginye.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadagi le larufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
9: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudu bungi yu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
19: Hinsi ya la babure mele bubungi te bun tau somba nigi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Anihago madi le uiri gu timabai, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungi yo. Anilele bia ma lida uiri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hamah bibiri gu bun kei binsi ya gu bungu wa. Biangu madi le, lige ebu bai lun son liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
19: Kasa harita gu bai libugiri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
13: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
19: Idalinya ti lagua rubali Davidi kaya bura me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bura me, nyuruba luwege nowere. Dari nichi guni ya baga niyo labu guyon bugode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanari gu Kristo nabureme.
1: Uwati ni aba launa gu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi alga dagwe.
13: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyan ibaya.
19: Gabafu tiyan arufu ta hatinya li luru don Moisesi hama fariseo gu luha furan wagaduni lila li luru don Moisesi. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le hanyan gu bain hon. Gama lumon, mafala ra humay le hadiga bay, ladiga hanyan ga tiyan aba kate hadiga amu. Roha muti gu madi hon grige keisya nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madiga tiya ni kata lun hitera gu niya gurigia luwagu buri anuguni lani na lurudu le hichi gu bai hawagu. Hadiga ni son kata lun harihi niya gurigia. Hinsa ti hon lun hichi gu tiranha ni gafu lau lereru bungi hereberu gu luma luwagu buri haruna. Luma lun hadagra gu dawa to dururutu. Usente harga dene lupi doaga yubaru li dan egini luma halu le hala wiri gu tinya tida haligilisi.
3: Pusenti lung habusra gong gurigi hong lau sarago in nebese umada. Lungi lagu arunu hong maestrugo. Ain huguya, migre humalu lania wagunu hong maestrugo. La diga son huguya abahabu, ane abargin ginge ha maestro, au le Cristobay. Maniega humagin e luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaruni bungi le cielo bay nuguchi. Migro huguya melon lania wagunu hong abuti la diga Cristurgo in habuti. Le serie di Dubai Hon Hibiri ligi a weri gutima behit.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Una guluma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidong marie. Sengu hata gen uriya ha maran serutin. Sengu hata gen aran setin. Ha maran serubanya dale hanugu bali halampu manugu tin amogasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haran se banya baruti ha budin laugasi bogu din luile lidan bai halampu. Kei si ti ladara saron adari abaladabu dagunga hago sungu bai abaharumugu. Kei brilu agu amidi ariabu Ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagiya, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidange higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logo bai uon, logo mehon. Hei bagu bai lenye lubai lalura hoa agayin hahumamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, lige liabin adari, hati aranse banya, abahebelu ruluma lidon marie, abaladorunu wabena. Larigien, lige hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, abaharinyagon, wabureme, daraba ibena waba, abalariyagon hon, ninarun hao ibidyatunno.
1: Abati lariyagu hesusu hon.
0: Agago duwanyu homa. Ladiga ibidiye tin hon kabala weyu ni kabala awra na giribuda awle wuguri garo wargote ubawwakon. Itara linya aruwe hani le lani na siyelo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya sulido amu fulaso abalaguwa ron hon lumunso ni abalishigo ni lisensu labugiyon haria han. Roti keiburi sengu milu fiyadre lon aba hadagye keiburi bian milu lon aba keiburi milu lon aba. La fare hani hon kei ha bafu lon ha wadiga maridu ni, abate lidin luagun luweyeson. Le musu le resi birubay sengu milu fiyadru, aba luwadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiyadru ligibogun. Itara meme le resi birubay bian milu, ganyinti bian milu laun. Ahinte le resi birubay milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubu dirinyen. Sarago dan lari gen, Aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubay sengu milu fiyadru, aba ledere gruni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gulun, ni yubudiri, sengu nye milu fiyadru bichu gunu, aniha sengu milu naganyi rubay ligibuagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara guapubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti mati labuguyon bariya ha. Kei mongunda buguya me uwara noma. Larigien, aba liyambi le resi birubay bian milu fiyadru. Aba larinya gulun. Ni yubudiri, bian yin milu fiyadru bichu gunon, aniha bian milu naganyeru ligibogon. Aba larinya gun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguya. Kei gunfli bubay lidan le murusun ruguti, nichi ga gibeti labuguyon bariya ha. Keimon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resi birubay milu fiyadru. Aba larinya gulun li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Liga nanufu tadumbay aba nidin aramu dey bisensu labu giyamuwa. Aniha lubay ti le bani. Aba larinya gun i yubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenye lumuti mabu na guna. Abuta ha au lenye lubay mashaga hana ni kata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gu honha nyembanya. Gidahume isensu le luma bay luay. Ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gun lun. Ahele madunga bay buiti lao murusun le luma bay, lagi daruwa balway. Musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gon. Ni abi ba kei uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lao uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun hata ginye kabara. Aba me nishi guni hari chagwa bunye ligibu ge bungi loege nowene. hauriba banya ligibuge bungyo luege banya nubona. Narinya game honha luege banya nowere. Igogo, uge lebini la lebe nuguchi, resibi humai aruiha ni learanse lalube huba lumege ledugu ni bungi ubo. Ledga dale nalama shubai, ruto egini no. Dale magra ugu nubai, ruto duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, ruto muna no. Dagati madagra goni nuagu, ruto dago no. Dale na sandiru bai, nyututu arihana. Dale na daru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richagu ati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilama, aba vichi ngoigi ni bu. Ida bugagia wariha bulau magra bu, aba vichi ngoduna bu. Ida bugagia wariha bu keichi ludugati, aba vichi ngomuna bu. O madagra kunga, aba vichi ngodago bu. Ida bugagia wariha bulau sandi o furisirgo, aba odin riha bu. Aba meti narinya go hon, ni naru hau, furime gwarga kate leha dube lun aba hada gena mule no, kala luna bumbay, no ginye hadugay. Narinya meti hon ha lwe gen bayan no bona. Dise huma noy, ugi ele lun bay ha sufri no lun sunda, heba lidon watu ga meti le menye go chati bay, le aranse ru bay luba mafi haulani go. Lidiga dan le nalama shu bay, mi chuntun egini no, dan le na magra go no bay, mi chuntun duna no. Ebugati na keichi ludugati michigun tun muna no. Megeti na daugwa michigutun no. Sanditi na dawa au miditun arihana. Aba meharinya go uribati hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulau ilauma o magrabu keichi ludugati o madaira gunga o low sandi o furisirugun lumidira guwamani bu. Nanyaga mehon, ni nare hau, lagu furumi warigila kate ile madagun hubay hongurigia kala luna bubay. Madungu humuti ginyan no, aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufriru nyen lun sundan. Ha meti rishagwa banyi legibuge bungiyo, aba me haudi sielun lun ha gundaru nyen lun sundan.
2: San Mateo, capítulo 27.
3: Da laruga dube, aba hadamri dagu sun habutigu fadirigu hama wugriye wairigu te lida hafiyan huriyo arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan larihi bay Judas le aluguru bali Jesuso, lo ago siede hamali la Jesuso lo longwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni drandi mruso pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye wairi gutian, aba larinya gu hon.
4: Afigo hadin, lau nederegeru aba ugri maduru ti lo longwe.
3: Aba harinya gulun,
5: kami gele wama, buge lubarihi lau lira.
3: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungu. Aba habudu ni habuti gufadiru gu sensu ligia, aba harinya gulun.
5: Fianti vichu gu ni sensu leti don grafu, tolage ili sensu na bungi, ladiga lebegi oweni.
3: Aba hawara dun, lo lagayen hon lo fula so aba wugri le adigibay kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenchanyen. Ligia lo fula so hita lubay liri fulaso ligia chile lo modan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga kutidarandi mwisu fulata ligia, ebegi legichiko Israel na lau wugri ligia. Aba hagai na nilu fula su aba budirle adagu bitkati lau timua lau. Inariye nuli nabuhe menu.
3: Bari wati, Jesusu ligibu giongo madimati, le alig da gubali, larinya gahon.
7: Bugunya saharu etabai huriyu.
3: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya guanarigu arinya gubali.
3: Daburiti hichigu habutigu fadirigu hama wugiriye wairigu te lidurun. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba ti larinya go Pilato lon.
7: Magabu bumuti sa le harinya go bebuago.
3: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri don lanige gomadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadimati ligira gade aba denriti hon grigia lida fedu. Frume guariga denriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adenriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabu serupe nigra gudunhin, barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
3: Liri du bali gia Jesusu, la diga subudi la le la loago la diga la hagimu galun hedere gere sun yun la pilato loago la la le lani na gusteruni aba tona ha lumari ari galun
8: madiga ba ni kata la grigia uara guatile la diga gavena du tinabuga aba uene du uribati ari bubuga la diga grigiele
3: aba hadaruni habuti gu fadire gu hama u gurie weri gutie hado gridie lu hamuri halu lafri tu barawas lu lafaru jesus aba ya ladimu re haguma di mati ho su gridie hagia aba larie gu ho
7: kahata ge bian be hu servilo nigra gu hu
3: aba haria gu
9: barawas barawas barawas
3: aba larie gu pilato ho
7: Kabat na digalaw Jesus leon bo lari wa go Kristo.
3: Aba honda bo sungu bo, aba haria go.
10: Dago bo lagu guru.
11: Aha, dago bo. Dago bo lagu. Dago bo.
3: Aba lari go Pilato hon.
7: Kati uri pat na digi bo.
3: Aba ti ma hagu ara go, haria ga.
10: Dago bo lagu guru.
11: Aha, dago bo la. Dago bo la lagu guru. Dago bo.
3: Dale larihi bali pilato luago sian la la dige nika ta luedi ya chagago aba la mure haduna aba la chibuni luhobo agibu ge gridia aria gena
7: mama ulube narihi lao lowe ungiri maduro tile huku ya lu harihi lao
3: aba haria gu su gridia
12: wagi hama warahi wanegubo frumi erugwari guduru wa wugu luago longwe
3: aba ligira guduni pilato barawasi Aba luna ha abeche Jesus. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu gurua. Larige, aba hanigani lisudara agu gumadi mati Jesus tido luba pilato. Aba hondera guagaduni sunfudar gu gayegu lo. Aba hadere aba dagu funatu luagu. Aba hichu aba ridi loti hiyo labulugu. Luma aba maburu luha burugu le lowere. Aba ti hahu drogu ligibuge, aba hehera halau, aba haria gulu.
4: Kabaga ila haruwe te huri.
3: Aba gie hasu ere guni, anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gie hehera halau itara, aba haraga chunu degu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo, aba hofosure nilu hanigo niluguru wa Jesuso. Itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lo kate gifiti lu Jesuso lulato, haucha rigulumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesuso luagu guruwa, Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafare hanu la dere guhadago. Itara lia la gunfli rulemhe la burha bai profeta.
13: Aku reda tinya ubunuruni lu hani kaba la hadagi ere de la tau na dere.
3: Aba hanyuru nyei lu honi giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nyei lu bai laringa kala li duru bai. Itara lia aburihoni ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyo.
3: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
4: Dugie le ganyara bibagu lumi tempulu, aba ya barara magidunu li daurwa weyu, salba go babungwa, ahen li rilbu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
3: Itara lia gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uugiria weiri gu telao, aba ha haria gu hama gua.
14: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lube harue tebe israelina, rarila loegie gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula lila finye luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inao ni lube luagu hinsie lalu, kei ania galali lube won, luagu lira la bungi.
3: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gea amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ora meme ligia, aba laguara gu Jesusu here, larinaga.
0: Eli, Eli, lama sabatani.
3: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubi bai agambuti, aba harinyago.
12: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
3: Aba lidi aba hadage eipa goina aniga aba mudusi, lari gen la didire geduni, to diwen garihito, aba lichugu ni luago aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba harinyago ha hibiri.
11: Ingira bai, wariha lea hinyumbi Elias salbarei.
12: Wariha hinyumbi.
3: Aba ya ladigi Jesusu aba aguara guni hereti. Aba tilongwe, lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida bian muruso, inyu gian lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labou handubu, aba lahune chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hame ha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagun.
5: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
3: Yen yenu sarago uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yen yon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguyen deyna lubei, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato. Aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilarinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumu ha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladauru ni umuha. Lo aba dubu weri tiluago lubenari. Aba lidi. Yen yon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani luba lueiru emera agoni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumu Pilato, aba harinya gu lumu.
5: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya gala meha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni, ouna hagubo iba achoro rei umuha. Dari meluru waveyu, miabi hamamo lani disipulugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhon grigia, lwagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigula ole frumeti.
3: Aba larengo Pilato hon.
7: Baruhu mafiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duaga ihuaratsi.
3: Aba tihaudi, aba hachorunu ni dubu le lwagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
2: San Mateo, capítulo 28.
3: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de inelinyo weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabureme angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe la dourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
13: Manufude da bumaha. Se você fica um lago ala o hino Jesus sulegue, agarra o grubo e logo grua. Ua tia, sará a liqueira rindo-me. E dou o marido em flaço legido, no doi lito do. Aba me grita em fureza, aba me maria do rolando de si fio. Logo sará a lá, logo a nígira lá no bapa, galileu. Nhei batarife, ani habu do gadu le lumbe ni chukuyeta.
3: Aba hodi wuriya hagia, ofu da goina, lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa goina ariya gai hodi disipulu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogulun, aba hoguru ni lugudi, aba lariya gu hon.
0: Manuhu de dehuma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyemba la harihana.
3: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurye weirigu te lida hafiye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sainsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
15: Hariyaga me luagu dan la le unha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hibe ruhani lugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
3: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, italia harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga hesusu hon lu haudi, danti le harii bali hesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
0: Rula li son upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sonfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon, luka kamba ti haman lu sonle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubo itarala.
16: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
17: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu le lirau buingiu buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
13: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma lugar biabe. Agambu o tiago umala linda fulasu mageta bati, larinha ga. Aran se guma uma lugar vaburebe. Daraku ma uma suruti lugar.
17: An itara linha liambi bem juan lidon fulasu mageira bati. Apurichi hahun grigia, lun hasakri han, luferudin walan hafigon. Badise iwa hagiame. Aba tiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu la purichiha. Anti hale hagufe seruni hafigon aba he la badi seruniya Juan lida duna le giri bai Jordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua Juan lauti gueru la girga liranago. Chagagaru legi banya luma siru dule arabo. La niña gaha hon grigia lida la purichi.
18: Anite bayaba lega bafati mati nui, darilu madina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au, lau duna nabadisaran, ahin legia labadisaribadun lau sifri sandu.
17: Lidon bugati dan ligia, aban lidi Jesusu Nazareti ginye, fulasule lidan bilimuaha Galilea, aban labadisaruni wan lidan duna legiri bai Jordan. Dan le lafri dumbo Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba larinhi lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunwa larinhagun aba umalale cielo gi.
13: Ugi niru le isi bini le aube ome bulan ugunda.
17: Lari gie aba lanuguni sifiri sandu Jesusu lidun fulasu magaira wati. Aba lere derun Jesusu bia mwen ve yunye hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gine aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gine ladarunu wa huan aba lidi Jesusu Galilea apuri ci hauga nu buiti luma ge buingi aba lariangu
0: silu halida jarafa li laroi ha buingi asakri ga huma afien huma logo uganu le lani na asalbaruni
17: logo aban weju eibuga ina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea aba larihini Simon luma Andresi le lamule eseni hani luboibuga awadigu mariboi haguru nyati oura ligi aban larinyagu hon
0: igogo falahumana aba menadugun lu hadia hagurigi no
17: aba igirunu haseni furese furese aban houdi luma aba tilaibugun Jesusu murusun ya aba larihini Santiago le liru sevedeu luma Juan le lamule tidanyanu aba ugunen arama dahun haseni aba laguaru hon aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya aba houdi luma Jesus aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar naumu lidan lueyu emera aguni aba lebelurun Jesus tidun haligili sinhuriyu aba lagume serun arufu daha hon Wairi tuhanigi grigia lausun le larinyugwe Jesusu hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyin aban wuguri tida ligili stuguya lau aban sifiri uribati aban laguaragun larinyang.
19: Kame sabe mehtera wamo Jesusu Nazaretu bia bia san lubagri shaguniwa. Subudi numuti katabula luagu bugu yela lira pungu le sandubai
17: aba ladenga Jesus ulun sifiri uribati ligia larinya galun
0: maniba furiba lida agia gurigi yele
17: aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia aba lafri du lida agia wagwina sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu
14: Kata isale, kata isai seri arufu da hanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
17: Aba lagambu huni walogu Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Jesusu Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limie di Simon, Tabiru hany. Aba harinya gulun Jesus logo sandi nyongla. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hong. Danle laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sunlila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditinya halautinya amunye guenarigu luuyari sandi. Saga ligia saragu sifiri gu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Ladiga Subudi hamani kate nyi la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyin. Aba lidin Simon hama libirigu alwe dan le hadari rubali aba harinyagu lun.
20: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
17: Aba larinya gun hon.
0: Kemo lidon buri fulaso le jarafo bay. Apurichi hanamu gwa ginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowa gun.
17: Itara linya lubo iti. Aibu galumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu. Lidan sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura. Aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
14: Gayarati varidagwagidna ahabu busen.
17: Aba lagu de medagun lu Jesus. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinya gun.
0: Pusentina, arida guaba.
17: Kain larinya gu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesus nyingye lari ginye gua arinya gaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ni kaun. Nyuduri go baruhu da guabungwa lu hafadri hurio. Aba me bichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni gurigya luago arita guati bulan.
17: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sunle asusere dubai lun hon sun grigi. Ligi ya lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida nge sun flasu arihe.
2: San Marcos, capítulo 2.
17: Atiribeyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luago giribu halilan. Aba hondara go saragu grigia, darilun mabaranya lani benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyo hon. Aba te hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubo, kaiti sinye lubei hachiluru lenye lubei Jesusu. Ladega hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, Lou ginye le nye lubai Jesus. Aba hareira giduni sanditi nye nginye tidan lubarare. Dan le larinhi bali Jesusu hafinye, aba larinha gunlun le sandiboy.
0: Ninao, ferud nawali bifigon.
17: Nye nye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nye aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimure he itara? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungio.
17: Subudi lumuti Jesusu le hasami narubai aba larinya gunhon.
0: Kasa wagu hasami nareitara, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hun la ugabafu na aule uguri garuwerigoti lu ferudu na na figo.
17: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabun bubari, baiba bubiyon.
17: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun wairi guni lun buingiyo arinya gaili.
21: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
17: Nyenginye aba lidi Jesusu laru duna dan le hayara fadumbo isaragu grigia lubadu aba larufu daha hon lasuru larufu daha hon aba lasigiru ni leibugun aba larihi ni levi le liru alifeo nyu linya lenye iluboye lagubura hoa lisensu gumadi aba larinya gulun
0: falabana.
17: Aba lasarun levi aba lafalarun. Lari ginyeti, nyenye Jesusu eiga lubinye levi. Nyenye nuginyeti saragu agubura hetinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipulu. Laduga saragu hanya afalaruti. Dan leharihi bali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
14: Idalinya sa legu imbe kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
17: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabia alu hagurigi ya richagwatinya. Niabia aluha ya haa gafigo ubanya.
17: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galungu.
1: kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfuli ruluma bungio ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia
17: aba launa bunia Jesus
0: gayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye dale anihi la adari nye hama ahi anihi lubai adari nye sinyati hayuna ruwa lunti haigin la chilu rubada lula nungunu wa adari hama gine ligia meti hadani lun hayuna ruwa Mafa da hotu daugo binado haro tau gamisa iseri. La duga le meme tife gamisa toi seri giru bon, ta heri da gubon to binado haru bon, dame le ta din rogon la weri ta ti ma ba herit. Meseron watu ginye diwen toi seri giru lidon aban aga I weru le binado hali, la duga ta bousha gube diwen iseri weru binado dame le ti nyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
17: Logo aba lue yure mera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
15: Hariha ba hombanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugunu walida lue yure mera aguni?
17: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagid ng luwag uleme haladugbay David luwag uabadan, dale lalama chumbay, ligaya hausun libi yugo, abalebelo nung lubi yung bungyo dale aviatare lang fadir wileyin yung timabay, abalegin nung feinto sagrobon, tomaha wabon heigin nung amugurigi hawidige fadir yugo, segun liluru do Moises, aniru ligaya hong gurigi haluma banya.
17: Abaginye larinya gung Jesusu hong.
0: Lu wuguri la dugu wa luwe yuri emeraguni. Mama wuguri a dugu bay luwe yu ligia. Ligia, gapafuti neginye awle wuguri gara wargati luagu luwe yuri emeraguni.
2: San Marcos, capítulo 3.
17: Aba yelebelurun Jesus uti don aban haligilis gihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
17: Aba laligudu ninya ha hibiri lariyenga on.
0: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
17: Sun hagia aba hamanichun. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
0: Tuleba ibuhabu.
17: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilidi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigia galilena. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigia hudegie, Jerusalengie, idumegie, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariya guboy Jesusu hon, lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay larida guagudun, sun sanditinya aba haguragun hongwa luagu, lurungu haguruni lun larida guagudun. Danti hale lari harihini, Haga wagu banyan sifiri guguribatinya, aba hahuduragun ligibu ginye, aba haguaragun sifiri guhada ginye harinyan.
6: Lira upungi upuguya!
17: Aba leveri duninya Jesusu, lumarinyagun hamani katinyi lan. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu, nyeyin lubaye, Laguara hon ha umbanya labuser. Dan le ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagin, lun luma banya lan suan dan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon lun harai da guagudun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri duusu wugurinya hagie. Simon leumbo ilagua ha Jesusu Fedru Santiago lao huan le lamule ha lirahunyu sebedeu ha umbanya lagua ha Jesusu buaner hesi minilan lira lirahunyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lirahu Alifeu, Tadeu, Simon abameha wugure le afaguati lun hawanseru huriyo Luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesus. Lari ge aba hagiri budu hari gun aba hebelurun ti don aba muna aba yahondara go saragu gri ge nyi dari lu madani hamani lu haigi dan le hasubu diru bali lidu nyu Jesus kala susere bai aba haya bu lu yebe anuguni laduga hari ngu gri ge logo lulu halila lao Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem yegi aba hariyangu.
1: Guguri le, anihe Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribati luma, laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati.
17: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun, aba lichugun aba hempulu hon, aba halariyangu.
0: Ida luba gayara la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi aguari garuhi hanile afani raguti lun, Agenda guhama gua, laguni chakupa. Anisinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia, lagenda wame luma gua, sinyabe iladurano. Lagumu chakwagu le regube lira. Uwa tiniaba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago, ahi umagura gu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, La ugayana la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hatimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
17: Larinya gubali Jesusu lira la diga harinya gulogu lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambay. Lari gien aba tachilirun lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubay Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hauna agudun luagu. Hati nyumba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
8: Anu hati abugu shuhau ba mule enu bogu di, halu hanyadibu.
17: Aba larinya gu, hon.
0: Kagi anugu shubon hama na mule enu.
17: Aba larinya gu, hawagu ha nyumba nyege yegu lau, aba larinya gu.
0: Anyaha nugu shuhama na mule enu. Laduga furumi ya wariga hadugu ti lugunda abungi yu. Agia na mule nubanya ni tunu tuma nuguchu.
2: San Marcos capítulo 4.
17: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyin lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune to nyin bu dunaru. Aba lanyurun tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano, nyenye aba abunaguti aba lafu ridon abunagu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labru halida age luagu uma. Aba hayabi dunuru aba heigini. Libri, aba labru halabati naguon dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labu chumfurese laduka mahuli lila mua. Dale lasu dunweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. Aba laweina mudun hiu uwar loma. Aba lanyara da guaguduni, magindu tinad ligia. Anihin tilita agien, abur hatilidon mua buiti. Aba labochon, aba laweina mudun malubuidun aluba hou tilita agien. Anihin lita agien, ishigu tidarandi in luagu kara aba ilo. Libri ruti uru wawen, libri san.
17: Aba ti larinya gun hon.
0: Hagarige iruguba nye luha gambo, agamba hama.
17: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le, aba larinya gun hon.
0: Huguya, subuti gudalali bungi yukate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu la inya wagu wakati luagu te laru inha hon. Lu dame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kati le harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lu lasi ya nuhagiribu no lu bungiyu, lu ferudu no wala hafigon.
17: Aba larinya gun hon.
0: Uwa tisa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hemplu. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali leneru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya kele lila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni leneru bungiu, larige hagambu ni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya kele ilo le abu nubu abai lagana go wadubu. Aba hagambu ni leneru bungiu, aba heresi biru ni lau ukundani, Gamalumon, kei malag le lubai, medere buguntia, nati le hocha waguniwa o hei bahonua la luegien lereru bungio, aba heferidi runi hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana guahiyo, aba hagambu ni lereru bungio. Gamalumon, weri tumati hafudu la wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiu tida ge hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kailu le abu nuba ilida mua buiti, aba hagabu ni lereru bungiu, aba haresi biru ni, aluba ho tikate buiti hada gia, kailila nadu le ichigo bai darandi agu luago aba ilo, o uruwa wen osa.
17: Aba larinya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le ibidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
17: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu. Lau bagiye hamisro hawa. Ruwaru yaligiye me muruso lau. Itaralinya lubaiti, legamati, lichuku ba lau lu. Ahiti le mamati, ibini muruso le luma bai lagi daru baloi.
17: Ariya gatiginye Jesus.
0: Itaralinya laruin habungiyo, ke le Jesus rubai lu aba ugure le abu nubai lila na dili damu. Ligiye me lu aruma gunyula, o aga gudunwa nyula. Ariya bulaye be, o weyue gujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengien aba legele weha, nyengien aba labuncho ila we lau ila, dati le funale lila nadu, aba la tau honi wa laduga chiluha lila li dani la luba hon.
17: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, O kahamuga himplu ga yarabi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumon, dan le labu nu, aba la weiri dun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun ga yarala hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichigubai.
17: Itra linya ha, Larufu dhan Jesusu logu laruin hampuingiyo, hon lau sarago hempulu, libe le dari le nyi lumuti gayara lan gufuran da hama. Marufu dhan hati ni kata hon logu laruin hampuingiyo mayusru ga hempulu. Aba lafuran guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Kemo lau bafuru gu lagunu.
17: Aba ati higiru ni yasungurige hagia, aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku dahani, aba harinya gulun.
9: Maestro! Me perece gusto pues al agua tipo de guala.
17: Aba lazar un Jesusu, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
0: Manib, derega de guaba.
17: aba lagalu madungara bali aba darangi lala sunkate aba tilarinyo gunhon lani disciple
0: kasa wagu luenri bai hanufude kasa wagu mafinye hubai
17: aba herederu lao onwe bu hanufude aba halgi dagun hamagu
20: kate funasa le ibi nirbe garabali luma barana adiga hamuti le lubai bai
2: San Marcos capítulo 5
17: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu lido flasu legiri beigadara. Lari ginyarug lafri dun Jesus uti dange uguni. Aba liabu in aba grigia kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia kapu santu ge lafrit. Ladiga nyin la laga nuwa. Ani uati ni aba ngayara ati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama lila lugudi luma luhabu lau gringri. Suanda latu muraguni uati niya bangayarati lagalo maruni suanda ha leibugun ariabu vejuagu aguara he na logu buri wibu luma buri gabu sandu iba gwe na ligia lungwa lau dibu danle larihi balin grigi ligia Jesus disegi aba leiba gu lubaru aba lahu duragu ligibugi aba laguara gu lung
19: kosa wagu bemetera wamo Jesus lira bungyo lenyu timabe.
17: Ayumra guati na bung luagu liri bungyo. Lun masufure gudun banin. Larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus arinya galun.
0: Sifri uribat. Igre bay gurigi ale.
17: Aba lali gudini Jesus.
0: Kabiri.
17: Aba lona bung larinya ga.
19: Lehiyo ninya. Ladiga kibetiyo.
17: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyei nyenu luba isaragu buiruhu eiga nyei logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lun harinya ga lun.
19: Ona bawahado buiruhu hara. Ruba umamu luwe beliru hado.
17: Aba tilitu gu Jesusu umahon. Aba hafri dun lua igrigia ligia aba hebelurun hadon buiru. Nye nu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagi ya hongu alwege wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha aunigiru bali ya buiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburu gu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nye ilubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu, arayi daguali. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali, aba habahu dagu nile asusere dubai lun grigi ya lebu gawagu bai sifiri uribatia luma hawagu tiburi hu on. Aba ati hayumuragu luga susu lun lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nubai esusu tito uguni. Aba la yumura gun wuguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lun lidin lun mahati yesusu arinya ga raguti lun
0: bai babu bi un hamon bi dun aba me baba hu da guni sun le la dugu bai babura me bumbi buagu lau lugu de me habu bon
17: aba lidi aba la gume serun aba hu da goi sun le la dugu bai yesusu logo lida sun fulasu de kapolisi aba tawiri dun hanigi sungu bai Dan le lagiri budube Jesusu tida uguni lo bafuru guginye duna aba hayabu igwa durubu nugrigi ya le nyinyi luboi aba le rederu nyinyi laru duna aba tiliabu ya aba hada agen tabuti haligili sihuriyo giri tihail dan le larihi bali uguri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumu ragulun larinyaga
18: anuhi nira utowe Kemo bishiga buha butogo arigito go tamuga ani gabagiri tuguyeme.
17: Aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesusu. Hada anti saragu grigia ha nyenyu aba uri sanditu. Duzu irumu tau lao lesi hajito tidagi. Sufri haru saragu hamegen surusiago ani vesi tali sunle tumat. Marei dagunt. Gawo ngwena rugu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi.
21: Aba tagunru nu ladairu. Ladiga tarinya gutungwarugu.
4: Lauru kumena guru nu ladairu. Nareita guba.
21: Lida ora ligia aba lerede nu lesen hito tuai. Aba tasandira gutungwa logo areida gwaula. Aba ti lasandiru Jesus logo areida gwa dalila ngrige laulubafu. Aba lagara.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
21: Bien, buenas.

0: tere hua. Aba la guni lao gringri frisurugun tadiga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi wedio. Aba la nugunu Herodesi lumarime. Aba meha la niña gun hua lu Herodesi.
1: Moulu muti bagamare dunu lumari ba mule.
0: Aba le yere gudun hua tun Herodiasi. Aba tabuserun tafaruni hilagube. Gama lumu Siyatumuti la diga hanufute tumehae Herodesi luei. La diga aba la wuguri richagwati ani sanduti hua. Aba te launigiruni la usudala la gambuni Herodesi le la riyangubi hua. Aba le rederun ibidi ugalun gaba la la diga. Agamba lumuti lao ugundani. Aba tadariruni Herodesi tichansi. Dale la gufulirumboi Herodesi iruni. Aba la digun fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiri gutin ha galileba. Aba tebelu un tiro de Herodias inyihi nuboi fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodias ama sunha nyimbo nya aiga luma lau tabinaha irahi uto. Aba la rinya guntu.
1: Amuri habai leba gusa runuma nichukuku.
0: Rulumu tilereru untun luagu lichukubi lan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida la ruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyangu ni tun tunguchu.
2: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyangu tun.
3: Amuri habi lichigu huan le badi se habi luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe. Aba tarinyangu lum.
2: Busena lu bichu unilichigu huale abadi se habai nu lida aba siet gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara la udimure ilu la nikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba la nugu ni lida aba asiyed. Aba li chugu ni tun irahu tuguya, aba ti chugu ni tun tuguchu. Dale hagambu ba li lani uhuwa, aba hayabu ni lu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lu. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Higa ugu, keimu wemera walida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi. Aba luboiti houdi, tida aba ugune lidong aba fulasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hadange ha aribali houdi hasuku diriuti. Aba ati hayabu ingu walida gesun lirangu mifulasu aibu gaina. Aba hachilu uru lubarage lachilu uru Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age ugune. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya lan kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ingu. Dale taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu lun.
4: Taru hali tia. Eni uo tinya agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu kou di lido buri lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu heidi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lu.
5: Bayara tifunagi wodi agai hafen hon. Usewa tehamuga lebegi tinya sawe yu wadagi manu lu tagai hafen hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atrinyong e fen humo, ei bari hon.
0: Dale harinyi barun, aba harinya gun lun.
6: Sengu fen hama bian udurun.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinya gun hon. Aba lanugini Jesusu sengu fen to luha burugubon. Hama bian udurun ha, aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba la kupa chagunu, larige, aba la muru sorunu, lu lichugu nu hon lani disipulu, lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube. how tie sun hagia kimule lari gien aba habu inche gudun du su faninye la utife fein luma udro igira gut sengu nya no milu ugurinya igitinya ba ugudin hawai wurinya hama iranhunyu aba tilad na gudun nya Jesus ulani disipulu gu tidon ugune lu hahinyoro gu luba lu hachiluru betsaido suani hala ayoro go hongrigia dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afriye da lubu ingyo dala gunye dube lamida arudu na ugune au disipulu Jesus uruga le buga labu go muaru abalari hi logo ere go hale la hulu ehe ha ladiga abaru nyi la garaba Duba laruga abalidin Jesus awagun aibuga ina ngibu gutuna Las gura ye behao. Dan le hari hin bali aibu gali gibu gutuna. Aba hari tagun logo ufi yon la. Aba hagu haragu. Ladiga sun hagia hari hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba lariyan.
1: Ganigu huma ei. Manu de da huma. Au le.
0: Aba ladinu idun uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile la kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu hidage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia ana hasanditinya tida habarari le nyingi lubai hagamba luago ni la Jesusu ni. Suti fulasu nyingi lumuti lebelura uburu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladairagu. Sunti ha aguru banya luago araida guati.
7: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada gi arufu da tien liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gi logo Jesus. Aba harihi logo anye ila hada gi disipulu gu magufu liru tien lao echu ni lelani na aruma du ni ligibu gi mbungi au tien machibu gu hamoi haha. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huri ubinadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga hagia lao echu ni le lani na la chibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi buri ginye sarago luwiyeri echu ni hafalaru, kai buri la chibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kutuni fariseo guhama arufu dhati uliludu Moisesi hajia Jesus, harinyaga lu.
6: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lao nibiye hahab
0: aba launa bunia Jesus
1: linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubwe huwago lagu biangu wala higibu larinyo hare grigi ha hayumaro rugunye hichiga inebe seino ahon tuhaniki tise tonoi malati hau duragun no ladiga lenu gunye hakumati uguri ya harufu daha
8: Aba larinya gu Jesus.
1: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabari binadu garigi. La sibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe ina lera. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinyo la gubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gato lago gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinati nedere go nibo la tuga son le numa bay arinya gadina lago lon la nichi ko ni lo pungi lago furume go are la le arinya go tetara mama le la lon ti lidere go ni la go buri go la ulira me bege go da huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higabri aduga hugu ya sara go kati libe ina lera
0: aba ya lago ro Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate belu ruti lidon gurigia lun la vie da guduni ligibu gien pungiyo. Le afri du bai titan gela nige gurigia ligia vie da gudubali ligibu gien pungiyo.
0: dan le ligiru ni Jesus grige hagia aba le beluru munadum aba haligu duni lani disciplu gu logo himplule aba lariña gu hon
1: uati sa kufuna da homa uati sa kufuna da homani luago son lale e beluru boy bogu digien lidon grigia si ala la vie da guduni ligibu gien bungi la diga me belu titi don la nige luraga irugun le belura nyenge aba ya lafru don lidangi
0: laulira Larinya gunya logo haruma lansun aigini ligibuge buingiu. Arinya gatiginye.
1: Anati le afrido belida ga gurigia. Vie da gudda lumuti ligibuge buingiu. Ladiga lida gya gurigia. Otida gya hanigi lafrida la gubri samino. Agabara hani. Salufri. Afara hani. Iberu hani. Igaduo. Iere habuni. Iyeni. Marichara gunla ibagari. Gumugo. Maraso lugo. Anangu ni unguo. Libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingien lobo agun tiru luma sidon. Abalebelurun tidon aba muna, animabuse runti ebelun la subduruni ni aba. Gama lumu siyente la ramudagu. Frese frese, abatagambu aba nguri luagu, tuguchu aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Abatiabu Aba tahu dragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirag. Aba larinya gu Jesus utun.
1: Nuti ne dragunia no muti ha huri furumia. Ma buidi utin, nutagida runu wa fein hawaye isani gu lutisi guno hang only.
0: Aba tona buni tarinyag.
9: Ah, nabureme. Gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tigine haigiti dage ti fefento ha guabo isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
1: adimore hadi bubuidu gayara halibidi kure hasifiri uriba titi dagine birag
0: tale tachini rumbo imuna da Aba tadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru, aba lasigrun sidon ginye, luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachirunu luagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba titi dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichuguni luha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyu Jesus nyengye lau hawai trigi. Aba ladaru biya lirahu nyuluhabu larigiri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyengye lau arure. Aba laringi siyalu. Aba laguaragu. Aba lariyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira daraba. Aba ladararu larigiri gu magamba dikiligia. Aba tangichu nyengye nuladinu rehabuidu. Aba larinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani ni kaun. Tatuma larinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi gu haniki saragu aba harinya gu.
10: Adlita lumuti sungkati buidu. Garilu lagamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudalanya marinya gaditinya.
7: San Marcos capítulo 8
0: Lida dan ligia. Aba honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagwaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
1: Gudeme tinye grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lu haigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, ladagaru bafalala hawagu umada. Ladiga anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba honda buni lani disciplu gu harinya galun.
6: Ida lubati hega guduni wajali da fulasu magaira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinya gahon.
1: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gunlun.
4: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugunu sedu fei ntugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama, aba lichugun etengiruni hawagu, aba lafare inraguduni. Hauti esun hagia kimule, bungida hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadri milu. Aba launa hani Jesusu agoyu. Aba ladi nutido ugu ni hamalani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifarise ugu. Aba hagume serun asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawara gu Jesusu weiri aba lariyagu.
1: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaren hau, lago marufu tumbe ila milagro hon.
0: Aba lidiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Buli hamuti disiplu ugu, anugu eigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveridu ni Jesusu, larinya gahon.
1: Gaoni gihumati eloi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba hariyagun, disiplu ugu, adangwa.
5: Lada te mandu goma fein, larinya gu bayi tara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
1: Kawago harinya galuago manugu hama fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrinyon faninha tauti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
6: Duz.
1: Alguém dale na farin rabaron cedo fein rada gadero milo. Atrienge a faninha bui rabudo.
0: Aba harinha.
6: Cedo.
0: Aba larinha gum hon.
1: Ua meme gilisa gufuna da roma.
0: Larinha. Aba hachilo rubete saidon. Aba laniguniwa aba marinhi tilun Jesus. Aba layurma regulun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihni tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba lalugu dumi ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
6: Ariha no mute ugari. Gama lumo, narihi ni akaitidi buwebe, ibagwe.
0: Aba lichugu ni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi dirigi ligia lau konigi. Aba larai dagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu aguyu, harinya gaina lu.
1: Ebelu rabati uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbuyi, nirohi inflasu le geye gubayi lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu. Umada, aba lali gudininya lani disiplu gu, larinya gahom.
1: Katana san harinya gugurige.
0: Aba hauna bu, harinya ga lu.
6: Anyahe ngarinya gutinya luago kuwa nlale abadi sayhabai buguye. Hibi diarinya galuago profeta ban Eliasi. Anyahe gini ngarinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
1: Anti huguye, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gun fedru lun.
4: Buguye Kristu bay.
0: Aba telarinya gun Jesusu hon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesusu arufu daha hon, larinya.
1: Lonti na sufriron sarago, aule uguri garo uarigute. Weiri bai hichi gong uguri ya weiri gutin lida hafinye huri yu meberese ni nao. Itara lubagiye, hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinye liluru du Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai. Gama lumo, nasaro balida gen owe ni luago luru wa weyu.
0: Furaan guti larinya gu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawa gun lani disipulu. Aba lebe chuni Fedro, aba larinya gun lungu.
1: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukeila sami narubungi, basami narunkei ugari.
0: Aba tilagua ru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia, luhayara fadun lungu, aba larinya gun hon.
1: Lebusenti la fala runina, bulia ilai kate nyi la, barule iluguruwa falalana. Daduga le abu sen ruti le sefuru ni li bagari le feri di rubai. Ahin ti le e feri di ruti li bagari yao boho gu nuwege luman luwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Gagi e hu lan lung kurige la ganyiru ni sungu bau le feri di rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le le gayara ti lichigu ni kurige luago te sefuru luwane. Le anego ti busiga na nuago luman luago nerenu hagibu gen kurige ya muwara tiya anikafigo tiya ha. Na nego baginya busiga no lao au le ugori garo wergete ta me le niya bisielu gen lao luweiri gu nugu chi hau ángel go hasando bañe.
7: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesús su hon.
1: Ni naran hau, la guanyaje la hata que haya baña guento, maun y baña dari harih ni la chilo no la rua en habung y la ubafo.
0: Si si ve yulari yen, aba la nugu ni Jesús su Pedro, Santiago, Luma Juan, logo aba wibu inyut, aba lamu ya dago la rihi nye agibuki, aba tamiri dun la dairagun, wairi titiharun, dari lun uwa hama agrige ubowogo, kayara ti hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesús. Aba larinya gu Pedro lun Jesusu.
4: Maestro, li dadan avanhala ya, adiga ama irwa di basen, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu, ani bidia tilu Pedro kala larinya gu bai. Aba larari rundure lenye haboi, aba ladoura gu hao, aba lagambunu wa aba umala li lida geduro iligia le arinya gubai.
11: Alihangiru le isi ya kwenye, aduga humuine nuboi bai.
0: Lida ora ligia, da le harinyi bai, geyegu unyei, marinyi hanya amu unyei luwe dike Jesus. Da le arayre ina hama luwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagulun, mabahu dagun hama ni le harinyi bai, ni ka un, darime sara li lida ge uweni. Ligi le wuguri garu wugut. Ligi harai dubali kata ile hadangwa. Alg daguro gutinya hamagwa. Kata in lafuna asa rubai lidage oveni. Abati halug duni Jesusu harinya galun.
6: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi. Lwagu lunti laliabi Eliasi furumie. Lubaragi liabi le Kristu bai.
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
1: Inari ni le harinya gubiluagu Eliasi balan nyubi furumea anilaranse rubilan sunkate. Kagya tarinya gubilerenu bungyo nuago awle ugiri garo warguti. Arinya gatulagu nasufri rubalan sarago animabahu dunwa badina lan. Narinya hane hon, luago nyubi halila Eliasi, abahadugu nigirige sunle habusen rubilau, kei tarinya gu nilereru bungyo luago itara lubalan lasusero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budu lenyengi habai hibiri disiplu gu. Aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu. Aba tawegi du hanigi lao harihi ninyengi. Aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudu ninya larinya ga hon.
1: Kawagu hasike ne hama.
0: Aba lona bun, aba hada agen hanyiba. Aba larinya gu.
12: Maestro, Mihanero na nugu ipu, ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu muti larga de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, ladebi lu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uriba tileluai, siyaha muti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafiyana ditinya, atribu isa adalu nerederu ni huma, ida melagumu cha mafia ni lehida bai baru meira huligia nyaho
0: aba hanugu ni lu dale larini bali sifri uri batiligia Jesusu aba lowe haguduni irahuligia aba leiko tumu warugu aba lagara baha aba lafri ha akuto lili mulugugi aba lali gudini Jesusu luguchi aba larinya gulu
1: atiri dan lau itara
0: aba larinya gu luguchi
12: luma genyiro gili Gibel waya su lahu churuni sifri uripa tilige watu rugu o duno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate, udeme wa mabu idara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei, sumu kate gayara te lule afinyo bai.
0: Aba laguwa ragu lukuchi irahu ligi.
12: Afinyo tina, idara go bana lutima lagongu du nafinyo.
0: Dale larinyi ba Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati nabulu bafuri don igre ba irahile animebelo radigia ba lidon.
0: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafri don. Aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragun hanya ariya gutien logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu luwe igen lupa bu. Aba linyuro guni, aba lararamu. aba ti lebelu ron Jesus umuna don. Aba halig duni lani discípulo gu dan le habu goroga anyaluma aba harinya gulung.
8: Kasa uago sinya wabali sifri uri batilgi asagara.
0: Aba larinya gu on.
1: Lugun don libe sifri le lauro gu nyin furi egi luma yundaro ni lubungi uga yara la lafuri don.
0: Dale houdi nyingi aba hasguru galilea gi.
8: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia yen la. La dega la rufu den la hon lani discípulo. Arinya gay na ligia luago le dere geruba la ligia le vuguri garo wargiti. Haha burugo vuguri ya uribati ani hafaru baila hilago bay. Aba mela lasarun lidage oveni luago lurua veyo.
0: Uati gufranda hamani le larinya gubin hon ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu munada aba lalig duniya Jesus.
1: Kasa buga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubay disipulu gulubadu aba lariyagun hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti. Lunti agomo hon nila hadan songo bay ani lunginye le servidun hon songo bay.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugye le resibiruti aba irahu kele lidan niri. Resibi lumutina ani mamaruginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
6: Maestro. Arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniyagun Jesus.
1: Meweri dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi nyen. Ninaru hau. Lagu furumi gwariga na le ishi guti aba weberi dunda hon lida niri ladiga lani gu huma Kristo. Lebihuba afayiru waha ubuiti. Furumi ya warigle afigongu duti aba hada gen hai serigi nyabanya lida hafinya nuwago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guta buha bu guanarigu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi siye lun laurigu aba uhabu. Sego lau hamoga badaron lau biyangu bai buwa bu mafio gati, nyelu bai mawen hama hewere haigi balin hagu bu hilanya menye gusha diligi ya watu. Ahambu gine lafigo guta bugudi guanarigu, buiti mati hamoga gine lu bibu gini, ladiga buiti mati hamoga bebeluron sienlu lau aba ugudi, sego lau badaron mafio gati lau biyangu bai bugudi. Le nyelu bai mawen hama hewere menye gusha diligi ya watu. Ahambu gine lafigo guta bago, buiti mati lu basagaroni, Ladiga buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa in habungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafio wati lau biyangu baibago lenye lubai mowi hama hebero menye kusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu bai lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi huu huu la. Memege la lubaiti salu hida gayara lamuga hagano lida darangi lo humagu.
7: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalem aba hachilirun lijibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubi libidi wibu olivu aba larinya go Jesusu hon bia hadange lani disipulu go
1: eba li dalirere adule wagibugie bay tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyo le mawari rungili ni aba weyasu afara ga deime aba mehanugu ni nyaho. Ahon aligudu wakala uwago hadiga ile, haria gamea lwagu busen lani Jesus, lwagu lagu jigudu bila furesa.
0: Aba haudi, aba hadari iruni burigu ligia granyu lubadu aba mbena, bau gudi luwe umu, aba hafara gaduni. Aba harinyagu, hadage hanyibanya umadarugu hon.
6: Ka hadigu bai, kame hafara gadai burigu le.
0: Aba haunabunia kailarinyagu Jesusu hon. Aba higiru ni alun haudin lao. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadagu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragun hanya atuleru tuhadagu umadarugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe aba hachaka hani luogu uma luba lasugun Jesusu ligibogu gin. Haubaru banya hamaha arigi banya aba hagume serum aguara.
13: Uweri guni lubungiu, biniwa ti wugiri le nyimbi bi li daliri wabule me bungiu, biniwa ti aruwe hene le nyimbi bi le lubu itrala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi, uweri guni lubungiu li dalinyu aga isielu.
0: Lari gine aba le belurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Lari gine lari hini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion hau du su disipulu gu ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbo i Betanie gine, aba la lama chun Jesus. Dise gine aba harihi aba titibu igu gabanat. Aba lidi hariha ahi gine tubai. Kama lumo, Ubana rigunye ladari ratuago, ladiga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya go Jesus utun tidibu, igu, ligi.
1: Magida digi aba.
0: Aba hagabuni lani disipulu. Tamba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesus utempulu rugun. Aba labuga gumeha, lugu habanya, hamaha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hungrigia luma hala ha alugur habanya unu. Migiru tiha lum hasigiru hungrigia tenkulu ugugia lao anugu. Aba larinya gu lida larufu da hahong.
1: Larinya hare bungi utida leneru. Luba na hafure iduni ligia batiri nuba hon son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiyan liluru du moisesi logu le larinya gu bai. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hilagubi. Ladiga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habai. Dan le lagunye dun boi, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu seka lan luma gie tilagiru. Aba larita ku feduru logo bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
4: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biyera gu bugu nyari sanha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
1: Afinya huma logo bungi yo. Ninaran hau, logo furume warga lale arinya gu telun wubu le gitaba yaginya dabu babarana hon. Ahi uwa lube li logo afinya nitida la nigi ani afinya ligia logo lagunfliru balan le larinya gu boi. Itara loba. Legia nariye go bai hon, luago son lale hamuri haluma bungio, ahinya finye go bai luago resibi humali la, itara loba. Tamele hafuri ye dunye la, ahinya nihi lubai ladiga aba grigi hon le misyati hon, ferudna huma ilungi ferudna lanu hugu chi bungio le siyalu bai. Ahin uwa ferudna huma, uwe bai ginye ferudna lani hugu chi bungio le siyalu bai hifigon.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale ibugo ina lubo e Jesus templo rugu. Aba hayabu ihabu tigu fadiri gu arufu da tinha liluru du Moises. Ama amu wuguri ha weiri gu tinha lida hafinye huriyo. Aba halgu duni arinya galu.
4: Ka u bafu badagu isun le. O ka ichu gu bafu bulu badagni.
0: Aba lona buni Jesus arinya gu ina ligi ya hon.
1: Nala gu dandu gini aba kate. Aha na hona ba. Nene go be hun kala au ubafu na dugu iburikate ile. Ka unu habali huang abati seha. Bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun adimureha amagu. Aba harinyagu.
4: Aha waniyaga. Logu bungi la unu habali. Larinyagu bo unu kala wago mafinya wabailu huang. Aha waniyaga. Logu hauna hala wuguni ya. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bu itara anufu detinya hawai grigia. Ladiga subudi hamani sungrigia logo profeta la huan. Aba ati harinya gu lun Jesus.
4: Ibidi ya tiwon.
0: Aba ati gine laninya gu Jesus hon.
1: Maninya gu nubay gine hon kala au gu bafu na duga ikate ile.
7: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagume serun Jesus adimure ha hon grigia hanyi imbanya lau himpulu. Aba laninya gu hon.
1: Nyenye meha aba uguri abu na gutitidi bu baby ilishari rugo. Aba la yara gun lau. Adiga ligia aba aga jino lularibi cha wagun tira baby lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinye. Aba lidi gawoyason. Dale la chilu rubi dan lu aluba hani Abalona ha abalumuso amuri helufara hamagia natagmitia. Abarga hargadani musuligia, abahabola serone, abahona hanilarigon, michutia ni catalon. Aba yelona halaburi mechari abanya musu. Aba hachamurogon du buluago. Bogo hamei lichugu, anabahamei. Aba yelona halaburi me ichari abaya. Aba hafaruni hilagube, larigin abalona hasarago, ulese hamanya hibiri, afara wahibiri hilagube. Ani watibuga aba lulona hane, aba lira hinsiati lon. Lagomo hong ora aba lona hane. Aba larita gon lago inebe bela hong la diga lira la. Aba harinya gon adagme itinya hamagua, ani halen lube libini alaga, wafara li hilagube, wagia lamuga labunia sunkate. Aba tiharag duni, aba hafaru ni hilagube, aba hasagaru ni lidagin fulasu ligia.
0: Aba tilalig da han, Jesus.
1: Kabati la diga labure me ichari, liabiba, aba me lafaragonia nadagi mentinya hilagube, aba me lichiguni ichari hong amo. Malinha humagilisa, letarinho belereno bungio. Dubuleme a auboi, me beresen hama abu nagutinha, ligia li dubule tima timati. Abure me adigu bali katele, ani weiri tu wanigilau.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, la diga hasubudiru ni luogu hawagulaa, la yusro ejemplo le. Kei hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba hodin. Lari igine, aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, lungharinya gugudini somu kate, le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
14: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti za lu la fae hon sensu lu warue te le romana oni mabuidu.
0: Subudi ilmute Jesusu logu binya wala hagip. Aba la rinya gu hon.
1: Kame sa hicha hasata rano ba. Baruka ma aba lida ke sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni lu. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gu lu.
14: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gu on.
1: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari du hanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubeti arinya gunlu.
6: Maestro, abirha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Abagnye lowe marahunyuga. Ligye me mesusera da luma le horua. Mari itinya sedegu boi hagia tuma. Uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon ora abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi walgdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha. Larigye mari hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le guato la diga le bidia tau ti lerenu bungi hon ni luago ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luago saraha ma hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moises luago le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larinha re lun. Au lubungi te boya aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anya bungiyo. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagu.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantia liluru du Moisesi le agambu balie hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
5: Kate isalida ge liluru du bungi weiri gutimabui.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ani hale weiri gu timabe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunye abure me. Hinsi la lubai ti babure mele bubungi te bon tau somba negi, tau sombu ani, lau sombi samina, lau sombere. Ligia komadi le uirigu ti mabe, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi e kwa bongo. Uwa ti amo komadi uirigu ti loi biamale.
0: Aba larinya gu arufu da hati ligia alu.
5: Buit baninya guni, maestro. Binari luagu abar kinyi la bungi. Lagu uwa la amu ani luti hisi ya la bungi umo tausumu wa nigi lausumu wa samina tausumu wa wani lausumu were luginye hisi ya hama wabiri guwo kaisi wisi ya guwongo gebeki tisunlira ligibu ge bungi u sigi lausumu wadagara gudu lu luma sumkata ile agudubai lagu latara
0: dati lagambu hesusu lona bu lau lichu au haba larinya gulu.
1: Madise di bulwe lila na ba la ruwe habungi.
0: Aba maniki henya la lu halugu daha. La rufu da hayati Jesusu templo gu la rinya.
1: Italiya sa harinya gu baya rufu ta hatinya li luru don Moisese lu agu la dugu wagu la Davidi Cristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. La rinya hare bungi lu na bureme nyuruba luwege nonwere dari nichi gu ni abaga ni ulabu gu yombugudi. Ida lubati la dugu wagon la Davidi Cristo ahin walubali Davidi wanarigu Cristo na bureme.
0: Aba hagamba hani biribu nungirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinyagu Jesusu hon lidan la rufu dan.
1: Goni gi himati ya hawa ya rufu da hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gon tau dawa dururu tu loma lon labuse roguni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubuidu aga ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu taimplu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariyego hicha hagrigi isensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kitin saragu isensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilar umari. Aba tichu kubia gawa nutidon gafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
1: Ninaru hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sunha ichu kubanya sensu tidon gafu to. Laduga sunha gia, lidagele igre gu beihama hichiga. Ahon tuguya, lau tugude meherutu mutisunle tumabailuye betavimadon.
7: San Marcos, capítulo 13.
0: Dale la fridu en la Jesús templo rugugien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
6: Maestro, arija batun tu buidu wa templo, loma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesús.
1: Arija gun hinya san lun tanari me templo to, merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni chawaguba sunle.
0: Aba tihoudi, logo wibu le giri boy olivo le tigibu gen boy temple. Tanti le nyun linya luboy Jesus unyei. Aba liabi Pedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi. Aba harinya gulun hagie guarugu.
4: Busien ti valu barinya gunivon. Ida me la la suser da sun le tu templo to. Kaba sa seini logo chiluha li la danu la gufiru sumbri kateile.
0: Aba larinya gu Jesus unhon.
1: Goni ge huma. Meyeda gualon ni aba, laduga sarago haba nyubi itian harinya game au Kristu bai, ani sarago haba hegedun, huguya, dame le hagambu ni, layano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano lau tiburi, uribu tise huwei, manu dedagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba, awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe haraba ganali lida saragu fulasu, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, lagume seharigugi lime le lobe la sufri runua. Gonigi kwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirunu tida burihaligili sinhuriyu. Anagu balun hakuse regutuni wa hakibu gen gumadi matinya luma hakibu gen uruwe iku, nuwaigine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hakibu gine. Lubana ke lagumu chumubou, lapuri chahua bauganu luagu tia salbaroni hon son nechane. Tame ti le hanugu ni walun hedere gerunu wa hon lurudugu. magibe da la harita con luago capa la haniga masami nere go bai humei aniga humei le la niga bai bungi hon lida ora lige la diga mama ba hugo ya dumre sifri sando lige ba dimure ha edere ge ro banya uguni hamule no ha mahabu ganya lu ha farunu hilago bai derege hamanya me ha gubri go hasani go agara ba go bai sani go hawago ha gubri go aba me ha faraguni hilago bai Iere go do ba lunsun o ba unuegi le afa go te dari lumo logo mo hon ligi aba asalbar abur hati profeta daniel lau kati iere ha buti le gaguni chagwadi bai tamele harini kati ligi le nyi lubai mo la lun nyi la le ali ha bai kufuna dala hamet yahude banya lu ti met ya hanura ha lwagu wobu grigi ha bogu ti banya mebelu rahamati ya mona don asagara ni kata ha arabu banya Magirbu da hama aguyo ni anugun hadagragun. Fugiabugun me uriya ha dagayna te lidon wey ligiya hama ha garahin yutinya ha goragiya. Amuri ha huma luma bungiyo luma malagu nuburugu la susere da sunle. La diga lidani bay asufri ni kele masusere dugi li luma gen la diga ni bungiyo obow. Masusere du digi ya li megiya larigiya. Ahi hamuga maduragun lame ha pure me bungiyo da ligiya. Uwa bay hamuga ni aban esefuruti. Gamalumon, la dura agu bai luago linsin ya buhon laniko hanua dira lanya banya. Ahiti aniya waguwa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinyara huma, la diga hayabi bai yehati aniya ga hawago lagu Kristu lan hagiya. Hibiri, aniya ga hagiya me luago profeta guhama, aniha yeni me. Hadiga basay ni luma milagro lun heyeda guniye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi ni huma. Ania ganali hon lubara me giu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadu veju, maruni halime hati. Eigo duba warugu masielu gie, aba me latada garun son sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu varguti, ni abi lida aduveri lau omebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubao dari luma lidisi aga sielo. Ufuna ta humi hempu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ula susa dubala sun le lubana gen hume gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubao, ahi nereron, Merede bay magun fulerunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri ida lun bungi yo. Ladaga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bay luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubi nye gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusun nye, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun louni giron. Agago duwa nyo huma lubayti, ladaga biti yati hon kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubay lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu nye sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubay hon ariya ga numuti hon sun gubay, agago duwa nyo huma.
7: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lidangie fedu le nyi lubay taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bay. Aba harinyagu.
15: Marek da wumay lida fedu loy hafudu girigi.
0: Betania nyin Jesus lubi en Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu li en lubo ilogu dabula. Abatia bi aba wori la wa aba buden buin la ibi le emet le seruti. Abatadara ni buden aba teseru ni ibi la bulu gun Jesus. Aba haganyu dun hadanya anyi banya aba harinyu gun hamagu.
5: Kame sale feri diru ibi en emet le. Gayara ti hamuga gu la lugu lo agu saragu sinsu. Lu hidere ogu gu demetin.
0: Aba hebe chumi. Aba larinya gu Jesus.
1: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bainu. Sun ada nyemba yang lagu demetin homa lon hidara gunia dale abuseron. Ahin au, mama basun ada homana. Adiga tali uri toleti yarabai. Hurukwaru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninarin hau luagu lidan la furumi ya waru kufulasu lidan sun bau. Lenyin lumuti la purichi hawa ugano le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digubu iwuri to lun larita wagun tuagun.
0: Abatilindi Judasi Iscariote le abahada agen du su lani Jesusu disciplu hu. Adimure hama habu tigu fadiri gulun la digun daradu hama lu ledere geruni Jesusu hon. La lehagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu balan sen su lun. Aba lagume seru Judasi aluha ida lubalan ledere geruni Jesusu hon. Efrumi etuwe yulida Fedu le nyin lubo itegu efento magana to lebini. Lue yuru lafaru mudun le lanina lue yuru esefruni. Aba hali gudini disipulu gu Jesus.
4: Halia sabubusere lubo di arensere wabarwa. Lue gine egini le lanina lue yuru esefruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinye gono tabure memuna. Darin hare maestro, agon negerumu to lubo nyen la leigi egini lani na luweyuri esefurni hao lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togi wamuna to aranse nyutinye. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
0: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu baikai larinye gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dan tile, luagunye nulubai dabula, eiga aba larinye gu hon.
1: Ninaru hao, luagula lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagume seru alig dague, aba harinye gu.
4: Au funa san.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aba hidagin du su gubay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubay ti, au le uguri garo warguti, lau le teinye gubilere rubungi inu agu. Gama lomon, fugiabu ti lea lugritina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
0: Dan le anyaha lubay iga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
1: Houhuma, nugu bule.
0: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legin awi ruwa bai hawago sarago. Nidarun hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwa inhabungi yu sielo.
0: Lasurun heremu ha uremu lumbungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huwuya hanura haba. Igira humana me ari ebule, ladigatariya harelere lumbungi yu. Nafaru bai hau niru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, nidi bagali lea hubara gie.
0: Aba ati larinya gu feduru lun.
4: Gayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ninaru bau, aria bumeme le, lubara gala yugura hagayu bian wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
0: Aba larinya gu.
4: Ni ahin lulu bai no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afure ite lumbongi.
0: Aba lanugu ni ya feduru Santiago luma huwa luma guwa. Aba la dijeru du la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu, weiriti tida la nigi. Aba la niegu.
1: sanditi na aba iru ni wiri te lelani no owe ni tida nuani. Reide ihuma ya, ani gagagu duwa ni huma.
0: Aba tilidi ni Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahi gayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: aba ya tarihi ni musu tugu ya aba tarinya gu on a nyimba
1: aba gente hada ge lani gu hesusu le
0: aba le ye dogu murusu ora lari ge aba ya harinya gu a nyimba ya lu fedru
2: inaru ni du ya ba hada ge tadiga gali le na bugu ya itra ni ba dimure a ke ka ge
0: aba lagu me suru fedru inyara gua luma afinyur
3: ibidi anti giri ge lawago be hadimure hanu
0: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia mawayas. Aba tilarita gufeduru logo le larinya kuboibuga esusu lun.
4: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, be yeda gubanao urwa weyaso.
3: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, aba honda ragu habu tigufadiri guhama arufu tahatina liluru du Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hangi liluru du. Ariha gaba la hadiga lu hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni giragu aba hetere garu ni lu Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galu.
6: Ukuya saharu etapai huriyo.
0: Aba launabu Jesusu larinya.
4: Uye kwana rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu gu habu tifadiri gu saragu liduru. Aba itilali gu dini Pilato, aba larinya gu lu.
6: Mwona bu tipu sanikata. Riha bati nila bidyoro ichu guti.
0: Mwona bu memete Jesusu nikata, aba tawiri du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira guda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hata agen adawiruti. Hini tiaba adawiruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu Pilato lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
6: Usea tisa lu nigira gudini harui tehuriyu.
0: Larinya gubali Pilato lira ladugu subudi lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu tahamanya habu tifadiri gugrigi ya harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagutu na barawas. Aba tilarinya gu Pilato.
6: Pati habu sarube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
2: Dago be lagu guru.
7: Dago be lagu guru. Dago be lagu guru. Dago be.
0: Aba larinya gu Pilato hon.
6: Pati huri batu la tugu.
0: Aba ya haguwa ragu.
2: Dago be lagu guru.
0: Feiti pusinha lá Pilato, lerete rompuito hama, grigia, aba ligira gudini barawasi, lari gieti, launa ha aboichi Jesus, aba letere geruni, lulatara wagun logo guru, aba tihanugu ni sudara, lidun, kuduru luluma urue, aba hondaru niwa, sun sudara, aba hadura guagudini tau aba, dugu funatu, aba hadudu ni aba rigi, lao istihili, aba hitu duni labulu, Aba hakume seru aguara halu harinya.
2: Gapagari la haru ite huriyu.
0: Aba hakayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusu ralu. Lari igine heher halau itara. Aba haraka chuno dago funatu to hadawiru bon luago. Aba hadawiru nu ladawiru ragun luago. Aba hasakaru ni lun hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo, lugu cha Alejandro lumarufu, liyebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi, aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Jesus. Aba hanugu ki, Jesus ulido ngaba flasu giri ti, golu gota, mini la lira, lubara labu ukubu. Aba hichubu diwei migi sinyo lau mira lumu, kama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuru ni luharihi gaba la hadagin eredera tau ladawira. Ladawiru nefu binafu in hadara gwen Jesusu logu guru. Aba laburu dunua lidunu unyei.
6: Haruwe ite huriyu.
0: Dago tiengine bia hiveru tiyan logu guru wa uwara luma. Aba luwege lomere, aba luwege ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachigu lau. Aba anabu ni harinya. galerinha que foi logo fui bom mela templo aba yela me barara magdunu lida urwo veio sefu goba bungwa rariba loige guru aba ginye hera habu tiku fadri go ama arufu da dun de duro do Moisés lao aba harinha com ama
2: sefu ti amo anisinhati le sefu regolungu rarila Cristo arua ite Israelina loige guru wa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
0: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logo guruwa uwara loma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weyu. Ligia laguara kwa Jesusu lariyaka.
4: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya, agambuti haba hariyaku.
8: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
2: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templo lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisuda ra Roma na le rara bilikibu ke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
9: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyeye nuginye urinya ariya kutinya disegi. Nyeye Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to Luguchu Santiago, le rinyiru Tuma Gilibu. Luguchu ginye Jose. Urian ha falamu ti Jesusu al itere go amuti tame alle Galilea lubai. Ninyo nginye sarago amu urinya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lubai arase hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu Jesusu. Uo gani murusu anufu de lida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bai logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hilala. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba la reira guduni he lugubu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau, aba lichuguni lidong aba umuho achikiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to luguchu Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesusu.
5: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le las grubai loige emera guni, aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugubu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
10: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
0: Da harinyi bayi uwa lila umebu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lido umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili. Nyunye iluegi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufu de dagu, aba larinya gunhon.
6: Manufu de dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, luti mafeduru. Logo anigira la luagu ima lugali leon hubaragi. Harihu benye kei larinya gunihun.
0: Aba haudi mburinya hagia aiba kwe na nyenye ladiga lebeluro aba unwe buanufute hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga hanufute. Lari ginye Lazaro Jesusu lida geoweni dimasu binafu. Aba larufuta gunlungu afurumie tun Maria Magdalena. Tomeha weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi aba tavisaru neha aibu kubanyameha luma. Dan le tadari rubalinya. Hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa jali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye abalarufu da Jesus lungo hon bien hada gen ameha aibu kwen luma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia ha hibi gamalumu ni hon mafiyeti. Lari gen lige larufu da gun Jesus lungo hon un su disipulu gu hage da le nyu ama logo dabul. Aba laden ha hon logo li logo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha Ariku balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
4: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finya ni tia luagu batise hagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia ha siadiru ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba si firigu guriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Aha ya arig da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bay uribati hon. Lawon sun lira ishiku bay haha bu hawagun sanditian aba me haray dagon.
0: Lari ige la dimure ya hon aba linyuru no Jesusu sielun aba layuru luwe igen longwe ne buingiu. Aba hafri dun disipulu gu aba hapuri chihani uganu luwagu ti asalbaru ni lida sun fulasu. Jesus meme idara gwalumutinya ani chaurugu dale uganu le apuri chaboy lau milagro lebure adugubay.
11: Uganu buiti le laburi haboy Lucas luagu Jesus. Capítulo Aba. Lu Teófilo le weirigubay. Giben agarike ocho tinha haburu hakate lebri ladugubay bungi uaganagwa. Afaguati ha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali burikate iligia. Lumage lagume serun, apurichi ha hagia luago, au alag da hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate le asusere dubai, lumage lagume serun, ani afinyatin luago maribala lu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate le arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le Herodes sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri goha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tia ligibuge bungiu, gumfuli tia luma, adaga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai, lagaba veju, lidali dani heseribi du lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakariasi, sunti ania la kupali aguda hoa, anya hagarigia bongu di afuria idalu bungiu, abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakariasi, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
12: Malufu de daba Sakariasi, ladiga agamba lali kwenju bayumarum, tagari duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime, tabwinchu babanigi lau unda ni wago, ane sarabu hapa ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ge bwenju, matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge lubare ke lagu ahu. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ge Israelu na luka bunyu te. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elias sifri, lu laranda la gubni ya gubni muhamai sana bu. Lu gine hafune de lu ha mabuchi habanya luka gama di banya lana. Itara luba laransa runia luba haresu kuruni hapureme.
11: Abalarinya gu Sakariasi lu angeli ligia.
7: Itar bagi na choro ni kata ile. Au tau su numari derebu gu gadiu.
11: Abalarinya gu angeli ligia lu.
12: Gabriele au, lubuin buin. Ligia unu hapule na dimara hapun lu nichu gu yugano kuitilebu. Gueto, ima fienu kukwe lagu le narie gu ibu. Beredara mereluza, darime lagu rahu birewe. Lagufle bakate ile lidane.
11: Sundan le, hanya hati buka gerige bongu di agura bahi Sakariasi. Wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu. Dan le lafuri du boi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilun san duari rugu. la dimore hati hon lao seni la dega maria gadi halila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le servi dun Zacarias si templurgu, aba lidi lubion. La rige kate ile, aba tadagan yendu Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiege luagu sengu hati, tariega ti tungu rugu.
10: La dega nye bungi u lubui du kate ile nungu ele. Lo lagidaru ni nibusi gari hagibu ge grigi.
11: Sisi hati larige, aba loh nahani bongi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Urituguya, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La dega wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
12: Flasi watibu Maria, alihi abore mingungu.
11: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tun.
12: Manufu da daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wairi gubai, lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai larueha.
11: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubai ala susare dukate le. Mamari gidi nagu.
11: Abati laria gu angeli ligia tun.
12: Ya di pasifri santo guago. Aba me lubura guni bulbafa bingu le inyo utmabi. Ligia santo bai lubai irahle lubai pagadu guni. Dirang puinju lupa laguaru. Ya di bitu heto Isabeli. Dagai narugi lau su wayarula. Itara linya lubaiti. Tomeha wago go hariega luago sinyala tagaritu. Anihe isisi hati dagai le tuago. Ladiga uwa tunikata nasa rubungi.
11: Abati tariye gu Maria.
10: Lidamu nabura mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinau.
11: Larige aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abata beluru lubion Zacariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
10: Binila di bubungi usugu hausun hinyarwe, binila liginye irahile bidamboy. Kata inya dina, Lutia bin lugu chun nabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirau nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
11: Abatitania gu Maria.
10: Rutu nuwani uweiri gunilo nabure me. Gunda watugia na nigilida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu. Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga liombe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banya lidage hawairigu. Abaladigi niyaha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi ntiharisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
11: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagarudun Isabeli, abatagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyu luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwaratuma luagu lividu veyu abaleresi biruni seini tuagu loustarun buseti nyebeti hichugu Zacarias luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
10: Uwa baliri.
11: Aba lariyagu tun.
13: Kagi ye wagu uwa tiniaba hadage biduhanyu giri tihuan.
11: Aba halaga dani luguchi irahu la useini kala iri labuse rubo ilichugu luagun. Aba lamuri ya ha aba murusu mfulansu aba laburu ha luago Juan liribai aba ta weri du hanigi sungu bai laukate ile lidameme ora ligia aba ganyara halila ladimune ha sakariasi aba lichugu uweri guni lubungiu aba ta weri du hanigi besinagu laukate ile aba labahu da gukate ile lida sunfulasu lege yegu bai hau sunha agambu bali aba herederu asaminara aba halu gudagu ha magua haringa
13: kata ibei funa saira hule la de garufu do lumutu bungi lu bafulida
11: aba la buinchu sakaria si le luguchi irahu ligia la usifirisando aba la gumeseru haringa
14: allah wa mai wa bureme le habungi te israelina la de nyubi heliwon wagele lanigo ani salba ladio La diga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage la diga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yawo. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dun le sandubay. Aniha le meha Larinya gubai lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayana baila weseri vidun lu manufudem. Lau uwerani derege gonyu wagia wongwa lu sunda le wabagari dubai. Ani bugia nisanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudiga da bamu gai hon lanigu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho la mirigud bai wabungiute lileiti wawagu sielugi la ulisi habuluma lugude mehabu lularugo gadagd hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni luma lu la du dehani waibugu lido umale lani na darangile
11: awairi daina ligia irahu ligia awairi daina ligia ginye lida sifiri abalagano lida fulasu magaire wati Dari lumon veio le larufu da guba e lungo ahon israelina.
5: San Lucas, capítulo 2
11: Lidon bugadan ligia abalarinha go urue Augusto, luhaburu du sun grigia halabu ge banya luguma di urue romana, furumi meha la dugun wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai siria, sunti grigia mosu hi di hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giribay Belén, le nyi lubay laguru hoa Davidi, ke le ladiga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyi Belén, aba la chilri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburu guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gile ibinyanigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angeli, sielu gien hon, aba larungo gadagudun, Lueri gu bungi huau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angeli ligia hon.
15: Manufu de dahuma, la diga anihe yoganu buiti nanugu hon, lepo na basarabu kundani hon su grigi. Luago agro hoa lila aba salba la gule hon unye, la deida David, Kristu le hapureme. Ke lisegni le larinya gu hon, atari rubai rahu ligia uburo kutida lage, ron lida haika gile ibiani.
11: Ida ora ligia, Aba hasalira gu saragu angeli gu luruga bufurumi ati angeli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinya ga.
16: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiyan, da angelu uwaru gu hata grigi ha ibini bali lukulese.
11: Danti le hagiri bu dubai angeli gu harigun sielu, aba harinya gu honiri mudun hamagwa.
2: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
11: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gile ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Suntiha agambu balinya,
3: Weiri tuhanigi lau leharinya gubai honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tidatanigi. Samina tuguya lubugri, abati hagiri budu honiri mudun, are muheina luma ichigaina uweri guni lubungiu, luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai, la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichu gun Jesusu luagu, Iri memele liri dubai angeli tu Maria, lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani, haruma du lagubrigu Jesusu, segun liluru du Muisesi, abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem, luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, ladega larinha hanyane tida liliru dubungiu.
15: Sun ugiri irahu le, igira manuwa diruba luadureme.
3: Aba lubai tihodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liluru dubongiu, biyan wagagwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem giri tisemeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubongiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyi nsifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da la li lun, luagu mwwe be la marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebongiu. Aba la dunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi be la gubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani semeon, aba lichu guetenki runi lubongiu, arinye gina ligia.
17: Nabure me, gayara halibigi runi na lun nome lau darangilu, au le bubuin. Adiga gumfuli bali le furama sibubai nu. Ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungurigia. Itara luba kaisi aba lampu lu larufudu ni inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon abalarinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
17: Irahule lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina lebuna begin asal baruni hon hibiri itara luba kaisi aba sein ile lumba igibe hama mahati heresi biruni itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu ani itara luba sunkate ile bukai aba efento ashurutu tuagu buani
3: ninyugie aba wuri profeta giri tu ana wuri tuguia lireu penuli hadagien ladiga wagu Aseru, weyaru uri tuguya aniniburi giru meha tamari dubai. Sedini irumu tau lumatumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseri bidalu bongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu. Adimu rehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubongiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunche ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibongiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburi lida fedu ligia, dan ti lehagiri budu bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi haharig banya, italin hadugu aba veju eibuguni, Dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari hamunti abati hageri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadairu ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Muisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri tihanigi luagu lichu lau luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali laguburigun, Aba ta weri du hanigi aba tarinya gu lugu chu lun.
10: Kame sabaduge kata in lewong nirag. Lugia luma bugu chi walu hanyadi buti alaw idi heri.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
18: Kagi ya wogu halu han. ibidi eti sahu luagu lunti la nateni lukate le lani nuguji.
3: Woti gumfaranda hamani le lari ngubai hong. Abati lagiri budu hama nasereden, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kate ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, anirichati dandu ligibge bongiu keiha gibge gurigia.
5: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodes y Gumada Galilea, Felipe le Lamule, Ligie meja Gumada Bay, Iturea, Lumatraco Nitide, Lisaniasi, Gumada Abilene, Anasi Luma Gaifasi, Hage Fadri Gubain Inutumati Lida Hafine Huriu, Abati Lichu Gubungi, Abaugano Lu Juan, Lelire Sacariasi, Lida Flasu Magairoati, Abaleibuguni Juan son Flasu Lebri Lubadu Bay, Duna Le Jordan, Ariega in Hungrigia, Lagulunti la Hasakria Lida Gehafigon, Luferduno ala hafigon, susere ticate ile itere kei meha laburiduni profeta Isaiasi lariega.
19: Agambu o tiabo umalere, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, tarako ma uma suruti luba, labuincha wagudiba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagudiba, uma brile segebe, lasu da wagudiba, uma brile muara guti. Luara wa guagituba, la rigi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi sarago girigi e luhu an lula badi serunia, abaha la rinye gun hon.
20: Arasan hebe huguye le, ka rinye gu bai hun kayara la hesefurun roe, la nerme a bai chuni le yarafa li bai, igi ra humai binadi gaburi. Abagari da huma lungu kayara la rinye buidu logu sansi guali na higaburi. Maria ga huma hitan agua, la diga ugu abran wagi. La diga ninaru hao, logu gayara lan la digu buingiu, la digu ogun abramu, lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti lini, lachuguba. Aba me lagu dun.
3: Aba ti haringu girige hagiye lun.
21: Kata iti lumbay wadiguni?
3: Aba laringu huan hon.
20: Le biyamba isimisi, lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imboi, lunti lafare yaguni luma le maigi imboi.
3: Nibiti nginye agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
21: Maestro, kate lube wadigani?
3: Laniega huan hon.
20: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
3: Arinya gatinya ginye fiu sudara gulun.
2: Agie wagie, kagie lube wadigani?
3: Laniega hon.
20: Magidara huma ni kata, ni kawoi, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunun grigye le madunun. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
3: Hanya hati grigia, medera guagudu ha, aito goluma alugudago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
20: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu, lau sifiri sandu luma lau watu gemet, ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lidan watu gemeti le menye guchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu bui tihon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu brikate uribati le ladegu bai. Lubarage ladegu erodesi gasu lau, adegar galginya abakate uribati ladegu ni huan furisurugun. Lubarage bai ladegu nuwa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise guatiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagan boni wala yengu aba umalali sielu gine.
19: Ukuya nirelde, le hisi ebeinu, le aubi nagunda.
3: Kebili darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirel la Jose, Jose lirel Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum,
1: Esli, Nagai, Matu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Nooma, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliakimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
5: San Lucas, capítulo 4.
3: Buinyu Jesusu laulu bafu sifirisandu, abalagiribudu lobo waguginye duna Jordan. Abalanagani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abalasandiru aba onwebu ilaman. Abatilariengu mafia lun.
8: Ahindiregu bai bongiu. Saligwa gdabai debule feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
13: Tarinha relerenu bungiu. Mamarigu batau fein habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni du murele lariengu bai bungiu.
3: Lariga abala nagani mafia Jesusu logo abavubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aban. Abalarinha gu lun.
8: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarati nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu bai ti ahu durogwe nigibugin. Bani bai sun gubai.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
13: Disse banoi mafia. La de gatarinha harelenero bungio, lurugo babungio le babure me bahu drogua, ani lurugo baguinha peserivita.
3: Larigen abala nagani mafia uburugu Jerusalém, abala waira gudani tablugu templo abalarinha gulun.
8: Ahin lirugo bai bungio, chugo babungu yage lungunabu. La de gatarinha lerero bungio, luna bai bungio lani yangeligu, lunhuni giruni. Anugu batipu haha burugu, Lui da chugera gu bugu di lagu dubu.
3: Abalarinha gu Jesusu lun.
13: Tarinha hareginha lerenu bungiu. Moucha gu abai abure mei lebu bungiu ten.
3: Tanti lema dai hali mafia kaba la luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua lagu atiri dan. Abalagiribu du Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu legeyegu bai lau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la werida abalabelu rutidon haligili sihuriu li da luweyu emera aguni keili gaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bungiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladari lulenyin lubai lariega itara.
4: Anihi lani bungi yusifiri sandu nuagu. Ladiga anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lunafri dagaduni adarutiyo. Lunichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lunesefuru ni hau seruwa bunye uribo. Luma lunadimure haluagu lidani lufule say bungi yu hongu rigie.
3: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
4: Gumfuli heli dimuri le higibugien ugunye.
3: Adimure hetiati sungu boibuidu luagu Jesusu, weiriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
14: Mama sale lire Josele.
3: Aba lariyagu Jesusu hon.
4: Subusati nun luagu hariyagu balanu, surusia, agari niguwa babongua. Harinha gubaginha nu, agamba de ologo buricate le de cabalo bai cafare na uma. A de gabaginha ya bagaira.
3: Abala seguiro de mure larinha ga.
4: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, erecibiru atibuido lagaira, Shoro numuti, lo guanyahin la meha saragu urinya ha hila guanyabanya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lidan bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, abanyi la saragu ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Eliasi tumo ni aba hada gen urinya hila guanyo umarigo hagiya haga nubanya Israelu. Lono hei tumo aba toaga nubun sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na amang le Siriana.
6: Da leha gambu bali sun hanyibo nye templu rugu kate ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura gu luha saga uni Jesusu bongu di lwe fulasu, abaha nugini laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nye ginye, abalasigiri Jesusu hagana gu ginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bai Galilea, abalarufu da ahon grigia, nye lida lue yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nye nti aba wagure legili sirugu, gawagu tisifiri vuribati, abalaguwa raha itara.
9: Igira bawa, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, nihabesa adresha wawa, subudi numudib. Ani subudi no muti lo ubuya la lirau ipungiu lesando bai.
6: Abaladenha Jesus u Lucifer ibati ligia. Abalarinha gulun.
4: Maniba. Furi balidagi ugurile.
6: Abati la huchuruni sifiri ibati ligia ugur ligia muarugun hagebuge sungu bai. Abalafuri du lidagi mabule serugalei. Abata weri du hanigi sungu bai. Abaharinha gunhama ago.
14: Kabri sadimureile. Adimure tu ugrile la uguma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu
6: Adimure ho ti buidu lago Jesusu lida som fulasu Abati lafridu Jesusu ti dage haligili si huriu aba lidi lubion Simon Sandi yon ti lime di Simon Tabiru hanya aba hajumano gulu Jesusu lula reida guagadinu Aba lelu muchu Jesusu toagu aba laden halu abiru Aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia Abatasaru abatagumesiru eseri bidahon. Sunhagama banye sandi tinye habiye, abahanaganiye lu Jesusu dan le lali duveju lulareida guagadinya. Abalichuguni luha buhawagu kala abahadagye, abalareida gufurume guarige sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, ababari haguwa ragun itara.
9: Buguya liragwe bungiu.
6: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya hagaya, migiru lumuntia luha dimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafri du Jesusu bongu di loi uburugu lidon abafulasu mageira wati. Abahalu hani grigia, abahachiluru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, abalarinya gu hon.
4: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira nona hawa.
6: Italalien lidi apurichi heina tidabri haligili si huriu Galilea.
5: San Lucas, capítulo 5.
6: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatiha yabi saragu gerigi adari luhamur doguni, ladega buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu, dariguanya esen hetien tidagen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage ugunin tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyunu Jesusu tida ugunin, abalagumeseru arufu da hongrigia nyingi. Danle lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
4: Heiba meme anagu, abame haguru no hiseni nyingi.
6: Lariega Simon lu.
22: Maestro, nadaga mehadi vasunariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kamalumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
6: Aba haguru, dale hinyoro gubano seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi, aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kate ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
22: Disse banuai, abureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
6: La niegu bali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon,
11: abalarinya gu Jesus lu Simon.
4: Manuhu de daba, lumage kwen to, gurigi hanyame badiya ha.
11: Larigeti hatiru, abahigiru nisun katei, abahodi luma Jesus. Logaba veju, lidanyin abaflasu Jesus lenyin lubay abawaguri gawaguti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesus, abalahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun, abalayumuno gulun itere.
0: Napureme, gayara ti barei dagwagetna ahapu busen.
11: Abalaguru ni Jesus lau luhabu abalarinya gulun.
4: Busentina, arei dagwaba.
11: Keilarinya gu itara, abalagidaru lepura loi wuguri ligia, abatilarinya gu Jesus lun, lumabahuda gulani kate ile nika un. Larinya galun.
4: Nyuduri goba aruta wabungwa lun fadiri, rubaime idewe se le wagube larinya galiluru do Moisesi lwago barumadu. Arika hamamu geigurigi ya lwago arita wadi bula.
11: Eibu dan, eibu laburu choguntima lwago Jesusu, saraguhanya gurigi ya onder gutinya luhagambu ni lumalula reida gwaga dini hasandi, abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigi ya lulafuri idu lubungiu. Logaba veju, nyingi Jesusu arufu daha, nyingi nuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitia lida ge lirahi nyuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga dini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, bareina aba wuguri, derega da gualeti daba ubarari, alugati hebela gudini, lenyindu bai Jesusu, lularihini. Gamalumu, madari tiin haliege belahebelura, ladiga kibe girigia, abati hawariru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubai Jesusu, abahareira gudini sanditi, tida lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya nileha wagubai, abalarinya gulu sanditi ligia.
4: Nirau, ferud nawali bifigon.
11: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongo rugu.
20: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
11: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
4: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagun, ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hong loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo warugati.
11: Abati larinya gulun le sandi boy.
4: Saraba, barubun pubarari, beba bubiyon.
11: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibu gien, abalabudun lulubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu. Abata wairi du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gubungiu, abaharinya gun, lautuweni anigi.
21: Ariha adiwa kate weiri guti ugunye.
11: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba lariagu Jesusu lun.
4: Falabana, keimo numa keisi nani disipulu.
11: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinya liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinye guhom.
17: Kasa wagu heigi be hama agubura tinya lisensu na gumadi luma hama amu gafigo tinya.
11: Larinya ga Jesusu hon.
4: Hamagadie banya, memege ruti surusia. Hasandi banya, agia mege banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagrigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
11: Abati harinya gulu Jesusu.
13: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
11: Abalarinya gu Jesusu hon.
4: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
11: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon, larinya ga.
4: Uwati ibuguti murusu gamisa twegin aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. ahi la diga itara, taga deri bon toi seri bon, ani mere de bonginye murusun kamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Mi jugun tiginye diwen iseri lidon guwero binadhali, ahi adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binadhali, feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijugun diwen iseri tidon guwero iseri, itara luba le seri vidun guwero seri vime diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buitu matu to binadu.
5: San Lucas, capítulo 6.
11: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibu gina linye Jesusu, labad nago nadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
7: Kasa uwagu hadiga wadagon le maulu muti ladiga lida liweyu remera agoni?
11: Larinya ga Jesusu hon.
4: Maliha gidga san luagu le ladiga bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu no tidon luma bongiyo. Aba la nigga tidagin fen toh sagre ubon. Hau ligia tidagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginya no laye be lumba yin hegin tidagin fen tuguya.
11: Arinya ga tiginye hon.
4: Gabafutina, awle wuguri garo warigati, ibini luagu luwe yuri emera agoni.
11: Lidan yaba veyu, le emera guagale, aba lebeluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyingi aba wuguri hilali luhabu le lonwere. Anyahati arufuda atinye liluru du muisesi hama farise ugu, aria hi Jesusu, ahinlagara ni haba luboilu, lida luwe yuri emera agoni, luhadari luliduru, Subudi lumuti Jesusu kala harita gubai, abalarinya guluvu giri le hilali bei uhabu.
4: Saraba, rara maba wakibu ginya.
11: Aba lasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
4: Nala gudadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luweire emera guni. Buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
11: Abatilarinya guniye Jesusu sunha geye gubai lahu, abalarinya guluvu giri ligia.
4: Tulebai buhab.
11: Aba latu leruni, aba larek dagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alig dago hamagwa, ida luba laganyana la hagumuchu lau Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesusu loga aba wubu, afuri ida lubungiu. Dan lelaruga dubai, aba laguwaru hon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan laguara apostolugu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi de la mule Simón, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolomé, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simón le afagu beilu hawanseru huriyu, Judas de la mule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, abalarederugu hau didaba fulasu wasati, nyinye nugin saragu grigia, Nimbi tinha lobo wagia Judea, Jerusalém, luma laru ruguguinha Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurichi a Jesusu, luma lularei da guaga de ni hasandi, habria sufri rubanha hau sifri uribatinha, arei da guatinha guinha. Alugatinha sun grigia haguru luago Jesusu, ladiga arei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
4: Pulese watu hugia le gudema bei, ladiga hani hali laruwe habongiyo. Pulese watu hugia le afagu bei ilama uweto, ladiga hakimu leduba. Pulese watu hugia le ayahu bei uweto, ladiga hehera haba. Pulese watu dale yere guma hongurige nuwegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugu nihiri kei nikata, kei uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda nilida weyu ligia. Ladiga hibiu ba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu guhugia le risi bai. Ladiga hibihe humali sun ugunda nile lumbe hibihini. Hugiabu guhugia hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu guhugia haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugia danle hadimuri ha sun guriga buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hanenenu hon hugia le agambu balina. Hinsi hama haga ni hon, adiga hama buiti hon hayere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya ragutun, afurita hugia mehawago anabu gutun. ahi agayu ha ama guri ge lwago aba loba bigibu ruba ginye le aba loba lon le anugu tu babite boy ruba ginye bisimisi lon furume war gle amuri hati buma ruba lon le anugu tu bumege malu ga boy luma le kate le babu se ruba le dugu bu le gala badugu hawamu ahi har ginye no lubei insi ha bubo nye hon insi da hon ka buiti hadugu bi laulira le dugu ibin ga figo tiya.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Diga buiti

0: Li grige kate le, abaha nuf de dagun, abaha gome seru ichiga uwerigu ni lubungiu, alinye gina.
1: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
0: Alinye gatinye ginye.
2: Nyumbi hebungi uidera guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambu ni wakate le, la digibi Jesusu lida sun hudeya, luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate le, abagda gohumuti lani gulun. Aba tilagu warun hon biyama hadagin, aba louna hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
3: Lone he diwa huan le abadi sehabe, alig de bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Didameme ora ligia, Areida guaga da ti Jesus usarago grigia, di da guerra sandi, luma ha sufrirum, luma ha da guerra sifrigu uribatia, ariha gda ligia guinha sarago marihitia, aba lubai ti larinha go hon.
4: Eiba, harinha gaimele harihu bei luma le hagabu bei lun huang, aba huta wame lun luago ariha ya la marihitia, eibu ganha la maibu gutinha, arida guanha la lautinha lepura, agamba nha la hamagambu nha habanha, algo de guanha la hilanha, Loma luagu lichigun ugano luagu tia salbaru ni hongu demetien. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habuga luna habanya huan, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huan hongirigya lariega.
4: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahin ha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende goto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, Agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruego. Inali naru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaruni, ani aba wirigo tisugula o profeta. Juan, ege onagle le wau beitarinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagili profeta wirigo tilui Juan hada sungurige, ani lau sun lira, wirigo timati le unabutima bailida la rua inha bungio sugulau.
0: Dan le hagambu bali sun grigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariagun, luagu richa la bungiu, la ulariagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni li...
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Pi hamali meha labadi seha huan, ahen tihibe agi fariseugu hama arufda tien liluru du muisesi, mahati e meha lulabadi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi u ladugu luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
4: Idalinya sa hagabiri grigi halani na danle, kasa le negabai, itrahanya kei iranginya ha nyuruba nya parikaru go ahurera, aba haguwa raha hamagua, inya hatiwa fidu hon, mabina hatun, Eremu ati wa uremu hiri tuhon, ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badi seha bay, lea meha meigi bay feng, matun ligia diwen, aniaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari ginya, aba niyabi yao le uguri garao wargati. Le egi bay ani gura ligia, aniaga luagu gaigati na, gata di nuguya, ani luagu hamada la gafiku utinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, Ashubanya au, subuti hamuti lagu buidu la lela digu pui bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uguru gu ligia, dan letagambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abata rara mula naga ge Jesusu, loo igien lugudi, abata dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha araga hei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, abate seruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu orugu.
6: Lu hamuga inari ni la luagu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, luagu aba la gafigot.
0: Abati larinya gu Jesusu lu fariseu ligia.
4: Simon, ani aba kate lu narinya gu nipon.
0: Larinya ga fariseu.
6: Arinya ga bainu maistoru.
0: Larinya ga Jesusu lu.

0: profeta go hamanyi adiga hama gasulau abaluna burisiti laringa binaru nugu ci abramu gamalumo ahenyu de aba hada ge hilanya dimure ho asakri henya hamuga laringa abramu lu ahi maha habai hadu gasulau le laringa go bi moises hama profeta go mafinya banyagi ni ahi asara aba hada ge hilanya lo lidi adimure ho.
1: San Lucas, capítulo 17.
2: Abalariengu Jesús un lani discípulo gu.
0: Sumada anih bilaburi kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigi ale Afrika guduti amu. Buiti mati hamugalu, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen, nyu buriginya banya ha. Gounigi humalu baiti, ahin adiga bamule, o bibu kanya uribani bu, Weri di bay, ahi asakri ha ferudu na bay, ahi adiga uriba ni bun sedu wei asuli da aba weyu, sedu wei asuli abi aringa bun luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
2: Aba haringu apostologu lu Jesusu.
3: Wabure me, ruba lamun wafinye.
2: Aba tilaringu wabure me Jesusu hon.
0: Lu hamuga nihi la murun sara afinye ni hida, ibi di hamuga nyurara la, keisi aba tila mostasa. Kayera ti hamuga haringa gultu tidibu webeto, gidaba yagi en lau sun bilagle, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamuga. Ani funagi aba hidage aringa gutilu lumusu, dale lagiri budon arabu gine, lariga lawoha o lo nigirunia ibinyanigo, beluba nyuruba eiga, uwa, aringa garigubi lu, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lu beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, Gayera halime baygi luma bato. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubay baylon. Uwa, uya ginyati, dame laso mo hadugu nile uwagu bilarinya go bungi yuhun lun hadugu ni, lunti harinya go, musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lumbay wadugu ni wadiga.
2: Nidala sigiru Jesusu, luoye su Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan lelachiliru baylida abaliriru fulasu, Aba hayabi disi wugurinya gawagu tinyo lepura lubaron. Aba herederu disi loi, aba hagu oragun lun itara.
4: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
2: Dan lelalehi balinya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahuda guahon guahon fadirigo.
2: Dan lehoudinye luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan lelalehi bilagu areidago ala, aba lagirigu du lenyin luboi Jesusu, adimu lehina buiti lagu bungiu, Lau umala liherati, abalahu duragun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie, abatilariengu Jesusun.
0: Madisi nya norei dagutinya, aganya ge hahibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenche le agiribu da etengiri bungi.
2: Abatilariengu lu wuguri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
2: Abahali gudini fariseu gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi abalarin egu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibay, mari wakubay aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo haganaguwa.
2: Abati larin egu hon lani disipulugu.
0: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguru gaba weyu, gamalumo, masusera dube lida da ligie, larin wakuba hon, aniha kristu ya, O aningi ta yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itara ke lari hin aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luwagun le aba, itara luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keimi ha lasusera dun lida li dani noe, itara lubagi lasusera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, Heredere meha gurigi eiga, ata, amari eida, isha hanya haranghan ye luon hamari eidun dari uweyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bay, itara luba ginye keila susere dun lida lidani lotu. Heredere gurigi eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna, danle lafuri dun bay lotu, uburigu ginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye, aba lafaragu ninye sungu bay. Itera luba dame le niyabi au le waguri karo warigati. Lidame weyu ligia, le gariga le baugidi baitoe luba, ahi anihi lubai lumege munad mebelura la sagare. le griga le ara bubelida aura ligia, magiri budala lubium, arita kwa huma luago le asusta rubi tun lumari loto, le aluguti le sefrun li bagari jau bogu, le feridi rubi, le feridi rubi li bagari jau ubogu, nuegi li bihuba I bagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia griga arumu watida aba meme gabana, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba. Nyimba nyabia uria amuli helida aba, ta nuguba aba hata agie igruwa meto aba. Nyimba nyabia uguria arabu, la nuguba aba hata agie igruwa mele aba.
2: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
4: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
2: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti lukubu hilali, nyimba hondara kwa wadubi.
1: San Lucas, capítulo 18.
2: Aba la bauda go Jesus aba hempul hon, do la rufu da hon, lo agulunti la hafuri do lubungiu, su mandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, la niega hon.
0: Yenye meha aba agusere goduti li daba fulasu, mine belinyo bungiu lo, me bene se ligia lau ni aba gurigi. Yenye ungi aba uri li da fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere goduti le, Lulichi guni tiriche tun, luago abma tuuri bun luma aba atagani. Luago sarago da, mahati ebe leteni ruton. Larigia, abalariya gun longwa rugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, kayanuha meme la uuri to, asida gudai nichigu, nichi gal tiriche tun, ebe la mga tiabi gumuli nugurasa.
2: Abalariya gun Jesusu.
0: Aniha alariya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, Ayumra gutiye lo ariye buwe yogo, lalu du bafunagi ye luba launabunia. Nariye hare hon, lagu lichi gubi la haricha hon ani badara se habay. Gamalumon, damele nagiri budon awle uguri garowar giti ubowa gon, nadari ru bafunasa afiye ni hata agurigi ha ubowa gubanya.
2: Ruyeti Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu hamale gibge bongiyu, anangaya amu garigi ye kei nikata, lariyega.
0: Aba hodin biya wuguni ya templu rugo afuri ya dalu bungi. Aba fariseu luma aba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu rara linya la furi idun la rinya ga bungi. Seremi numuti blago mitana na kei hibiri gurigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya. Ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biya uwe ya su lida adimaso luna gunfli rumbuma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritunu bon. Ahenti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Mabun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harugu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga bungiu, gudeme na bun au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu, mama fariseo ligia. Ladigalea nangu ti lungu wa weiri, unabubaila nungu, ahen le unabubaila nangu lungwa, Wait a bit, Lanugo.
2: And I hold a thing again, Irahi in Lu Jesusu, Lulaguru Ruhawago, Talehari Bali disciple Gatile, Abahadeha Honga Ananga Balia Irahia, Abalarine go Jesusu home, Luhasigiru Ananga Irahi in Lu, Abalarine go home, Lanigo.
0: Eager Homa Lu Hayabi Irahi in Numo, Mamahara Homa, Laduka Haita Banya K Irahi, Hagi a little in the Banya Laru in Habungi, Ninaru How. Lagu lela meresi biru lumuti laruwi habungi yu ke aba irahu, mebelu bailidon.
2: Aba lalagi dini aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
5: Maestro buit, ka lungu inaduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
2: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, aba rigunye mbuiti, bungi yu. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, Meye haba luago ni aba, inebe hama bagubri gubon.
2: Laniega wugiri ligie lun.
5: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
2: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lun.
0: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai, aba me bichi guni lebegi hongu demetiyo. Aba me garisi ba sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
2: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun. Ladaga gibe ti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larinye gun.
0: Hene gu ti lun hebelu nun rihisi tiya lidon laruwe ha bongi. Mene gu ti ma ti lun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulau lebelu abarisi ti lidon la ruin habungio
2: abahariego ha agambu bali
6: kati ti gayara bela salbaro
2: la riega Jesus hon
0: le hasin rubai gurige adiga gayara lumuti bungio
2: la riega feduru lun
3: wabureme igira wa mali sun levama ti lua falaru nipo
2: abalariego Jesus hon
0: ninaru hau Luago furume guarga na le igro tu luba, o la guburigo, o libu ganyano, o la muleno, o lumari, o liranginyi, luago la ruin habungi, libihu batima sarago wei asu logi en lida ubo le, ibiha leme ibagari magumucha diti, jagata sielo.
2: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, abalariye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfilira, Son le habur habai profeta go nuago aule wogure garo wargote. Hedere geru barna hon ha mama banye huriyo. Ehera banao anaba hamana me suwegoa habai chubadina. Lari gine aba me hafaru nina hilago bai. Gamalumon na asaro balidange owe ni luago lurua weyo luya na bagari don.
2: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ilen. Ibidie gu baiti hon kala wago la dimone a hon. Darugu wati lanichi gu kata ilen larinye gu bai hon. Dan le achil reinali Jesusu uburgu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Dan le lagambu bali marihiti ligia, hasi grisarago grigia, abalalig daha, kala suserebe, abaharie gulun, laguania la Jesusu le nasaretna asgranyige, abati laguaraha lariega.
7: Jesusu, la tuka wagu Davidi, kutemenabu.
2: Haluba luba banya, abahadein halun, Lulama nichu, ligie tumalagua raha.
7: Latika ga utavidi, utame nabu.
2: Abati larara magu Jesusu, abalona ha anige, dan lejara falilun, abalariye gulun.
0: Kapa buse rube nadiga bu.
2: Abalariye gulun.
7: Nabureme, buse ati nanarihi.
2: Lariye ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi, arita guadibu, ladiga bafinye.
2: Lida meme ora ligia, Aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha ariye gubali kati le, aba gien hichugo uwerigo ni lubungiu.
1: San Lucas, capítulo 19.
2: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, nyen aba waguri, disi tigiri tisakeu, Abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti sakeu larihini Jesusu lula subo diruni. Siyati larihini la diga nyuru ti lugub anigibe tiye gerige. Luti ganyana la larihini abala ibagun lula wanse ruhaba abala wariru tuag abatidu buwewe sikomuru jarafalu uma le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi abalarihini inyu abalarine gulu sakeu.
8: Sakeu! Dariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
2: Abati larari rusakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihi ni hibiri grigye kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigo uti. Abalarara musakeu, abalariegu lun Jesusu.
9: Nabureme, nichi galamida le numabwe hongu demetime. Ani ahi ibiru hadne lube iloi somu grigye lawa yera aguni. Nagu yigidi bagadri waya susigula ulu.
2: Lariye ga Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidon muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi beyu bo wagun awle waguri garo warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
2: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariye gu nibri Jesusu kate ile. Aba labagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadaina lila lun. Jerusalem, ani arita gotinya, luagu lagume serala larui habungiu dan ligie. Abati larinye guhon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinya liduhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu wa lurui temelagaira, aba ya melagiri budon. Lubarage lafridon, aba luna hahawagu disi hadange lumusuni. Aba ledere geron aba sensu lege begi tisarago lukala aba, aba larinye guhon. Agara baha humei sensu le darina giri budun. Kaiti liene gubi uugiri ligia honlile na fulasu, abahona halariki, luharinya gulun le lube lichi guni ubaru lun luago mabuse run hamani luharoi teme. Lausun lira ruwati uruwe me. Abalagiri budun lagayron. Dan le lachilu rubay abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichi gai sensu lun lasubu diruni atrinyin la lagayeno kara aba. Abaliabi le furumiyate. Abalarinya gun. Nabure me. Ganyin tina diisi wei ya suligibu agun bisensu. Larinya gauruwe lun. Buiti. Aba musu buiti bugoye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote. Nichika dibu aguma diha lidan diisi fulasu. Aba ya liyabi habia ma. Aba larinya gun. Nabure me. Ganyin tina sengu wei ya suligibu agun bisensu. Aba ginya larinya gun lun. Baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba. Aba larinya gun. Nabure me. Ani ha bisensu. Arida numuti tida aba pakiti laduga nanuhu de boy. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadi gimari tibuluago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenu na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reidi ina lau kate ile mamadi gimari tina luago. Aluba hau, lenye lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
2: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu lwe, ruhu mai lule disi bai luma.
2: Aba harinya gun lun.
0: Wabure me, anihi hali disi luma.
2: Aba larinya gun uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai lagida ruba lwe. Anyeti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu mayanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginyan.
2: Larinya larinya gun Jesusu kate ile. Abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba-haba. Dan le chilu meme li lidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribay olivu, abala ringegu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bay. Dan me le hechilu runyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadey me, aba me hanungu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadey, Hania ga me luago busen lani habure me.
2: Aba houdi, aba hadari ru itara ke larinya gu Jesusu hon. Danti le anyaha lubai, afara ga dey burigu, aba halaga duniya laburinya harinya ga hon.
10: Ka wago hafara ga dey burigu le?
2: Aba houna buniya harinya ga hon.
11: Ladiga mege ilani wabure me.
2: Aba ti hanuga ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gu lanaga wago burigu, aba hawaira ga duni Jesusu luago, Ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaurugun umadarugulubba. Dan le yarafanya, lularari ruvubule olivu, abahagume serusun ha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagulu oirigu bungiu, luaguburi milagru le harihibe, hariaga.
12: Biniwa ti huruwe le yumbi beidida liri wapureme, niadarani ilu sielu luma uwerigu ni nida liri wage.
2: Abati harinya gu fariseugu hanyimbanya hagana gu grige lun.
1: Maestro, harinya ga bahombani gu luhama nichu.
2: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahanya la ama nisha ha. Laguara haba laburi dubu nuaga.
2: Dan le layara fadubai lu Jerusalem. Dan le larihi bali uburu gu ligia. Abala yahuwa ha hawagu lila na fulasu ligia larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabe liche kundarangi lo hun, buiti hamuga kama lumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihemi. Tige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati hon, hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute, lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indagun huma lidage sun aubo. Agunisha gubai fulasu sun soi na gubai, migri umbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga me beresen huma lau ora le liabi bai bungiyo asal baron.
2: Abati le beluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaro niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida leneru bungiyo. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
2: Sagaburi veyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanyahati habutigu hafadirigu huriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi, hama ginye labu tigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida lubala hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.

0: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba venyu, dan le templo rugulboy Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagunia wairi gutien lida hafinye huriyu, abaharinya gulun.
2: Arinya gabe won kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
3: Nalaga da diginya aba kate, ona bahuman. Kauna habali huang abati sehe, lona habungi o di hona ha wagunia.
1: Aba hagume siru arinya ga hama agwa.
2: Kabasa warinya ga, awa arinya ga luago lona halabungi o, larinya wagu oba won kala wago mafiyeru wabailun. Awa arinya ga luago hona hala wagunia, hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti luago profeta lame ya huang.
1: Abati hariyagun, lagu ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
3: Mariyagun nubay ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
1: Abalagume seru Jesusu adimure hon girigia, abalabagdago aba hempulu, legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
3: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybay lichari rugu, lari ginyan aba laha ya hanir lichari hon na dagi meitinya. Aba lidi lido amo fulasu luago sarago dan. Dan lelachiri rubay lidani ya lubahani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara, aba habule seiruni nadagi mitinya musu ligia. Aba hona ha ni lari gong, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu, aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya, aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gulabure meichari lungwa rugu, kaba funasa nadiga, Nona hali nira le hinsi ya timabe inu, hafu ga inebe be hon, aba lona hani. Dale harini bali, aba harini guhama guwa. Ani hale lumbe le resi biru ni alaga, wafara ali hilagu be, wagia lamu ga laburi ya sunkate. Aba ti hasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagu be.
1: Aba ti laliga daha Jesusu ulariyega.
3: Kaba ti ladiga labure meichari, liabi iba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagia hilagu be. Aba melishi guni ishari hong amu.
1: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
4: Masusere dalamu ga iter.
1: Aba lario guniya Jesusu, aba larinya gu hong.
3: Kati lila be le buru wa nyubayti na lereru bungiyo, lenye lube larinya ga. Dubu le me au be me bere sen hama abu nagutinya, ligi al dubu le tima timati. Puru me wari gu le chuberi guti luago dubu ligia, lanyori duguba. Leti uwaguti labur ha, labure chagubayi.
1: Di dameme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, ladiga hasubu diruni luago, hawagu ti la hempulu lelarinya gubay, gamalumum, madiga hamuti, ladiga hanufu dehawai girigia, aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudani, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, Lu hedere geruni lugumadi mati. Ligie halu gudubali harinya galun.
0: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinya gubay luma le barufu da habay. Ladiga masun si hati bu kaba la un barinya gay inaru ni anilu anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba la subu diruni Jesusu, Luriba haritogun abalariya guhon.
3: Kasa wagu habusen rahishi ga sadara no ba, aruhuta huma abalida ga sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bay luago.
1: Harinya galun.
0: Liyawa uruwe luma liri.
1: Abati lariya guhon.
3: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyu ruhume lu bungiyu.
1: Siyahamuti aburi guda tidong hasadara, laulebri lariya gubay, hagibu ge girigia. Wairigu tiha ningi lau louna bagule hon aba hama nichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye I Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya la hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
5: Maestro, larinya hane Moises iwon tida li liburu, lagu ahen la ove aba wuguri, aba ligir nu lumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owebay. Nyenye numeha ti sedu wuguninya gamule nuguatinya, aba lamari idun le furumyati, aba lowe marahunya.

0: Kole wagere lanu, hariya ka logo chaka wagda laani ya agrigi. Alag tagwa naa li higi bugeen, aani yariha humuti logo madari na ni murusu duru lwago lita ge le hariya gubay lwago. Madari tigiye eroda si li duru, giri bugda laa mong. Hariha humali lwago madugi laa ni kata le luti la faru hila gubay lwagi. Na bai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
1: Gagabude ti hapi latu, nuhan ligira gudu aba da riti fedurugun, aba hagu wala sungu bai lidan aba.
2: Afara bai le,
3: afara bai le,
4: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya honguwa, lwagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe pilatu ligira gudini hesusu, aba yala dimure ha hon, ligia tuma hagu wala gun.
5: That will be a good one.
1: Abati ligira gudini ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, abati le dera geruni Jesus hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenana, giri ti Simon, li abin ara bugen, abahanuka gudini guruwa lun, abalidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti, Amasaragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Abaladikira gu Jesusu hawagu, abalariya gu hon.
6: Uriya herusaleina, mayahu wa humanu wagu. Ayahu wa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le lariya wagu. Fulese watinya, hasinyabu ihagaradu, hama ginye ha marahini hanyabu, hama ha matagata habanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugu wa bahawau. Ladiga. Aniga diga habali isunle. Lau tidigu webe le didu hili. Kabagia madiga hama. Lau le mabwe hali.
1: Bariti ya ginye. Bian gafara hati ya. Lu hafaru uwara lumu Jesusu. Dale hachili rubui. Lidon filasu le giri bui. Lubara labu ugubu. Aba hadara guni Jesusu lagu guruwa. Hama ginye biyan gafara hati ya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
6: Nogu chen, ferudu nabanya, laduga, ibiti yeti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera ladaura gu Jesusu. Ninye nugrigia ariyagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
7: Salva ti amo, salva golaginha lungua. Ai naru ni lubai logo ligue la Cristo vele la nua di rubai bungi lula salva runi agrigia.
1: Ehere hati aginha su daragulau, lau hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, harinha gabrilu.
0: Ai harue te bubai horiu, salva goba bungu.
1: Nye ti aba, aburu honi loige lichigu, larinha harenye.
8: Aniha, harue te huri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, Gafare hati yang hadawa guben lagu guruwa, Jesusu lariyaga.
9: Ahen buge lubai Kristu bai, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba ladenha leaba luloba lariyaga lun.
10: Manufu de tibu salwe bungiu, bugu yele labu gebe yaba meme sufuri, luma? Uwagia, gadine tua lungwa sufuriru, ladiga wafai haya lagu lewa digi bai. Ahen ti ugeri le, Madugiti ni kata uribate.
1: Abati larinya gun.
10: Jesus, hari tuwa bati nuagu, damele lagu meseru baru waya.
1: Larinya ga Jesus ulun.
6: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Amidirigu, abalaburi ga dusung ubau, dari ladanru uru waraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagua ragu Jesusu.
6: Nugu che, derega numoto, nuani, buha purugu.
1: Kelarinya gu itara, abalonwe. Dan lelarihi bali, habu tisuda ragu Romana, le Jesuser Dubai, abalichugu uwerigu nilubungiu, larinya gu.
3: inarani maduron ti boga ugari le
1: sungirigi ha nibanya ha arihi balile susir dubai aba hodi ngi afara haina hamai hani gogo ahanya sun lumada go hesusu hamagiye wuri ha nyibi banya uwara luma galilege aba herede rudise arihi burikate le nyi aba bugiri giri ti hose didageti fulasu le giri be arimatea le hafula suhuriu buiti ligaburi bugiri ligia richago tiligibge bungiu lidanye linyu wage haluru dunhuriu agura banyo liali larui habungiu magunda tilubaiti laukate ile ladugbe linyu wage lurudu lau Jesus abati lidi lumon pilatu abalamuri hani lugu bu Jesus luma larige larari ragduni luege gurua abaloburu gunitao abagamisa abalacharo nilidon aba umuhu achigiti luaga badubu lenyi lubai uwagi lilani aba abunuti wandera diveyo ligia Luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyoibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidong umuhu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilariya guni lilurudu Moises.
7: San Lucas Capítulo 24.
1: Veio de março, abahagiri buduurinha luago umuhu binafigiu. Barin hamai, ibinye leharan serubai hamogwa, dan lehachil rubai, mama lilida lubara, dubule lida umuhu. Abahebelu lidong umuhu ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusunye. Sunti anyahalanye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinha, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabu, buin lau anufudei, abaharinya guvugini ya hagi yahon.
4: Kawangu halwa hile liyo habai hata hilain, uwa tiya sarali lida yoye. Rita kuhuma logule meha lariya ngui hukumu dale kanile ngui meha. Logule rube la susa hizugu, ligia leo hili garibu wa libuti. Luot na ledere kerungu hapa hukuku kafigu utiya. Aba me hata ngui logu kuruwa, aba me lasa rubita geowe ni logu liru wa wei.
1: Abati harito gulagu dimure le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lida ge umuhu, abahabau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, abahanungu ni ke lililu au, mafinye tinya hon. Abalafuri du Feduru, Abalidi eiba agwena lagu umuhu. Dan lelarihi bailurage rugun, gamise rigaru nye uwali ugubun. Abalidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hadage lanigu Jesusu, lidung abalirere fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Herusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate lesuser dubai, sunti adimure heina hama, abalayara fadu Jesusu hon, Abalagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la. Abatilania guhon.
6: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibuga ina huma.
1: Abaharara mungulau iruni, abalona bu abahada ge giriti kiliofasi, abalarinya gun.
10: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Herusalem lido ubriweyu le. Buguya gubai rigihada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Abatilania guhon.
6: Kagi Jesus era Dubai,
1: harinha galun.
10: Logo ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, logo le ladigbei, luma logo lereru, ligibuge bungiu, luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun, logo grua. Rua mutiebe wemenigi logo, ligia bala asefure Israeli. Urua veyu gueto, luegen la susere du kateile. Gama lumo, weirig da hamaru, hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi, abagdugo won, luagu ariha hama anheli gunyei. Ariha gahama, hon luagu viwa la, Jesusu. Aba houdi, hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
1: Aba tilaniya gu Jesusu hon.
6: Logo tige kufuran da huma, Luti gina luba hafia no lago leme ha harinya gubi profeta go. Mafu na gya luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara gya leresi biru ni luweiri go.
5: Abati lagume seru afuna waga da isu mle tarinya gubi lerene ubongi u luago hon. Lagume seru tume geburi liliburu muisesi tumonsun haliburu profeta go. Dane hachili ruboi didon flasu lenyihi banya lubai. Aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luago lulere deru hama harinya galun.
11: Rei de ibawama. La diga la tari dunya anigunye memeli.
5: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama lagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhama gua.
11: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimu rehe na lubai wang umada. Arinya galei, tila lere rubungi wang?
5: Aba timagura bahaha nyala, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
12: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
5: Aba ti habagu daguni, bian wugiri hagiya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
6: Darangi lau hon.
5: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
6: Kawagu hanuhu dedago, kawagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humai nuhabu luma nugudi, au memele, guru humana, magriguti pantu, mabuligia, anati au.
5: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugonda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalaria gu Jesusu hon.
6: Anihisa egini humaya.
5: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Abala nuguni, abalegini hagibuginye, sun hagiye. Larige aba lariye gu hon.
6: Le asusneru dubai no, ligie le mehe wagu bin nariye ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fliruwa bala son le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
5: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba lariye gu hon.
6: Buruwa yu linye luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagi la purji hon lidan liri hon sun gurigi ubogu, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serinya apurji hani ligi ya uburugu gin Jerusalem. Uguya, ge fentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chi bungi hon. Itara linya lubaiti, rede huma ya uburugu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubai.
5: Abatila nguni ya Jesusu bongu di ilo uburugu, chilu Betania. Aba lenyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duharigon uburugu Jerusalem, mahagunda. Suwandati templu rugenya nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
8: Dale, la gume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gume serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Ligia ichi gube ibagari lu sun katei, ani ligia arungo gandagu dube hau gurige. Arungo gandagu dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligi ya enye kusha. Nye nye meha aba ugeri lo naha bungyo, giri tihuan. Le nyubi bay, lu lichu gofe luagu larungonga. Lu gayara bay la, hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huan le, lu bay larungonga dagudu hau gurigi. Aba ugeri ligi ya le, ona hou bay, lu ladimur heba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima ti le arungo gadagdu bai hau sungri gya ubo. Lida hali meha ubo ani lau sun lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wagon lagay ro yebe liabi gamalumu meresi biru hamuti lila na lagay ahi tihong ha eresi biru bali afi hage luago lulu muti ubafu hon.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Mira, hay un bugio.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hechos, capítulo 22.
2: Nidujanyo, nagubrigu, agamba humay lelumbe nariyaguni hun, no igniyagua.
3: Da hagambu be la dimre han hon lida herero, abati mahama ni chaguagadu, abati lariyagu hon.
2: Kuriyo au, sun sui nagubay, uburgu tarzu na lobo agu silisya nagura hoa, ja Jerusalem na weirida, labugi en larufu da hagamma liel naturiha, uarati larufu da han luma halurudun, Waguchagu. Hauchati nasun ada lun neseribidu lu bungyu tausun nanigi, kei gubeirig ligabri hadigni ugunyaveyu. Au, eibaha numutia meha lanigu Kristu, dari nafaraguninya hilagube, barugua au wagunia hama urinya furisun rugun. Gefenti fadiri inyu timati, hausun habuti guhuriyu, lagu ruha magara danun hon wapaisa nuha damasku banya. Nyinduti na nyein aluhanya afinya tinya luagu Kristu lun nanuguninya nyahon lun nasufri ragudaninya. Gama lumu, da eibugay nana jarafad na lun nachilirun Damasku keiburi amidirugu, sodin ligia ladunagu aba onwe bularugon gasienu gienau, aba naiguadun, aba nagan bulariangu aba umalalinu, Saulu, Saulu, kasan wagu baibahana, aba ti nariangu, katabusa nabureme, lariangu Jesusu le Nazaretna au, le meme baibaha bai. Ariha hamuti ha uwara banyanuma larugon galigia. Aba hanuku de dagun, gamalumu magambu hamuti umala lele adimure habainu. Aba ti nariangu, kabege nadiga nabureme, aba lariangu nu, saraba baiba lagun buweye sun Damaskon. Nyengba lariangu asun le lumba ibadigun ibun. Keiti marihingu dalad na lubai buga larugon galigia, aba harugudni ha numa banya nuhabu, dari wachulde non Damasku. Nii aba wuguri giri ti ananiasi. Gunfuliti buidu luma liluru du Moisesi. Buiti hadimure hasun huriyu haaga nauba ya Damasku luago wuguri ligia. Aba liabi ananias arihana. Dan la chulderun. Aba lararamu nubadu. Aba larinya gunu. Niduhe Saulu. Ibiha habei barihin larigon. Lidameme ora ligia aba lefege chunago. Aba narihini. Aba ti larinya gunu. Anua diraladi buhabungite waguchagu. Luma ge binaru, luba subudiru ni lugunda, luma luba rihini Jesusu le richagwa bai, luba gambu ni lumalali. Ladiga bichugu bala fei luago Jesusu hon sun grigia. Abaga dagwa bai me, le ariha bali bai luma lea gamba bali bai hon. Gwetoti, kawago badarasa, saraba, badisa iba hemeni ginyu luago wabureme, lun lachibu ni bifigon. Danagiri budumba yuburugu Jerusalem, aba nidi tempo durugu afuriida, aba lasali ragu nabureme Jesusu nun. Aba larinya gunu, furiba yagi, Jerusalengi, ofuda. Ladiga madiga bayan huriyu gasu laule barinya gu bayinuagu, lida flasule. Aba tinarinya gulun. Nabureme, subudi hamuti lagu nyundu naburi meha tida sun haliglisi afinya tinya, anahanya haa afinya banya buwagu furisun rugu, bayiguananya. Nye dinadan le lafaru bay Esteban hilagu bay, le banigu le meha adimureha bay buwagu, gunda atina lau hafaruni. Au onigiru barun hadagra gun ha afaru balin. Aba lariya gun nabule menu. Baiba, ladiga nona ha badibu dise apulchi ya hon ha mama banya huriyu.
3: Agamba hamuti chililumo ladimure ha luago lidi apulchi ya hon ha mama banya huriyu. Aba hagumestaru aguwa reha.
4: Afara hamehi lagu bay, marija tilul lagu bay. Afara hamehi
3: lagu bay. Kaiti hasigiru aguwa reha, achiha uburi hadagra gun. Achiha kaliki inyo le hagayi. Aba lariyango gumada lo ladarunu wa pabulu habion sudara. Aba launaha abeiche luon ladimreha. Lo lasubudirunu wa kala wago haguaraha grigia luago itara. Dale grago hamali lu habaychuni. Aba lariyango pabulu lu habuti sudara layembe.
2: Garichatun saan luon habaychun aba wugiri romana magusera gudunga hamay?
3: Da lagambu bani habuti sudara kate ele. Aba lidi aringa lu gumada.
5: Gouni kibate laule lumbay badigani. Roma na te ugiri le.
3: Aba te lidi gumada luago pabulu. Aba larinya gulu.
6: Inaru ni logo Roma na ba?
3: Larinya ga pabulu lu?
2: Aha.
6: Faye itinasaragu sensu lu Roma na na.
3: Aba te larinya gumada.

0: Ahenau, nyei nagura hoa.
1: Laringa ga pabolo, aba higiru ni haye beluba i habaichu ni furese, le abi gie gumada, dan la subudiruni luago romana la pabolo, aba lanufu de dago, luegie la guragoni. Laruga, kai busien lubai gumada, la subudiruni kala liduru bai pabolo hon hurio, aba lagidaru ni gringri lue, aba londara guagadone habuti gu fadirugu hama luru dugu hurio ha inyu timabaya, aba ti lasagaru ni pabolo, aba lichugu ni hagibugia.
2: Hechos, capítulo 23.
1: Aba laria gu pabolo hawago, luru dugu hagia, aba laria gu hon.
0: Niduhanyu, harumatina nasandira gu nungu alegibuge bungi uchilulumu beyule.
1: Aba ti launaha ananiasi, fadri le inyu timabwe, luhagayo ha hayarafa bayanyen luago liyuma pabolo. Aba laria gu pabolo lo.
0: Lagayo ha babungi wago, biangu atigibu buguya le. Nyum bia nyen lu baguse ra gudnina ke ilarinha gune lurudu. Kati wago bagayo hanuago, adira agoi lurudu.
1: Aba harinha gu hanyen banyalo.
3: Itra linha samba nabu ni fadiri le inyu timaboy, le lu fadiri buingio.
1: Aba larinha gu pabolo.
0: Niduhanyu, ibidia tiebe nun lago fadiri la le inyu timaboy, la diga tarinha han lerero bungio, minyera gobei le aguma de habai bagaira.
1: Kaila subudiru ni pabolo lo agu hanigu la saduseogu hibri hanyeibaya, hibri hanigu fariseogu, aba lariangu lo umala liherete.
0: Niduhanyu, fariseu au, hada gnetnya fariseu na gubrigu, ani hagusera gudunyadina, la diga finye na luagu hasaru bala hilanya, lida gnye oweni.
1: Dale lariangu bali kate ile, aba hagumesaru fariseogu hama saduseogu asigen ha hamagwa, aba lafare negu adamurini. La diga, harinye here saduseogu, luago maasta ruba ya la hilanya lidage oweni. Uwe tia nege gine angeligo, ni sifirigo. Ahi ti fariseogu, afinye te luago sunkati ele. Harinche ti sungubay, aba hasa aruhadage arufuta tele lurudu Moises hayeibaya. Ani fariseogu gine hagia, aba harinyago.
4: Ugrile, uwe tinikata uribati la diga. Ladiga gayarati abala sifiri o abala angeli adimure habay lum.
1: Wiri alisigene, darilu lanufude do gumada lue hafaru ne pabulu hilagube. Abati lounahanya, lisuda arunigo, lun hasagaru ne pabulu lidage adamure ne lun ya hanuga ni habion sudara. Le aba ariabo, abala salirago wabure me hesusu lo pabulu, abala rengo lun.
5: Manugu de daba pabulu. Ladiga itara ke ruha di bulan fen wagu ya Jerusalem, bichu kubagi fen wagu Roma.
1: Laruga, aba hebelu ruhurio, lidon uwara ni, lu hafaro ni pabulu hilagubay. Aba hafi yin rulo inye ragoni, lagu maigi bayala, matu hageme ni kata dari hafaro ni. Hoge yano biyan wen wugiri arita gutia kata ile. Aba ti hodi hamo habu ti gufadirigo, luma hamo wugiri weri gutia hada hurio. Aba harinyagon,
6: Vinyo hadua, lau inya raguni, lagu meki badiwa lani kata dari wafaro ni Paulo hilagubay. Gwe toti, huguya, hama haa hibiri lurudugu inyo timatia amuri huma lumagumada lu lanigini hun haruga. Hariyaga me lu, lagu lutima la haligduni lagu durule ichigubay lagu habusera harini. Wagia, arasa yuwaba lu wafaro ni lubarage la chiligu.
1: Aba la tiliru kate ile labu lagambu libase pabolo, aba lidi habion sudara asubidira gudei lo pabolo. Aba ti laguaru pabolo lun aba hadage habuti gusudara, aba lariyago lun.
0: Baruba irahun le lumu gumada, anihi kate ilun ti lariyago ni lun.
1: Aba lanigo ni habuti sudara, lumu gumada aba lariyago lun.
4: Wati adariti paulo nu, aba lamuri hanu ma luna nigini irahun le bu nyahun. Anihi nege kate ilun larinya gunibu.
1: Aba larigo duni gumada luhobu irahu ligia. Aba lanugo ni lun habu guhama. Aba larinya gulun.
6: Kaba buse rumbo ibarinya gunu.
1: Aba ti larinya gu irahu ligia lun.
7: Beluwa ya huriu lidon uwarani luhamuri habuma lubanigo ni pao luhagibu ginyon lurudugu iyu timate. Lunege haligo duni tima logu liduru. Mafinya rabahon. Anyehe hao gine biyawen haugiri ya nigu haramu dagwa haba umat. Agura bahayelu hafaruni hilagoga. finyu hanya lau inya raguni ligi buye bunju logu maiki bayala matu dari hafaru ni Pablo. Gue to arang senyu hanya hagura barigunye bona bagi.
1: Aba ti launa hani gumada irahe ligi agoyo arinya gina ligi lun lu maria gulan nika un lu agwa bagida gula li lakate le lun. Aba laguaru gumada hon bian hadage habuti gusudara. Aba larinya guhon Luharanseru bian san sudara lu houdi sesaria ebo, uwer hama uruwa wen disi ha hawagutia gabayo, hama bian san ha toutia efen, lu houdi la dengri nefugunyon. Aranse gudati gien gabayo lu lawairu pabulu, ruli ge dimure lu hachilre guduni pabulu lu mogumadi matefelisi lu magadien. Auna hati aba garada hama, larien heretida garada tuguya.
3: Lu magientu Claudio Lisiasi, Lungu madi mati felisi le wairi kubi. Mabu iganiya bun. Niha wakiri le nauna habai bun. Daga maali jebe huriyu ani hafara aliye be hilagubi. Dale nasubu dirubali logu roma na naa. Aba nidi hao ni sudara nigu aba nesefuruni. Kaiti nabuse erunu nasubu diruni kala liduru mboi hon. Aba naniguni hagibu ginyo uluru dugu huriyu inyu tumati. Liduru hon logu tiburikata ile luaguti halurudu. Uwa tiricho lungu lafaru hilagubi. Ni ibini lun ladangru ela chinurun labu nagambu logo aharase hen la huri lu hafaru ni lagu boy ni lebu boy no na ni bun fresa ariya gadi na gin hon ha ichu ko me liduru lubuma la harase re le ani boy luma
1: abati hanung ni sudara pabulu ke lari wa gunu wa hon ariyabu chile antipaturisa laruga lige hagiri budu sudara ha ebu boy sudara guti ha hawagu boy gabayo Aba hasigiru ni hawoye sulo pabulu, danle hatiliru bai sasaria, aba he derege runu gara da lu gumadi mati. Derege hamei gie pabulu, aba laliha nu gumadi mati gara da, aba ti lalig daha halia na la pabulu, dan ti le la subudirubani, duago silisia na la, aba larinya gulu.
8: Na gambu badibu, dame le hayabi haichigu maya bidunu.
1: Aba ti lichigu dimure lu lichigu nuwa pabulu tido palasio tomehe labu na gubo erodesi hao onigirutinya.
2: Hechos, capítulo 24.
1: Sengi weyu lariya, aba la tilri anania si fadiri le inyo timabai uburugu sesaria ho wuguri ya hadage huri uwerigutinya. Luma aba wuguri le subudi habuti lu lurudu giri titeritelu. Aba hayabi lumo gumadi mati, lu hichigu luduru pabulu. Dale lanuguni wa pabulu hagibu gion, aba lagumesteru terutulu ichiga luduru, larinyaga.
4: Luagu bareini gumadi mati, luha diwa lau darangi lu ya wagaira. Buiti leibugu sunkate ya fulasurugu sunwada labuge lichu bao. Ibiha wamuti sunle, ani sarime wamuti buluagu. Lumagidaru wamani bidani saragu, amuri hatina buma lu badigu murusu flese won, lu bagambu niwa luagu murusu ora. Aniha ugiri le Paulo, bereset, leredera afarin guagadanya huriyu, lida sun fulasu, ligie ginye aban hadagye, lichigidi nabwe hadamuri naserenugu. Aluga tiginye la via da gudunu tempulu, aba lubaiti warigiduni, Aba yebe wabuseru wagusera gudini lau ligaburi walurudu. Aba ladara gumada lisiasi lungu wanyehi. Aba lagideru ni wawe lau ere. Aba lariyegu lwaguhala ichigubanya liduru luti la hayabi bumo. Gayarati baligudini Paulo. Subudi bamuge inarini lwagusunkatele wariyegubay lwagu.
1: Ariega teginye huriyo, buri hayenbe ya luwago inare ni la sunle la rengo bay teritelu. Aba la diga gumadi matisaini lo pabolo, lo ladimureha. Aba la rengo pabolo.
0: Lausun nugunda nadimureha nwegine guwa. Bigibugin la diga subudi nani luwago saragu la irumu bao agusira gida lida fulasule. Gayara tibala gida ha ahen inare ni lubay le lumbay narinya gunibu. Kaiburi du suweyu gweto lumage nidi uburugu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi, madari runwa tina asigeneha ni kauma, ni achagara guagadanya girigi ya tempulurugu, ni tida buri tibiri haliglisi huriyu, ni lida buri amufulasu uburugu. Girigi ya ha, siyati harufu ni luagu inaru ni la ni aba lida ngesun kate le harinya gubainuagu, au gufeset nabu, lagu nesere bidunya la lung habungi te nagubrigu kei la rufu dahani iseri uma le uagu bai harinya ga lagu yeni la gama lumung afinyet na lagu sun le buri wanyu bai tida buri libru to lani na lirudu moisesi luma le meha habura bai profetagu anihe ginye emeni gini le hawagu bai lagu bungi unuagu lagu lasara gudubanya la hilanya dandu ha buidubanya kai haburibabanya lige nafa agu bai sun wada luma dunu na Ligi bugen bungi luma hagi bugen grigia. Lari gi atri da nao ei bugei amu buri fulasu, aba nagiribu du nageiron luna deregerun sensu hongu demeti in Jerusalem, luma luna dagara gudun lu bungi. Nadugien yebe kate in le templu rugu lari gi naruma da guag dun nungu akei igaburi, ligi hadari runina atri huriu lobo agunasia nien templu rugu, uati nya sarago grigia nien, nichagago. Hagia lumba in hayabi arufu da guahongu aja, Lung harinya guni le lung bay harinya guni, ahen ini hen lubai lung ti harinya guni nuagu. Odi harinya guni la ha jabanya, ahen dari ha bay niduru dan le ligi bugi nubai linyu agai lurdu huriu. Loi dige luagu la aba weyu dan le hada nyadi na lubai, aba nagua ragu harinya ga, haguse ragu dnyadi na ugunya loi gian finya na luagu hasa rubala hilanya le dage oweni.
1: Kei subudi lubai luagu ti larufu da ha Jesusu lugu madi mati felisi. Itera linha, dale lagambu bali le larinha gubei pabulo luago hasa aruba la hilanya, aba lagumu chaguaga dini adamurini, arinha gai na ligia.
8: Nagusa ragudube uguri le, dame le la chile no gumadi lisias.
1: Aba te larinha gufelesi, lu habu ti sudar, lun la sigiru pabulo danwanyo, gama lumon, lu furango la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atri weyu lariga, aba la tilere felesi, tuma durusila, to lumari, to hurio, uburu seseria, aba la gura gudun luago pabulo lula dimureha lun luago Jesu Kristo. Danle la dimureha bai pabulo lun luago ibagari le richabe, luma luago agadaguni ungu, luma luago ti weyu le lumbe, lagusera gudunia bungi sungrigia, aba la nufu de dago felesi, aba la rinya gulun,
8: Bai baib, damele gadani na nagure ya babuago.
1: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gaduni. Ligia, dameme lubai wahali luago lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, abati lagumu chulaguma diha felisi. Aba lari gaduni porisi yu fesu tulubara. Kaiti businga la felisi leredaru buidu hama hurio, aba ligiru ni pabulu danwanyo.
2: Hechos, capítulo 25.
1: Abati la tilere fesitu, lun largo de ni lubara keisi gumadimati. Irwe weyu lariya, aba lamude irun sesaria gya lu uburugu Jerusalem. Aba ha tilere habuti gu fadere gu nyehen hama hurio, ha weri gu timabaya, ichiga lidurun pabulu ligibu ge fesitu. Aba hamure ha fulese iluma, lun lona ha anige pabulu lu Jerusalem. Leti buga habuse rubai, luye be hafaru ni hilagu bai luago uma. Aba lona bu fesete luago sesaria la la denru wa pabulu, ani harito kwa la lidi nyehe madise. Aba larinya guhon.
9: Ligia luot lubai hodi haweru kutimaba nye hida agia sesaria uwa ranuma, ani ahi adigali lubai bugiri ligia duru, gayara bai harinya guni.
1: Widiru gunye o disi la weye lo fesete Jerusalem, aba lagiri budu uburugu sesaria. Laruga, aba larga duni lubara lulagusera gudun, aba launa haluago pabulu, dala lebele rubai pabulu, aba haguri ridago huriyo, hainbui bai Jerusalem gie lo, aba hichigu sarago liduru le hiruti, gama lumon siyati harufu duni luago inari ni nale heriyagu bai, aba ti lariyagu pabulu lida ladimure haluwe gie guwa.
0: Madunga gini na ni murusu duru ni lun haluru dun huriyo, ni tun tempulu, ni lun uruwe sesaru.
1: Kaiti busia la fesitu lerederu buidu hama hurio, aba larinya gulu pabulu.
9: Busia tibusa bidi Jerusalem lu nagusara gudundi bunyin.
1: Aba launa wuni pabulu larinya ga.
0: Ligibu genyadi na lagusara gale uruwe romana, lenyin lubai lunti la nagusarum. Kaisi basubudiru ni buidu, madugan gidi na duru hon hurio, ahinyadigadi na lubai duru le garichati lun nafaru hilagu bai luegine, mebere segunti na nowe. Ain uwa lubai mikata lan na inaru ni lida sun le ariña wagubai nuagu, uwa tiniaba garichati lun lederege runi na hong huriyu, amuri ati na lung uruwe iguana rugu la aguse ragadana.
1: Lari gietie, la yanu hafesi tuhama lani gu kabala la duga, lo pabulu, aba larinya gulu.
9: Amuri ahadba lubai gia luruwe la aguse ragadabu, baibuga luruwe.
1: Atiriweyu lari gia, aba lidi uruwe aguripa, tuma Berenisa, Cesaria, arihe fesitu. Kei reidei habai fiuweyu nyei, aba labahu daguni fesitu luagu ti laguse ro pabulu lu uruwe aguripa, larinya galu.
9: Anihe aba wugiri ligiru felis dangwa yu ya, da le Jerusalem nubai, rutinya habu ti gufadri gu hama wugiri ya huri uweyri gutinya liduru nigibuyi. Amuri hatinya numa lu nasia duruni. Aba narinya gu hong logo magaburi lani luru duroma na lu, lasia duru aba grigia lu oweni marihi galanya haichuwe liduru ligibuyi. Lu ganyara la ladimraha luwegia gu. Ligia, lida lubai hebi ya uwara numa mefere dirutu nada. Laruga, aba narigudni nubara tida agusara gile, aba nuna halogu ugiri ligia. Hanyibu banyalu hichugu liduru, maria gutia ni kata logu lida gile ibe waguwe naritagu. Leburi kata le haria gube luagu, luagu muwara dula hama lida legabri hafinye, luma logu aba ugiri giri ti Jesus le owe bay, lauso lira aria gati pabulu logu wimwanya la, ke ibide la nu kabala nadiga lida kata libele, Aba nalugudni Pablo ahe businye lubay lidi Jerusalem lu lagusar lu katile nyi. Kei lamuri ha lu uruwe bala agustu sasara gusara gidei. Aba nariya gu lu la sigiru dawayu darime gayara la nona hani lu agustu sasara.
1: Aba tilariya gu agripa lu fesitu.
10: Gusenti na ginye na gamu ni wagiri ligia.
1: Aba lariya gu fesitu lu.
9: Bagabu bay haruga.
1: Laruga, dale hatiliru bay agripa tume Berenisa. Aba hebelu rulo onwebu uwerigu ni munadon, ama habutigu sudara hama ugirin uwerigu tiyanyen uburugu. Aba launa hafesi ti luagu pabulu, aba lariyagu.
9: Uruwe ya gripa, hama ugirin haa damari gubanya wama ya, aniha ugirile. Adimure haya saragu hadage uhuri uuriba nu luagu, dandu Jerusalem kei yasa sare. Ani ayaha guwariyaga nu lau saragu eregu, luagu luti la lome. Gama lumu, lagano nu, kama madhigit ni kata luti la faru hilagubay luwege. Ani, kai tiligia gwanara gila amuri habay lu ruwe bala augutu sesara gusara gidei, nona halilu. Kai tiwala ni kata luti nabirahani lu augustu luogu wagiri le. Ligia nanigi bali higibugiyon, bigibugiyon ti mauroi agripa. Lu balig daguni, nyi la mga kabala nabiraha. Ladiga garaba wat nu lu nona haba adangiruti, María Gugau Kala Lidunube.
2: Hechos, capítulo 26.
1: Abati lariego Agripa lu Pablo.
10: Gayara tibadimre ha bueguia gua.
1: Aba liñurune Pablo luho buluha gamboni. Aba lagumestero adumre ha lariega.
0: Onwe bunugunda gayara lana dimre ha nueguia gua bigibuge. Uruwe Agripa. Lagusun kate lariega hamalbe huriu nuago. Gunda atimaat na ladiga subudi bani hagabri huriyu lumakate le buri uwagu bay hasigeneha. Lige namuri ya habay buma lungagura sumba lung bagambu nina. Subudi hamuti sun huriyu ligabri meha nabagali dunhada. Nagaira luma uburugu Jerusalem. Luma ge irahu gidina. Liho hasubudi runina. Ani gayara tihamuga haniyaguni ahanya hamuga busen luagu fariseu na luma ge ninyiru. Adamu ni nileti maderegda belida lubuyeri wafinye, wagia huri. Gwetoti hagusera gudunyadina luagu emenigi nilenu agubay, luagu lasara gudubanya la bungiu hilanya lidage oweni lunya habagaridu, kai meha lariyagu ni hon waguchagu. Du sugubay iduhanyu le hadiga wagumbay lirahin Israel agura batinya harigini lagumfliru dimuri le. Ligia hahudu ragumbay lubungiu, Seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigi nile hadari rahuriyu nidurum. Uruwe agripa. Kasa wagu mafinye habai luagu gajara la lasara gudininya bungyu hilanya. Au guanaregu harita guatina meha luagu luntila naibahaninya ha afaloru balin Jesusu Nazaretna. Ani italalina digni uburugu Jerusalem. Dati nasarago hadange lanigu bungyu furisunugun. Lau ubafu lehichugu bayhabu tigufadirigunu. Ani dan leburi hasie diruniwa lung hove. au aba hadangi ha abudu ha banyalun itara lubala. Inihen ha da sufri gda numuti ya lujebe heye dagun luagu hafinye luagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairiti meha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburgu le diseti. Ligiebe kate le gabugru balina uburgu Damasku abada. Hona ha habutigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigi lau larugonga veyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali arinyagutinu lida evreo. Lehererun huriyu. Saulu, Saulu. Kawagu baibahana. Badiginya te wuriba ni bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariyangu, kata busa na bureme? Aba lariyangu nu Jesusu au lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu, lugefenba luagu leyariha bali bai gueto luma le lumbai narufu duni bun. Nesefuru badibu hawai huriyu, luma hawai ha, Mama banya huriyu, ha umbanya nona habu gweto. Nona hanyadibu hamu lu befege chagiduni hagu lu hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lu ginye merede meme hama labugin lubafu mafia. Lu labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hamamuga nuagu. Ferudu na walamuga hafigun ibihi hamamuga alagan hadan lanigu bungiu ha sandubanya. Italinha lubaiti uruwe Agripa, abana digni lelarinha gubai Jesusu nu lidan le la salira gumbai nu. Furumie abana purti a hon ha Damasku banya, arinha gatina hon lunha sakri ha lida ge hafigon, lunha giri budun lubungiu, lunha digni katei buiti, ari hua lamga lago a sakri hadun la. Lariginha, abana purti hani katei meme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu, ligue lebu bai harga denina huriyu templugu. Aba halugun hafa urnina hilagu bai. Aba lidera gunina bungiu. Itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bai. Honsun grigio. Dandu ha wairi gubanya keisi ha una bugubanya. Chilulumun ora le. Maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bai lariega Moisesi. Hama profetago luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu. Luagu larigin la melonwe. Ligia bala furumia tiasaru tihada agie hilanya. Lau ibagari magumu chaditi. Luagu ginye lichugu baila larugonga luagu tia salbaruni dandu hon huriyu kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate ileburi lida la dimuri haluwe giegua. Aba larinya gufesitu.
9: Lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturi ya hanibau.
1: Aba launa bu Pablo, aba larinya gu.
0: Malilu tinao, gumadi mati, inari ni le narinya gubai. Ani hauruwe Agripa le subudi ya bubai lumburi kate le buidu. Ligie gajara lubai nadimuri ha ligibu ginye, furangu. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti ya ramu da guarigu. Afinye tibu san luagu le harinya gubai profeta gu uruwe Agripa. Subudi inumuti luagu afinye ba.
1: Aba larinya gu Agripa lu.
10: Samina tibu san. Bafinye na gduba dinan la luagu Jesu Kristu itera ufurese.
0: Furese yebe o darasa yebe amuria tina luma bungiu mamarigu buwagu hao ginye sunha anyaha banya gamba na ugunye. Lunha yabi luha finye rukei au gama lumu uoga gringiri hawagu.
1: Larige larinye gune pabu lukate ele aba lasaro uruwe. Saraginye gumadi mati uwa ratuma berenise hama sunha yuba yanyei. Aba hadim runyengia lu hadim reha luago kate ele. Haringa ti hamogwa.
10: Gugirile, madigin ti ni kata le lunti lafarun hilagu bai luegie. Mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
1: Aba laringa gu Agripa lu fesutu.
10: Lun hamuga, mamuria ha la vugirile lun lagusara gudini Augustus Caesar gayara ti hamuga ligira vagudin.
2: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru Pablo hamaha hibri adorut ya labu lariha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lu hadam re sudara le giri bay, le sudara nigo uruway agosto. Aba wadi nagon, tido aba ogune yimbito adramiti ugyan, lu asiyon. Yenye gine arisitariko wama le Thessalonica na. Thessalonica aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watilere sidon, dida fulasu lege a buiti lausere ni Julio le gomada pabolo. Igire lomuti lo bisida lani lomadago lo heteni rulon. Dida wafuri du sidongia, aba wodi loege norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yen la garabale. Aba wahi uraguni barana ligibu ge libea restilisia, loma panfilia, aba watilere lido fulasu le giribe mire. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ogune alihan diriena teibuga italian. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lau lene guga watilira ligibu gion uburugo le giribe gnidu. Keiti wabaru memegi li lubai garabali. Aba wafa yeha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira lo meme lere guga laru laru. Aba watilre lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yehani baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Arihan muti lagu dencha baila weyasule. Ani beferi di rubon ugune, feri di mesuntila, gayara baiginye beferi di runi wabagari.
1: Lubara gya ladugu habuti sudara gasu lawle larinyogu bay pabulu, aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu legea lulasugiri luriba danye, aba harita gu hibe agay luagu buidu timalanye be lun wafuri dunyengye. Luwarihi ahi gayara wachiluru fenise, aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru, aba haritagun lagu gayara bayla hasigiru ni weyasu, aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi, aba lagumesteru aduru ho ugune. Kaiti siyala wa wansaru lubarun garabali, aba wigire gwaga du wongwa lula nuguniwa. Aba wasigire loige suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda. Lenyei lubai mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon. Lau aba lere gu. Larige winyuru nu ugune irugu. Aba lasigire gudunu wa gulu du tabuge ge ugune nu haguru nu. Derebu gutamuga. Kaiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru nu ugune lu lanaha nu garabali. Laruga kai here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune baranaho. Luago liruwa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune baranaho, lo haha buguanarige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lauti onwe buluriba dale, feridi wamali suwe menigi luagu wa sefiru bala. Kaiti sigina diwa lubai sarago da meigiga, aba larara mo pabulo wada, aba lariago.
0: Wugirinya, arinyaga tina yebehun lumiabi wama kireta gini. Buitimati hamuga, buga lua iwa sufri ni damichile. Ani feridi wamei walagu, gamalumu gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferi dirbalan ugune. Chiliga liaba lani bungyu angeli numu arie buto. Launa ha bungyu le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Laniye hari angeli ligia nu. Manufu de daba pablo. Ladiga barufu da goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa iwa augusto. Ani buago ba lesefura nya bungyu. Suha tida ba yagune. Buma luwe oweni. Gagura sun kuma lubaiti. Ladiga hemeni gitina luagu bungyu. Ani choru numuti luagu itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun, wadaga rubalan luagu aba ubohu.
1: Bia di masu uo luagu waweyesun, parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariabu, aba hasandiragun madulugu luagu wachilire ina wanya lan luago muwa. Aba hamisturahani luhuli li duna, darandi sisi metro luhuli li. Aba ya hamisturah habaru ngo memere, uwein sedi metro. Leti hanufu de luwein habugushu, luago dubu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha, laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madu lugu asamina raluhe sefurogu hongwa, lo hanura hatida geogunem. Aba hagumesterun arere gudon salufu duna rogun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisaru ni pabulu habuti sudara hama li sudaru niego larienga hon.
0: Ahanya merede ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba lariengu pabulu hon sungubay luhegi larienga hon.
0: Bian dimasi gueto lumage marumugu humabuidu. Maigin buidu, ladiga idigeri lehu wagubai. Ayumura guati na hun lun heigin, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu uobain la niaba eferidiru tilibagari.
1: Larige larengo ne pablo katele, aba lanug aba fein luhaburugu, aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai, aba te laguba chaguno, aba leigin, aba harigidu hahibiri guraso, aba gien heigin. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige ti daugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai, ibiria tifulasu le nyeyi habai lu ni aba hadage malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru, aba higiru ni baranaha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widu bayi lun habuguru nu ugune. Aba ti hawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubayi biyangwa la even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha gwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiru ti lu hadigu ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachiliru muwa rugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itara len hachiliru sungubu muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
1: Dale sefu hedi wa sun wa gie laru beya. Ligie wa subudiru ni luago mali ta la liribay ubohu ligie. Bui ti houseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafuragu aba onwe mbu watu kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa gie lua bacharagu. Aba ti labuda ha pabu lu watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligie atafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwagu luhabu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luwagu luhabu pabulu. Aba harinya gu hama gua.
11: Mosu aba la vugiri gafara hati vugiri le. La usun le sefuru barana haginye, mabusi eruti bungi lulua bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu be lalu du luhabu. O laburi hala hilagu bai. Lili wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Ron lianti luguchu publi lo sandi, Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gine. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun wawoyesun. Larige iruwa hati wo luwagu bohu ligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bohu ligia. alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairewa loago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero iruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimaso hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agamba ya afinyate ha Roma baya wawago, lago awagure la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribu iforo, le luwagu bay uma giriti apio. Hibiri, dungwa te wama lida fulasu le giribe iru wa haba chilidigitia. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largi duguraso. Dan le wachiliri bay Roma, aba le deregerune habuti sudargo adangruti ya lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iru weyu larigi la chiliri pabolo, aba launa ha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale Adam Riguaya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larigi halgi dagunina, aluga tinya jebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegi kate ile uagu bai, wemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulu,
12: wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da wagu hudi agia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada ageha nyumbi ibanya nyingi adimure hati uriba wambu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure huu wala uriba lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimire hahon, lagu larua ihabungyo. Luma gebinafi dari robo weyo. Businya titi, lulafiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profeta wu. Hibiri, afiyate luago le larinya kubay pabulu, hibiri, mafiyate ya. Kaiti mura duha mahama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya kubabulu hon.
0: Ligia larinya kubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya game hon grigia. Huguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun kala lila baile harihubay. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubay pabulu yitara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hamagwa loago kate ile. Reide iti pabulu biyan irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apurichi hati loago larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loago wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
13: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohun hugu ya lani gubungyo ha aganauba ya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaru ni ligia won lidagi wabure me Jesu Kristu, keisi grigia hada ginyeti meha ladegu wagun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le ladegube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidagi oweni. Fulese ilumuti na bungio lidagi Jesu Kristu, lau lona hanina lida liri lung na subdira guduni hongrigia kajara lamu gahafinyeru luagu adiga hamaime le lubaibe unhai hagana gwa grigia hagia huguya le umbai lagura bungyo lung lani guhuma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le aga naubai uburgu Roma hahinsinye banyalu bungyo waligia hun lung lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba iha subudirun, luagu luenri ne tengiru ni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoa ti luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lidag ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawansiru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawansiru hibiri afinya tinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginya luna pulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busgari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu di ninya bungyu grigia ligibugi. Lau haafinya ru lumagi lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungyu.
14: La richagua bai lau la finya ru labaga di luba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la lanari meliganyi bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha migirubanya lun la subudiruni wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi ha muti le gajarabe la subudiruni wa luagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyu gajarati la subudiruni wa la ubrikate le la digube. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serungubou, luagu bungyu la ligie, la uginye magumucha jila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninyaga hama luagu chunla hau ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu lewairi gubai le moweda dibai hahudura guarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, mua lugu hama anima lugu ha, gadiri gu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadigun kate iburi nibusi garidu na tihama gua. Sansi kamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Lega dina bai inebesei lun suwada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugunia kate burinibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi ti mabuse irun hanya la hichugu nililuga rubungyu lun, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lun hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, iyere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, panta tinya adagwa tinya kate uribati mabahudun hamuti ya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru misi ya habutinya nika un uwa tiferud na hama magude me habu tinya subudi hamuti lalaringa gubay bungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hawe luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigay.
2: Romanos capítulo 2.
0: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dan le lasie diruninya ha diga bali burikate ile buguya tile ichugu bay haduru ha diga bali burikate uribatile aniligia meme ginye badiga bay harita gotibu sa lagu besefuru balan loi lagusera gada bungyu Odi me bere sentibu laularei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigo lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricho. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichugu bai bagari magumcha dihonha alua habali uweiriguni inebesei lumakate ileburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini lebuidu bai sun wada ja ubowagu. Aha ya sun grigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigibali leburiba bai, hon huriyu furumi, lumaginye hon ha maha bai huriyu. Ainti hon sunha adigbalin le buidubai lichugba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hama bai huriyu lugundu aba lala negniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi ongali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogudin loe lurudu ligia. Hatia figon habanya lausun subudi hamani lurudu Moisesi laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agamba rugubali lurudu aricha ragubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi habubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo lau rugu larinyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabori arufu da hamuti luagu anihe ilale lurudu bungyo biruwa yuti da hanigi. Ani larinyagu bay harita gu hon ahenga durun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Aya pulicha bubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Aya ngarinya ga bubai luagu mon lumuti la la diguni wa agabara hani kamege badige. Aya yere guha bai guari wa bun kamege biweruha itirisi haliglisi. Panta tibu lao liluru du bungyu gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
14: Kita kiyati hudimara habi hamao baya huri uri balogu bungyu.
0: Gebegi tisai ni tuagu oustaru ni ahim bagunfli ya lurudu gama lumu ahim bahala chagua kei gubayirigu meresi binubani. Ahim lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sai ni lurudu la nguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sai ni tuagu oustaru ni gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu hostanu, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriyu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresi bila seini luagu wagubu. Lubaragi ya lira, huriyu ha tima tima banya hakiya huriyu ha muna dagnyebai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungi usifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungi lau, mama amu grigia.
2: Romanos capítulo
0: 3. Que si itera linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegnye huriyu hama, o luegnye heresi biruni seini tuagu hostanu, sarago linya, ani gibe tiginye lebuna, furime tikatei, rulu muti bungi lereru hon huriyu, ahanya nyenti hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe funage bungi lau lereru ladiga lira, mama linya, lubarage lira lagunfli rumbe bungi lau lereru lau sun, maraso alugu hama sun grigi ya ubo wangu, tanihe lereru bungi.
14: Babaga duba krisi rishati ni dale baria ubi, ani buidu bai bafru kun dame le babosara wadudu.
0: Aba ya alga dahani, ahin seribi lubai wariba lun larufud ni luagu richagu wala bungi, kabagi ya warinyega, maricha tila bungi dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya kaisi grigi ya, mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungi, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigi, ahin ginya seribi lubai wajeni lun, weri gutima la linaru bungi, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama, lun tilubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihin kate leharinya gubai saragu grigi ya lagu ligia la warufu dahabai, grigi ya ha, aninya gubali itara, lunti hamoga hasia diruniwa. Idalinyagi, bui timati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hama wa huriyu, uwa. Lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungi.
14: Uwot niyaba grigi ya rishagwati, ni ibini abal. Uwot niyaba ahwati lugu furandala. Uwot niyaba alwa hati bungi. Turi kwa nyasungu bayi. Nyuga ya liko feriti, uotu ni aba aduga tile buitu bayi ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ure umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramudeti ya tupaisi ni hewe hayumulu. Ui linya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hakudi liu hodi afala. Gringo luma igari kuulida bayi hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay. Ani abri hahagia mesun grigi ya labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungi. Luegi nirigi ladigi nile lubay bay lurudu. Lurugu la subudi runuwa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la larichara guago duniwa, ani gayarati warihini lida le lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago Kristu gayara la veredeno richagu wanyo, ligibuge bungi. Ani aba la ladigni bungi lira hon sun grigia, ladiga figon hanya sun grigia, ani disenya loe lueirigo bungi. Gama lomo lau lareini bungi, richagu wa diwa mafaye haga ni kata la diga afaye hali Kristu. Adiga tibungi yulun lebu na baila ferudu Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudu ligia. Itara linya labuse rubungi, larufu du ni won ida linya la lalichara guagu du niwa, la uferudu na lani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga larufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu du niwa. La diga itara kei richagu ala, richagu agudalumuti waginye, haa finye ba lagu Hesusu.

0: ichu gubarun labu ye laguma de tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu bugiri sun wiwa agiri la tumari ta diginya figo le giri bay agabara hani. Ahi owe tumari gidaru labu ginya ginya luru du ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu bugiri. Ma digintu agabara hani. Itara ginya huguya ni duhanyu. La ulonwe kristu friha dun labu ginya ginya laguma di haliluru dun moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gueto. Lani hadun Kristu le asa rubelida ge oweni lugayara baila e seribi dun lung bungyu sun suri na gubay. La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seribi ti meha le luru dun Moisesi lung lagago dun iluriba arita guni wada. Ani ligia kate le anaga baliwa lidun oweni. Ain ti gueto hiladi wa lung luru dun le meha gama baliwa labu gen lubafu. Gueto sefu hadiwa lung we seribi dun lubungyu lida iseri ibagari tau sun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lung aba lurudu binadhali. Wanya guba lubaiti ulago figo la lurudu? Mama linya, la usun lira lurudu asubudira gduba lin figo nu. Ibide ti hamuga nu ulago figo la wama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
1: Ma wama dira bay hamege amu.
0: La diga meme gumadi le, lagagu dun balin ibagari lan na figo le nida bay. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nida bay. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu larga dun igaburi lan na figo le nida bay luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuri babe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sandu ti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sandu ti ginye sun gumadi le lidangbay. Richagwa ti ani buidu ligia. Ligia funasa akata i buiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Ni figon afaru balina lau le buidu bay. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lufigou. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luago baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le na digu bay. Igabri lan na figo le nida bay. Ligia digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri. La diga lau sun jebe busena na digu ni le buidu bay. Sinyanu muti ya diga. Ma digu numuti kata buiti le na buseru bay na digu. Na sigida diga adiga uribati le mabuseru nubay na digu. Ainti le lubay mabuseru nubay na digu ligia na diga. Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busena na digu ni le buidu bay, uriba tiriginye la na diga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi yonu, gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, agen ndaguati luma nisamina. Kate ligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au. Kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabay? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubayirig lida ge wabure me Jesu Kristu. Tenke ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma lilurudu bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabay. Seribir gutina lun figo keisi lidamu.
2: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guni gueto, au keisi aba finya tilago Kristu, ani meyeha atina. Aninya gatumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu luago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disenyu luwe Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. La diga wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. rei de Timeha Bung Yuhada lausun lueirigu anirulu mutignia daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyubai, legine suntibai gabafu, le gadina mabai lun linyuru nua liri lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu, lun Abrahamu.
1: Lita gerge ba isaku gatuga wagu ba.
0: Mini la lida, harga nyanu la, agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu, ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase le lichigwe bungyu, lun Abrahamu.
1: Nyebi ba dame na chulire dali kia. Aba le tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lida, biang bai meha tirahin Rebeka, aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madilin ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, aba larinya gubungyu tun Rebeka.
1: Le damu bai amule nye le ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lida, luma le arinya wagubai tida lerenu bungyu.
1: Hise timeha hakobu nun, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muara la bungyu, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
1: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiame ihirigu laule unt nabusera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugude mehabu bungyu won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubai lun uruwe ehikna tida larenu bungyu.
1: Nadugi balibu uruwe me, lun narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gude mehabu ti lubaiti bungyu lun le labuserun, gude mehabu la. Deregda lun lanigi le unti labusera le dera gudunu. Barinya gubai lubaiti nun, ain itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kage gayara abai ladungi kata I bogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungyu, larinya gubafunage saudi ru lun lea digu bali.
1: Kame badiga na itara?
0: Garicha ti lea digu bai saudi ru lun ladigu ni le labusa eru lau lubunye saudi ru. Gayara ti ladigu aba saudi ru le dise guati la yusuru. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungyu hawau grigia, aransi yu linya lun larufuduni luweiri liganyi hawau grigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau saragu gurasu darigu eto. Luru gayara la larufuduni luweiri gun won, wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungyu won, hibiri hadangi huriyu, hibiri hadangi hamabain huriyu, keisi larinya gu bungyu tida liliburu oseasi.
1: Hameha mamabain numutunia, narinya gu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gu bahon misie kunu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagu ahon.
1: Mama nani gu hui, nyimba larinya wagu ahon, lirahi bungyu le miwabay.
0: Ainti hawagu Israelina, Hame mehuriyu larinya har Isaías.
1: Lausu gibe hama ladika wagu Israele ke isagu larubeya fiyuru gube ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubay bunyu lereru ligibu wagu sunu bu lau lufuresa.
0: Ke isi meha larinya gu meme Isaías.
1: Luha muga meha migiru la sute gbafu hada ge wadika wagu mungu. Itra wanya hamuga ke isi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama bain huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu. Ahayati Israelina, ha afa gubanya lun heresi biruniwa, keisi grige richagu watinya, laurugu hagunflu ni lurdu bungyu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama, haricharagun luagurugu hafinya. Hadige irigu lau kate le, guanarugu hadigu bai. Lige hachugera gumba iluago dubu le hachugera guagle. Larinha retida lerenu bungyu.
1: Ruth na aba dubule a chugere gwaga le Sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinye rutuluagu masate hale.
2: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wago bayna yumura gwa lubungyu hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniye gatina luago hafulese, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungyu. Gama lumo, mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la, larichara gwago dun ninya bungyu girigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse rubai. Lugundu Kristu lebe habai lagun fliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lung haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagun fliruni lurdu larinya hare Moises.
1: Grige ha agufliru tinya lurdu sun sunna gubai habagari tupa luagu.
0: Lagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
1: Maria gaba tita panigi, kapa amudia selu, kasi gubere gubarebe kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
1: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi gubere gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinya gubai bungyu.
1: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimude le ligia ugano lani na finye nile wapulichi habai. Aha buarinya ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luago sarag dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
1: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatre haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumutia sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungi.
1: Sunha aguaru tilire wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni lun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
1: Ma lupuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la ugano lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaias tida liliburu.
1: Wabureme, kaa afinye wanya lau hagambu ni ugano le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia ugano hafinyera, ani lereru Kristu ugano ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa ugano, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
1: Agambu ali hamala lilida sun fulasu. Chiluha li herero li dun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba nariyegu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
1: Na meide gudiba dun hatiga aba necha li ha mama nani. Na gainda gudiba dun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
1: Dariha matina ha malwa ha balina. Rufuta wako na nungu wa hongu haa maandu kathaba inu hawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulani muti nungu habusuwe yu hongu grigi ya magamba tutinya ani mabucha hatinya.
2: Romanos, capítulo 11.
0: Ani igat nati gueto, maha lifunasa bungi hongu lumutu ninya, mamalinya. Au guanaregu Israelina au, hada ginyetina lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon. Magambu hamuti le taninye guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi yo larinyaga.
1: Nabule me, afara guwa hama profeta. Gliku wa hama ibuli ibani latari. Auru gali erede rahata gibani. Ani busia tiyage hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
1: Anu dirata na sete milu kukiri ya nubaru wa. Hama abu kukugi ya kukugi ya lewa kukungu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungi lau lareini. Ahinti lau lubayu lareini bungi lanuwa dinanya, Mama li lau kate ile liyara ati grigia guanar ga diga. Lugundu lu hamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungu. Itara linya luboiti, madari hamuti sun Israeli na le halu habai, anati ha alanua dirubanya bungu, dari hamuti. Ha hibiri, dereg da waru hanigi, keisi tarinya golerero bungu.
1: Adiga lumuti ya bungu lu dereta hanigi, ruti agu le manihiti hum, adiga li gule magamas, itara liyati chigiru mutale.
0: Arinya gati Davidi,
1: Rabu bolam wahatne rusada, lu hagu hakidu lu hasufu. Darulam wahagu marihi hamamala, sepuku walam wadiye hanaga lu sunda.
0: Nalge dahati guato, lau hachugra gunghuriyu, hai guatinya funasa sunsui nagubai, mama linya, lubaregen lira, lau hamaha gunghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu baila asal baruni, Lunhamei di gudninya Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu buiti melun ubou. Ani ahin buiti lubai lanugubai hachugira gu hong ha mama bai huriyu buiti mambai lubai ti lelung bai lanugni hasal banu sun huriyu. Ani hengini aba kate le nania gubai hong. Huguya le mama bai huriyu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyu. Wairi ti linsien wadig marinu. Busetna lunhamei di da gudninya nirasa lugine hasal banu. Ain ladiga lubai lamaharu bungi hong huriyu, hayabi hama bai huriyu lung haranda no luma bungi. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ain derege wa tubai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lung bungi. Derege wa tugine sun fuluwaru, nyo wagua tuto ida gine butiabi fain tubuya. Ain gine derege wa lubai tilagle aba tidibuwewe lung bungi, derege wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chongwa la fiu tilimu tidi bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lau sun tilimu la olivu arabu na poguya. Itara lia hiabi lu gabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma atia luagu buidu tima huma lue limu le nyengu baibai meha. Aon aritago luagu buidu tima huma, haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, changwa ti fiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufa derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nye bungi huriyu kai furumi yetinye limu, uwa baiginye ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti lueni lareni bungyu, gama lumo direg dati ginye, direg dati hong ha mafinye banya, arei dati hong ha afinye banya. Lunti ha sigiru lida lareni lau sun hafinye luagu. Ahi madiga huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinye luagu Kristu, hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabu ihuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichu gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya hari gun tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun dariri gudame legumuha liheresi biruni hamaa bain huriyu Kristu. Dame lela susere dunlira, aba mehasalbaru sun Israelina, lugundu tarinhari lerenu bungi.
1: Yedi ba asalbaru gili sioni, aba mehlegida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lela negida rune hafiku.
0: Luagu ganu le luagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulesen, lausun lira, hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate lalichugu bai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditungmeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yusungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luweni lareini bungi lumalichu lao sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri, kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habailun, kage grigi aruha libaisomu kate lubungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, watini yaba, lumage bungi liabi sunkate, ligie ginye agda habalin sunkate, ani lungwa ginye ladige, weirigu ni lubungi lun sunda, itarala.
2: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, luhetere gera guhungu asun suina gubai lubungyu, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguni wa uairi guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bau le, lubara gian lira, sansi gumai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyu hun, le buidubai le uara guabe. Kaisi kumaisturu lwagu larei ni bungi unu, aninye gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidangi arita guti luo uwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubara ge lira, lun tila subudira gun kada aba lungwa segun afiye ni le rula libai bungi unu. Lugundu itara kei gibe la umege guni lwagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimari hawayumulu uginye lun tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lunti lichagun lungwa lun ladigni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lun. Le abuti bay lunti laguma diha lau saragu gounigi. Le idira guti amu lunti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduganyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inari niti. Yere gulavuriba ni hun falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua keisi iduganyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gunda anyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idira go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hamaha gunda abanya, hajahua hamaha yahua abanya. Abagari da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagari dun lida darangili hama sungube. Niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tarinha lerenu bungyu.
1: Au lu bai mafaira gudu na grige rogu hariba dinya gureme.
0: Arinya gati ginye bungyu.
1: Ahi lama habai bagadun ruba igini hum. Ahi maga gu habai ruba dunahum. Itara luba badugun lu laika agunia kusibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lun laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganye be vuribani lao buiri.
2: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hou tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hou tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manu fode galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bauseru, lunti hanu fode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wa ma luma lilurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grig ya hon, faye hume ile lagubra habai gumadi lagu hafulasu, luma amu burikate libe inalira. Faye hume ile lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira, gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sa hon keisi lubudubu. Madu ira huma ni kata ni ka un, hisi e guarigu huma humagua, le hisi abuti ilu grigi liladi, adiga lali sun le lubaybe ili lurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
1: Magamari taba grigi e maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni aba, mawama dala amege grigi e bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le, luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubay.
1: Hise la grige bila di pungu kesi hisi ya kwa pungu.
0: De le hisi ya bubayi madigo ntiburiba ti luni aba. Aha wa lubayi ti hisi ya habu. Gunfli wa maali sun li lurudu bungyu kesi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lidage idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upuwagu. Sigur lauda meha le wafinye nubayi lwagu uganu lwagu ti asalbaru ni. Arie buhali, jarafa ilu la rugadu, lige lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digubai labugi en luburiga, lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labugi baen la rugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gaganigu luma gimugo, lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi en lida sunkate. Masami nera huma lu hichu gugunda ni lu luriba hayumaha.
2: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lago lebuidu bayhon. Mama regu lago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ra gduni grigia liladi lau lebuidu bay lun grigia ligia. Luma lau le gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu kunti ugunda ni luni wagua. Lubaregi lira, susere ti le abiru haubei ti da lereru bungi lun.
1: Nungushi, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wagu.
0: Sun learien wagube ti da lereru bungi, lumage binari, lun larufu da hon won la biru hauwa. Biruwa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da gu lidangi. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luagu bungi. Bungi le ichu gubai gurasu, luma digi da gu. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenarien gubai, lagu liabin baila meha Kristu lun leseri bidun hon huriyu, lun la gunfli lun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfli lani bungyu lereru. Leai bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungyu luagu lugude mehabu keitaniegu ni lereru bungyu.
1: Legia nichigu lubai uairigu ni bungu hakana guanasha lugu. Leremu bai ginye luagu uairigu.
0: Tariha negia lereru bungyu.
1: Gunta huma necha lugu huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tani hare ginye.
1: Sun necha nigu, sun fulasu, alawa hahumaye nabore uli.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
1: Lepi pa aba labigu wabu hese, le lube ili lagumu dirunia necha nigu, ani imeni kibalu aba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluagu. Lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungu wa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini, lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napurichi ani uganu luma gieti bungyu lagu wasalbara gule, luna nagu banya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagunda ara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara linya lubaiti, au kei si aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seribi dun lubungyu. Luago de gunye mburikate le la digu bai Kristu guanarigu, nidangi na dimuriha. Lung hayabi hama bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, lau luweina mburiseini luma buri milagru, le na digu bai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hama bai huriyu lumu, Lau Gabriel le hosta gudanali la pulicio uganu luago tia salbaruni lidange Kristu luma ge Jerusalem ge dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulicia ni uganu luago tia salbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadi gi maridu lung Kristu lida flasu lenye lumuti chiligo li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania gune lerenu bungiu.
1: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamba luago, ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu lida amu fulasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigi me luwegi obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidi esupanya, larige me ariha nadun la lung, Wagunda Aragon wamagwa murusunro, agura batina lung hidera gubadina la luago nuwe Yesu. Ahi gweto, naibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo luege Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luago buidu la lung hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon Leti matimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyati nya hahuriyu harisi lan na sielu hama hama bain huriyu. Luntiginyati hidaraguni afinyati ya hama bain huriyu afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derega neime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abini runi lumagia Kristu. Niduhanyu. Ajumura watu na hon luago hinsi habu lungu wabure me Jesu Kristu. Lungu luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won. Lungu huwa radu numa lida afagu ni afuri ya idei na lubungu nuago. Amuri ya huma luma bungu lu lesefuru na Hawaii mafinyati ya hahudea banya. Lugunia buidu la liresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lungu lubungu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Humala bungyu le ichu kubai darangil itarala.
2: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, nasubudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildun humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gairu kate le temegeiru. Lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabu igania tun purisika, luma lung akila ni duhanyo lida neseribidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru ni nibagari. Tenkinia lubaiti kong, animamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengiru kong luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhe nyuha ondera gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehisi ebainu le furumi ebe afinye nutiluago Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu sarago huago huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu. Hagia ginye afinye rubanya luago Kristu nuparagi. Mabu iga ninyan lung ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigo Kristu. Mabu iga ninyan lung urubanu, wapana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lung esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iga ninyan lung apelesi, le arufu dalali bei lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lung nupaisa no erodion, Luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bonwon. To adiga arubun sarago lida liri Kristu. mabu yanini alun rufu wagiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu yanini ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabu yanini hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugun ha hamabanya. Mabu yanini ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lung olimpasi luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lidaliri wabureme. Mabu igahanya sun tilana liliglisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lung harihin niya katanya lan ha afarin raguagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia meseri biduntian lungo bulem Jesu Kristu hongwa guanarig heseri bida heeden eti grigi ha unna bugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma gunda atina luagu houserun buset naginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay mama lung le uribabay bungi le ichugu balin darangilo lagany ragudu badun luagu mafia kurese binila wabule me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterus yu, le abure baru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhinyu, luege wabule me. Mabu iga linya gayu hun, naganoye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarut, binilo wabure mi Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungyu, le gayara bay ladugnu luntima derigdagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungyu laguti wa salva urun lumagi lubaragi en lagumesen ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, Lau luguma din bungyu levima bay lun sunda, subudig dawali luagu wasalbara gille hon sun grigia, lugayara laha finye luagu, gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sunda itarala.
4: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna, capitulu Aba.
0: Au Pavlo, walad na bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburhanyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglisi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huwagu, luago abini runi le rula libay hun lau lareimi, lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luhujeri irisi nye lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru nye lan le warinya gubay hun, Luago Kristu. Lawi Gabri le, uwa ti ubafu lida gila lichi kubay sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagomu hon. Lun uwa la ni aba ichugu ti hidurun, luago ni kata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hon lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le, niduhanyu, lugundu arinya ganya ha hada agiebo ya liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani hagana gua. Amu ya gwenye regulanege kate ilarine gukada aba hidange, anyahe nege hidange arinye gutinya au lanigu Pablo au, hibri arinyega au lanigu Apolos au, Hibria ringa au lanigu Cephas au, Hibria ringa au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi Kristu, da waguat na funagi luagu guruwa, luagu hufulesei, odilida niri habadi seira, tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidage, loidige, kurisipu luma gayu. Itara uati ni aba lun larinye gulagu lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunye gueto lagu badise gda nani ginye esu tefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mona halumut na krista badi seiha, launa hanyadi na apuriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida no lida ngela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagie le lumba iwasalabano lubafu bungi. Laria haretida lerenu bungi.
5: Nagini chakubwa ili juu hawa chuko nye au, nadiku kwe kafrenge kefrenge ite luni katane.
0: Kati un hula le chuba i au, ole arufa dahabai li lurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi li chula ubo, le lun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungyu, migiru lumuti nye grigi ye lung hasubu diruni lau guanarigi lichu hau, lubaregi lira, aba laranse uni lung le sefuru ninya lau hafinye rulagu uganu buitele wapurichi abai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamaba inkuriyu lichu au, ahi wagia wapurichi anulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le aba abai dubu achugira guagle hong huriyu. Libidio niga ligia au hong ha mawa in huriyu. Ahin ti hong ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu. Lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hidage chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduganyu inyu gutinya anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichu gun busigan hon ha chubanya au anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gun busigan hon ha gabafu banya anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala Hani kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara ti lanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei taniye guni lerenu bungyu.
5: Lebusinye ti lanangu lungwa.
2: Primera Corintios, capítulo 2.
0: Ni duhanyo da meja le nidi bai luna dimule jajun, lo agulinario bungyo, adiga numuti mayusno ga dimure inyo guburiti. Dan le meja juma nubai, malugun tina meja na purichia lo agu amukate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo aguruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufudei. Dame hale nadimure habai hun, aba napulicha ni lerenu bungi hun, malo hati na naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lira, laurugu lubafu lani bungi sifiri nadimure ya hun. Itara linya lubaiti, mama lida lichu hao grigi ya lanyura hafinye, lida lubafu bungi lanyura. Lausun lira, justu ti wadimure le lana lichu hao honha, waina muhanyabanya lida hafinye, kama lumu lichu hao ligia, Mama lana ubo le, mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubo wagu, ha madise libai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung, wawai igu meme lumagie lubaraginye ladigini ubo. Hati gumadi matinya lana ubo le, sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani, Madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
5: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, Lebo ni mebelu gili titu anji grigia. Ligie buri la lase ya boi buingi u. Onha nisi ya bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudoni bungu yu on lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli age la rita gu bungu yu. Kahadange grigia gayara bila subu di unika la tida bila nigi aba grigia. Loi dige sifiri le lida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungu yu sifiri asubu dira isun kate le lida bai bungu yu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyo lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyo won lau lareini. Adimuri hatiwa, luagu lareini bungyo lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chuwao. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungyo hongrigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri. Meresi bi un lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri, lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu gayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumo uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lereno bungyu.
5: Ka gufranda hamali beli sami na bungyu. Kaga yara abu ilarufu taha lungu ingi.
0: Gama lumu wagia finyetinya, anihi ilisami na Kristo wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi ya seribidutinya lungu Kristo, ha ichugubanya lungu harufu taha nilinaru bungyu le meharamu da wabai hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lungu, larufu du ni luagu gaduna lan lun lemeni gidu li yubu di ni luagu. Ahin luegin en nobadina. Ma wairi ti nebere serun luagu ida linya lan hadigini neseri bidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubo waguna. Ni awwa nadigi sinyati nariyengu ahin buidu lubay neseri bidun lun. O ahin inihin lubay megi ti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagun. Mama luegin lira lun madunu badina lan. La diga bungu ya gusera gudubalina. Ma gusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiribu din wagule me Jesu Kristu bowagun. Lun la sagaru nikata ilia ramu da guabai. Lidon larugonga. La subu dira gudubai wabule me tarita gun kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweiriguni le latina me kada abalun. Nibirigu. Nadimu ni habai hun luagu burikata ile. Lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu. Kaisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wa waiginye. Lun midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubayi. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu fulese habula aba ani lijere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Agana u kamaha muga risi hadun, ibiga huma lisun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tunhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya, lugafana wa malida haruwa iha. Lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagia apostolugu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu. Wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ain huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati hauseru ni wa grigi, mabati wa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu. Danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba ahon aba wawanduni. Danle hadimure ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamuti wa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigi. Mama naburu hanyi le hun lun hanegu busiganu. Naburu hanyi hun lun narufu daha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufu daha tinya hun luagu Kristu abar gini huguci lida hafinye. Ladega au la anegbalin uganu hun luagu wasal baragile luka yaramba ila hafinye lo luagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haji hanina. Lige nona habalin Timoteo lun lideragunun nireu hinsietinun legun fliba iluma bungiu. Larita gua gudu badun luagu ligabri nabagalidun keisi hafinye ti luagu Kristu lun haji hanin. Lememe luhujeri igambiri lenarufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hitage apanta hatinya halita guatinya lago midin badina la bisidan le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagi adiga. Mama rigile gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo lauti ubafu. Kate itihime hubai. Luna baichu no dame le na chuliru o di lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luago inihin la aba hidangien la gamari dunyon la lumari luguchi aba onwebo ivie lira le maha wabai lu ni hada ha mafinye banya luago Kristu. Ani lausun lira anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digbalin lanari me vije le lunti la bugun hagana guagine lausun uwa na huma lenyi hubai anahin huma lida sifiri ani aguse ragdana li le digbalin figo le kama hamuga nyenya dina huma gueto le lumbe hadigni lu honda ragun lida lidi wabude me Jesu Kristu nyemba dina huma lida sifiri nyemba iginya lubafu wabude me Jesus huma derege huma ugiri ligia lu mafia lao hasagaruni lidange hidamuri lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame le lagiri budun wabude me Hesusu ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lagu le hadigubai ibide sahun resi gidalanu murusun lebini sun fuluwar to idabon lichugua gidahume lubaiti binad lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai magana uga lebini ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na vesefuru, dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti, lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni, lau uwara ni luma inaru ni, le itara baikei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri, le itara baikei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tinameha hun tida to aba nigarada, lagu mula lun hondaragun hamaha ahoru habanyo. Mama meha narinya gunya hun lum hadise dun sun suina gubai hawai sun lirahun yubu le. Ha horu habanya, o hala igadu habanya, o hiveru tinya, o ahu duragutinya hon sandu, lugundu lum hamuga itarala, gasu hamuga hafridun uboa guginya. Le nabusa irube narinya gu hun, lumondara gu huma luma ni aba le, aninya gutulagu iduka ila luegin Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igadu ati, o udugu wati honguariwa, o marasu aluguti, pacharu wati o hiveruti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya luai Kristu, mafu nagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan le anihin la kate lunti lariyaha aba hidange liri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gudutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tikun luago hagusera gudubai la lani gubungi ubou. Ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera. Ibide san hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikatei lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikatei lan naibagari le. Kamegi halu waha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi. Nania gunya le lun hanegu busiganu. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba katei hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, honga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa, aban halimabuidu nilegu muti lira. buiti mati luhawandu ni maricha le adigu bai hun sigil lau hagen dagun luegi. Buiti mati luhigiru lun liveru hun huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha ban lida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hungua. Niha gamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Tinya buginya

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chaguaga de Baibung y Biango y Catele, Ainti Wagubu, Madagan Tilun Ahoruhani, Ladagan Wagubu Lun Wabureme, Wabureme Lun Wagubu. Itarake, Lassara Gudani Bungu Christo Lidage Oveni, Lassara Gudubadi Wagine Lau Lubafu. Ibide San Hong Lago Libiri La Lugubu Christo Huguya, Nanega meti Libiri Lugubu Christo Luna Degani Libiri Metugu Waba Horu, Madagan Nubei. Odibidia tihun luago dan la londarun aba wuguri tumun aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itar haba la kei aba meme ugubu tarinhar lerenu bungi.
2: Ayabu iba biangu bilu itar hama kei aba wuguri.
1: Gama lumun le ondaru ti lumun kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horu hani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu la diga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horu hani hadegi nya figo luagu hagubu guanarga ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu lelichu kubayibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebayi aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama ligia lunti lubayi wichugu uwerigu ni lubungi lao wagubu.
3: 1 Corintios, capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai halg dana, tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumun ke inihin lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri, sunwa da lau amari iduni. Lun ti lagunfiri wugiri tuma lumari keisi umari. Lun tigia tagunfiri wuri, luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira lun tia hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo da linyalun mafia. Mama na riyangu yonlagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buseti na hamuga lu gayara la hagada gonsungrigia honguwa. Luma gamari du hama kei au, gama lumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya amu ya gwenye gubafu lu kala aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwanya umari, aninya gatina hon luagu buidu la hamuga lu herederu mamariga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boi hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aniegati na hon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi logumadi wabureme. Lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga otarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubugiri lumari. Hon hibiri aniya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahen la mafinye tubai lumari aba lea finye tulau kristu. Ani gunda atulu tasigiru agana wa luma. Mon lumuti ligirunu. Ahen ginye mafinye lubai tumari aba wuri tuwa finye tulau kristu. Ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma. Mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwati kaisandu luegine taubadna. Lumari to afinye bo luagu kristu. Wuri ti to mafinye tu barua tu keisandu luegi lobo na tumari le afinye bo luagu kristu. Luhamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ayin busai lubai umari le mafinye bo luagu kristu. Lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari. Igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusa rubai, bugu ya wuri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, o kage babusa rubai bugu ya wugiri, ahindu gayara lubai basalbaru ni bumari, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichu ni wabure melun, ani kei lubai meha ginye, danle lagua rubai bungi lun,

0: lung la ni gula. Itara linya na linya guni tida sun ligilisi. Anya guwara bungi yu lung aba grigi ya le resibi lalbe isaini tuagu loustanu lung tele redero itara. Anya gini aguwara lung aba le meresibi nu lagle isaini tuagu loustanu rede la ginya itara. Mebere se wati ahen resibi lubali isaini tuagu loustanu lumo meresibi nu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma di bungi yu. Kala grigi ya lung tele redero lida I gabri le meha gama balini dale laguna rubai bungi yu lung lani gula. Ahi meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungi yu bung madihe riba lagu lira. Ahi rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lung labule meja ubogu dan le laguna rubai lung la finye ru lagu kristu gidali luai lubafu figo lung le seribi dun lua bule me Jesu kristu. Itera meme ginye le meha mao bai idamu ni lung aba grigi ubogu dan le laguna rubai lung lidamu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lun hanegunu bugunye lidamu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti niduhanyu. Reide huma ligibugye bungyu lidameme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigia ha mama liginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga lumagineti wabureme. Nariya galile naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lidage lichu lao nu. Lida naritagu, lunti le redeno grigia kei lubai la dega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamariidu. Gama lumu ahabu amariida mamafigou. Ahin ginye amariida aba nibune itu. Mama ginya figo lausun lira nyembe isaragu lene guga honha Maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira. Niduhenyu ani hale na busa irube inariyago. Murusu ngali dan waba luma ge lubaiti gweto ha Maria ibanya lunti hesari bitu lubungu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madihe ila haritagu lagu ni kata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauseru nguri maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu walu bungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahun ti to maria ibon taritagun luagu buri berese go lana ibagari le. Luma lun te seri bidunbuidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamari idun huma. Nariya gunye lun habagari idun lida aba igabri le buiti, eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun, maritagu gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, luagu buiti mati la lun tamari idun harau, lugundu tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lun tihadigu ni le wagu bai haritagua luagu buidu la. Gayara tihichugu nu lunta dari lunta mari idu luma. Mama figo lira. Ayan nyahen lubai amu agubrigu. Deregu dagwatinya lida haritagu. Luagu mon lumuti la lunta mari idu haru. Gayara ti hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai ti ichugu tu haru lunta mari idu buiti hadiga. Hamichugu ntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu. Labu genyon lereri hatumari, sun iwa agili la. Ahin owe tumari, gayara ti tamari idu luma le tabuse erun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabwe hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbwe, ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gweto, nadimo ni haluagu egi ni le adagara wa gduti hon gwariu. Inaru ni luagu inihi la subudi wada, gama lomo wingida lomutinya subudi grigia lao ananguni unguo ai insieni awanse gida lomutinya lida lubuidu igabri le arita gutilago inihi la subudiron ibidinye gili regulinya lung keisi lubudu ai lehisi abubai lubungio subudi lomuti bungio grigia ligia keisi lanigu lago ti lubai ti legi egi nile adagara wagudu ti hong guario inarini lago ni kata hama guario wa ubowago Mama hama bungyugu la diga subudi wa muti luagu abarigni la bungyugu. Gama lumu ibini hamuga anyahi la bungyugu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahi lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigni bungyugu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseribida. Abarigni ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebei la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumo masutinya subudiruti inarini. Anyahe ha meha hechubanya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini legia keisi kate adagara wagiduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini legia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inarini leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima badiwa ligibuge bungyu luegin weigin. Maribadun tima wagia me luegin meigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguia le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara wagiduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, leginye ueginye bai longe Kristu. Dan lubeiti hafigon ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabiri guda niduhe lidon figou, la diga kate le negi bai, Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figu agudini.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayara tina digu nile na buseru? Maricha tina funagi keisiaba apostolu? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme? Hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostolu? Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu gubai won, lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha, lau wawadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu hafinye tu lagu Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lau woye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolu. Hama ginye ha lamule no wabuleme? Odi harita watun lagu auri ginye la luma Bernabe, maricha lume resibiru ni lebu ina wabagari humagi? Kage sudara fairu balini kate leburi la yusuru bai? Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi? Kage unigiru bai mudun lum matu bai la lidange miligi le la miligi habai? Ani marita guwa humatia luago nariya guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu waliyaga lumuti ginya lurudu, lariya haretida liliburu na lurudu.
2: Michika huma abusati logu liyuma kulu baga sotane mwadu maridu ida lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunye bungi ulira hawaguru kubagasu, lariya gunye ginye keisi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburu duwa lurudu le, lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi, lunti hadigani lau emenigini, lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi ti bunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha ti matiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe leheren du hun agambe wapurichi hani lerenu bungyu. Ibidinya ti san hun Lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hainwa daha etenirubanya lun lataru. itara linya ginya la linya guni wapure mehesusu, lunhala apurichi ya pali uganu lan na salbaruni, luginya lidangia la uganu ligia hawimanda. Au, majusu nugidina ni apa lidange ilichale, mamaginya na buruhanya le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digini. Mama kate lun ti napantaha, lun napurichi ya ni uganu lagu tia salbaruni hun, lugundu mosu na digini, fugiabu au ahi mapurichi ya na uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaya iruahatina, hamuga. Gama lumu ahi na diga lau sum magundani, nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigo bai bungi yonu. Kati na faya iruahabai, lugayara la napulichi haan luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sum mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugwa dina nungu wa hadamu me sungu bai. Luna ganyi run sarago grigia lo Cristo, dan leha gana guana huriyo, aba na digin kama huriyo au, luna ganyi run ninya lo Cristo, dan leha gana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi run ninya ha, mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kai hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu ginyadi na lubai li lurudu Kristu. Dan lei hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigu kei hagia, luga jara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia luga jara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. Ani nadigu ni sun le luagu linsi nye ugano le lani na asalba uninu, luga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyira. Aiba agwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayara baila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, houchatinya lun madigu hama ni kata le gayara bai lasi nyara gudini hahurerun. Ani hadigu ni lun haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia, wafagunya lun wabihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, Runyo na inarihi luago ubuidu ni le lumbe lichugu ni bungi yonu sielo. Mitara tina keisi agenida guti le agayu habai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo. Gunda tina hao luagu sunwa da la harita gunwagu, lumo luagu fala humani arufu da ni le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu da ni le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la li chigudina bai kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wugiri lau li chigu dan le la furi idun, o dan la le la dimuri ha bungyu li umru guginye wugiri ligi. Ladiga lau lira, lichugunya minebesei lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. Etengire ibungyu lida hadamuri ya finyatinya. O dan la le ladimuri ha bungyu tiumlu uginye, ladiga lau lira keisi gubairigu hamuga lasa lun tidiburi kei wugiri. Aho madoura guaba wuri lau tichigu buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Ani yahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichigu lida hadamri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia, ani arifu da lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri, arifu da tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wugiri, mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri, mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lunti tadoura gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyatinya keisi liseini tagunfliru ni lagumadiha wuguri. Lausun lira, lida wabagari keisi afinyatinya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida angi la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate luma ge bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichigu. ibini gabir le aube ladegai bungi sunkate arufudhati won lagu ni busi garid na la lun migina gula lidiburi wugari ahon wuri aban uenda ni tun lun migina gula tidiburi lige lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu ahin inihe lubai busenti la sigene ha lagu kate ile lun tila subdi uni lagu ni la wagia ni ha hibi tilana liliglisi bungi masubu dirunti wa amu igaburi luai lira na burga ya hon gueto luago abakate le sinyabe inariyangu luago buidu la hadigni lugundu genege lumuti luago adiga la buri hondaragun guribati hon lubaragi hamuga ladigun buiti furumi etikate aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la faringo hida aniafinyati na luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay hafuga lun tinyen la faringo hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati lauburi faringo le dan le hondaragun lujegi luago lidabla wabudeme Jesu Cristo sinyati heigi lau aba igabri le ichugubay inebese lun lugundu dan le la children oura lun heigi maigi tunnege lida aba lubaragin lira kada aba lofu dahan egi egi ni le lanigubay hasinyabay hanigun gibeti aba heredenu lau halama anyahen hidange aba hatun saragu dari lu habacharu adun mabatun funagin lu heigin lumalun hatun nye lau igabri le baruka mutinya tilan na liliglisi bungyu kei nikata ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu kabage narinya gahun luagu lira lunti sa nagundarun hau uwa sinyati Lumage guanarigu wabudame Jesu Cristo neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumbay wabudame abala nugunu fain luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu abala gubachagu nu lun la fani iragu nu hadan lanigu abala rinyagu.
3: Oho, lugubu le, lene terenge lukui luagu kukule se, adika memi humui kate ile, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye larigin heginu fein abala nuguni kopu tau divein luka burugu abala rinyagu.
3: Kopu le tau divein to liseini iseri le dara le bungi huma le shouro ruo bai lau nita sagu me hatu di adil hume lunga rita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti darime le lagiri budun wabule me ubobagu sagu me heigin fein gurahu guya me divein to harita guagle luagun Jesusu harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wa wagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tufain tuguya, guralo divein tolani wabure me Jesu Cristo, maduna mouga, ladugunya figou lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kadaba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latuno divein. Lugundu le egi ti, ani gurali gia marita gunga luagu lanichigu lugubu wabure me, Haulumuti ani guralumuti lasie diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaichun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle labaichuni wa wabureme, ladugnye lira lun, wafurende irun luai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubai tini duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa. Halamatinya, hoha mahabin, mabaychun lamugan bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubay leburi libiri katei dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubay sifiri sandu. Subudi humunti buidu luagu dan la meha le mamagidun lanigu Cristo ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu ha maria gadibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto luagu uwa la gayarati lariagu.
4: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha ani uwa tiginye lunti lariagu.
4: Jesus wabure mebai.
0: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu lajanoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Anihin saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birile ruwa libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadangi lau ubafu lelichugubi won, lugayara la videra guninya sungubi. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimuriha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida gwaga du sanditinya, anyahe resibitinya ubafu lung hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye, hong hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimuri buri terencha, anyahen ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkada grigi ya keisi labu serun. Gibe ti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
4: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
4: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irgula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
4: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
4: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lun anihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anikala aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufu daha tinya luagu kate luagu tibungyu. Larigin ha adagubanya milagru, larigin ha reida guagudubanya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolgu funage sungubay? Profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun harida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligi arinyaga, uwa, afa agua huma lubai ti lun, ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti, narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhinsin habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginye grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimure ha bungi adimuri hati lau hereron ha gambu balin lon lawanse ra gudeninya lida kate lan na bongiu lon lichu no dugu da go hon luma gurasu le adimuri hati dimuri terencha lungu arigunye le seribida ahinti le iyum lugunye be la dimuri ha bongiu awanse gudal lumutu ligilis busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo busenti mati na hamuga lun gayara la ladimuri ha bungyu hiyum luguginya lugundu buiti mati lira sigu lau ladimuri hon dimuri terencha ahin gubairi garinya wagua kala lila vai dimuri ligia lun gayara la hawanseru tila na ligilisi ligia lubaiti niduhanyu ahana nyandu bisidon na dimuri ha me hun lau dimuri terencha meseri bimbe lira hun lun nikata ahana gubairi gu ichiga somu arufu doni hun Subudi nyonsu luma ginyeti bongyu o arufu dahanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kaiburi fidu arupa. Ida luba jebegie wa subudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwebe ni aba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amaniya gu dimure le gayara tigun faranda wala. Ida lubagi la subu dirunu waka la waniya gubai. Wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubai gun faranda nani inyenye le awe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia. Kei weiri lubai habuse irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tilamuri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna agwagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inaro ni luagu na furia i dunyala lida nani sifiri. Gamalumon ibidiye ti lila le nariya gubayinu. Kata iti lumbay wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun. Girigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia lau lira. Tenki numuti bungiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila na ligilit, lugayara la hafurende irun numagi. Lubare gen nariya gu disi milu dimure iterencha le uwa ti gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia me keisi waina muhanya lida ligaburi hasami naru. Lariya hare tida li liburun lurudu.
2: Na dimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, luma hayumu lugugia terencha, ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gu apuri mi bungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungi hayumru guginya gurigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, Aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hau, gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu lugu ginye, aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra guba lungu lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun itiga inebe sa ilu bungi yo. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahuduragun lu bungi yo, nyen banya hitange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bumbi hun o adimori hani lida adimori terencha o la funa gwa guduni wa adimori hani ligi sun lida adiga humai lumeme hawan serutila na ligilisi lida kate le lwa guti bumbi dan le la dimori hun lida adimori terencha bian rig hama grigia adimori ha o urua ani aban aban la ginye adimori ha lung tigi anihin la aban lung la funa gwa guduni le harinya gubay ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guagda buiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha lida adamurini la dimure hakada aba luma gua luma lumbungi ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungu hayum lugu ginye gerigia biyangrigu o urwa hama gerigia adimure ha ha hibiri lum harihin ain luma ginyati lubay bungi le anie wagubay lumu mama la luma ginyati Ainga subudira gida bungi abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichuguni lung gririgo lung ti lama ni chung le adimuri habai lung lichugu dang lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lung hafurende iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu vinya banya ladimuri ha bungi lung ti hagdagu hungu. Lugundu bungi aba bungi lanna darangile, mama lanna chagagu. Heisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan le hadamu lidagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamu ni afinyatia lugundu mahawati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungi. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate. Aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni lwagu mama la huma lagumesera lereru mbungi. Ani mama yugu gidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lagu gabafu la lun la dimore ha bungi liyumu luku ginye. O haritogo lan lwagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti lasubu diruni lwagu aba la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le naburi ha bai hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lugayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isunkate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu. Busentina lu harita gun lagu gano lemeha apurici anale behun. Luago Jesucristo le wa salvar agule. Leginye idabe ledera guagda hafinye. Leginye ugano le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wagobe na purci ahun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvar agule hun. Lau hilala Cristo lago wa figon. Keisi tarinye guni lerenu bungio. Luago lunti lala su seredun. Larige meha longwe. Aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi taniagu nilereru bungiu, luago le lumbe la suseredu. Ligia larufu da gun lungua, lunsefasi, lariginye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadange, viwa ginye chililumo danle, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueton, lugundu areida tibungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagimen bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagimen haanya banya hagia lan o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ani aniha ginya le uagu bei hafinyala. Keisi wapurichi ha lwagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linya tia nyaha lupai hitagin alinya gatinya luagu masa eru hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, masa eru ti lupai gine Kristo lidage oweni. Ani ahin ti masa eru lupai Kristo lidage oweni, mala ti uganu le wapuriti habai luagu asalbaruni. Mala ti gine afinya ni le huagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni wagia. Lugundu alinya gadiwa la luagu saragda lani bungi u Kristo lidage oweni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi ti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu nikata, lidagidu hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti de gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, Fugiabu wagi hadage sungu bay. Gamalumo le inaro niti bay, sarati Kristu lidage oweni, lige furumiye ti bay asaru ti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wagiri liabi oweni ubo wagun, itaraginye lidagen la aba wagiri liabi hasaron hilan. Itarake howegu sungu bay, ladiga lidage la adan hayabi, itaraluba ginye gabagariya hama sungu bay larigeme oweni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kala aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudun Kristu bowagun ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichuguninya lagani ulabugion lugodi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letarien gulerenu bungi ulagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi u ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba melerederu Kristu lelire bungi labu gion lubafu bungi le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi urugubala sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi seira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagu wei yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wagurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira? Ahi hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu aruga uwe.
0: Meyedago huma aniye waguati.
2: Feri dikita hamuti agubwe umada gulubuidu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
4: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyala du labu gye mua furumye luba gajala la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gye labu nuniwa, hilali gya, aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbay luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya gwainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagali da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idamba la wabagali da yagita sielu. Ayin ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulereru bungi.
2: Adam lefrize di buduri, aba me ha buduri ima.
0: Ayin ti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwaguna. Lari gine, aba me ibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye ti wugiri le adigubi lau muha. Ubuwaguna meha. Libie ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubi lau muha. Sun lani gu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan. Le lana ubo, gama lumu la chilir baweyu, lumbi bihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le narinya gubai ni duhenyu, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube, lida muruzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu, dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasarun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digriya anya la, aba mehasan sira wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie, wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladun, La sansira guba lidon aba luguyeri le sinyabe la nyaladu. Wagubu le gonwe da dibai, la sansira guba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe da dibai lidon le mowe da dibai, aba meti la gunflerun le buruan yubetida lerenu bongiu.
2: Ulula aganye mili lubanfo oweni. Oweni agenye bukofu luba ganye li, agenye lidi lagu.
0: Figo limira gule bai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bungiu luago laganye ragduni wa lida sumburi kate ile la lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubaiti ni duhenyo hisinye tinyanu itara meme kuma deregu dagu lida hafinye merede ragunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwe na regu lida luwadigi mari wabude me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigai Wadagmanu le hadigwe lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luago londar un sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginye lun ti lubai nidin houdiba noma. Lida nuwe yesu, nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neredeiragun huma fiu da. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidanoweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabunsa irunti na chiligu erigina arihan. Busent na neredeiragun fiu da huma ahen buse wabureme. Neredeiru baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha kumalu gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. nagura bahanyin ja Efesu hausun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba nya hayabi uwara luma. Ayumura guatna yebe lun apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon mahati lidi ngueto kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyo meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobo wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi bironi Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon luma hon sun ha ideha banya nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya gini akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu reide ila labu gen linyara gumbungyo. Giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
1: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyo, au luma Timoteo, naburuhanyo garada to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungyu ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungyu le luguchi bai wabureme Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won anyaran sinyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabiri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye weresibirun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago lunu ginye heresi biruba la digidago lunu gajara la hawando ni asufuriru ni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye lausun weiri la hasufuriru. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubudiru lagu saragu le renguga le wasufurirubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawando ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyo le gabafuwe lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wa la wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyo ani le sefu na meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiva la. Aha wa hidra guwa lao hafuri idun wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago girigi wa wago lubungiyo. Sarago banyichugu tinye tengiru ni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edieve seile weresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi won luago lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu le lichugu baibungiyo won lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburi habai hun tida wagarada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha ogun faranda. ania gura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masubai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidameweyu yule lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyesu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nweyesu hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikatei? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha nariya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha ariya gubanya aba katei ani magun flirutia lau hereru? Gefenti bungi luago mariya guwama aba katei hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapuriche abai hun au silubano luma Timoteu. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lina Kristu la gunflire sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai wariangu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu edigu bai lun direg dagu wama lida wafinya luagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifiri sando tida wanigi, hei siya choyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen irigutiwa widiragunun luntima lagamondu kugunda.
5: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon lwei niru dagwagudunu. Lugundu kabasan agunda ragwagudana ahi mama lubai huguya ha hiru dagwaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara. Ludame lamuga nachilunu. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ragwagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru dagwagudunu nabirihon hun itara. Nabiriha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligini nu litiga iruni, rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigia ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhu guyame gurasu lun luei ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi egwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu turoadu luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyen lun nagambu huagu nluma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi. Ladiga wawai ginye la subu diragudei uganu luagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lung bungiu. Hagana guwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. honja merece birumba li jugando liguilla, itara linea que aba y gemenile gafara hati. Ajin honja eres birubali, itara linea que aba y gemenile y chuguti y bagari. Kati gabafu bailun, la subvira gudini ugano laguti Cristo, la diga mitara tiwa que se rufa da hatinha jetinha ha, a sansi ragobali lereno bungu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira, a purichiativa lao inaruni, que si lona glego bungu, halid.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aburu hobon laulani bungyu leyuma bay sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi la digi sifiri watagi manuligia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, la diga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafuti wa luni kata la wani wongwa, sule wayara baya diga, luma ge bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichu guni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibuge bungi uon. Weiriti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Nikata luweiri gun lurudu ligibuge uweiri guni le guetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladega nihin la emenigini le wawagu. Lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegunti wakai meha moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu. Lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Dan le haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chululumu dan le haliha nu liburu burito laburu habon moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti dan le recibiu ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubai wagia gidawa rubelu lwei wagibu arufu deinei lweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lweiri gubungyu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
1: Mabir halal lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni. Hon rugunye iha lun banya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai. Darugu ali lubungi tibo le lau. Harihi luma hasami na lumarihi hamani. Lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulijiha. Lagu Jesu Kristu wapulijiha. Keisi wabureme. Andaniyaga wamuti lagu weseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni, luweirigu bungi u le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagen la bungi liabi yonwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gama lumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumu magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu.

0: وسوا دا لونگینی لریخینی و لیباگری وادنگی وگیا سونا وحن لها باگری دا جرافا نیو وانیا لون وانوی فرومی گوارگو ویجو لویگی حسوسو لگایارا لها لریخینی و لیباگری لواگو واگو بلے گووی دا دی بھائی ایتر لین لبائی تی لاو لدگنی اووینی لوادگی ماری وادا لدگی ایباگری لوادگی ماری خیدا لری هاری داوی تی دا لرینو بونگی
1: افینی تیر نیجی ندین رحمان
0: ایتر گینی تی Afinye tiwa luagu bongyo lao meme li gabri afinye ni lemeha luagu bei Davidi. Ligie wadimuri habe luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bongyo la le asara gudu balini Hesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Hesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyo. Luagu hufule sei na sufuri rei sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bongyo. Sarago hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweiri gubungiyo. Lige maburi haa lubayi waruna, labusun agumu chagwe na linya la wagubo murusu. Iseri dey na wanya muna dage wabiti sagwey. Le wasufiri lubayi lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi lanigubayi won. Weiriti anigibe timati, ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bayi. Lui dige luagun le marihiwa bai. La dige sun kate le arihuwa bai. Gas girati. Gama lumon le marihiwa bai. Ligi adura rubai lun sun wada.
2: Segunda Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to. Mua ruguna kei hamuga aba kiamputo. Mama tu lun lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiamputu guya. Luago anuhi harula aba aranse la urbungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa megi iti luago. Sandigu wa wagia wongwa lao idiheri. Mama hamuga wabusa irunya wawegun lun verederu kei uwani uoga ugubutau. Le wabusa irunbe lun lasansi ragun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mwega wagia. Bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Anirula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisunwa daa. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwei wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiru ni ugubu le ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Hesu Kristu sielu. Ligie wafa agube lun wadigu ni lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubuwagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan baligibu ya Kristu lun lagusera gduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha, segun buiti o uribati le meha wadugwe, dan meha le uboa gugidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinyera gduninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wawogwa, Bichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa. Haapanta habanya luagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti. Anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili hali lubai wawu luagu lufulesen ibungyo. Ainti malu ilun lubai wawu luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu. Ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati wa lubaiti sungubai. Ilati Kristu wawagu sun wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanarigu habagarida. Lun habagari dun lun le owebe hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manigu wamaya grigi ya kei hanigini ya lirahanyi ubou, segun harihiniwa. Luagu meha abada, baruwa muti meha Kristu kei hanigini lirahanyi ubou, gama lumu mitaran hali kweto. Le lubaiti lidan halibei aba luma Kristu, Aba hali grige iseri, gumuha sun kate le binadube, la bagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sun kate le, gaga ni guati o meha luma bungyu la diga wafigun. abalona ni Cristo lun la chibuni wa figon gayara lamuga waranda run luma rulumu ti wadagmu nu ligye won lun waranda ragdininya sun grigye luma ma bahudun lumuti bungyu ha figon grigye ani busenti haranda run sun grigye luma lidangi Jesu Cristo rulumu ti wadagmu nu ligye won lun waranda ragdininya sun grigye luma wayabien luboiti keisi vigrinya ha louna ha banya Cristo keisi gubairig hamuga La yumura gubungu yuguana rigu hun wadagin. A yumura guati walubaiti hun luegin logo dina Cristo. Arandra huma luma bungu. Madiganti Cristo ni abafigo. Gama lumun rulumuti bungu kei kafigonti wawago. Lugayera abila veresi biruni lirita bungu lidagin.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idehatina lida luadgin maribungu. Ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani la reini itara guareg, la rinjane bungyu tina lererun.
1: Chiluti ta lona rusutini na reini hun, aba nonu huni. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidere huni.
0: Chiluka li lidani bungyu, lun la rufutini la reini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebuna, la chugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, uriba. Busenri gutiwa, Warufuduni lida sun kate, luago eseribitu tinya la lun bungyu wagia. La luwendi wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tinya grigia lun heiba haniwa. Hereti wawadigimari lun bungyu, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redeiha diwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufuda wa muti ginye luago eseribidu tinya la lun bungyu wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyu won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni luma lau lubafu bungyu wada. Jusu wa muti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun Warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihen da ibiatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere hoati buidu wawagu. Anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa. Gamalumo masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumo gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumo risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisye won. Masansi ragunti wisye habu hun. Gamalumo hugia. Sansi guali hinsen habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsen habu huma won kei si winsen habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Cristo. Gayara ti funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara ti funasa nyin la uarani lida Cristo luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Cristo luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima aba iwagia kei larinya gubungyu guanarega.
1: Naka na ubo hakana gua, eibu gaume hakana gua. Aubo habugi ute hageme nmutini.
0: Furiho malubai ti hakana gua ginye hama finyabanya.
1: Disi huma hawe linya abure. Magulo huma nikata hiye.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye benera nyu dinya larinya gumo abore bisufi kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duhe nyu hisinya tinyanu. Ani haburi furama se le la digi bai bungi won. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Hocha wa maa lun sandu wa maa ligibu gebungyu la luwenri inebe seile wa waguba ilun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madigan gidi wa damichi lun ni aba. mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinya gunya le lung nichugun hidurun, lugundu kaibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadiwa aba insi habuni le mebehati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weli tinemenigi, luma nanangu nungwa huagu, labadna gwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegwa wao. Gayegwa tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo, leichugu baigurasu hon ha magura sunbanya, aba lichugu ngurasu won lau lachilinu titu. Ani mama rigi lau lachilinu, lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuserun harikiniwa, abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guohuma tadiga garda tuguya lagu fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabongi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patio naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalau, larigi aba habuseiru harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigi ya le digu banli vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi, naburi habaru luge feng kuma ligibu ge bungyu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guwa huma alisungu guya, lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suinagu bai huagu.
2: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duhen. Busenti wa wabahu da gun hun luago larei ni bungi hon tila nasun ligilisi burito lobo wa gubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mamanarinya gunya le kun ke aba gumadi busen rigutina hasubudironi hayumaha hakibilu ite habala lugayara baila gine harufu duni hisi habu lau hichugu tausung hanigi ke hagia hadita go huma lagu lareni wabure me Jesu Kristu won lausun risila aba lagude medun luagu wafulese lugayara baila wayabi lung warisi dun lidage lugude me luagu hufulese naniege naritagu hun luagu kata ile gumesetun buidu lida irumu le asagiru bay mama rigulau hatatirun ondara guagda idevese adiga humuti ginye tau sun hanigi gueto lubaiti itera meme huma dari hagumuchuni wadagi manu lau meme ugunda ni le meha huagu bay lumage furumieti itige na segun le humati lugundu ayin itiga aba grigye sun le liyarati segun le lumabay lau sun lugunda gunda ati bungyu lau ani resibi lumuti le lichugu bay grigye ligie mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigye mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu le busema bay lun uwa hama mege habutinya haganagu gueto anihin huma lun hasuturu ni le he mege rubay amu lidame amuda anihin bay hama lun hasuturu ni le he mege rubay itara luba nyin la uwarani kei tania gun lerero bungyu
1: migi ya gotu luma le gibe bay abudu malom gwa tuguya luma le nibe bay abudu
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubay nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuria hani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuse irun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwara luma titu wona hanya aba iduhe le uagubay buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anu adira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idevese. Wadigunye wadagimanu le lanina ideha ni lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hita laguninya haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa, loige londarun idevesei le wadigubay. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigie. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibay luweni labuserun, leseribidun lu kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alagda hati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagda ha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, Luago hichugunya la uairiguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bay hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9
0: Lagu londa runiwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani. Memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia. La ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyendu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligen ruwa malila sarago wafinya huagu. Lige narita gumbay, namuria ha hama idukanyo ha lung hodi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le farama se hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lung harufuduni hareini. Mama kei abakate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti litu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lun hitehan lida sun katei buiti. Tanin harelerenun bungyu.
1: Edewe hedi sarago hun budemetina.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugubaginye hun lugajara baila hedeweha sarago hon gudemeti keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi umurusun fulese le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weiri bai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubungi lau lira. Hichuguba uweiriguni lubungi lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungi luagu idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huagu la usaragu insi habuni hon luagu luweiri lareini bungi le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungi luagu ruhali la aba onwebu idevesei won. Le sinyawa bai adarira dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luagu.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busentina hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditina hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lui hamuga higiruni bungi. Ladiga icha hanadun lun abarik umari. Lun narufudunu kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luaguamu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. O heresi birun la amu sifiri loile resibi humali bai. O heresi birun la amu uganu lanina asalbaruni loile resibi humali bai wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luago munabunna sigu hau apostologu weiri gutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lau ligabri nadimweha. Gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na puricha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hama getila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai, meredet na kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubali le nemegeiru bainu. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, apantahani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitara? Ladiga funasa hinsi nyanu? subuditi luwendi hisye nu lu bungyu. Nadiga mewe le nadigwe lumichugu na luga arhong arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yarawe la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagie. Mama Kristo una habalinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin la rugonga. Lige ginyati hafama rubai ha eseri bidubanya lung kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaweju lung heresi biruni le hadina bai luago uriba ni le hadigi bai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba arita guti luago ladiga la lili la nao na dimuri habai hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lung nadimuri hahun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimuri ha buitin wogwa, madimuri hatin na kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagwa, lauburi kate lilan na ubo le, napanta ha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. Weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Avram hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun, nadimure hanyala keisi aba lilitau dan le narinyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamuna agun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguna ito idhabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweya suhad na sarago luago luadig mari waburiame, ani luago buri weya suligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, reidi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariagubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi onigirutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lung hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimuri habuidu luogua. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luegi, nanuguniwa, lidon luruwa cielo. au le afinya bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidi, lumu mama lan lau, bungu ya subudi rubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu, bungu rigunye asubudirei. Nyen sielu, le meme gilbe paraisu, arufu dati bungu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubudin grigie. Gayara tiamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gama lumun sinyati napanta ha nuogua, nadimure hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, nadimure ha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gama lumun, madigu nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina, o sigur lau la le lagambu bai nariagun. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yuna usielu, dariha muga lung gajara la napanta haluagu. Gama lumu lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba luna gle mafia lung la sufri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma naburi ya mekristu lung, lagida unisandi ligia nuai, ladinyaga naburi ya menu.
3: Anani buma lau nisi hapa, anikuipi weti lira lomba watu niso asofiru ni, weti mati lari hii nubafu wago na le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lung larufu ni kristu lubafu nuagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu, lugundu datima le debili na abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimure habuiti nuogua, ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hau apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua, arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le huma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidan tima la le hisinya huma nu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun, lau sun lira anyahe arinyagu tinya luagu abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutu funagie lau aba hadage grigie ha nouna habanya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hau aba iduhe iluma, yegua lumutu funagie titu? Ma aba lau wosenu wagia biangu bai? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali wei niduhanyo, hisinya tinya nu, warinyagunyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwei dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba inichugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhenyo luege Jesu Kristu lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungi ute busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. agamari duni, mamari iduga, lumaburi amu luwujari uribani, le umbai derige guanya la hongu.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru wa weyasu nidi bisido, sun kesi wakuti habai ahi anyahi lubai biyama ohuru wa gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, veri dinumuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufudarigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lau lubafu bungyu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiyo adubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luagu buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi yulun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwe toti nidu hanyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun suni suni nagubai lida higabri. Ragu huma digu dagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
4: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua dirun bugirinha, Cristo guanarugu, luma bungi uguchili, le asara gudubalin hadange hilanya, anua diru balina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labusa iruni waguchi bungyo. Uweiriguni lu bungyo lun sunda itarala. Weri tu nanigi lau lufurese higiru ni bungyu le agua rubai hun luagu larei ni Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba ugano luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu ugano luagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumaalibai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibu nye grigie busenti na nerede no buidu ligibuge bungyu. Busenti na funage nerede no buidu hagibuge girigia. Lung hamuga ligia la na busa irumbay, mama dina hamuga aba eseri biduti lung Kristu. Busenti na hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu ti asalba urni le uagubay na purichiha, mama la hadange girigia liabi. Mama lumage niaba girigia nibihe, Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime na ibahaniya tila na liligli sinibungi. Afago au lun na gumu chagwago duninya. Lida li gabri ha gunfli ru huriyu luma bungiyu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nopaisa no ha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida na gunfli ru lau hagabri nagujagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungyu lubarege nagura hon luneseri bidun lungu. Aba lagua nunu luagu luweri lareini dambe ilabuseru. Aba lasubdira gudini liraunu lunapurijihani ugano lani na salbaruni honha mamabai huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragin lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye, aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligye nidi Jerusalem, ligye ti nasubudiruni feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihi ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nilale na buruha boihun. Larigin lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka waduhanyo luegin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu, to lobu agubon Judea, lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afiyani, le meha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
2: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun, luagu lunti la nidi, aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu, lue lerederun nafagu keimikata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan huriyo. Anyahin ibirigu ha mama tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wa ma lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubuyeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyo nu. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun lapurijiani uganu meme ligia hon huriyo. Ariha umali lagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave keisi hanigu lida luadigu mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai na digun lausarago gounigi. dan le libi ben federu uburugu Antioquia, aba na den halun ligi buagun, lugun dun mabuidun la le la digubay. Furumi ye meha, hoti meha hama finyati ya ha, mama bain huriyo. Ayin ti larigi ha childina grigia, lona ha Santiago, aba lagumes lerun federu adiseta Hawaii, ha mama bain huriyo. Aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gayera bay harinyagu huriyo. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristo. Aba huwara dun luma federu lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwara dun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihi bai lagu maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu lagu tia salbaruni. Aba nariyagu lu federu ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima dunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumba iba fosu runinya hama mama bain huriyu, lunha bagari du kai huri? Aba nasigiru alinya gahon, huriyu wagia lumagi wagura hon, mama wagia gafikontia kai hama mama bain huriyu, ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti, luagu ladegu nile lubai bai lurudu, lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligi eginye lebu bai wafinye lulau Jesu Kristu, lunga gayana bila waricharagun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadugini le lubai bai lurdu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luagurugu ladugini le lubai bai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida aginyerigu Jesu Kristu, aba warihi luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati ladiga ahana agni chagwa aba kate nyingi naransira guwai au guanarigu gadunu bai au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bungyu dawa guadi na luma Kristu lau guruwa mama dina lubaiti au meme abagarida Kristu khali abagarida nida ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bungyu le hinsi nha bubai nu, aba ledere gira gu lungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gung grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uwa tiha muga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau, kasa abinya ragu badu, lida meha wapurichi ha hon, arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luagu luguru wa hon, furangu. Aniaga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi beresifiri sandu, odi luegi hafinyeru luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin, gumesetu haibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da haali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humali bay. Harita gwa huma luagu abramu.
1: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba aguguri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni lulagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinye lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun abramu lubara megiwa, kei si buruanyu la tida liliburu.
1: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha afinye banya, biniwa tinya uwara luma abramu le afinye rubai luagu bungyu. Ha afinye rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gung bungyu. Lugundu taniha elerenu bungyu.
1: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elerenu bungyu.
1: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni la nyura, la diga la niya hari.
1: Le agufuli rutisun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyere waguni luwo ugun bebenya guwa lida le lomwe bayulago guruwa lugundu taniha elarenu bungiyo
6: inyere waguwa tisunle adara wagu bayulago guruwa
0: la suzere dube lira luka jara la ginye heresi biruni hama bayukuriyo abini runi le faramase lubay bungiyo lun abaramu lida ge Jesu Kristu luma lun laula wafinye veresi biresi filisandu le faramase lali bayubungiyo ni duhanyo Nici gaba kempul khun lina gnieti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uotini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye, adiga ti bugaha bungi aba frama se lun abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigia, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira abandigu grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai. Adigati bungu abadaradu luma abramu. Aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin. Aba lichugu ni liluridun lumu ises. Lulafuna wagudu ni hon grigi. Ligia daradu le meha la digubai bungu luma abramu. Sinyati lagulu luduniwa. Lau aba lurudu le nyumbu yubai gadir san darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungu farama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma liluridu Moisesi le farama se luboy bungu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichugu boy bungu lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia lali gen lun larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu, leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi liluridu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abariginye la grigia, ani abariginye bungiyo. Larinya gunya funagye le luwagu muradun la lani bungiyo frama se luma liluridu Moises, mama linya. Lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le luboybei luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lererun.
6: Sun grigia labuge nyanu lubafu figo.
0: Lu gajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubaraginye bai liyabi afinye ni, labuge nyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun, wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunya. Dari liabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi walabu ginye launi girun luru du. Lirahunyi bongi sunhu guya luago hafinyo luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungyo lun abramu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbe naniego. Isani nirogili le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liridu bai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfu lirumbai da, aba lona ni bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani aguwa hati sifiri legia wadangi.
7: Bungi ubaba,
0: mama adibu lubai te idamuni lirau hadibu bongyo ainti lirau bubai bongyo garicha tibu lung alaga lidagin kristu dam meha le ibidi agili bongyo hun hadamu nyadun meha bongyo gu ahin goto kei subudi kumali la bongyo o kei subudi ladun la bongyo ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungu kei sidamuni labu gion lurudu Lumaburi y Gabri le mabafu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Efe du hamuti me.

0: mebere senga kate nyingla. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biru nigirigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lung hamuga na purichi hani seini luagu ugubu, maribati hamuga labiriha dimure luagu tilonwe kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biru ni seini luagu ugubu, gunda tina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ti bungi hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere lung lebu na me gayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flira sun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila di bung kaisi bisi ya gua bung.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua. Hagumu chagwaga duba huni wagua. Aniha kate le nani ya gubai hun, abagare de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbai hadig ni kate le habuse irubai jebe hadig. Gama lumu, ahin sifiri lubai adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubai ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati hamagua mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, hudu guati ya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gaga ni go, luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fare nguaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon larue ha bungiu. Ahinti igabri lelichugu bai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igaburi, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, dagua hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu gurua. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubai. Minyu la wanangu wongua, magriya ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubai lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insiye habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asamina ragirigia luogua, luagu weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba girigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligaburi lauserun. Ahin ti adari rago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luagu le ladigubai. Metenirunga lun le hadigubai amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe la rufu da howa lererun bungiu, lunti la fani hani sun luwujeri kate buiti le libihin luma le arufu da habai lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digu ti bula la ubungiu, le labuna gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichu guba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubai, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la, honti mawaduhanyo lida afinyeni. Arika huma luwe na muletera le aube na burika hun kweto lau nuhabu guanaregu. Ha abusa irumba ya hafosuru nulun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegi ya lunrugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lumaiba honi wa hama luwe gini hamugal harinyagu luagu lida ginyeri gini la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madegu hamuti sule larinyagu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi birei seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nulun hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini, luagu ugubu, lumo mibihi wabani. Lege begibay, lun iseri wama grigia lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sunghuguya itara la.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apóstolo, lau lugunda bungio. Naburganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya ban luago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairigu ni lu bungyu, luguchi wabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abay won. Ligie lun tilubay wichugun uweirigun ni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bay won lidage lirag lehinsi abay lun. Ligie afaye habay wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu dubay bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gdalali laranseha le meha aramudunyu bay won. Owarita guni lan le lasamina rubay la digan. Lung buga londa rubay lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu bay, kei le ubo weku bay. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungyu lumage binare lung veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigun bali sun kate kei labuse runi. Wagie lubayti le ichugu bali we menigu lagu Kristu furumie. Lun ti wichugun uweirigun ni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichugun ni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweirigun. Ligia dan le lubay, nagambu bay luagu afinye ni le hidan bay luagu wabureme Jesusu. Lumo luagu insi habuni le huagu bay hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lidan nafuri idolun. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti. Lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gudubay hun. Lun ginyi ha subudiruni tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagadini hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bay laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bay bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bay le nadagime imbay wada wagia le afinya bay luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyo lau sarago ere danle la saragudu balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gudu ni luegien lombere jagita sielu. Rulu muti lauge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma lauge sun le gayara bai liridun, dandu lida danle keisi lidanle lumba iliabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala ichig di nautun. La dega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. La dega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hada giha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari meligani bungyu wawagun. Kaisi hahibiri. Gama lumu weriti wagude me luma vinsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagu lareini bungyu. Saraga da lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. La degu bali lida lun la rufud ni luweiri visie lun luma la reimi won lida Kristu Jesusu lida me danle luba iliabi. La diga luagu la reini bungi wa salbara, luagu wa finya luagu, mama hamuga bakate le wagie guana regubai a degu bali. Bungi edewe ha bali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga la diga grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi a degu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lemaa wa ikuriyu, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadu meha lui lidara do bungyu hama lanigo luma frama seile labu ginye bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bungyu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadu lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bungyu gueto jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon aranderu ni. La diga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragu balinya. Gumugwa guda lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung aba banya la lida. Itara linya la diga niaranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chaguagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu. Adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni. Dandu hun huguya ha meha dise banya kei won wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu. Lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun larue ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolugu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. abarigin ugubu abarig sifiri itarakai abarigla emenigini le idon bai haguwarwa aba aburemei aba afinyeni aba badisei abarig bungu yu haguchi sungubai le haugin bai sungubai nadagimin ligia hau sungubai ani anihen ligia hada sungubai kada ba wadage resibi lali buri ubafu le labuserubai kristu lichugulu ligia larima gubai tida lerenu bungu
1: Mute tinyu baru na la nya de ruti lumago. Aba buri li chugu bafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furum ni lidon fulasu buri le una butima bai ubo wagu. Le arari rubai li geme me ginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun la buncha guduni sun kate. Ani li geme me ichugu bai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibi lun profeta gu hama, hibi lu houdin apuriche ugano buiti lan asal baroni. Hibiru lu fadiri hama luma lu maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lu gayara baila eseri biduni buidu luma lu edere buda gduni lugubu kristu. Darime wachulduru sun wagia lu lida wama aba lida wafinye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansi ka lun la duru haniwa ligaraba linfurumye gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditi nya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inari ni lau insye ni lun wawansi rolida sun luwujeri lida aba luma kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu Uwaragwati walida aba labuge laguma diha kristu. Karaba wadage gayara ti widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanseru sungube lida waibugu luma kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniengubai hun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru nile mabuidun hali bai, ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibiri gu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male da la veju hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiveru bai hebe liveru ha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gine gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda huma isifiri sandu Le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5
0: Iliyahu ni hubai bungyu ha hisi ya tinyalu, haucha huma haja ihani. Hisi ya guwa huma huni wagwa, itara kei wisi ya dun lun kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi idewe say luma adagara gaduni le buiti like men lu bungyu. Kei lani gu huma bungyu, mon lumuti ni lun hadimuri ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwijei le ni igaduo. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, Ladiga mabuidu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o la digun laburi kate viyeti, o la bagari dun lida igaduo le itara baikei la nguniwa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la rueha Kristu luma bungi. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungi uhawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun waburiame. Madan la uburi kate malati, leha digu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhume lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun la dimore koni wa lagu burikate ile ha digu bai aramu da guarigu. Gama lumu ari huwati sun kate dan le la funa guagudu ni larugonga. La diga larugonga a funa guagudu balin sun kate ligie larinya wa gubai.
1: Aga kuduwa ba bukuya le arumu bai. Saraba kata gilani. Aba me larugonga da gudun Kristu bawa.
0: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya gotau, habagari da kei chutau, jusu kumaiki dani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buinhuma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisin. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinyatinya lu Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari ugiri lu kei luwenri wisinya lu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lida lu lanua dirunu lu bungiu. Lu laruma dagudunu lida gele binadubai lauduna luma ginye lau lererun. Lun larufud no ligibu gine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasei tituagu, uwa nikata megi tituagu, lun sandutan ani uwara guatuguyame. Itara linya lunti lan, tinsinya du lumari ugiri lun kei linsinya lugu buguanarigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hougu darigu lumuti gaunigilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta, ani wagia libiri ugubu ligia. Lariya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubailuwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari yedu tuma luma. Aba mihaye bilu itara makai aba nagugirigi.
0: Ani aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Aniye gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage. Lunti la hinsinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungnye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lumbe hadigani kei si afinya tinyan lun gagamba di huma hon hagubarigo. Lugundu lige richabay. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubay buiti won lao wagunfuliruni.
1: Inebe la buku chituma buku chungu, lubuidu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya uo.
0: Huguya agubrigu, magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuenrigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei, lau duari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda bungyu tausun hanigi. adiga humai huadig mari lau ugundani kamaha muga lung wabude me hadige mama hong gerigi ladiga subudi humali lau kada lan aba hidage dandu idamuni kei liberetnya la fai rubai lau wabude me segun buitile ladigubai huguya iyubu dirigu buidu laginya hauseruninya hubuengu masia dira humanya harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabude me le sielubai aniaba la lau la nignia bungyu sun gerigia Gwetoti ni duhenyu, here huma lida nyuaba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun dogu uto lichugu bubungi hon, sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nu mafia. Lugundu mama hama girigu ya ha, lau tinya ugirigu, luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha, lani na uriba ni jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luridugu, luma ubafu lani na luburiga, lida ubo le. Raguhumo lubai tisun dogu lanna asudarahani to, lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubai ti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli ti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gu sudara. Aran senyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu tiwasal baragule le ichugu bai darangile. Keisi laran senu sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate barihu mai hafinye kei larga dani sudara li dandina le gibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun lagu hasal baru kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Bari humai me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lu bungyu lun lideragu nun. Afuri da huma lu bungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma, gagura su huma. Afuri da huma hawagu sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimure ha. Lun ginye nadimure ha lau manufude lun. Na subu dira gudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Auna halad na bungi ulun na pulichani uganu le uweginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulichani uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun Lung larinya guni hun ida wanya la, lung lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabude me Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lung wabude me Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi ragwaditi. Itara la.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, Luma Timoteo, e servido tinha o guia Lu Jesus Cristo, o abuiro anhogara da Tohun, o guia iduca anhoha Filipo Banha, Luma guia Honsun, ali de retinha Hama, Tabutigo Ligilis. Recebi Huma Areini, Luma Darangila, Luma Guiwagu Chibungio, Luma Luma Guiwabureme Jesus Cristo. Saga Narita Gonhuago, Netengiru Nino Bungiute. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana nasalbaruni luma gefurumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. Ladega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamuga dame liabin Kristu. Lun labunchu hibagari laulin iricha le lichu gubai Jesu Kristu. Lun lichu guniwa uairi guni lubungio luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilangu dile susereba inu, nyumbu ihali lun lide halida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu nado irinya la luegnye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu nado irinya la, luegnye na pulichi hani ugano luagu Kristu, dragukanya nigi lunha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inarni luagu anyahin la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga, busen hagia hanigninya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri, hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luagu nisi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu ruladi na la bungiu, lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanari hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, ani gunda atina luagu lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lun hamuga na nigu busiga nu luagu. Gayara rig lamuga nadimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nyali nu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu, lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon, lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uara gualali gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haganinyu. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama regulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agambatun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin tiruha li luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida abameme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni humawagwa, ondaranyo lau abameme sifiri luma abameme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lun hanuguni wa weiri, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanarigi. Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungi. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lida age sungubai. Lundame la hagambu ni sun hasielu banya, hamuwa rugu banya, ama halabu gine banya mua liri Jesusu, lung haku duragun lung, gufese tuguya mesun inyanyi, luagu Jesu Kristu la wabure mebay, lung luweirigu bungyu uguchili.